0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Bupati Malang kukuhkan puluhan anggota Paskibraka. Bupati Malang HM Sanusi mengukuhkan sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang bakal bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Sanusi menyebut putra-putri pilihan ini telah melalui proses seleksi, pembinaan, pendidikan, pelatihan fisik, mental, kedisiplinan, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, Sanusi juga berpesan jangan menganggap Paskibraka hanya sebagai tugas mengibarkan dan menurunkan sang merah putih. Namun bisa dimaknai sebagai harapan besar agar generasi muda mampu menjaga persatuan dan membawa bangsa menuju masa depan yang baik. Kawan, 4 arahan presiden jadi pegangan Jatim. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memastikan Pemprov Jatim menjalankan 4 pedoman Presiden Prabowo Subianto, mulai dari menjalankan amanat konstitusi, melindungi kepentingan nasional, merespon kesulitan rakyat, hingga memikirkan kepentingan jangka panjang. Penerapannya dilakukan melalui penguatan swasembada pangan, pasar murah untuk menjaga stabilitas negara, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kofifa juga menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Kawan, tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah usai gempa 7,7 magnitudo di NTT. Melalui akun media sosialnya, BMKG menyebut pemutakhiran tsunami akibat gempa di Negoko, Nusa Tenggara Timur dengan kekuatan 7,7 magnitudo terjadi di 8 wilayah seperti Sika, Labuan Bajo, Dompu, dan beberapa wilayah lainnya. Indonesia Tsunami Early Warning System melalui laman resminya juga sudah merinci 8 wilayah berstatus siaga dan berpotensi terjang tsunami hari ini. Seperti yang diketahui, gempa di wilayah Nagakur, NTT terjadi pada jam 4.48 WIB dengan kedalaman 10 kilometer. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

0: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Sudah 1 jam berlalu ya, dari awal saya siaran tadi sekitaran jam 6 sampai sekarang di jam 7 lewat 8 menit. Ternyata belum ada perubahan cuaca kawan, sampai saat ini masih sendu di wilayah Tlogomas. Daerah lain apakah ada perubahan mungkin, atau justru kurang lebih sama saja? Boleh berbagi kabar juga kawan ya, karena kalau saya lihat dari perakiran BMKG ini harusnya merata sih, relatif redup untuk pantauan di pagi hari ini. Sementara tadi kaitannya dengan perlambatan-perlambatan kawan, masih di beberapa titik simpang, terutama juga yang sempat saya mention Kaliurang, itu masih menjadi spot yang cukup ramai sampai saat ini, terutama yang dari arah selatan ke utara ya, itu masih relatif ngantri juga. Jadi antisipasi. Biasanya kalau pasar nih pagi, tapi bukan ini ya, pusat perbelanjaan seperti area pasar besar maupun juga yang biasanya ramai itu Kebalen, karena memang seringnya seperti itu ya, memang cukup ramai. Cuma biasanya kalau weekend itu ada pasar yang segmentasinya relatif banyak di jajan-jajan, nah itu yang cukup mendominasi adalah pasar Klojen maupun pasar Oro-Oro Dowo. Beberapa waktu lalu juga banyak yang menyarankan kalau bisa di area pasar Klojen itu parkirnya satu sisi aja, jangan dua sisi, karena kalau dua sisi pasti akan menimbulkan perlambatan. Dan masih terus terjadi seperti itu juga, kita juga sudah berkabar ke rekan-rekan Dinas Perhubungan. Waktu itu sempat dilakukan rekayasa juga kawannya, rekayasa lalin dibuat satu arah pada saat weekend. Nah ini apakah juga masih terus berlanjut atau seperti apa? Ini juga belum ada update-nya, apakah juga akan ditetapkan satu arah atau bagaimana? Karena permasalahannya kurang lebih ya seperti itu ya, masih terjadi perlambatan-perlambatan kawan di area pasar Klojen. Belum lagi Oro-Oro Dowo kan sudah jadi satu arah ya, kalau yang di Oro-Oro Dowo itu problemnya sudah satu arah tapi masih banyak yang melawan arah, itu yang pertama. Kemudian juga problem lainnya adalah parkir. Harusnya kalau sudah satu arah ya satu sisi saja yang parkir, tapi ternyata kemarin masih ada yang parkirnya di dua sisi. Dan sudah diteruskan ke rekan-rekan Dinas Perhubungan termasuk ke pihak kepolisian juga, tapi kayaknya masih belum ada penindakan yang maksimal. Kita beralih dulu kawan, pagi hari ini kita akan masuk di program Halo PMI. Kita akan update mengenai stok darah di UDD PMI Kota Malang. Nah saya akan terhubung bersama dengan penanggung jawab urusan karantina dan distribusi PMI Kota Malang, Arini Faridah. Di line telepon sudah tersambung bersama dengan Bu Arini. Bu Arini selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Kabar sehat Bu Arini ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Boleh Bu Arini dijelaskan untuk hari ini ya, update dari UDD PMI Kota Malang untuk stok darah bagaimana Bu?
1: Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Selamat pagi para pendengar C3H sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan pagi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah WB, di sini kita ada 148 labu kantong darah. Kemudian produk darah PRC, golongan A ada 212 labu, golongan B ada 539 labu, golongan O ada 415 labu, golongan OD ada 126 labu. Kemudian untuk produk darah TC atau trombosit, golongan darah A ada 12 labu, golongan darah B ada 33 labu, golongan darah O 41 labu, dan golongan AB 4 labu. Untuk sampai saat ini, stok darah yang masih sangat kita butuhkan adalah produk darah trombosit di golongan A maupun AB. Berikut Mbak Yolanda.
0: Oke, baik Bu Arin. Nah, untuk yang mau donor hari ini bisa kemana saja Bu Arin? Apakah juga fokus di UDD PMI Kota Malang saja atau ternyata ada mobile unitnya?
1: Oke, untuk hari ini kita ada mobile unit di 3 titik. Ya, yang pertama ini ada di SMAK Santa Maria. Ini kegiatan mulai pukul 7.30 sampai dengan nanti pukul 12. Kemudian yang kedua ada di Perumahan Permata Jingga, tepatnya di Masjid Abdullah. Nanti kegiatan juga mulai pukul jam 7 sampai pukul jam 11. Kemudian yang titik ketiga yaitu di PT Anugrah Argon Medica Cabang Malang yang ada di Jalan Simpang Ranugrati. Ini kegiatan mulai di pukul 7.30 sampai pukul 12. Berikut Pak Yolanda.
0: Oke, baik. Nah, untuk persyaratan mungkin, untuk persyaratan administrasi ya Bu ya, dan juga persyaratan fisik yang harus dipersiapkan apa saja?
1: Oke, bagi para pendonor yang ingin mendonorkan darahnya selain di 3 titik mobile unit tadi, bisa juga langsung datang ke kantor kami UDD PM Kota Malang yang ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo Kecamatan Kojen. Kami buka setiap hari mulai pukul 7.30 sampai pukul 19.30.

0: tak terkecuali hari libur atau tanggal merah, kami tetap membuka layanan donor darah. Nanti dengan cara mengisi formulir dengan lengkap, baik secara konvensional maupun digital, dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas dan kartu donor Anda untuk validasi data sebelum mendonorkan darah. Kemudian pastikan pula bahwa Anda dalam keadaan yang fit, jadi kalau dirasa kurang fit atau kurang sehat dapat ditunda dulu untuk tidak mendonorkan darah. Hal ini semata-mata untuk menghindari reaksi samping saat maupun pasca donor darah. Kemudian, untuk persyaratan donor secara umum, yaitu usia minimal 17 tahun, kemudian berat badan minimal 50 kg, kemudian tidak sedang mengkonsumsi obat 3 hari terakhir, kecuali obat hipertensi, kemudian kita anjurkan juga untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Berikut Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Bu Arini. Nah, kemudian juga kalau misalnya donor tadi kan pasti ada pengkategorian darahnya sendiri begitu. Nah, itu untuk penyimpanan darah sesuai dengan standar ketentuannya bagaimana, Bu?
0: Oke, untuk penyimpanan darah setelah darah diambil dari pendonor, tentunya nanti kita ada proses karantina, pengolahan, dan lainnya. Kemudian darah itu kita akan simpan sesuai dengan jenis produk darahnya. Jadi nanti darah itu ada PRC atau darah merah pekat. Itu nanti kita simpan di suhu 2-6 derajat Celcius. Kemudian untuk produk TC atau trombosit itu kita simpannya di suhu 20-24 derajat Celcius. Kemudian ada juga produk FFP, plasma beku segar, itu kita simpan di -30 atau lebih dingin. Nanti masa simpannya juga bisa sampai 1 tahun. Berikut Mbak Yolanda.
1: Oke, Bu Arini, saya jadi penasaran. Ada beberapa postingan di media sosial ketika seseorang punya penyakit tertentu katanya, tapi dia tetap nekat untuk donor darah. Nah, itu ketika ada beberapa penyakit tertentu yang terdeteksi begitu ya, apakah darahnya tetap didistribusikan atau justru dibuang atau seperti apa?
0: Oke, jadi selama pendonor itu donor, jadi tidak kita periksa hanya awal saja. Jadi 20 kali donor pun kita akan tetap periksa darah itu. Jadi nanti kalau di darah itu di screeningnya kita menemukan ada yang positif satu penyakit, darahnya akan disortir di karantina. Setelah di karantina, kita periksa lagi, kita yakinkan lagi kalau memang darah tersebut positif, darahnya akan kita eliminasi dan kita tidak berikan ke pasien. Berikut Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Bu Arini. Mungkin juga terakhir boleh dijelaskan Bu, untuk manfaat donor darah ya, untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor, terutama yang belum pernah donor sama sekali nih. Silakan.
0: Iya benar, manfaat donor darah itu sangat banyak sekali ya. Selain kita bisa menolong sesama yang membutuhkan gitu, kita juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian kita bisa meningkatkan produksi sel darah merah sehingga proses metabolisme dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Kita juga bisa cek kesehatan secara berkala, karena sebelum kita mendonorkan darah, pasti kita akan diperiksa kesehatan secara umum, seperti tensi, HB, dan lain sebagainya. Kemudian, darah yang Bapak Ibu donorkan juga akan kita periksa 4 parameter penyakit yang menular lewat transfusi darah, seperti HIV, sifilis, hepatitis B, maupun hepatitis C. Dan dari segi psikologis juga, telah rutin donor darah itu seperti merupakan kebutuhan atau kewajiban. Jadi sehingga badan itu lebih fresh dan juga lebih menyenangkan bagi para pendonor tersebut. Berikut Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Bu Arini. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya juga Bu Arini. Semoga lancar hari ini kegiatannya. Salam sehat Bu Arini. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Yolanda. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan, sambung kita bersama penanggung jawab urusan karantina dan distribusi darah PMI Kota Malang. Ada Bu Arini Farida. Program ini juga merupakan kerjasama C3R FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19 Kota Malang.

Kawan, untuk Anda yang punya asuransi kesehatan ya, ini anjurannya penting sekali. Bukan cuma untuk berjaga-jaga saat sakit, tapi juga supaya kita ini lebih tenang menghadapi biaya pengobatan yang kadang itu datang tanpa diduga. Nah, tapi anjuran punya asuransi saja tuh sebenarnya belum cukup ya. Kita juga perlu paham manfaat polis, kemudian batas pertanggungan, sampai bagaimana cara menggunakannya dengan tepat. Nah, untuk Anda, pernah nggak sih bingung pas mau pakai asuransi kesehatan di rumah sakit, nggak tahu polis Anda cover apa aja, tapi bingung mau tanyanya ke siapa? Nah, pas banget nih. Besok, Persada Hospital, rumah sakit swasta terkemuka di Kota Malang, resmi meluncurkan klinik asuransi pertama di Indonesia. Bersama dokter pembiayaan kesehatan yang mendampingi Anda, dari konsultasi manfaat polis, simulasi biaya, hingga penjelasan tagihan, semuanya dalam satu meja layanan, dan ini 100% gratis untuk siapa saja tanpa biaya tambahan. Kunjungi klinik asuransi di lantai 1 lobi gedung Padma Persada Hospital, Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 5 sore. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kita geser dulu ya ke update yang sudah masuk di WhatsApp. Pak Yudi nanya nih, di jam 7:16 tadi, Sabtu ini adakah karnaval katanya, daerah mana ya? Saya mau ke arah pantai selatan. Kalau di selatan, coba saya cek dulu Pak ya. Karena yang kita terima kemarin itu laporannya giat karnaval ini di Kota Batu. Nanti itu memanfaatkan, ini kawan ya, memanfaatkan jalur Panglima Sudirman. Saya masih coba cek-cek dulu di database kami. Karena biasanya untuk giat karnaval ini selalu diperbarui per minggu itu ada aja gitu. Nah ini kalau sejauh ini sih arah selatan belum ada update. Kalau saya lihat tuh hari ini di Kota Batu ya, yang ada giat karnavalnya yang masuk di kita, laporan yang maksud yang disampaikan, itu infonya di jam 8 pagi nanti di area Panglima Sudirman. Dan ini karnavalnya melibatkan TK sekota Batu. Ada 90 TK di Kota Batu, kurang lebih seperti itu informasi dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Batu, ada Ibtu Gema. Katanya sih 90 TK ikut memeriahkan giat karnavalnya mulai dari jam 8 pagi ini sampai nanti sekitar jam 4 sore ya. Update sementara seperti itu kawan. Kalau untuk di selatan, mungkin yang lain adakah informasinya? Barangkali kawan-kawan juga ada update ya terkait giat karnaval selain di area Kota Batu, boleh berbagi kabar. Kalau bicara soal karnaval juga, kemarin banyak yang galvok ya pada saat perjalanan di ini, di area Mulyo Agung, kemudian Dermo, area Sengkaling begitu. Semuanya galvok ketika ngelihat banner berwarna kuning besar sekali di pinggir jalan, terus langsung headline tulisan awalnya itu awas macet gitu. Jadi kita langsung otomatis ini ya, nengok ya, kok tiba-tiba awas macet nih, kenapa? Ternyata di bawahnya ada tulisan lagi, awas macet tanggal 22 Agustus 2026 ada karnaval sak desa Mulyo Agung katanya. Jadi harus dihindari begitu. Jadi di tanggal 22 nanti, masih minggu depan ya, itu ada giat karnaval di area Mulyo Agung. Begitu kawan, sementara untuk update-nya. Kalau yang hari ini belum ada tambahan ya, selain di Kota Batu. Pak Dhani, kata Pak Dhani di WhatsApp, waduh saya lagi di Batu katanya. Kayaknya nggak begitu padat Pak, soalnya nggak semua jalurnya ditutup, informasi dari pihak terkait. Itu dia ini, setengah lajur saja yang dimanfaatkan, jadi masih bisa untuk dilintasi. Itu sementara untuk beberapa catatan. Nah ini kalau bicara soal Kota Batu, tentunya pasti Anda punya ketertarikan untuk investasi di sana. Dan rata-rata sih pengennya investasi di bidang properti. Cuma masih ragu juga, takutnya boncos, takutnya nggak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland Mitra Investasi Properti Terpercaya.

0: Instituto Informasi Seputar Jantung.
1: Kawan, di pagi hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan ya, di sepanjang ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar di pagi hari ini. Kemudian selain di ruas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo mengarah ke Waru Utama juga masih cukup lancar. Cuaca seperti apa ya? Apakah sama dengan di Teluk Gemas yang masih berawan pagi ini? Anda boleh sampaikan juga untuk pantauannya di WhatsApp 0811 3600 911. Kawan, untuk di pagi hari ini, info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa hubungi WhatsApp di 0877 6741 3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, ISHK Tolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis dialog terbuka lewat program Gesah Bareng Ambi Bupati. Forum perdana yang digelar di Pendopo Sabah Swagata Blambangan yang menjadi wadah serap aspirasi secara langsung bagi para petani, nelayan, peternak hingga pelaku sektor perkebunan di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi mengungkapkan bahwa forum ini dirancang khusus untuk memangkas sekat birokrasi dan memperpendek jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui dialog tatap muka, berbagai persoalan teknis di lapangan diharapkan bisa langsung diurai dan dieksekusi pemecahannya.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Polri di daerah terpencil, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat terpencil dan yang terdampak kekeringan. Presiden meresmikan secara daring dari Jalan Bayah Cikotok, Kampung Bayah 1, Desa Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sementara Kodim 0823 dan Polres Situbondo mengikuti peresmian dari Dusun Bantapen, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Bungatan, Situbondo, salah satu titik lokasi pembangunan jembatan gantung. Presiden mengaku bangga terhadap TNI Polri yang telah menjalankan misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. Ribuan jembatan dan sumber mata air yang telah dioperasikan merupakan bukti bahwa TNI Polri adalah tentara rakyat dan polisi rakyat.
3: Saya OB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu mendorong pelibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wali Kota Batu Nur Rahman berharap UMKM terlibat mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan hingga distribusi makanan. Dengan begitu program MBG tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat dan memperkuat usaha lokal. Sementara itu kawan, Pemkot Batu menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal dapat membuat pelaksanaan MBG lebih efektif, tepat sasaran sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Guide FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita tidak pernah tahu kapan kondisi kesehatan itu bisa berubah ya. Karena itu punya asuransi kesehatan ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuat kita lebih siap, terutama menghadapi biaya pengobatan yang nggak sedikit tentunya. Tapi yang sering jadi persoalan, kadang sudah punya asuransi pun kadang kita masih bingung ya cara untuk menggunakannya. Nah, kalau Anda sering bingung pas mau pakai asuransi kesehatan di rumah sakit, nggak tahu polis Anda ini cover apa aja, tapi bingung kalau mau tanya, tanyanya ke siapa ya. Nah, pas banget kawan, hari ini Persada Hospital, rumah sakit swasta terkemuka di Kota Malang, resmi meluncurkan klinik asuransi pertama di Indonesia bersama dokter pembiayaan kesehatan yang mendampingi Anda dari konsultasi manfaat polis, simulasi biaya, hingga penjelasan tagihan, semua dalam satu meja layanan. Dan ini 100% gratis untuk siapa saja tanpa biaya tambahan. Kunjungi klinik asuransi di lantai 1 lobi gedung Padma, Persada Hospital. Senin sampai dengan Jumat, jam 8 pagi sampai 5 sore, Persada Hospital, first choice of healthcare. Di WhatsApp ada informasi yang sudah masuk juga, ada Pak Ali. Di jam 7 lewat 27 tadi, menginfokan giat karnaval di desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran mulai sore ini. Kemungkinan sih sampai besok pagi, katanya. Waduh, ini berarti diberikan izin sampai pagi ya. Tetap waspada, truk soundnya sudah yang keluar masuk dari mana nih? Dari dan menuju jalan nasional. Boleh disampaikan Pak Ali rutenya, mungkin ada flyer kah yang bisa di-share juga? Boleh dikirimkan ya di WhatsApp kami. Karena ini juga kita baru dapat infonya, mungkin nanti kita follow up ke pihak terkait juga kaitannya dengan rute, pengamanan maupun juga perizinan. Karena harusnya kalau sesuai dengan SE ya, surat edaran dari Pemprov Jatim, itu maksimal di jam 12 malam. Kalau sampai ada izin bahkan ini sampai pagi hari, wah ini harus ditelusuri juga tuh. Terima kasih Pak Ali tambahan infonya. Ada Bu Maurin berbagi kabar juga kawan, ada kiriman videonya dan ada voice note juga. Coba kita cek voice note-nya dulu ya.
1: Selamat pagi Siti Kait. Ini selamat tadi pagi, saya ke Pasar Mergan. Dan memang langganan saya itu selalu saya kalau belanja ke Pasar Mergan. Tapi pagi ini ada hal yang baru, yaitu ada orang jualan telur di pinggir jalan di depan rumah yang tertutup, rumah kosong. Kalau dari Langsep tinggal lurus saja, sebelum masuk Pasar Mergan, sebelah kiri dia membentangkan jualannya, jualan khusus telur gitu. Nah, menurutku ini liar gitu. Harusnya dia masuk ke dalam pasar. Kalau ini tidak segera ditindak oleh Satpol PP, itu nanti akan merebak ditirukan orang-orang lain yang akan jualan di kiri kanan dan akan menjadi Pasar Mergan akan menjadi tidak rapi. Ini Pasar Mergan sudah kondusif ya menurut saya, sudah memenuhi syarat untuk nggak melebar kemana-mana. Nah, pagi ini kok tiba-tiba ada orang jualan telur yang tidak pada tempatnya gitu. Saya khawatirnya nanti ada temennya sebelahnya lagi jualan sayur, sebelahnya lagi jualan apalagi, sehingga tidak lagi rapi tertib di dalamnya Pasar Mergan. Sedangkan di dalam pasar itu mereka lo bayar iuran, bahkan di pinggir-pinggir yang di dekat sana tuh juga bayar mereka kan. Nah, ini kan liar gitu. Tolong segera direspon ya sama Satpol PP supaya tidak melebar kemana-mana, nanti makin repot kalau sudah banyak temennya yang ikut jualan di situ gitu. Terima kasih Siti Guide. Selamat pagi,
0: kembali.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih kembali Bu Maurin. Ada tambahan videonya saya mau tampilkan. Ini kondisi yang dimaksud ya di area Pasar Mergan.
2: Ada orang jualan telur di pinggir jalan.
0: Oh ini dia.
2: Tidak masuk pasar.
0: Depan rumah ini ya.
2: Kalau nggak ditertibkan.
0: Ya itu tambahan info dari Bu Maurin kawan. Dan tadi rekan-rekan di newsroom sudah langsung geser laporannya ke Satpol PP Kota Malang. Ini harapannya juga bisa segera ditindaklanjuti. Tadi diteruskan sekitaran jam 7 lewat 41 menit ya, baru 2 menit berlalu. Ini masih menunggu juga responnya, nanti kita akan coba follow up kembali. Begitu khawatirnya kalau kata Bu Maurin sih ini bisa melebar lagi jadinya, seperti yang mungkin di area Pasar Kebalen ya, kalau kita lihat yang sudah-sudah karena dibiarkan akhirnya banyak-banyak yang berjualan, dan ya itu tadi memakan badan jalan dan sulit ketika diarahkan untuk tertib berjualan di dalam pasar. Sekali lagi terima kasih untuk catatannya Bu Maurin, kita masih menunggu ya respon dari pihak terkait. Dan kawan, untuk Anda yang sering melintas, di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan juga kebutuhan mobilitas masyarakat. Untuk kendaraan roda 4, sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai di jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat kawan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
5: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek, mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa, memberikan pembekalan awal ya, agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus, serta lingkungan akademis, serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
4: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
5: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
4: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.
6: Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
8: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
9: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
10: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
11: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
12: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
10: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi kita bicara soal giat karnaval ada di Kota Batu, kemudian juga tadi kita terima informasi dari Pak Ali, hanya saja tidak jelas untuk rutenya, masih belum disampaikan di Kecamatan Pagelaran kawan, sore ini ya informasinya, dan katanya sih ada rencana sampai besok pagi, waspada karena ini giat karnavalnya menggunakan sound horror. Lalu Pak Bagus juga info giat karnaval.
13: Selamat pagi, menginformasikan karnaval di seputaran wilayah Samaan. Nah, ini real karnaval ini, tidak ada sound horror, tidak ada kebisingan, tidak ada genteng pecah, kaca pecah. Menyenangkan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih banyak Pak Bagus. Di daerah Samaan katanya ya. Ini sampai mana nih? Saya lihat jalannya nggak ditutup juga Pak ya. Hanya setengah jalur saja yang dipakai. Kemudian juga guru-gurunya ini ikut mendampingi. Kayaknya nih SD ya, SD apa TK nih karnavalnya. Oke, baiklah, terima kasih banyak Pak Bagus ya. Untuk update-nya mungkin ada yang tahu tambahan informasi kaitannya dengan giat karnaval ini juga. Pak Bagus, mungkin ini arahnya kemana Pak? Boleh berbagi kabar. Nah, bicara soal karnaval dan juga penggunaan sound horror, ini yang memang sedang marak-maraknya di sejumlah daerah, tidak hanya di Malang Raya ya, tapi di daerah lain pun juga di Jawa Timur itu sama lagi marak-maraknya juga, apalagi menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Dari Kepala Bakes Bangpol Jawa Timur, Edi Suprianto menegaskan kalau gelaran sound horror ini sudah ada regulasinya berdasarkan surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur, kemudian Kapolda Jatim, dan Pangdam 5 Brawijaya yang menginstruksikan bahwa untuk kegiatan sound horror itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada batasan desibel. Misalnya kalau dia di satu titik itu 120, tapi kalau yang keliling itu 80, kemudian waktu pelaksanaannya juga ada, termasuk mengatur bagaimana atraksi yang ditampilkan, bagaimana cara pengisi giatnya itu berpakaian, begitu ya, apakah sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan lain sebagainya, itu semuanya sudah diatur dalam surat edaran. Nah, tapi apakah di berbagai titik ini sesuai dengan regulasi, itu kan yang masih menjadi pertanyaan juga. Nah, sehingga dari Bakes Bangpol sendiri meminta agar setiap titik itu ada yang melakukan peninjauan, apakah ini sudah sesuai standar atau belum. Kurang lebih seperti itu, kawan. Karena ya cukup membahayakan, banyak yang merasa dirugikan juga dari satu pihak karena mereka terganggu dengan kebisingannya, sampai akhirnya harus ngungsi juga. Belum lagi ada kerusakan tadi yang dimention sama Pak Bagus ya, kerusakan genteng, kaca pecah, dan lain-lain. Dan di sisi lain juga banyak yang fine-fine saja dengan hal itu, sesuai dengan kesepakatan. Gitu, sementara untuk catatan soal giat sonhorek. Kalau di Kota Malang juga sudah ditegaskan ya dalam surat edarannya Wali Kota Malang bahwa tidak boleh ada giat sonhorek di area Kota Malang dalam pelaksanaan karnaval maupun giat-giat lainnya dalam peringatan HUT ke-81 RI. Begitu, kawan. Kemudian untuk informasi lainnya, saya mau bicara soal kesehatan lagi. Kalau bicara soal kesehatan ini, yang kita butuhkan bukan cuma pengobatan yang tepat ya, tapi juga rasa tenang saat harus menghadapi biayanya. Nah, disinilah asuransi kesehatan punya peran penting, tapi kadang ketika benar-benar dibutuhkan, kita justru masih bingung. Ini pemanfaatannya seperti apa? Anda mungkin nggak tahu juga polis Anda ini covernya apa saja, dan bingung kalau mau tanya, tanyanya ke siapa? Nah, pas banget kawan, hari ini Persada Hospital, rumah sakit swasta terkemuka di Kota Malang, resmi meluncurkan klinik asuransi pertama di Indonesia bersama dokter pembiayaan kesehatan yang mendampingi Anda dari konsultasi manfaat polis, simulasi biaya, hingga penjelasan tagihan semua dalam satu meja layanan. Dan ini 100% gratis untuk siapa saja tanpa biaya tambahan. Kunjungi klinik asuransi di lantai 1 lobi Gedung Padma Persada Hospital, Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 5 sore. Persada Hospital, first choice of healthcare.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang, saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dengan semangat penuh kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan rasa hormat kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan, Kabupaten Malang siap melangkah maju memperkuat kemandirian daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, arahan presiden disebut sejalan dengan kebijakan Kota Malang. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang kemarin, dijadikan sebagai agenda untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPRD RI. Ketua DPRD Kota Malang Amitiara Nanggani Siraduhita menilai pesan Presiden yang menegaskan tujuan kemerdekaan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan memperkuat kedaulatan ekonomi sejalan dengan arah kebijakan daerah. Menurut Amitia, program yang dirancang Presiden bukan sekedar program pusat, melainkan kerangka kerja yang tidak boleh diabaikan dan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kota Malang. Kawan, KPK telusuri dugaan aliran uang kasus rel KA Jatim. KPK memeriksa pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Ahmad Fad terkait dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan penerimaan uang oleh Ahmad Fahad saat menjalankan tugas sebagai pemeriksa. KPK juga menyebut telah menerima pengembalian sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik masih mendalami asal-usul dan aliran uang, termasuk keterkaitannya dengan proyek rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mengungkap aliran uang dan pihak-pihak yang terlibat. Kawan, pemerintah Indonesia sepakat ekspor beras ke Malaysia 1.000 ton pekan ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, kesepakatan ini dicapai setelah pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Sabu. Pengiriman 1.000 ton pertama akan dilakukan bertahap. Pemerintah dan pihak Malaysia menyepakati harga beras sebesar 3,9 ringgit Malaysia atau sekitar 17.000 per kilogram. Amran memastikan ekspor ini tidak mengganggu kebutuhan beras dalam negeri. Jika merujuk perhitungan produksi dan stik yang bersumber dari BPS serta stok pemerintah yang dikelola Bulog. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani pagi hari ini yang menemani Anda di sesi diskusi Ijen Talk ya. Kita akan bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Nah kawan, ini kita perlu bahas ya, karena beberapa waktu terakhir, barangkali juga kalau Anda pendengar Sedikit FM yang sering simak City Guide, kapan hari itu kita cukup fokus ya dengan kabar di wilayah Kota Malang kalau ternyata banyak sekali warga yang sedang menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan mereka ini kawan kabarnya juga dipicu dengan gangguan mental karena himpitan ekonomi. Kira-kira untuk datanya sendiri, kondisi real yang ada di wilayah Kota Malang seperti apa sih? Kemudian apa saja upaya yang perlu untuk kita lakukan? Dan dari pemerintah juga apa yang sudah dilakukan? Pastinya untuk Anda yang pengen join bersama Sedikit FM di program Ijen Talk, bisa ikuti interaktif langsung di 0811 3600 911. Kita juga bakal live di YouTube-nya Radio Sedikit FM, jadi Anda bisa simak juga di sana. Karena pagi hari ini kita akan bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Dan juga kawan, untuk informasi dulu ya, buat Anda, pernah gak sih merasa bingung pas mau pakai asuransi kesehatan di rumah sakit? Atau barangkali Anda juga gak tahu polis Anda ini cover apa aja? Tapi juga dari Anda masih merasa bingung mau tanya ke siapa? Nah pas banget, karena hari ini Persada Hospital, rumah sakit swasta terkemuka di Kota Malang, resmi meluncurkan klinik asuransi pertama di Indonesia bersama dokter pembiayaan kesehatan yang mendampingi Anda dari konsultasi manfaat polis, simulasi biaya hingga penjelasan tagihan. Semuanya dalam satu meja layanan dan ini 100% gratis untuk siapa saja tanpa biaya tambahan. Anda bisa langsung kunjungi klinik asuransi di lantai 1 lobi Gedung Padma Persada Hospital setiap hari Senin sampai Jumat ya. Pada hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Persada Hospital, first choice of healthcare.

0: Sedikit 91 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Saya Nurul Fitriani, kali ini yang menemani Anda di program Diskusi Ijen Talk ya. Kita bakal bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Nah kawan, kita di pagi hari ini, selain untuk ngobrol soal bagaimana himpitan ekonomi, yang barangkali kalau mulai dari himpitan ekonomi yang terlintas di benak Anda, mungkin soal harga kebutuhan yang naik, kemudian pendapatan yang terbatas, pekerjaan yang tidak pasti, atau juga kebutuhan keluarga yang makin banyak. Tapi ternyata ada satu dampak yang seringkali tidak terlihat, itu berupa tekanan ekonomi yang juga bisa berpengaruh pada kondisi psikologi seseorang. Di Kota Malang, data yang kita terima dari Dinas Sosial mencatat ada 1.600 warga menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sementara 357 penyandang disabilitas mental masuk dalam program rehabilitasi sosial. Nah, dari Dinsos juga menyebut banyak kasus ini berkaitan dengan beban pikiran berkepanjangan dan kondisi ekonomi. Lalu, bagaimana sebenarnya tekanan ekonomi ini bisa berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang? Kemudian, kapan stres karena masalah ekonomi masih tergolong wajar dan kapan sudah membutuhkan pertolongan profesional? Untuk itu, kita akan bahas pagi hari ini di program Ijen Talk bersama dengan dua narasumber. Saya ingatkan dulu untuk Anda yang pengen join bersama Sedikit FM, boleh interaktif, kita rekomendasikan untuk via voice note maupun juga telepon ya, untuk lebih enaknya langsung di 0811 3600 911. Saya mau sapa dulu kawan untuk dua narasumber kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Sudah terhubung dengan saya via Zoom, ada Kepala Pusat Bimbingan Konseling Karir dan Kewirausahaan LPPP dari Universitas Negeri Malang, ada Dr. Hetty Rahmawati, SPSI, MSI. Selamat pagi, Bu Hetty.
1: Selamat pagi, Kak Fitri. Senang bergabung di Ijen Talk pagi ini. Selamat pagi juga, Bapak Muhammad Sailendra.
0: Baik, selamat pagi, Bu Hetty. Ini lagi di mana, Bu Hetty? Tadi sempat menanyakan waktu Indonesia Barat ya, sekarang jam berapa?
1: Ya, sedang di Denpasar.
0: Waduh. Yeah. Terima kasih loh, Bu Hetty, sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Sedikit FM pagi hari ini. Oke, selain bersama dengan Bu Hetty, kawan kita juga akan ngobrol pastinya soal informasi yang sebelumnya saya sampaikan ya, langsung dengan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang. Ada Pak Muhammad Sailendra, STMM. Selamat pagi juga Pak Sailendra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Nurul, selamat pagi Bu Hetty. Senang pagi, bergabung Bapak. Dengan Ibu dan Mbak, dan tentunya juga para pendengar setia 911.
0: Baik, Pak Sailendra, ini libur Pak ya, hari Sabtu atau gimana nih?
2: Libur.
0: Waduh.
2: Waktunya healing ini.
0: Waktunya healing, tapi pagi hari masih menyempatkan ngobrol dengan Sedikit FM. Terima kasih juga Pak Sailendra untuk waktunya. Iya, ya. Untuk obrolan kita kawan pagi hari ini soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental, kita akan ngobrol langsung bersama dengan dua narasumber. Saya mau awali ke Pak Sailendra dulu. Dari data tadi yang sempat sedikit saya singgung Pak Sailendra ya, mungkin boleh disampaikan juga sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa sih gambarannya? Silakan.
2: Ya, Mbak Nurul dan para pendengar, gambaran di lapangan menunjukkan sebetulnya kita nggak bisa melihat dari sisi apakah ini karena himpitan ekonomi saja, tetapi juga menunjukkan keterbukaan informasi juga dari keluarga, dari masyarakat terhadap adanya salah satu keluarga mungkin atau anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa ini adalah hanya masalah ekonomi yang dihadapi, tetapi juga masalah kesadaran dari keluarga dan masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan adanya gangguan mental di anggota keluarga maupun masyarakat itu. Demikian Mbak Nurul.
0: Oke, berarti di awal pun memang masih belum bisa untuk digeneralisir penyebabnya soal ekonomi itu, Pak ya. Tapi yang jelas ini juga merupakan dari masyarakat sekitar yang sudah teredukasi, yang sudah terbuka soal apa itu gangguan mental gitu, Pak Sailendra ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Kemudian dari data yang kita terima, itu kan ada sekitar 1.600 warga Kota Malang yang menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini mungkin boleh dijelaskan juga Pak Sailendra dari data yang didapat oleh Dinas Sosial seperti apa sejauh ini?
2: Sebenarnya kalau masalah gangguan jenis-jenis disabilitas itu kan macam-macam. Ada yang disabilitas fisik, ada yang keterbatasan panca indera, dan ada juga gangguan mental. Tapi yang menarik adalah bahwa adanya disabilitas mental ini salah satu yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat atau diderita oleh masyarakat dibanding disabilitas yang lain. Dan fenomena yang menarik ini memang karena selama ini mungkin masyarakat belum teredukasi, dan sekarang ini sudah teredukasi bahwa mungkin anggota kita, keluarga kita, mungkin anggota masyarakat kita yang selama ini kelihatan normal-normal saja secara fisik, tetapi ternyata mengalami disabilitas mental. Dan ini mestinya harus ditangani dengan seksama dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Demikian Mbak Nurul.
0: Oke, kemudian kalau untuk dari waktunya sendiri Pak Sailendra, ini sejak kapan ya Dinsos melihat persoalan gangguan mental ini jadi perhatian gitu?
2: Sejak ya kami tentunya akan masih berjalan satu minggu ya. Saya sendiri pribadi sejak baru satu minggu untuk berdinas di Dinsos P3AP 2KB Kota Malang ini. Tetapi permasalahan disabilitas ini tidak hanya 1-2 tahun belakangan ini, tetapi dengan munculnya atau dengan adanya Kementerian Sosial, dengan adanya Dinas Sosial di Kota Malang, ini menjadi concern juga untuk penanganannya. Tetapi mungkin belum populer aja di masyarakat bahwa Dinas Sosial juga menangani rehabilitasi sosial termasuk yang mengalami disabilitas mental. Gitu Mbak Nurul.
0: Oke, barangkali ini juga terkait dengan tadi di awal disampaikan oleh Pak Sailendra, karena sekarang ini masyarakat juga sudah mulai aware soal kesehatan mental, sehingga hal tersebut pun juga jadi salah satu concern ya, kali ini yang cukup terlihat.
2: Iya Mbak Nurul.
0: Oke, baik. Selain dari Pak Sailendra, kawan ya, selaku dari Kepala Dinas Sosial P3AP Kota Malang, kita juga perlu melihat ini kalau dari sisi psikologi, Bu Hetty, ini mungkin boleh disampaikan juga ya, mulai dari hal yang paling dasar. Ketika seseorang mengalami tekanan ekonomi secara terus-menerus, sebenarnya apa sih yang terjadi pada kondisi psikologinya?
1: Baik Pak Nurul, bahwasanya kita ini adalah manusia dengan kapasitas otak yang tentu saja dia memiliki keistimewaan ya, seperti halnya ponsel gitu yang punya banyak aplikasi berat yang berjalan bersamaan.

0: bila ada yang kita sebut sebagai stresor. Stresor yang berkepanjangan dan menekan itu disebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang disebut sebagai distress yang kronis. Nah, salah satunya mungkin kalau kita lihat di sini adalah himpitan ekonomi ya, atau adanya kondisi seseorang adanya kesulitan finansial. Contoh misalkan ya, tenggat cicilan motornya kok tinggal 2 hari, kemudian beras di dapurnya habis, atau baru saja terkena PHK. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai otak bekerja dengan survival mode atau mode bertahan hidup ya, sebagai reaksi dari adanya distress kronis yang berkepanjangan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, sehingga energi kognitif seseorang itu akan terkuras habis memikirkan satu hal, bagaimana dia survive, bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa selamat ya hari ini, terutama mereka dengan usia produktif, dengan sebagai penanggung jawab keluarga. Nah, sehingga seseorang dengan kondisi yang stresor yang berat itu atau distress, kapasitas berpikirnya dengan jernih, berpikir secara dingin, dan juga kontrol emosinya itu, katakanlah jadi ya, tadi ya, kapasitasnya itu menjadi tekor. Ya, sama juga dengan kantongnya yang tekor, dia juga tekor gitu ya, energi emosi dan energi kognitifnya. Nah, ini misalkan contoh ya, seorang ayah yang pusing memikirkan rumah kontrakan saya belum bisa siapkan, padahal beberapa hari harus bayar. Dia bisa saja tiba-tiba membentak atau ada ledakan emosi yang itu berimbas pada anak-anak di rumah ya. Padahal anak-anaknya itu hanya menumpahkan gelas gitu ya, yang itu sebenarnya tidak perlu direspon semeledak dan membentak seperti itu. Bukan karena ayah itu jahat, tetapi dia ada dalam satu kondisi distress finansial yang mungkin menjadi beban berat bagi dia. Sehingga baterai mentalnya itu, dia ada di titik nol. Kurang lebih begitu ya. Ini hal sama sebenarnya, tidak hubungannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Sailendra. Lalu kalau dia uangnya cupet, terus kemudian mentalnya cupet langsung begitu, tidak ya. Jadi bukan kausalitas yang langsung, tetapi berproses.
1: Okay.
0: Dari sebagai tahap efek domino dari kondisi stresor. Nah, stresor itu banyak macamnya, tidak hanya sekedar finansial saja, tetapi beberapa banyak gitu ya. Kurang lebih begitu untuk bagaimana tekanan ekonomi ini bisa berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang ya, misalkan.
1: Okay, jadi hal tersebut memang tidak secara langsung ya tiba-tiba ada, tapi juga adanya stresor yang berkepanjangan. Kemudian Bu Hetty, dari data yang ada di wilayah Kota Malang sendiri, apakah ini juga sempat jadi perhatian juga nih di sisi akademisi? Bagaimana
0: Bu Hetty? Okay, baik, terima kasih ya. Itu bukti bahwa survei, statistik, dan data itu memberikan feedback yang positif untuk sebagai yang pertama tentunya deteksi dini ya. Karena dengan memetakan profil kondisi efek, ternyata mungkin yang 350 itu awalnya ke fase ke-1 adalah keluhan fisik ya. Tapi kemudian dilihat, diperiksa, tidak ada kendala fisik yang biasanya kita sebut sebagai kondisi kecemasan. Ya, relatifnya 80% lebih orang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter itu yang keluhan fisiknya tidak secara real ada, itu biasanya kosong atau respon dari kecemasan. Kemudian bisa lebih berat lagi ke depresi. Jadi awalnya kan ini sebagai efek domino ya, dari yang awalnya stres akut, seseorang bereaksi panik, kaget karena krisis mendadak, misalkan dia dirumahkan dari tempat kerja atau dia harus lembur karena perusahaannya mengalami krisis keuangan, dia lembur tanpa ada uang lembur gitu ya. Dan itu jika bulan berganti bulan dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan dan menumpuk, maka dia tidak akan kelola, itu akan menjadi stres kronis yang berkepanjangan, memicu adanya hormon stres kortisol sehingga seseorang tidak tidur nyenyak, tidak bisa bernafas dengan lega.

0: walaupun dia sebenarnya tidak ada keluhan secara pernafasannya ya. Nah, tahap berikutnya adalah anxiety. Dan ini tentunya bagian dari itu. Di dalam konteks akademik kami sebagai tiap hari melayani konseling dari mahasiswa ya, keluhannya kebanyakan adalah 30-40% itu adalah kecemasan, dan 10-15%-nya itu depresi. Nah, ini artinya bahwa gangguan mental terutama pada cluster anxiety dan depresi ini memang menjadi sesuatu yang berdampak pada mungkin awalnya adalah dari keluarga, stres keluarga, tetapi berdampak pada anak-anak mereka yang tentu saja sedang bersekolah dari level mungkin SD sampai perguruan tinggi, dan itu keluhan awalnya karena itu memicu pada kondisi ketidakseimbangan hubungan dalam keluarga tersebut, okay. Atau adanya resource yang melemah, yaitu dari unsur finansial menimbulkan adanya kecemasan ya secara finansial, yang itu bisa saja menjadi bagian dari proses perjalanan kelancaran akademik anak-anak mereka. Itu menjadi ada penghambat, faktor penghambat di situ. Kurang lebih begitu ya.
1: Baik. Tadi di awal disampaikan biasanya di awal ini dimulai dengan kecemasan begitu ya, depresi. Kemudian dari data yang sekitar 350-an itu masuk penyandang disabilitas mental, masuk dalam program rehabilitasi sosial, kemungkinan diketahui dari mereka yang pertama kali periksa di fase ke-1 begitu Bu Heti ya. Mungkin
0: dari
1: boleh,
0: puskesmas ya.
1: Iya, dari puskesmas. Mungkin boleh di-share juga Bu Heti, bagaimana sih untuk bisa mengetahui kalau dia ini masih dalam taraf yang stres biasa, kemudian dia ini sudah sampai di disabilitas mental. Itu pasti juga nggak langsung ya. Itu seperti apa sebenarnya untuk bisa diketahui?
0: Oke, baik. Jadi indikasinya. Jadi mungkin kita jangan sampai terjebak pada self-diagnose ya. Jadi kita perlu memang cek kondisi, apakah keluhan yang misalnya gatal, pusing, sesak, atau mungkin merasakan bloating, asam lambung, itu memang karena persoalan klinis atau bukan. Itu tidak bisa kita mendiagnosis sendiri, walaupun kita mungkin semakin sudah terliterasi ya, terwawaskan, wawasannya sudah cukup baik mengenai apa itu mental health, tapi akan lebih baik ke fase ke-1, yaitu ke dokter. Kalau di Malang, insya Allah beberapa akan ditambah namanya psikolog ya, atau kalau tidak di fase ke level berikutnya, yaitu di rumah sakit seperti Saiful Anwar, itu bisa kita lebih melihat diagnosis yang terintegrasi antara psikiater dan juga psikolog misalkan. Kalau memang itu dirasa ada, dia sedang tidak baik-baik saja secara mental. Nah, tandanya bahwa sebenarnya kita itu ada paling tidak ada tiga besar ya Mbak ya, terkait dengan status kesehatan mental. Yang pertama adalah normal bermasalah. Siapakah normal bermasalah? Itu adalah individu yang ya seperti kita itu aja. Kita kan kadang uang ada, tapi kadang juga menipis gitu ya. Tetapi walaupun ada himpitan ekonomi, dia tetap bekerja. Batas tegasnya itu sebenarnya pada kehilangan fungsi hidup hariannya, keberfungsiannya. Contoh misalkan ya, normal bermasalah itu kita mungkin uang kita itu tidak cukup untuk beberapa hari ke depan, tetapi kita upayakan, kita bangkit, kita pergi keluar mencari sesuap nasi gitu ya. Kita mungkin mengeluh, cemas, memikirkan tagihan-tagihan atau cicilan ya, tapi masih sanggup untuk bangun pagi, pergi keluar, mencari sesuap nasi, mengurus anak, memasak gitu. Namun ketika kondisi itu sudah pada level darurat medis dan psikologis, kalau misalkan satu, seseorang itu tanda-tanda ya mas mandi ya Mbak Jadi hati-hati dengan rasa malas untuk mandi gitu ya. Mengurung diri di kamar sampai berhari-hari, malas makan, atau mengalami serangan panik walaupun dia tidak punya asma atau serangan terkait dengan saluran pernafasan ya. Di mana dia mengalami serangan semacam kayak tercekik berulang-ulang hingga tidak bisa bernafas gitu ya. Kemudian dia memilih untuk mengambil perilaku beresiko, misalnya pinjam pinjol gitu ya, atau mencari kesenangan sesaat dari reduksi stres dia lewat adiksi berat rokok atau mungkin alkohol atau mungkin juga game. Atau mungkin yang paling red flagnya adalah misalkan kalau dia merasa bahwa saya nggak berguna, saya apa ya, masih layak untuk hidup gitu ya, kayaknya kalian itu lebih tenang kalau aku nggak ada. Nah, kata-kata itu sebenarnya adalah simbolisasi bahwa dia itu adalah simbol jeritan. Dia sedang menjerit minta tolong. Karena apa? Karena otaknya sudah tidak sanggup lagi ada di dalam posisi survival mode. Kita itu survival mode itu boleh, tapi hanya beberapa jam. Setelah itu kan kamu pasti ada waktu istirahat. Nah, waktu istirahatnya juga nggak bisa, karena dia merasa menanggung beban sendirian. Apalagi untuk tipe-tipe yang tertutup atau dipendam. Jadi itu mungkin ya.
1: Baik, itu juga untuk pandangan dari sisi psikologi akademisi begitu ya. Terima kasih Bu Hetty dan juga Pak Sailendra, seluruh narasumber. Kita masih ada di segmen pertama ya, istilahnya masih perkenalan dulu. Jadi masih ada beberapa segmen yang lainnya lagi. Jadi kalau untuk Anda, kawan pendengar Sedigar FM, pengen join juga, pengen ikut sambung untuk pagi hari ini di program Mijen Talk, boleh langsung untuk Anda share di 0811 360 911.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Itu Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat, sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial Cityguide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.
4: Cityguide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
6: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
7: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
7: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
11: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih di program IGN Talk ya. Kita bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Kalau di awal tadi, dari informasi yang kita terima ya, sekarang cukup banyak masyarakat yang sudah mulai teredukasi soal kesehatan mental. Kemudian juga dari Dinas Sosial, ini pun juga cukup concern kawan ya. Termasuk barangkali saya mau ke Pak Sailendra.

0: informasi-informasi adanya masyarakat yang mengalami disabilitas mental itu tentunya dari faskes pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Malang. Apakah itu melalui puskesmas atau klinik-klinik yang ada di Kota Malang. Beberapa puskesmas sudah melayani terapi kesehatan atau pemberian obat-obatan, konseling, dan seterusnya. Nah, data-data ini kami terima dan kami aktivasi itu kita upayakan setelah mereka menerima terapi-terapi tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah kami bina, diberikan bimbingan, pendampingan, yang kalau mereka itu selama ini mungkin kesulitan kerja, kita berikan pelatihan-pelatihan. Kalau mereka itu kesulitan komunikasi sosial dengan masyarakat, kita berikan pendampingan di keluarga, di masyarakat, dan seterusnya. Nah, ini tentunya memerlukan peran dari semua pihak, apakah itu dari keluarga itu sendiri dan juga lingkungan masyarakat sekitar, karena penanganan masalah disabilitas mental ini tidak bisa hanya ditangani oleh salah satu pihak saja, tetapi peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Nah, kami menyiapkan tadi seperti saya sampaikan, adanya pelatihan-pelatihan keterampilan, ada intervensi ekonomi yang inklusif bagi penderita yang sudah stabil beserta keluarganya.
1: Okay.
0: Agar siklus stres tadi itu terus ke arah pemulihan itu bisa diterapkan, dijalankan. Demikian.
1: Baik. Kemudian kalau untuk dari wilayah sendiri, Pak Sailendra, di wilayah Kota Malang, apakah juga sudah diketahui nih daerah mana sajakah sebarannya? Ya. Kemudian daerah mana yang perlu concern terkhusus?
0: Ya, sebetulnya hampir merata di setiap wilayah, dalam arti wilayah kecamatan itu ada yang penyandang disabilitas mental. Tapi kita agak concern ya. Pas saya enak juga ya menyebutkan wilayahnya, karena kurang menurut saya agak sensitif juga kalau menyebutkan wilayah mana gitu.
1: Okay. Pak Durun. Baik, Pak Sailendra.
0: Tapi sepertinya merata sih, tidak dominan di salah satu wilayah.
1: Oke. Okay.
0: Demikian, Mbak Nurul.
1: Baik. Kalau untuk kategori usia, Pak Sailendra, ini apakah juga sudah ada datanya sendiri? Apakah mereka usia produktif atau bagaimana ini yang cukup rentan?
0: Ya, rata-rata memang yang kami lihat, kami punya data itu dari usia produktif, Mbak Nurul. Ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Hetty tadi, dari pihak akademisi itu memang kenyataannya seperti itu. Usia produktif ini yang anggap saja diistilahkan sebagai sandwich generation ya, istilah kerennya itu, mereka itu kan menopang kehidupan keluarga, baik itu untuk kehidupan orang tuanya, terus saudara-saudaranya, dan juga anak-anaknya, sehingga mereka itu terhimpit mulai dari atas, bawah, samping juga, terus di mungkin juga dia, mereka itu juga terhimpit secara sosial di kemasyarakatannya, sehingga ada guncangan ekonomi sedikit pastinya menggoyahkan mental mereka itu, Mbak Durun.
1: Baik, selanjutnya saya juga mau ke Bu Hetty lagi. Bu Hetty, dari data tadi yang disampaikan, nampaknya juga memang usia produktif ini jadi perhatian. Itu bagaimana ya Bu Hetty? Apakah memang usia produktif cukup rentan atau seperti apa? Oke, Bu Hetty, suaranya masih belum masuk.
2: Ya, Kak.
1: Oke, silakan.
2: Ya. Maaf tadi keputus.
1: Baik. Dari data yang disampaikan dari Pak Sailendra, kabarnya memang usia produktif ini cukup rentan. Nah, itu kalau dari sisi psikologi bagaimana melihatnya, Bu Hetty?
2: Iya, memang setiap individu punya kerentanan yang berbeda-beda ya, tergantung dari faktor risiko dan juga protektif yang ada, yang dia miliki ya, atau resource yang dia miliki. Termasuk mengapa reaksi tiap orang bisa berbeda saat dalam posisi dia dihantam krisis ekonomi ya. Kerentanan ini sangat tergantung pada fondasi psikologis masing-masing. Nah, secara umum untuk seseorang mengalami distress itu belum tentu dia mengalami gangguan mental. Tadi ada normal bermasalah, kemudian ada penurunan fungsi, dan baru kemudian ada tahap yang lebih berat adalah gangguan mental. Nah, gangguan mental maupun perilaku itu sebenarnya akibat akumulasi dari 4 faktor utama yang menumpuk seiring waktu berjalan gitu ya. Adakah resource yang mendukung ataukah dia tidak cukup pengelolaannya. Nah, diawali dari kerentanan genetik ya. Kondisi ini diperparah adanya trauma masa kecil atau mungkin di dalam tumbuh kembang selanjutnya ada dihantam oleh masalah psikososial, termasuk oleh lingkungan keluarga dan sosial yang tinggi, seperti kemiskinan yang kronis, konflik dalam rumah tangga, dan juga sisi parenting di mana anak ada pengabaian atau mungkin ada fungsi-fungsi orang tua yang tidak sepenuhnya bisa mendukung adanya kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, ini juga kemudian setelah itu diperburuk oleh gaya hidup yang destruktif, seperti halnya adiksi zat, adiksi judi atau game, atau mungkin juga terkait dengan penyesuaian sosial yang adanya isolasi diri. Jadi secara akumulatif kerentanan genetik sebenarnya tidak secara aktif itu membuat seseorang mengalami potensi besar gangguan mental, tidak, tapi selama bisa ada dukungan ya di lingkungan yang aman, kemudian di dalam proses tumbuh kembangnya ada proses belajar dan teredukasi dengan baik, maka ketika genetik yang rentan itu terus ditumpuk oleh trauma keluarga, tekanan ekonomi yang berat dan gaya hidup yang buruk serta beban psikologis yang akhirnya melampaui batas ambang kemampuan manusia ya, dan terutama pada otak manusia, ini akan berpotensi pada indikasi awal munculnya gangguan jiwa atau fungsi kesadaran dan fungsi keberfungsian hidupnya mengalami penurunan yang cukup bermakna di situ.
1: Dan ini tadi apakah juga termasuk karakter psikologi yang perlu diantisipasi begitu Bu Hetty ya? Tadi kan disebutkan seperti soal genetik begitu. Nah, ini apakah juga ada kondisi-kondisi tertentu itu yang juga perlu untuk diketahui sejak awal?
2: Ya, untuk model biopsikososial itu adalah terkait dengan adanya deteksi dini pada tumbuh kembang anak ya, secara fisik, karena fisik dan psikologis serta sosial itu nantinya akan saling timbal balik gitu ya. Contoh misalkan dari sisi perkembangan gizi buruk misalkan ya, adanya stunting atau adanya indikasi bahwa dia lambat di dalam respon tumbuh kembangnya. Nah, itu tentunya menjadi modal dasar seseorang itu sehat secara fisik dulu. Kemudian dia memiliki bekal psikososial setelahnya di dalam mengembangkan sebuah proses tumbuh kembang anak perlu dukungan parenting yang enabling, yang supportive ya, baik, yang tidak mengabaikan gitu ya. Termasuk juga ada isu fatherless, itu sebenarnya adalah contoh misalkan ada ayah tetapi ada tapi tiada. Kehadiran secara emosional dan kehadiran

0: dan secara dukungan finansial sehingga anak itu merasa diupayakan, divalidasi. Ya, itu penting. Kemudian di dalam proses belajarnya dari sosial, interaksi, ekosistem yang ada di sekitarnya, ada persoalan lain lagi. Apakah secara istilahnya mikrosistemnya beres, kemudian ada mesosistemnya. Misalkan kalau memang kondisi keluarga dan kondisi ekonomi secara general itu memang ada persoalan dalam apa ya, krisis ekonomi, apakah misalkan seperti maaf ya, dinas sosial ada jaring pengaman sosial gitu ya, jadi dari sisi ekosistemnya ternyata mendukung, oh di kantor atau di instansi dia bekerja atau di tempat dinas terkait itu mendukung dari sisi resort atau daya dukung pada kesehatan dan pendidikan. Ya, ekosistemnya misalkan adanya jaring pengaman sosial, itu amat sangat membantu. Kemudian juga ada BPJS, ada asuransi kesehatan seperti itu, dan juga ada misalkan apa ya, bantuan cash atau bansos. Nah itu sebenarnya secara simptomatik membantu, tetapi dari ekosistem itu harapannya ada satu sistem rujukan kesehatan atau kemudahan dalam akses pendidikan. Nah itu tentunya menjadi penting ya. Baik. Karena itu secara sistemik, secara sosial. Nah sehingga model stres keluarga itu bisa kita reduksi. Jadi keluarga itu bisa lebih ada istilahnya ketahanan dan kenyamanan keluarga. Walaupun maaf begini, misalkan sama-sama gajinya kurang dari di bawah UMR ya, sama-sama punya anak dengan jumlah yang sama, tetapi seseorang ini bisa survive, yang satunya ada persoalan serius, misalkan ya ada munculnya penyakit degeneratif, misalkan atau kardiovaskuler dengan adanya kendali emosi yang juga sangat rendah. Nah itu kenapa kok berbeda? Karena resorts masing-masing itu berbeda, daya tahan mereka berbeda. Baik. Jadi dari situ kita bisa melihat persoalan ini tidak hanya secara individual tapi juga sistemik. Jadi kita sangat membutuhkan instansi terkait secara sistem pertetanggaan, per RT-an, community, dan juga dalam society dan juga bernegara gitu. Okay. Jadi itu sehingga dari top down dan bottom up itu ketemu sehingga nanti harapannya ada balancing di situ.
1: Oke. Okay. Jadi cukup berbeda-beda ya, dan sekali lagi nggak boleh self-diagnosis. Kemudian juga bagaimana peran dari semuanya ini sangat dibutuhkan. Dan untuk seluruh narasumber ini tadi ada beberapa yang sudah join ya. Barangkali kita bisa play di segmen selanjutnya. Kita jeda kembali untuk pagi hari ini kawan. Anda masih simak program IJEN Talk ya, kita bahas himpitan ekonomi picu gangguan mental.
2: City Guides Inside. Mengusung semangat the greatness di usia ke-39, Arema FC terus berbenah pasca tragedi demi membangkitkan marwah Singoedan. Di tengah proses pendewasaan klub dan supporter, mampukah komitmen perbaikan ini menjaga kehormatan Arema secara berkelanjutan? Head of Public Relations and Markom Arema FC, Munif Bagaskara, menyatakan HUT ke-39 difokuskan pada doa bersama dan pembenahan internal, serta diperkuat edukasi supporter muda melalui program Arema Goes to School untuk membangun iklim sepak bola yang positif.
3: Ya, kalau kami memaknai ulang tahun di 39 ini, kami mengusung tagline The Greatness, yang berarti itu harapan dan doa kami semua bersama Arema ini adalah wanita, agar kita bersama-sama untuk kembali lagi jaya, kembali lagi maju dan terus berkembang. Itu sih kita memaknainya di ulang tahun yang kali ini. Kami sih berharapnya dengan berkembangnya klub ini disertai juga dengan berkembangnya para supporter, kita ingin kita bisa tumbuh bersama bareng-bareng. Kemudian juga dari teman-teman juga tidak henti untuk mensupport tim ini, karena balik lagi seperti yang dikatakan oleh owner bahwa tim klub ini sebenarnya bukan 39 tahun. Jadi pasca tragedi kami riset total semuanya, estimasi kita sekarang ulang tahun yang keempat akhirnya. Banyak sistem yang kita riset, banyak sistem yang kita rubah untuk menjadi yang jauh lebih positif ke depannya.
2: Pengamat olahraga Dr. Faisal Kurniawan menilai usia ke-39 menandai fase kedewasaan Arema untuk menentukan arah klub yang lebih tertata sembari merawat sejarah panjang dan memupuk solidaritas kolektif bersama Aremania.
4: Ya, saran saya bahwa mari kita melihat bahwa Arema ini sedang bangkit ya, the greatness, tema ultra kita ini. Kita menyadari bahwa Arema itu sedang membutuhkan banyak dukungan ya untuk bangkit menuju usia yang sudah dewasa, sudah tua, sudah matang. Ya, kita tinggal bagaimana berkecimpung lagi, bagaimana kita berkompetisi lagi di level Asia ya, tidak hanya di level nasional tetapi juga harus di Asia ya. Saya tetap yakin bahwa Arema ini mampu berprestasi ya di tingkat internasional, tetapi juga kita selaku supporter harap mendukung itu ya. Caranya dengan bagaimana ya, menjadi dengan supporter yang berperilaku baik.
2: Peringatan HUT Arema FC menjadi momentum refleksi bersama bagi klub, manajemen, dan supporter. Menjaga kehormatan Arema bukan sekedar loyalitas di tribun, melainkan komitmen menjaga ketertiban serta persaudaraan di dalam dan di luar lapangan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, tadi ada yang mau join juga untuk sambung di telepon. Untuk seluruh narasumber kita coba sambung dulu ya, dengan beberapa pendengar City Guide FM. Tadi selain ada yang sudah antri untuk telepon, ada yang sudah mengirimkan voice note. Coba saya sambung yang ditelepon dulu. Bu Perida, pagi hari yang sudah sambung. Selamat pagi, Bu Perida.
9: Iya, halo, selamat pagi Mbak.
1: Iya, selamat pagi. Bu Perida, mungkin bisa dikecilkan dulu untuk suara radionya. Feedback nih di kita.
9: Bentar ya Mbak.
1: Oke.
9: Bentar.
1: Ini masih feedback ya suaranya. Oke,
10: okay? Mbak, jelas?
1: Sudah aman, Bu Prida, silakan. Apa yang mau disampaikan?
10: Yeah, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk on air, terutama untuk Radio 911 yang banyak membantu untuk saat ini. Terus terang saya mau langsung salam kenal dulu untuk Bapak Salendra dari Dinsos ya Pak ya, sama Bu Hesti selaku dari via akademisi ya. Gini Mbak, berkaitan dengan topik pagi ini, saya lagi berupaya untuk tidak terjadi pada diri saya pribadi untuk saat ini, yaitu untuk topik tentang himpitan ekonomi memicu disabilitas mental ya. Terus terang Mbak, saat ini untuk himpitan ekonomi memang iya, karena sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Perida, usia 56 tahun. Saat ini saya sedang mengalami himpitan ekonomi, tidak hanya dari pendapatan yang minim, tapi karena saya juga saat ini lagi mengasuh adik kandung saya, itu usia 54 tahun, yang mengalami disabilitas intelektual atau tunagraita. Sebenarnya saya sudah kemarin sempat di assessment 2 kali dari pihak kelurahan, dan sudah ada peninjauan dari pihak Dinsos. Cuman mungkin dari pihak Dinsos sampai detik hari ini belum bisa memberikan keputusan atau kepastian bantuan apa yang cocok buat adik saya yang mengalami tunagraita. Terus terang itu apa ya, jadi istilahnya membuat diri saya juga terasa kepikiran ya, karena saya harus apa yang saya harus lakukan seperti itu. Kenapa kok belum bisa ada bantuan yang cocok untuk adik saya, karena terus terang saat ini saya rumah saja ngontrak Mbak, Ibu, rumah ngontrak, dan ngontraknya saya bulanan. Terus terang tarifnya lumayan tinggi sebenarnya, kalau untuk penghasilan suami saya yang hanya buruh laundry yang minimal penghasilannya 60 ribu itu tidak cukup untuk membayar. Tapi selama ini mungkin saya punya teman-teman yang baik, jadi banyak dibantu oleh mereka untuk ya isinya untuk kebutuhan sehari-hari. Okay. Seperti itu. Sekarang ini saya mau tanyakan untuk ke Pak Salendra, untuk masalah adik saya ini Pak, bisa nggak Pak saya dikasih solusi gimana baiknya? Karena terus terang kemarin bantuan itu terkendala karena KTP dan kakak saya tidak sesuai domisili. Seperti okay. itu.
1: Baik Bu Prida.
10: Dan untuk Bu Hesti, kalau seperti kondisi saat saya saat ini Bu Hesti, apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak amit-amit ya tidak mengalami apa yang disebut dengan disabilitas mental. Terus terang saya saat ini lagi kondisi sakit karena saya punya diabetes. Jadi ya terus terang sebenarnya ya seperti yang dikatakan Bu Hesti tadi, merasa tidak mampu, merasa seperti apa ya, seperti frustasi. Nah seperti itu bagaimana Bu Hesti untuk yang apa yang harus saya lakukan. Terima kasih untuk waktunya kepada Pak Salendra dan Bu Hesti, terima kasih banyak.
1: Baik.
10: Wassalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Prida. Ini tadi pertanyaannya langsung ke Pak Salendra ya, dan juga ke Bu Hesti. Silahkan, ini mau menanggapi dari siapa dulu? Pak Salendra barangkali, monggo Pak.
11: Iya, Bu Frida, tentunya kami ikut berempati terhadap kondisi keluarganya Ibu, terutama adik Bu Frida. Dan tadi sudah disampaikan kalau ada assessment dari pihak keluarga maupun dari dinas sosial, namun belum ada penyelesaiannya atau tindak lanjutnya seperti apa, karena identitas atau kependudukan dari keluarga Ibu Frida ini masih bermasalah. Nah ini menjadi salah satu problema masyarakat saat menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi, masalah identitas kependudukan. Nah, kami ada program yang namanya Perlinsos yang nanti akan kami sampaikan secara masif kepada masyarakat. Tentunya program Perlinsos atau perlindungan sosial ini menjadi program yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menerima akses atau pelayanan adanya keterbatasan ekonomi terutama dan juga keterbatasan masalah sosial. Karena di Perlinsos ini nantinya masing-masing atau masing-masing masyarakat keluarga di Kota Malang ini bisa mendapatkan informasi mereka itu ada berada di desil mana. Desil itu merupakan peringkat sosial di masyarakat. Kita kan ada desil 1 sampai dengan desil 10. Di sanalah kami akan bisa intervensi untuk penanganan permasalahan sosial terutama yang berada di desil 1 sampai dengan desil 5. Nah, terkait dengan permasalahan ibu, kalau saya informasikan hal ini kepada petugas atau kembali lagi ke pihak kelurahan atau ke dinsos untuk memperbaiki data kependudukannya itu terlebih dahulu. Nah, kalau data kependudukan ibu nanti sudah selesai diperbaiki, nanti kami akan bisa intervensi. Karena data kependudukan ini sangat dipentingkan pada saat asesmen. Saya khawatir karena data kependudukan ini tidak mencerminkan data sebenarnya, karena mungkin lokasi, mungkin ibu sendiri mungkin masih berKTP luar Kota Malang, sehingga tidak bisa kita tangani. Yang bisa kita tangani kan masyarakat yang berKTP Kota Malang.
1: Okay.
11: Demikian.
1: Baik.
11: Dari saya, Bu Frida. Mudah-mudahan hal-hal yang dikeluhkan atau yang diderita oleh keluarga ibu bisa kami fasilitasi.
1: Oke, baik ya, Pak Rendra. Selanjutnya juga ke Bu Heti. Tadi setelah disampaikan seperti apa kondisi dari Bu Perida, barangkali ada yang mau disampaikan juga Bu Heti.
0: Itu sedikit dari saya Bu Perida. Ikut prihatin dan juga mendukung atas segala upaya dari Bu Prida ya, yang walaupun dalam kondisi tidak terlalu sehat masih belas asih dan juga peduli dengan saudara gitu. Mudah-mudahan secara administrasi dan kependudukan bisa diupayakan. Fokus pada kondisi kalau ada tekanan ekonomi yang tinggi diikuti oleh persoalan kesehatan fisik ya. Tentunya kita yang perlu kita butuhkan adalah sebuah cara apa menangani diri kita sendiri dengan melatih untuk menenangkan respon stres atau kita sebut sebagai toleransi terhadap tekanan tadi. Di mana kita bisa berlatih untuk belajar tenang. Kadang kita mikir, loh, Bu, saya kan sudah tiap hari bernafas ya, kenapa saya harus disuruh latihan relaksasi nafas? Karena ini adalah salah satu teknik untuk kita pertama untuk menjadi tenang. Yang kedua, kita bisa memilah masalah kita mana yang bisa dikontrol dan tidak. Yang ketiga, mengambil tindakan kecil walaupun itu kecil tapi cukup realistis dan cukup bermakna, termasuk minta tolong, minta bantuan dan bercerita di forum ini gitu. Saya cukup bangga dan cukup apresiasi bahwa ini adalah salah satu jalan keluar kita mencari tindakan ekonomi kecil yang realistis gitu ya, termasuk meminta solusi dan bantuan dari pihak lain. Kemudian keempat adalah kita berlatih untuk menghadapi pikiran yang seringkali membuat kita panik mendadak. Nah, perlu kita kalau misalkan penghasilan ini tidak cukup, bagaimana nanti itu muncul? Tentunya kita bisa istilahnya ya, kayak orang main layangan itu bisa mudari pikiran gitu istilahnya, mindset kita bisa kita, penghasilan saya tidak cukup, bagaimana nanti ini, saya juga banyak tanggungan gitu ya, sehingga itu sering memicu kadar gula naik ya Bu ya, atau kortisol naik, atau mungkin juga sesak di nafas, atau mungkin respon-respon seperti gatal atau sulit tidur itu muncul. Maka kita bisa berdamai dengan pikiran kita untuk bisa kelola, memang kondisi saya sekarang sedang sulit. Nah, apa ya hal yang bisa saya lakukan hari ini gitu. Jadi berpikirnya tidak terlalu kejauhan gitu ya. Jadi baik, tidak menggeser rasa khawatir itu menjadi satu semacam pemicu untuk kita nyari solusi. Kenapa orang itu diberikan kekhawatiran, rasa takut oleh Yang Maha Kuasa? Agar kita bisa mengantisipasi tapi dalam jangka pendek menyelesaikan masalah itu. Jadi harapannya tidak berkepanjangan. Termasuk tadi latihan untuk tenang adalah tarik nafas 4 hitungan, kemudian tahan 2 hitungan, lepaskan 4 hitungan, lalu tahan. Fokus saja pada cara kita bernafas. Ibu lihat yang baik-baik, yang adem, mendengarkan kicau burung dulu, kemudian mencecap aroma yang menyenangkan, menyegarkan, kemudian mencecap rasa yang gurih atau mungkin yang segar. Kemudian kita juga meraba hal-hal yang membuat kita itu merasa nyaman gitu ya. Jadi itu namanya teknik berkesadaran gitu. Jadi untuk kita bisa lebih tenang. Kira-kira itu Ibu. Jadi intinya kita memang ada dalam kesulitan. Kita bukan dilatih untuk menderita, tidak ya, maksudnya Tuhan tidak begitu, tetapi agar kita bisa tetap tenang, berpikir jernih dan bertindak yang sesuai dengan mencari solusi untuk mencari titik temu dari kondisi ekonomi yang sulit. Okay. Jadi insya Allah rezeki akan diturunkan pada mereka yang memiliki emosi yang tenang dan pikiran yang jauh lebih jernih. Begitu insya Allah.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Hetty. Ini tadi masih ada beberapa yang sambung juga. Coba saya play ya. Ini tadi ada dari Pak Dani.
12: Selamat pagi Nenonwan.
1: Selamat pagi.
12: Kalau karena himpitan ekonomi itu kan akhirnya para pencari kerja, suami istri kan semuanya kepikiran, Pak. Nah, dari kepikiran itu yang menyebabkan sakit, mau sakit secara jasmani maupun secara mental. Intinya sih kalau saya bilang sih semuanya ada di pikiran. Terlalu banyak mikir, bisa hipertensi, bisa sampai stroke, bisa jantung juga gak bagus karena mikir, terus orangnya ngebul rokok terus, ngopi, kayak gitu. Dan pasti nanti akhirnya ke mentalnya.
1: Baik, itu kalau menurut dari Pak Dani ya. Termasuk kita coba langsung sambung saja, tadi ada yang sudah ngantri untuk bisa sambung di telepon. Ada Pak Yudi tadi ya yang ingin join juga melalui line telepon. Untuk di pagi hari ini kawan, kita masih bahas himpitan ekonomi picu gangguan mental. Ini sudah terhubung dengan saya Pak Yudi. Selamat pagi.
13: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Yudi, silakan. Iya, Pak, yang mau disampaikan.
13: Kita, iya. Saya ingin lebih menyampaikan suatu komentar ya. Ini masalah himpitan ekonomi ya, akan mengganggu mental kita ya. Angkanya sudah demikian tinggi ya, 1.600 di Kota Malang. Ya tentu saja sebetulnya kan pendekatannya secara ekonomi, selama ekonomi belum baik tetap akan terjadi. Sekarang kan sudah terjadi intervensi klinis di mana itu para profesional psikiater ya melakukan tugasnya untuk mengatasi ini semua gitu. Itu yang terjadi sekarang gitu. Sekarang yang kita ingin tanyakan kebijakan di bidang ekonomi itu seperti apa begitu. Kemudian dari psikologinya, intervensi psikologi psikologi sosialnya sampai di bawah gimana itu ya gitu. Stakeholder-stakeholder itu yang punya masyarakat itu kan kelurahan ya, yang paling tahu persis itu keadaan rakyatnya, tapi mereka tidak berdaya tanpa suatu intervensi dari pemerintah dalam hal ini psikososialnya seperti apa. Ya, sumber daya manusianya masih lemah, anggarannya juga tidak cukup untuk mengatasi itu semua. Ini kan masalah ekonomi yang harus kita atasi gitu. Masalah ekonomi kan sudah lama begini, akhir-akhir ini semakin meningkat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak akan bisa hilang selama masalah ekonomi itu tidak diperbaiki gitu. Karena memang judulnya ini kan kebijakan ekonomi yang mengganggu kesehatan jiwa kita begitu loh. Ya toh. Kalau yang tadi disampaikan narasi-narasi itu suatu normatif aja, itu secara ilmiah demikian. Tapi yang paling kita butuhkan adalah gimana sih mekanismenya itu, siapa yang punya tanggung jawab di sana, kolaborasinya bagaimana, itu yang kita harus bentuk sekarang itu. Ya toh, para ahli silakan, ayo kita mau berbuat apa begitu untuk mengatasi ini semua begitu. Selama ekonomi tetap tidak baik ya, ya sudah kita terima intervensi klinis ini gitu loh. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi juga. Itu kalau menurut dari Pak Yudi. Mungkin kalau dari narasumber ada yang mau menanggapi tadi apa yang disampaikan dari para pendengar, silakan.
14: Ya, terima kasih Pak Yudi atas.
11: Ya, monggo silakan Bu Eti dulu.
14: Iya, dari Pak Yudi, terima kasih untuk masukannya. Jaring pengaman sosialnya dan juga masalah terkait dengan promosi dan pencegahan dari sisi kebijakan ekonomi. Terlepas dari itu, bukan kewenangan kami ya, tetapi setidaknya dari level kebijakan makro sistem, tentunya yang kita harapkan ada dua lapis ya untuk jaring penyelamat ini. Ketika seseorang terpeleset pada kondisi ya krisis ekonomi, terpeleset dari tangga ekonomi keluarganya dan juga dirinya, maka harapannya dari sistem negara ini bisa menahan, menjadi support ya, agar tidak terlalu jatuh miskin secara ekstrim gitu ya, katakan secara simpelnya. Jadi kebijakan secara makro tentu saja dari level negara kita membutuhkan kebijakan lapangan kerja, kemudian kebijakan tenaga kerja yang juga diimbangi dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, termasuk juga bansos yang tepat sasaran, namun dari sisi lain juga tidak menghidupkan mental mengharapkan, tapi juga mental provider ini juga perlu ditingkatkan dari level misalkan pembinaan kompetensi untuk siap kerja bagi mereka dengan usia produktif, termasuk juga fasilitas kesehatan untuk BPJS yang sistemnya memudahkan kita mudah rujukan. Sementara di sisi masyarakat dan keluarga, diharapkan ketika seseorang terpeleset dari tangga ekonomi ini, dia bisa memeluk, memberikan perhatian dan kepeduliannya agar dia tidak bisa merasa berjuang sendirian. Misalkan sebagai contoh di kampus kami di Universitas Negeri Malang, terkait dengan keberhasilan akademik mahasiswa dan juga kelancaran di dalam pembayaran kuliah, kami ada kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dari sisi bantuan UKT, kemudian layanan konseling secara gratis dan juga layanan kesehatan berbasis BPJS, serta juga adanya bantuan pada fasilitas yang terkait dengan fasilitas pendidikan dan juga kesehatan. Jadi ini perlu benar kata Pak Yudi tadi, secara sistemik agar layanan ini menjadi satu mode, tidak hanya pada kuratif saja tapi juga pada promotif dan juga cegahannya. Begitu Kak
0: Nurul.
1: Oke, baik Bu Heti. Dari Pak Sailendra, barangkali ada yang mau ditambahkan juga.
11: Ya, yang disampaikan Bu Heti tadi, insya Allah sudah dilaksanakan oleh Dinsos. Mulai dari pendampingan, kita memberikan jaring pengaman sosial, dalam arti ada bansos jika mereka itu berada di desil 1 sampai dengan 5, desil 5, itu menjadi prioritas kita untuk berikan bantuan sosial, apakah itu dalam bentuk sembako, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Berikutnya adalah kita memberikan pelatihan kepada mereka. Pelatihan tentunya sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan mereka. Seperti yang sederhana-sederhana saja supaya mereka bisa dapat berusaha. Berikan pelatihan membuat jamu, membuat minuman jahe. Tidak hanya pelatihan, tapi kita juga memberikan bantuan peralatan dan sedikit modal untuk membeli bahannya. Itu sudah kami lakukan dari tahun ke tahun. Sehingga harapannya mereka itu paling tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Syukur-syukur mereka bisa mengembangkan keahlian mereka atau keterampilan mereka setelah mendapatkan pelatihan dan bantuan untuk bisa menjadi wirausaha dan bisa mencukupi kehidupan sehari-hari.

0: ada pendampingan-pendampingan, dan kita advokasi mereka, ada bimbingan-bimbingan kepada mereka, sehingga stigma terhadap orang yang mengalami disabilitas mental itu tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka harus dipulihkan dan diharapkan menjadi masyarakat seperti sedia kala.
1: Okay.
0: Demikian, Mbak Nur.
1: Baik. Ya. Oke, Pak Sailendra dan juga Bu Hetty, karena ini kita juga sudah di akhir segmen. Untuk sebelum kita tutup segmen kita pagi hari ini, saya mau minta dari masing-masing narasumber sebagai closing statement dari apa yang kita bahas, himpitan ekonomi, picu gangguan mental, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Sedekir FM, masyarakat di luar sana. Silakan, saya mulai dari Pak Sailendra dulu.
0: Baik, penanganan isu terhadap gangguan mental ini membutuhkan kerjasama semua pihak, semua stakeholder, mulai dari pemerintah kota, dunia usaha, masyarakat, lingkungan sekitar, RT RW, dari akademisi. Tadi Bu Hetty juga menyampaikan peran dari akademisi. Tentunya juga yang terpenting adalah dari keluarga dan pasien sendiri. Untuk menghapus stigma negatif terhadap penderita gangguan mental. Berikutnya adalah jangan ragu-ragu dan jangan malu juga untuk mengakses layanan-layanan yang kita dapat fasilitasi, yang Pemkot fasilitasi. Ada, kalau di pelayanan medisnya ada di puskesmas, atau melapor ke dinas sosial jika mengalami mengalami masalah kesehatan mental. Itu kami Pemkot Malang melalui dinas sosial siap hadir untuk mendampingi, dan tentunya kami berharap di institusi-institusi atau entitas apapun di masyarakat, baik itu di tingkat RT, RW, di tempat kerja atau di kampus juga, itu dapat mendeteksi awal atau men-screening awal adanya warga atau anggotanya sebelum berisiko menjadi gangguan mental. Okay. Sehingga bisa cepat kita tangani. Demikian Mbak Nurul dan para pendengar setia 911.
1: Baik, kemudian untuk dari Bu Hetty, silakan Bu Hetty.
2: Terima kasih untuk kesempatan terakhir ini. Jadi yang pertama adalah pintu komunikasi dan juga validasi emosi, agar siapapun, mungkin kita atau orang-orang di sekitar kita yang merasa tidak sedang baik-baik saja secara finansial maupun secara psikologis, maka berkomunikasi dan validasi emosi itu merasa bahwa mereka merasa didengarkan tanpa dihakimi, dan yang penting lagi juga diimbangi dengan welas asih sosial, atau kita bersama-sama sebagai elemen masyarakat untuk memberikan bantuan praktis yang konkret yang memang di sekitar kita ada yang membutuhkan. Misalkan tindakan sederhana seperti apabila tetangga membagikan makanan, kerabat ada sambatan, kita bantu untuk menjaga anaknya sebentar, memberi informasi lowongan kerja secara nyata. Itu semua adalah tindakan kecil tapi sangat berarti ya bagi mereka dengan kondisi ini. Karena ini akan meringankan beban pikiran mereka dalam kondisi himpitan ekonomi ini. Jadi ketika ada sinyal bahaya dari sisi psikososial, maka tugas kita adalah yang paling penting merangkul dan menjaga anggota keluarga kita, sebagaimana oleh Pak Sailendra katakan, agar stigma, label atau cap yang melekat pada orang dengan persoalan gangguan jiwa ini tidak membatasi mereka untuk berobat, sebagaimana juga gangguan fisik

0: ya, gangguan mental ini butuh layanan dari dokter dan juga layanan dari psikiater serta psikologi di puskesmas terdekat atau fasilitas di atasnya. Sehingga pemanfaatan fasilitas kepesertaan BPJS dan juga sistem rujukan yang lebih mudah itu membuat biaya untuk kondisi fisik dan mental ini tidak terasa berat untuk ditangani bersama-sama. Begitu saya rasa, Kak Nurul, terima kasih untuk waktunya.
1: Baik, terima kasih juga sekali lagi untuk seluruh narasumber, Bu Hetty dan juga Pak Sailendra, untuk ngobrolnya bersama ya. Sidikir FM di pagi hari ini. Terima kasih juga kawan untuk Anda pendengar Sidikir FM yang sudah simak. Kita baru saja bahas soal himpitan ekonomi picu gangguan mental. Dan kawan untuk di pagi hari ini, kita juga bisa belajar ya, himpitan ekonomi bukan hanya soal bagaimana kita bertahan secara finansial, tapi juga bagaimana kita menjaga diri agar tidak kehilangan daya tahan mental. Karena dalam kondisi sesulit apapun, meminta bantuan ini bukan tanda lemah, tapi bagian dari upaya untuk tetap bertahan. Dan saya ingatkan juga kawan untuk selalu simak program Ijen Talk hanya di Radio City Guide 911 FM. Selamat pagi.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Pemkab Jember akan memberlakukan kembali sistem parkir berlangganan paling lambat Oktober 2026. Pemkab menargetkan pendapatan asli daerah sebesar 23 miliar rupiah. Tarif yang direncanakan yakni Rp40.000 per tahun untuk motor dan Rp80.000 untuk kendaraan roda 4. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, bilang saat ini pihaknya tinggal menuntaskan nota kesepahaman dengan Pemprov Jatim dan kepolisian. Parkir berlangganan sebelumnya berlaku sejak 2009. Pendapatan sektor parkir meningkat dari sekitar 1 miliar pada 2008 menjadi 6 miliar pada 2009 dan mencapai 10,6 miliar pada 2023. Namun setelah kebijakan itu dihentikan, pendapatan parkir pada 2024 anjlok menjadi 1,5 miliar. Pemkab Jember kini kembali mengaktifkannya dengan dasar Perbup nomor 8 tahun 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Bapenda matangkan 4 opsi calon lokasi alun-alun Kepanjen Kabupaten Malang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto menyampaikan ada 4 opsi calon lokasi alun-alun yang semuanya masih ada di sekitar pendopo pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen. Beberapa opsi ini seperti di depan pendopo, belakang Stadion Kanjuruhan, dan di belakang Islamic Center yang lokasinya di seberang jalan depan Stadion Kanjuruhan. Banyaknya opsi yang muncul bukan karena Pemkab Malang bingung menentukan pilihan, tapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah di tengah pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 644 miliar tahun ini.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan seleksi terbuka 4 jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP di lingkungan Pemkot Madiun terus bergulir. Sejauh ini pelamar yang telah resmi memasukkan berkas masih didominasi aparatur sipil negara ASN internal Pemkot Madiun. 4 jabatan yang dilelang yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, proses pendaftaran masih berlangsung. Masing-masing jabatan disebut telah diminati pelamar meski jumlah pastinya belum dapat dipastikan. Meski belum ada yang menyerahkan dokumen, minat ASN dari luar daerah mulai muncul. Suko menyebut setidaknya terdapat 1 calon dari luar Kota Madiun yang telah menunjukkan ketertarikan mengikuti seleksi.
4: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya memberi tarif khusus parkir elektronik Rp810 untuk 2 jam pertama selama Pekan Kris Nasional 2026 berlaku 15-16 Agustus di sejumlah lokasi parkir. Jen Marian Taroreh, Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum di Sub Surabaya bilang, tarif khusus upaya Pemkot agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran parkir non-tunai. Bagian dari edukasi masyarakat, pembayaran parkir secara elektronik melalui Kris. Selain praktis, transaksi non-tunai membuat pembayaran parkir jadi lebih transparan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Serigen lain on FM, guiding for your life. Kawan, di jam 9 pagi, cuaca sudah mulai cerah ya di wilayah Trogomas. Setelah tadi pagi sempat disambut dengan cuaca yang cukup redup, agak mendung memang ya pagi tadi. Dan kalau sejauh ini di wilayah Trogomas, angka derajatnya ada di 28 derajat Celsius untuk suhu ya. Kemudian juga barangkali kalau dari Anda mau share kira-kira di sekitar Anda sudah mulai cerah juga kah, seperti apa di jam 9 kali ini, boleh untuk Anda bagikan untuk update-nya. Dan ini tadi sempat ada pendengar CityGate FM ya yang juga bergabung. Coba saya cek dulu, ada beberapa informasi soal traffic, termasuk ada juga yang menanyakan soal gempa yang ada di NTT. Tadi ada Pak Rico ya yang sempat menelpon, apakah benar gempa di NTT itu besar? Kalau dari informasi yang kita terima, Pak Rico, ini tadi juga dari beberapa update ya, kita sudah sempat share kawan untuk Anda, salah satunya di 911 Hot News jam 7 pagi. Ini memang gempa bumi tektonik ya, dengan kekuatan magnitudenya itu sekitar 7 yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kejadian kawan itu sekitar jam 4 subuh tadi untuk waktu Indonesia Barat ya. Kalau waktu Indonesia Barat sekitar jam 4 lewat 58 menit. Dan lokasinya sekali lagi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini diguncang gempa tektonik. Dari hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini punya parameter update dengan magnitude sekitar 7,7 magnitudo. Kedalaman ada di angka 10 sampai 15 km. Kemudian juga dari adanya gempa pagi tadi ya di area NTT, informasi yang kita terima sempat di-share juga kawan soal siaga tsunami di beberapa wilayah di area gempa. Total ada sekitar 8 area ya tadi yang sempat disampaikan patut waspada soal adanya tsunami. Tapi kalau sampai sekarang di jam 9 ya, tadi sempat saya cek kembali apakah sampai ada kejadian tsunami juga atas gempa pagi tadi. Karena untuk estimasi kedatangan tsunami itu sekitar jam 5 pagi ya. Tapi sampai saat ini kita masih belum dapat informasi lebih lanjut apakah atas kejadian gempa yang ada di wilayah NTT ini juga disusul dengan tsunami. Karena masih belum ada informasi lebih lanjut ya. Kalau untuk 8 wilayah yang dikabarkan perlu waspada soal adanya tsunami, tadi sempat kita cek juga kawan, salah satunya dari Indonesia Tsunami Early Warning System, itu 8 wilayah antaranya ada di Manggarai. Kalau di Manggarai estimasi waktu sekitar jam 5 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Kemudian kalau di Ngada NTT ya, itu juga waktunya sama, estimasi kedatangan tsunami pada jam 5 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Kemudian wilayah lain selain di daerah Manggarai bagian utara, Ngada ya tadi yang saya sebutkan juga di bagian utara, kemudian di Manggarai barat di bagian utara, Selayar Sulawesi Selatan, Ende, kemudian daerah Sika, daerah Bantaeng Sulawesi Selatan, dan juga Jene Ponto Sulawesi Selatan, itu juga termasuk beberapa wilayah yang ada di status waspada. Kemudian tadi selain waspada ada juga tuh yang statusnya ada di siaga. Kalau sudah statusnya siaga, ini juga masyarakat di sekitar perlu memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Itu untuk informasi yang kita terima ya sejak di pagi tadi. Laporan sekitar jam 6 kita terima untuk informasinya. Tapi untuk sejauh ini seperti apa penanganan di sana, dan kemudian juga seperti apa update dari beberapa wilayah yang sempat dikabarkan perlu waspada dan juga siaga atas tsunami, nanti coba kita update juga untuk Anda. Yang lainnya lagi ada informasi soal lalu lintas dari Pak Zainul ya. Tadi ada informasi juga yang dibagikan, coba saya play dulu. Pak Zainul, tadi infonya berupa video. Lagi mobile di manakah ini Pak Zainul?
2: Di CityGate. Assalamualaikum. Menginformasikan ini saya kebetulan lewat Bendungan Lahor. Sudah buka pakai e-tol. ini sudah bisa dilewati. Ini saya lagi di Bendungan Lahor. Sudah banyak kendaraan yang masuk. Alhamdulillah. Terima kasih City Gate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Zainul. Tadi ada kiriman video kembali masih dari Pak Zainul ya, sekitar jam 8 pagi tadi.
2: Ini sudah mendekati pos daripada Bendungan Lahor, pintu keluar arah Malang. Nah, ini sudah bisa.
1: Baik, terima kasih ya Pak Zainul untuk informasinya. Itu dari Pak Zainul kawan untuk laporan ya ketika melintas di area Bendungan Lahor. Ini memang juga menanggapi aspirasi dari masyarakat ya, dan juga kebutuhan mobilitas masyarakat. Memang untuk area Bendungan Lahor sekarang ini masih bisa untuk Anda akses, tapi ada jam operasionalnya ya, perlu Anda ingat. Jadi untuk jam operasionalnya untuk kendaraan roda 4 terkhusus itu di jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sisanya dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi itu Anda perlu melintas di jalan umum ya. Jadi tidak melintasnya ini lewat di Bendungan Lahor. Karena sekali lagi untuk di Bendungan Lahor sudah ada jam operasionalnya untuk roda 4, boleh akses dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Itu kawan untuk informasinya, dan tadi juga dokumentasi dari Pak Zainul ketika melintas di sana. Terima kasih untuk update-nya. Dan ini tadi juga ada laporan soal traffic dari Pak Li. Pak Li, update di manakah ini? Tadi untuk dokumentasinya masih coba untuk kita download ya. Nanti saya bagikan untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Sirikait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang bersuah foto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja, ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan-kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Sudah bertahun-tahun bekerja, pengalaman menumpuk, tapi gelar sarjana belum di tangan? Universitas Merdeka Malang membuka kelas sore untuk yang sudah bekerja dan jalur rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman kerja Anda ikut diperhitungkan sebagai bagian dari perkuliahan. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Selengkapnya di pmb.unmer.ac.id.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Serigen 9 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 9 kali ini informasi dulu ya untuk Anda. Kalau soal kesehatan, tentu bukan cuma soal berobat, tapi juga bagaimana kita memahami perlindungan kesehatan yang kita punya. Nah, saya punya informasi menarik buat Anda yang barangkali masih merasa bingung gitu ya, pas mau pakai asuransi kesehatan di rumah sakit, atau yang nggak tahu polis apa aja yang di cover. Tapi Anda juga masih bingung mau tanya ke siapa? Nah, pas banget karena hari ini Persada Hospital Rumah Sakit Swasta terkemuka di Kota Malang resmi meluncurkan klinik asuransi pertama di Indonesia bersama dokter pembiayaan kesehatan yang mendampingi Anda dari konsultasi manfaat polis, simulasi biaya hingga penjelasan tagihan. Semua dalam satu meja layanan dan ini 100% gratis untuk siapa saja tanpa biaya tambahan. Jadi Anda bisa kunjungi klinik asuransi di lantai 1 lobi gedung Padma Persada Hospital Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Persada Hospital, first choice of healthcare. Ya kawan, melanjutkan ya tadi yang sempat disinggung juga untuk yang di wilayah NTT, sempat kita terima kabar peringatan dini tsunami akibat adanya gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Nah, dari informasi yang kita terima sekitar beberapa jam yang lalu di update ya, karena sebelumnya ada kejadian gempa yang mengguncang wilayah NTT pagi tadi sekitar jam 4 lewat 58 menit kalau dalam waktu Indonesia bagian barat. Kemudian BMKG kawan itu mencatat adanya potensi gelombang tsunami di beberapa wilayah seperti di Sika, Labuan Bajo termasuk juga di Dompu. Nah, dari informasi yang kita terima ini kawan, update-nya ya sekitar jam berapa tadi? Sekitaran jam 7. Nah, sekitar jam 7 tersebut BMKG sudah mengakhiri peringatan dini tsunami akibat gempa di NTT. Jadi sekali lagi atas kejadian gempa ya di wilayah NTT tadi pagi, kemudian diprediksi adanya tsunami. Jadi dikeluarkanlah oleh BMKG peringatan dini tsunami dan ditunggu sampai beberapa waktu karena estimasi tadi tsunami di beberapa wilayah itu kalau dalam waktu Indonesia bagian barat sekitar jam 5 ya, ada yang jam 5 lebih 2. Kalau yang di daerah mana tadi itu juga diperkirakan sekitar jam 5 lebih 15 begitu ya. Nah, ini sampai sekitar jam 7 pagi tadi sudah diperbarui untuk tsunami di untuk peringatan dini tsunami sudah berakhir sekitar jam 7 lewat 30 menit. Itu untuk update-nya ya. Kemudian tadi untuk informasi yang kita terima via WhatsApp, saya coba cek dulu. Tadi ada laporan dari Pak Ali soal traffic, saya tampilkan ya dari Pak Ali.
11: Info. Saya melintas dari Kiai Tamin ya, yang lonceng itu. Kelenteng belok kanan itu kan, kelenteng ke selatan belok kanan Kiai Tamin ya. Jadi istilahnya dari lonceng ke arah barat. Ini tolong diperhatikan marka jalannya ya, yang garis-garis itu sudah pudar itu, bahkan nggak kelihatan itu. Kapan ya dicat lagi supaya terlihat jelas gitu loh marka jalan garis-garisnya itu banyak sekali. Nanti saya di jalan-jalan lainnya yang sudah pudar saya video lagi. Tolong dilaporkan ke dinas terkait ya.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Li untuk laporannya sudah kita catat. Dan ini kalau soal marka itu biasanya ranahnya ke pihak Dishub. Tapi kita pastikan dulu itu apakah juga kewenangan dari Dishub Kota Malang atau juga statusnya jalan apa gitu ya, jalan provinsi kah atau jalan apa, untuk bisa kita pastikan. Kita tadi sudah sampaikan ke pihak Dishub Kota Malang. Harapannya kalau sudah dapat laporan seperti ini bisa dicek ya, sehingga bisa ketahuan juga jalan ini milik dari wilayah mana, untuk bisa segera dilakukan penanganan berupa pengecatan untuk markanya. Karena memang kosong ini ya, dari Pak Ali dilihat memang untuk catnya sudah enggak kelihatan sama sekali itu di daerah Jalan Kiai Tamin. Mungkin kalau dari Anda ada juga nih wilayah lainnya yang perlu untuk perhatian soal marka jalan, nanti boleh untuk Anda bagikan juga. Terima kasih, itu dari Pak Li. Kemudian untuk yang di WhatsApp, coba saya cek dulu. Oh, tadi dari Pak Dani ya. Pak Dani juga menanyakan soal Gunung Bromo, apakah sudah dibuka kembali. Informasi yang kita terima per kemarin ya, tanggal 14 Agustus 2026 sekitar pagi hari, untuk di kawasan Gunung Bromo secara keseluruhan memang sudah padam untuk karhutlanya. Cuman apakah sudah dibuka kembali? Tadi dari teman-teman di newsroom sudah sempat bantu tanyakan ke pihak Humas BPTN-BTS, sudah dijawab juga oleh Pak Endrip. Informasi dari Pak Endrip masih belum dibuka ya, jadi sekarang ini masih ditutup. Nanti kalau ada pengumuman resmi akan disampaikan lebih lanjut. Itu informasi dari Humas BPTN-BTS, ada Pak Endrip. Tadi saya juga sempat cek ya di sosial media milik TN-BTS, sekarang cukup aktif juga kawan, bagaimana untuk penanganan kebakaran kemarin, termasuk untuk update per hari ini. Saya buka tadi kurang lebih sekitar 16 menit yang lalu baru diupload. Jadi untuk hari ini petugas masih melakukan kegiatan mop up dan juga pendinginan di area terdampak kebakaran TN-BTS. Ini dilakukan dengan menyisir area, memastikan bara dan juga titik panas yang ada potensi menyala kembali itu terus ditangani, serta melakukan penyiraman dengan area yang masih perlu untuk dilakukan pendinginan atau penyiraman.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, Pemkot Malang datangkan sapi impor imbas harga daging meningkat. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, harga daging sapi di pasar belum bisa ditekan hingga batas normal dan saat ini harganya masih di angka Rp150.000 per kilogram. Sementara untuk harga normalnya berada di angka Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya harga sapi adalah karena menipisnya stok sapi lokal di pasaran. Sehingga Pemkot Malang mengambil kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sapi melalui impor. Dengan total ada 100 sapi hidup dari Australia yang didatangkan bulan ini. Kawan, penyebab ledakan dapur SPPG di Jawa Timur masih didalami. Tim Inavis Forensik Polda Jawa Timur turun langsung menyelidiki ledakan dan kebakaran di dapur SPPG Mojokerto Putri Medali, Kabupaten Mojokerto. Ledakan terjadi pada Kamis malam, 13 Agustus, dan menyebabkan bagian plafon serta atap bangunan ambruk.

Insiden tersebut mengakibatkan 5 orang terluka, 2 pekerja mengalami luka akibat tertimpa plafon, sementara 3 teknisi mengalami luka bakar serius saat melakukan pembenahan jaringan gas LPG. Polisi menduga ledakan berkaitan dengan instalasi gas LPG, namun penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan forensik dan uji laboratorium. Sejumlah material dari lokasi juga dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kawan Menko Bidang Pangan meminta maaf ke publik terkait program MBG diwarnai berbagai persoalan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti MBG yang menyerap porsi anggaran tersebar, tapi justru dalam pelaksanaan di lapangan masih menghadapi dinamika yang cukup berat. Pihak yang menargetkan perbaikan menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah agar dapat dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Untuk itu, Zulkifli meminta maaf ke publik dan menjelaskan selama program berjalan, lintas kementerian setempat menemukan sejumlah kejanggalan pada operasional MBG. Juga sudah melakukan langkah tegas dalam menindaklanjuti temuan-temuan itu. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi. One Hot News.

Serigetain 101 FM, guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 10 lewat 9 menit edisi Sabtu. Tentunya sudah cukup ramai di beberapa titik. Saya lihat juga pergerakan ya, yang dari exit Singosari sudah ramai banget. Ini yang arahnya ke Kota Malang juga signifikan peningkatannya, termasuk yang nanti mau mengarah ke Batu. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Tadi ada Pak Hari Susanto yang menanyakan, mohon info kondisi Lalin arah ke Batu saat ini. Saat ini lancar Pak, lewat di area Karanglo, masuk di Karangploso itu yang rame di perempatan Kepuharjo. Memang sudah mulai ada perlambatan dari warung-warung sampai ke perempatan Kepuharjo, tapi lepas dari perempatan itu, terus nanti sampai ke area Pendem, kemudian juga yang mau lanjut arah ke Pandan Rejo, itu tidak ada hambatan. Termasuk yang nanti berangkatnya juga lewat jalur utama dari area Tlogomas, kemudian Sengkaling, Mojerejo, sampai dengan kawasan Kota Batunya, pusat Kota Batu, itu juga tidak ada hambatan. Tapi antisipasi untuk giat karnaval ya, untuk giat karnaval yang ada di wilayah Kota Batu, itu sudah mulai ongoing di Jalan Panglima Sudirman. Tadi Pak Michael yang sempat kirim foto kawan di depannya rumah dinas Wali Kota Batu, Jalan Panglima Sudirman. Hati-hati katanya ada acara, mungkin bisa cari alternatif lainnya. Ini dia untuk dokumentasinya, karena ini adalah karnaval se-TK Kota Batu. Informasinya ada 90 TK yang ikut tergabung, sehingga ada peningkatan yang signifikan kawan di lokasi tersebut di Panglima Sudirman. Nah ini kan juga kalau dari kiriman fotonya, terlihat bahwa giat karnavalnya ini tidak menutup seluruh jalan. Ini panggung kehormatan depannya pendopo. Kemudian di jalur depannya panggung kehormatan itu, kalau yang mau arah ke Pujon, itu masih bisa dilintasi. Terlihat ada petugas ya, sejumlah petugas yang bantu untuk pengamanan. Dan di lajur yang dari arah Pujon itu mau ke alun-alun. Nah, itu yang digunakan sebagai giat karnaval. Seperti itu kawan. Jadi kalau misalnya mau ke Kota Batu, tidak ada hambatan, masih bisa diakses sampai dengan saat ini. Mungkin yang perlu bersabar aja ketika lewatnya di area Panglima Sudirman. Seperti itu. Kalau Kota Malang mungkin yang masih ini ya, yang masih ada perlambatan ya di MCC itu, traffic light. Mengingat kalau hari Sabtu identik dengan arus kedatangan, sehingga sampai saat ini yang juga cukup mendominasi adalah arus kedatangannya yang arah ke selatan gitu. Itu yang masih ada peningkatan volume. Itu untuk beberapa catatan. Untuk catatan lainnya, kawan, ini saya juga punya informasi untuk Anda. Jadi kami mau memastikan keandalan layanan siaran City 3 FM. Di jam 11 nanti, kami akan turun sejenak dari siaran terestrial untuk melakukan optimalisasi perangkat pancaran siaran kurang lebih 2 jam. Tetapi Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi digital, streaming City Guide 911 FM, City Guide Apps, dan juga aplikasi digital radio berbasis internet lainnya. Jadi tetaplah bersama kami.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada Pak Lee yang kembali berkirim kabar setelah sebelumnya Pak Lee ini juga menyampaikan soal marka jalan yang sudah pudar gitu ya. Tadi di Agus Salim, kemudian yang kedua itu ada di Candi Panggung.
1: Candi Panggung ke arah barat juga sudah memudar.
0: Nah ini terlihat
1: marka jalannya yang garis-garis putus-putus ini sudah memudar.
0: Terima kasih Pak Li. Tadi juga disusul oleh Pak Amang Rifai. Pak Amang ini juga berkirim kabar serupa bahwa selain di Candi Panggung, Agus Salim, di Suhat, itu juga markanya hilang dari Luwama, kata Pak Amang. Nah ini kita juga beberapa kali meneruskan ke pihak

0: terkait, termasuk yang Candi Panggung ya. Candi Panggung itu sudah pernah diteruskan, katanya masih akan ditindaklanjuti. Kemudian yang Suha itu baru beberapa hari yang lalu, dan informasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, akan dikomunikasikan ke rekan-rekan Kementerian PUPR, begitu kawan. Jadi akan di akan diteruskan ke pemerintah pusat seperti itu. Jadi itu masuk ke jalan nasional. Nah, ini yang kemarin jadi pertanyaan kita juga. Apakah di Suhat itu memang masuk jalan nasional atau provinsi? Mengingatkan kemarin waktu pembenahan drainase itu yang membenahi adalah rekan-rekan dari ini ya, dari pemerintah provinsi. Beberapa kali ditinjau, yang meninjau juga dari PUBM Jatim, begitu kawan. Nah, sementara pada saat Marka, ada keluhan soal Marka, Pak Wijaya kemarin selaku Kadisub Kota Malang bilang akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan. Tadi saya ralat ya, sempat bilangnya Kementerian PUPR kawan. Ini yang benar adalah Kementerian Perhubungan, begitu. Akan kami sampaikan, katanya ke Kemenhub. Dan untuk akses pengaturan itu bukan aksesnya dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Seperti itu tanggapannya, mohon ditunggu ya. Tadi rekan-rekan yang berkabar soal Marka yang memudar selain ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malangnya, itu juga tadi diteruskan ke pihak di Sub Kota Malang sendiri, ke bagian prasarananya. Semoga juga bisa ditindaklanjuti, gitu kawan, sementara. Kemudian untuk update lainnya, Pali juga ternyata tadi berkirim info melalui video juga di jam 10:15.
1: Warung-warung ke Buarjo yang dari arah Karang Luga, Karang Peloso udah padat ini.
0: Wah, iya ya.
1: Padat.
0: Sampai
1: mantap
0: mana
1: Kota
0: nih?
1: Batu ini. Banyak wisatawan dari Sabtu ini menuju ke Kota Batu.
0: Saya nggak ketemu ekornya nih, kalau dari kiriman videonya Pak Ali. Kira-kira sampai mana itu Pak ngantrinya? Nanti boleh update juga ya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update lalu lintas yang di-share oleh kawan-kawan pendengar, dan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: dessert.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Drum.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 3KT1 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa catatan sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ini pantauan lalu lintas juga. Salah satunya ada Pak Anton. Info Kak Yola, itu marka jalan juga nggak ada di Jalan Raya Wendit. Untuk lalinnya lancar dua arah. Ini saya tampilkan di visual radio kami, kawan. Untuk titik yang dimaksud ya oleh Pak Anton di Jalan Raya Wendit yang markanya juga sama-sama nggak kelihatan. Lalu juga ada tambahan lainnya. Ini tadi informasi yang masuk dari Pak Abdul Majid. Oh, ini menambahkan katanya saat off jam 11 nanti izin menyampaikan di Desa Ngembal Waja itu siarannya kurang jernih. Biasanya saya dengarkan pas libur kerja, tapi saya tiap hari mendengarkan di daerah Kedung Kandang sambil kerja. Siap Pak Abdul Majid. Coba nanti kami sampaikan juga ya ke pihak teknisi. Update lainnya dari Pak David, kirim info melalui video di jam 10 lewat 22 menit.
1: Panggung Agus Salim di Suhat, itu juga markanya.
2: Selamat siang, City Guide.
0: Selamat siang.
2: Info traffic ada gerak jalan di Tumpang.
0: Tumpang?
2: Tapi anak saya udah pulang sih. Mungkin sekecamatan Tumpang kayaknya loh. Ini finishnya di Stadion Tumpang, startnya di Balai Kota Tugu Bonsari.
0: Oh oke.
2: Mungkin kalau mau lewat Tumpang, alternatifnya di Besar, lewat Besar. Tadi saya dari Gubuk Laka lewat Besar aman. Ini tinggal finishnya aja di sini. Oh. Panggung kehormatannya depannya Polsek Tumpang.
0: Oh.
2: Inilah peserta dengan nomor dada. Yuk, terima kasih. Info traffic
0: ya
2: dari Tumpang.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak David update-nya. Pak David juga menambahkan lagi kawan melalui voice note ternyata di jam 10 lewat 26 menit.
2: Selamat siang lagi City Guide. Info lanjutan, barusan saya lewat arah ke Pakis. Jadi perjalanannya dari Tumpang lewat Malang Suko, Jeru. Okay. Ini sekarang posisi sudah di Pasar Jeru. Siang ini juga ada karnaval, kemungkinan ada karnaval. Soalnya banyak yang standby di jalan, mau panitia maupun pihak-pihak terkait. Persiapannya sudah ada, sudah terlihat pokoknya. Jadi hati-hati yang lewat Tumpang. Mungkin cari alternatif lain kalau mau lewat Pakis atau bla bla bla, mungkin bisa lewat mana Banjarsari, Wiroto Tumpang itu tertembusnya Dungboto dan selanjutnya. Terima kasih infonya.
0: Terima kasih kembali Pak David. Selamat siang. Selain ada gerak jalan ternyata ada karnaval juga. Adakah yang tahu kawan karnaval di area Tumpang ini? Tadi mulai Jeru Pak ya, yang sudah mulai ada persiapan itu. Mungkin ada yang tahu rute lengkapnya, biasanya ada yang berbagi flyer juga nih. Kalau ada boleh berbagi info ya di WhatsApp City Guide di 0811-3600-911. Nah kawan, pernah nggak sih Anda bingung pas mau pakai asuransi kesehatan di rumah sakit? Nggak tahu polis Anda ini cover apa aja, tapi kalau misalnya mau tanya pun juga bingung mau nanyanya ke siapa. Nah pas banget kawan, hari ini Persada Hospital Rumah Sakit Swasta terkemuka di Kota Malang resmi meluncurkan klinik asuransi pertama di Indonesia. Bersama dokter pembiayaan kesehatan yang mendampingi Anda dari konsultasi manfaat polis, simulasi biaya hingga penjelasan tagihan, semua dalam satu meja layanan. Dan ini 100% gratis untuk siapa saja tanpa biaya tambahan. Kunjungi klinik asuransi di lantai 1 lobi Gedung Padma Persada Hospital Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga 5 sore. Persada Hospital, first choice of healthcare.
3: Wisdom. Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead projector. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, Mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.
4: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk memastikan keandalan layanan siaran Citigar FM, jam 11 nanti kami akan turun sejenak dari siaran terestrial untuk melakukan optimalisasi perangkat pancaran siaran kurang lebih 2 jam. Tetapi Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi digital streaming Citygate 911 FM atau bisa juga di Citygate Apps dan aplikasi digital radio berbasis internet lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di jam 11 sampai dengan jam 12 nanti. Kita bisa bergeser ya ke layanan streaming. Kalau streaming bisa melalui website di citygate911fm.com. Kemudian untuk yang aplikasi ada Citygate Apps. Tapi kalau yang aplikasi ini masih bisa diakses melalui Play Store saja. Untuk yang App Store masih belum bisa ya. Begitu kawan. Kemudian ada tambahan info juga. Tadi kita sempat share laporan terkait dengan marka yang sudah memudar. Itu ada di beberapa titik. Salah satunya di Agus Salim dan juga di sekitaran Candi Panggung, termasuk tadi di Suhat juga di mention. Nah ini posisi di area kota, dan kita geser laporannya ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Sudah ada jawaban dari bagian prasarana di Sub Kota Malang, ada Pak Didik. Pak Didik bilang kami tampung informasinya, terima kasih, katanya seperti itu. Baik Pak Didik, semoga juga nanti bisa segera ditindaklanjuti, karena yang Candi Panggung nih udah lumayan lama ya masuk di kita laporan kaitannya dengan marka yang ini kawan, marka yang kurang jelas itu, sehingga juga cukup membahayakan termasuk di sejumlah titik lainnya. Apalagi kan sering ini nih, sering banyak laporan yang masuk kendaraan itu ngelawan arah. Kadang kalau ngantri traffic light, kalau markanya nggak jelas dia bisa melebar sehingga kendaraan dari arah berlawanan itu juga agak menyempit ketika masuk ke jalur berikutnya. Itu masih menjadi catatan juga tuh soal pelanggaran-pelanggaran. Kalau kata kawan-kawan yang biasanya telepon, ini banyak kendaraan yang melambung mbak, katanya melambung keluar dari marka. Sering sekali terjadi. Itu untuk beberapa catatan. Tadi banyak yang laporan soal perlambatan ya, arah ke Kota Batu luar biasa. Untuk ekor antrian masih di sekitaran atletik kawan, pertigaan itu. Di Jalan Raya Kepuharjo sampai dengan perempatan Kepuharjo sendiri. Tapi lepas dari itu relatif normal, mungkin agak ngantri lagi di pertigaan Panglima Sudirman. Ini yang arah ke Arhanud, Pendem, itu juga ada peningkatan. Tapi kalau masuk lewat jalur utama justru saya rasa cukup direkomendasikan ya. Karena tidak ada update giat karnaval di sekitaran Dau. Kalau beberapa minggu lalu selalu ada tuh update-nya. Nah minggu ini nggak ada, tapi minggu depan nanti yang ada. Jadi saat ini masih aman untuk dilintasi kawan, baik yang alternatif maupun jalur utama. Yang di jalur utama ini kalau kita dari arah Sengkaling menuju ke Dadaprejo, Mojorejo, sampai dengan Patimura itu lancar, atau mungkin mau lewatnya di Dermo ya, Dermo kemudian juga masuk lagi ke sekitaran Sumber Sekar, Sumber Sekar masuk ke Junrejo, sampai dengan Ororombo, itu juga sama-sama direkomendasikan. Gitu, sementara tunggu beberapa catatan. Saya sampaikan kembali lagi karena sudah masuk di segmen terakhir jam 10 ya. Kawan, untuk memastikan keandalan layanan siaran Citygar FM, di jam 11 ini kami akan turun sejenak dari siaran terestrial untuk melakukan optimalisasi perangkat pancaran siaran kurang lebih 2 jam. Tetapi Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi digital streaming Citygate 911 FM atau bisa juga di Citygate Apps dan aplikasi digital radio berbasis internet lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di siang hari ini kembali dulu untuk informasi di ruas tol. Anda yang lagi mobile ya, di sepanjang ruas tol Pandaan Malang. Sejauh ini kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai di Pandaan. Lanjut selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo Warutama juga lancar. Informasi dari Anda boleh bagikan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu bestseller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, mayoritas penghasilan PMI Kabupaten Malang ludes tanpa dijadikan aset. Berdasarkan data Disnaker Kabupaten Malang, sekitar 65% pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Malang masih menghadapi masalah ekonomi setelah bekerja di luar negeri. Selain itu, sekitar 30% PMI yang pulang kembali berangkat karena tabungan mereka telah habis. Hal itu membuat sebagian PMI terjebak dalam siklus bekerja di luar negeri tanpa memiliki aset yang cukup. Untuk mengatasi persoalan pengelolaan keuangan para PMI tersebut, Disnaker berupaya memperkuat edukasi finansial sebelum calon PMI berangkat dan mendorong calon PMI memiliki target finansial yang jelas sejak awal bekerja. Kawan, Grahadi siap sambut masyarakat di Hari Kemerdekaan. Pemprov Jawa Timur menyiapkan 4.000 undangan gratis bagi masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Kuota tersebut dibagi menjadi 2.000 undangan untuk upacara pengibaran dan 2.000 undangan untuk upacara penurunan bendera. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat hadir langsung dalam peringatan kemerdekaan di Grahadi. Menurutnya, momentum tersebut dapat menjadi sarana memperkuat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap bangsa. Kofifah berharap kehadiran masyarakat dapat membuat peringatan kemerdekaan lebih inklusif. Ia juga mengajak generasi saat ini mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, persatuan, dan kontribusi terbaik bagi bangsa. Kawan, pemerintah Venezuela akan poting jam kerja pegawai negeri untuk hemat listrik. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyampaikan pekerja sektor publik akan bekerja setiap hari 2 hari sekali dan setengah hari kerja untuk seluruh pegawai negeri untuk meringankan tekanan pada jaringan listrik negara akibat tingginya konsumsi. Pemerintah mengambil langkah setelah konsumsi listrik di wilayah itu mencapai level tertinggi dalam hampir 1 dekade. Tahun ini permintaan listrik mencapai 15.000 MW, sementara pasokan yang tersedia hanya 12.000 MW. Pemadaman listrik yang semakin tinggi di luar Caracas sudah memicu protes dalam beberapa pekan terakhir. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang kita ketemunya di live streaming ya, karena kita sedang maintenance untuk siaran terestrial. Jadi untuk Anda yang biasa mendengarkan kami di frekuensi 91,1, itu sekarang sedang maintenance, jadi mungkin terdengarnya gemresek. Jadi ya bisa didengarkannya melalui streaming. Saya sapa-sapa dulu nih yang lagi nonton, mungkin juga di website City Guide, cityguide911fm.com. Ada visual radionya di sana yang bisa Anda akses, atau hanya audionya saja, atau bisa juga dari Radio Garden mungkin, atau mungkin juga dari City Guide apps, itu bisa Anda akses semuanya ya. Terima kasih yang masih bersama kami. Dan kawan, di siang hari ini saya juga akan terhubung bersama dengan narasumber kami ya, yang seharusnya tadi kita talk show di program Ijen Talk, tapi karena ada beberapa kendala jadi kita move nih untuk wawancara siang hari ini. Bicara soal pengenalan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, itu seharusnya menjadi pintu pertama mahasiswa mengenal dunia kampus, bukan hanya mengenal gedung atau sistem perkuliahan atau organisasi mahasiswa, tetapi juga belajar menjadi bagian dari lingkungan akademik yang kritis, aman, dan menghargai hak setiap mahasiswa. Namun belakangan, pelaksanaan PKKMB ini kembali menjadi sorotan. Dari akademisi FISIP Universitas Brawijaya, Profesor Maulina Piawulan dari PhD, mengingatkan bahwa kegiatan orientasi yang berpotensi bergeser menjadi eksploitasi ketika muncul beban ekonomi tambahan, lalu ada relasi kuasa dan senioritas, sampai kewajiban membuka identitas pribadi di ruang digital. Bahkan Prof. Pia ya, ini menawarkan 9 batas yang menurutnya tidak seharusnya dilanggar dalam PKKMB, mulai dari tidak mewajibkan mahasiswa membeli barang tertentu, kemudian tidak memaksa adanya unggahan di akun pribadi, hingga tidak ada bentakan, intimidasi, hukuman fisik maupun juga kegiatan di luar kanal resmi. Nah, sementara Universitas Negeri Malang sendiri menempatkan keterbukaan demokratis dan humanis sebagai prinsip pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. PKKMB UM 2026 juga diarahkan untuk membantu mahasiswa baru lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan akademik dan lingkungan kampus. Lantas bagaimana nih memastikan PKKMB benar-benar menjadi ruang pengenalan dan pendidikan, bukan justru ruang untuk menguji seberapa jauh mahasiswa baru itu mau patuh, di mana batas antara membangun kedisiplinan dengan memberikan tekanan. Kita akan bahas ya siang hari ini bersama Ketua Pelaksana PKKMB Universitas Negeri Malang 2026, ada Recep Wesi Syauki. Halo Mas Rajef, selamat siang.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Kabar sehat Mas Rajef siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, gimana Mas hari ini kegiatannya apa aja, atau masih ada giat di UM mungkin?
1: Hari ini sebenarnya ada giat di UM, lebih ke bersih-bersih saja.
0: Okay.
1: Bekas dari PKKMB kemarin, ada beberapa dekorasi yang perlu kita angkat lalu kita amankan. Seperti itu saja sih hari ini.
0: Okay, berarti PKKMB di UM sudah selesai begitu Mas ya?
1: Alhamdulillah sudah selesai, karena kita mengikuti pedoman dari Community Scientech yang dimana memang dilakukan maksimal 3-6 hari. Jadi memang kita selesaikan di hari Jumat kemarin Kak, dimulai dari hari Senin.
0: Okay, baik Mas Rajep, ini saya mau mulai dulu dari mungkin visi yang paling mendasar ya, setelah seluruh rangkaian PKKMB UM ini selesai, sebenarnya mahasiswa baru ini diharapkannya membawa apa dari itu semua? Apakah sekedar mengenal kampus dan menyelesaikan rangkaian kegiatan, atau ada perubahan cara berpikir, sikap, dan juga mungkin kesiapan ya memasuki dunia akademik? Silakan.
1: Mungkin secara garis besar ya Kak, di sini kami dari panitia itu ingin memperkenalkan lebih dalam lagi terkait bagaimana lingkup ya atau budaya di dalam kampus, yang dimana banyak orang berpikir bahwasannya kampus ini hanya sekedar untuk tempat belajar saja gitu. Tapi lebih jauh dari itu, teman-teman akan menemukan banyak tempat untuk proses seperti organisasi ataupun unit kegiatan mahasiswa ataupun yang lainnya, yang dimana hal itu pun juga diharapkan berdampak kepada dirinya maupun sekitarnya gitu. Tetapi jangan hanya berdampak, tapi juga berkelanjutan. Dan kita ingin melakukan hal itu semua dengan cara yang sangat-sangat humanis dan tidak ingin memberatkan kepada mahasiswa baru, karena memang gerbang ini kita ciptakan untuk memorable kepada seluruh Laskar Dewantara Muda. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, ini saya baca juga informasinya bahwa UM menyebut bahwa keterbukaan demokratis dan humanis ini menjadi prinsip di dalam penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk dalam praktiknya bagaimana prinsip ini diterjemahkan, Mas? Terutama ketika panitia tetap membutuhkan kedisiplinan ya dari ribuan mahasiswa baru.
1: Mungkin ini berbau ke teknis mungkin ya ketika di lapangan gitu. Kita di sini menyiapkan juga ada yang liaison officer gitu ya, yang benar-benar memang sebagai pendamping untuk maba. Yang dimana kita sudah siapkan dalam fakultas ini ada 10, ada pun juga yang 12 mengikuti dengan jumlah fakultasnya, jumlah mahasiswa di fakultasnya. Yang dimana alhamdulillahnya ini tidak hanya dibebankan kepada panitia, Kak, tapi cuman mahasiswa barunya pun juga akhirnya kooperatif. Mereka akhirnya mengerti ketika kakaknya bilang, ayo segera masuk ke sini, segera bergeser ke sini. Mereka semua mendengarkan dan mereka semua melakukan. Tidak ada dengan nada tinggi ataupun mungkin hanya sedikit penegasan saja ketika memang maba tidak mendengarkan atau seperti apa. Namun kita mampu menghindari nada tinggi. Toh ketika kita briefing ya, Kak, di pagi hari itu memang kita sudah mewajibkan seluruh panitia ini harus bisa tersenyum. Di tengah kecapean-kecapean yang ada, kita harus bisa tersenyum, menjawab dengan lemah lembut. Karena memang gerbang awal nanti di PKKMB ini kan yang mereka akan kenang terus ya, Kak, selama 3,5 tahun ataupun sampai berapa tahun nanti mereka kuliah. Yang akan dikenang pertama kali kan pasti di PKKMB. Jadi memang teman-teman ingin membuat momen yang sangat berkesan, dengan juga panitia-panitia ini adalah representasi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Jadi memang harus di harus melakukan hal yang selembut-lembutnya kepada mahasiswa baru. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, Mas Rajab, ketika ada ini ya, misalnya ada permasalahan kedisiplinan, mungkin juga ketika mahasiswanya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan instruksi, kemudian terlambat atau tidak membawa perlengkapan, itu sejauh mana panitia boleh memberikan konsekuensi?
1: Untuk konsekuensi, kita hanya dibatas teguran, Kak. Itu sudah mentok. Kita nggak boleh melakukan tindakan seperti kamu nggak bawa ID card, push up 5 kali gitu. Wah, itu kita hindari sekali hal-hal seperti itu ya, Kak. Karena mengingat apa ya, konsep ataupun landasan kita yang paling mendasar yaitu humanis, maka kita hanya mentok di bagian teguran. Kita PKKMB ada di, karena saya ini di universitas ya, Kak ya. Jadi di tanggal 10, 11, dan di tanggal 14. Nah, ketika memang di hari pertama itu ada beberapa maba yang tidak membawa atribut perlengkapan seperti tanda pengenal ataupun atribut-atribut seperti pita fakultas atau seperti apa, itu nanti teman-teman bisa mencatat namanya untuk diingatkan bahwasanya besok harus melengkapi itu. Hanya di seperti itu saja. Tidak ada teguran secara nada keras atau seperti apa, karena memang teman-teman ini membuat atribut-atribut seperti itu untuk memudahkan maba itu sendiri untuk mengenali temannya, untuk pun nanti ketika ada apa-apa di ID card-nya itu, Kak, ini mungkin fun fact aja ya. Di ID card-nya ini itu ada barcode, Kak, yang dimana di barcode itu tertulis ada dimulai dari Satgas PPK, ada Bapak Satpam, ada Poliklinik, intinya nomor-nomor yang benar-benar bermanfaat ketika hal-hal urgent di PKKMB. Itu yang memang benar-benar kita siapkan. Maka dari itu ketika mereka tidak membawa ID card, kita ingatkan saja untuk besoknya membawa ID card. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini yang menjadi salah satu kritik juga nih, Mas. Adanya beban ekonomi tambahan dari atribut, kemudian perlengkapan, cetak tugas, sampai kebutuhan kegiatan tertentu. Nah, ini apakah panitia juga menetapkan batas agar mahasiswanya nggak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak?
1: Kalau untuk menetapkan biaya terlalu banyak, kita biasanya di grup itu menyarankan, Kak, untuk membelinya seperti ini saja. Ataupun nanti jangan joki karena joki itu mahal. Ataupun nanti kita bisa menyarankan untuk sampai menspesifikkan terkait kertasnya di mana, beli di mana. Karena memang liaison officer ini dia mendampingi di dalam grup juga, Kak, untuk maba saling bertanya-tanya gitu. Karena memang saya kemarin juga sempat survei dan menganalisis kenapa maba bisa mengira ini mahal gitu. Ada beberapa itu yang joki, Kak. Yang dimana joki kan satu paketnya itu kan mungkin sekitar 180, 190. Padahal kalau kita maba sendiri, 50 ribu pun itu tidak sampai gitu. Nah, itu yang akhirnya teman-teman LO ya, itu mengingatkan untuk disarankan membuat sendiri, disarankan untuk beli di tempat ataupun beli di daerah mana yang sekiranya itu lebih murah atau seperti apa gitu, Kak.
0: Jadi memang ada saran-saran yang diberikan agar tidak sampai ini ya, over budget gitu ya, Mas ya.
1: Iya, benar banget.
0: Bahkan mungkin pada saat penyusunan penugasannya sendiri juga sudah dipikirkan berapa biaya yang dihabiskan, begitu?
1: Iya, sudah Kak, sudah dipikirkan. Pun juga kalau di UM ini kan yang paling mungkin bisa dibilang menjadi ciri khas ya, itu kan di paper mop-nya ya. Nah, kita pun juga sudah mendetailkan kertasnya seperti apa. Nah, ketika nanti maba bingung carinya di mana, maba itu bisa tanya ke LO untuk menyarankan, Kak, biasanya beli di mana ya yang ini, nanti disarankan seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, Mas, untuk memastikan bahwa mereka ini tidak terbebani dengan tugas, biasanya kan juga berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa?

0: Zoom mereka. Di tugas di PKKMB ini, itu di pra PKKMB itu ada video perkenalan maupun juga ada video flash mob saja. Video jingle atau dance flash mob saja. Ketika di hari H, itu penugasannya baru hanya sekedar foto dengan KKLO-nya. Terus hanya foto dengan KKLO dan juga foto dengan teman teman lintas fakultas. Dan juga yang ketiga adalah foto spot-spot yang ada di UM. Hanya penugasan foto-foto saja, yang dimana itu bisa dilakukan ketika masih dalam rangkaian acara. Seperti itu. Tidak perlu kita membuat tugas untuk membuat atribut tambahan, kayak kita mau membuat misal name tag atau seperti apa. Itu kan padahal sudah ada ID card, mau buat lagi gitu kan. Jadi memang kita maksimalkan di foto yang outputnya adalah kembali ke pengetahuan teman-teman sendiri, untuk mengetahui spot di UM, untuk mengetahui teman lintas fakultasnya, dan juga semakin dekat dengan KKLO agar bisa tidak sungkan gitu loh. Seperti itu kak rencananya memang.
1: Oke, baik. Jadi semua kegiatan penugasan itu bisa dilakukan pada saat PKKMB berlangsung di kampus tanpa harus dibawa ke rumah, dan bahkan sampai begadang itu pokoknya sudah dipikirkan juga ya mas ya?
0: Iya, benar banget kak.
1: Nah ini juga yang saya lihat ada salah satu kritik dari salah satu akademisi ya, kaitannya dengan pencegahan munculnya senioritas, misalnya bentakan atau intimidasi. Nah kalau dari UM sendiri tadi sudah sempat dispil bahwa tidak ada penggunaan nada-nada tinggi ya kepada mahasiswa, atau ada upaya lain lagi mas?
0: Upaya lain pasti ada kak, karena tipikal saya ini sering untuk membuat mitigasi ya, atau plan A, B, C, dan E gitu. Jadi memang kita kan tidak bisa menjamin ya kak, untuk seluruhan panitia ini ketika di maba seperti apa. Cuman kita di UM berkolaborasi dengan ada beberapa tim pengawas yang dimana di bagian mahasiswa ini ada Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sebagai pengawas, yang dimana kita di sana juga sudah tektokan ya, berkomunikasi agar jangan ada penegasan dengan nada tinggi. Ketika nanti teman-teman panitia mengetahui tim pengawasnya juga seperti itu, akan diingatkan, kak tidak boleh seperti itu ya, gini. Begitu juga dengan tim pengawas kepada panitia. Nah, yang dimana memang kita saling mengingatkan dan menaruh di lokasi-lokasi yang strategis kepada tim pengawas. Dan untuk tim panitia, yang paling sering berhubungan dengan maba kan LO-nya. Nah, LO-nya ini satu kelompok ada dua kak. Dan mereka ini yang harus sering report kepada koordinator LO. Itu sering report, apakah memperlihatkan hal ini atau apa, itu bisa. Dan juga dari awal sebelum maba masuk, itu diinformasikan ketika ada kekerasan, ketika ada teriak-teriakan ataupun nanti berupa verbal atau fisik. Nah, itu di barcode itu sudah ada pengaduannya, yang dimana pengaduan itu juga masuk ke panitia pelaksana dan juga panitia pengawas nantinya. Untuk kita selidiki seperti apa lanjutannya. Seperti itu mitigasinya.
1: Jadi ketika ada mahasiswa yang merasa tertekan atau mungkin keberatan atau ada aturan yang dinilai berlebihan, mereka juga punya ruang untuk mengadu gitu, masnya membuat laporan.
0: Iya, benar banget kak.
1: Baik. Nah ini saya juga baca kembali untuk kritik yang banyak disoroti ya adalah soal privasi digital. Nah ini apakah mahasiswa baru UM itu juga diwajibkan membuat video, mengunggah konten, dan juga membuka akun media sosial pribadinya? Mas Rajev.
0: Iya kak, gimana?
1: Iya, ada yang menyoroti juga kritik kaitannya dengan privasi digital. Nah apakah mahasiswa baru itu juga memang diharuskan membuat konten yang di sana memuat informasi-informasi pribadi, atau ada batasan-batasan juga yang ditentukan?
0: Oh, pasti ada batasan kak. Dari kita itu hanya sekedar yang informasi saja, seperti nama saya siapa, terus saya asal dari kota apa, mungkin nanti hobinya apa, hanya sekedar itu. Tidak perlu kita menyebutkan tanggal sampai tanggal lahir, ataupun mungkin yang lebih kerana privasinya mereka, itu tidak. Kita hanya video perkenalan seperti nama, fakultas dan asal daerah, maupun juga mungkin akan ditambahkan dengan hukuk atau hobi atau kesukaan, itu hanya mentok ataupun batasnya sampai di situ saja. Tidak perlu sampai yang masuk atau meranah terlalu dalam seperti itu.
1: Oke, jadi tidak ada kaitannya dengan

0: mengunggah data pribadi. Kalaupun juga nama lengkap, standarisasinya juga masih aman begitu, Mas Rajev ya, sampai
1: ya,
0: dengan hobi
1: banget.
0: Dan lain-lain. Oke, baik Mas, saya rasa cukup ya. Mungkin terakhir boleh disampaikan juga, menurut Mas Rajev sendiri, PKKMB yang ideal gitu ya, yang tetap mampu membangun disiplin dan kebersamaan, tapi tidak mengambil hak mahasiswa baru untuk kritis, bertanya, bahkan menolak sesuatu yang mereka anggap tidak wajar. Menurut Mas Najib, Rajib seperti apa? Silahkan.
1: Untuk di PKKMB ini, itu adalah gerbang awal ya pastinya Kak. Gerbang awal yang dimana akan selalu diingat oleh mahasiswa baru. Yang dimana mahasiswa ini sudah menganggap kampus kita adalah rumah. Maka dari itu kita sebagai tuan rumah yang mempersiapkan gerbang mereka, kita harus menyambut dengan baik. Kita menyambut dengan baik, kita memfasilitasi dengan yang terbaik agar mahasiswa ini tidak merasa untuk dibungkam atau mahasiswa ini tidak merasa soft skill-nya atau hard skill-nya itu tidak di dikembangkan dalam kampus. Maka dari itu, selama rangkaian PKKMB kita perkenalkan keseluruhan dari unit kegiatan mahasiswa, organisasi mahasiswa, begitupun juga dengan dunia maupun juga ruang lingkup yang ada di kampus. Yang dimana itu harus memacu pemikiran-pemikiran kritis dari mahasiswa. Selayaknya sebagai mahasiswa mengetahui hal yang tidak disepakati itu harus benar-benar dikritisi dengan alasannya rasional gitu. Jadi memang kita selaku panitia ingin membuat rumah ataupun gerbang awal ini itu seindah mungkin, senyaman mungkin agar tidak ada asumsi bahwasannya mahasiswa dituntut hanya untuk belajar ataupun seperti apa yang outputnya nanti mereka semua bisa berproses lebih jauh lagi. Karena memang kalau saya bisa bilang setengah hidup ataupun nanti menunjang proses ke depan mereka di dunia perkuliahan ini Kak, sebagai mahasiswa. Seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Rajib atas
1: baik,
0: waktunya.
1: Terima kasih kembali.
0: Siang hari ini. Sehat selalu Mas, selamat siang.
1: Terima kasih Kak, sehat juga, selamat siang.
0: Itu kawan, sambung kita bersama Ketua Pelaksana PKKMB Universitas Negeri Malang 2026. Sudah ditegaskan juga bahwa apa yang dilakukan semuanya melalui pertimbangan matang, semuanya sudah dipikirkan termasuk pemberian tugas yang juga dipastikan tidak sampai membebani mahasiswanya. Kemudian juga untuk waktu pelaksanaan sendiri dinilai tidak memporsir waktu istirahat, dan juga untuk beban ekonomi dipastikan juga semua penugasan itu minim mengeluarkan biaya, apalagi tadi kaitannya dengan ranah privasi, dipastikan apa yang di-share di media sosial itu semuanya sifatnya aman. Itu yang kita dapat ya dari apa yang disampaikan oleh Ketua PKKMB Universitas Negeri Malang 2026. Sementara untuk catatan lainnya, kawan-kawan juga masih boleh kembali berkabar, bisa langsung WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, pernah nggak sih Anda bingung ya ketika mau pakai asuransi kesehatan di rumah sakit? Nggak tahu nih, polis Anda bisa cover apa aja. Tapi bingung, mau tanyanya tanya ke siapa? Nah, pas banget kawan, hari ini Persada Hospital Rumah Sakit Swasta terkemuka di Kota Malang resmi meluncurkan klinik asuransi pertama di Indonesia.

0: kemudian juga fasilitas publik lainnya ya, tadi yang disebutkan rumah sakit dan lain sebagainya, ini dilaporkan mengalami kerusakan. Kalau terkhusus informasi yang kita terima, salah satunya Hotel Jayakarta itu juga dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian lobi, tembok dan sejumlah meja dan kursi. Beberapa fasilitas umum seperti gereja, rumah sakit, sekolah ini juga mengalami kerusakan. Dan BMKG kemudian juga sekitar jam 7 pagi tadi ya mengakhiri peringatan dini tsunami setelah hasil pemantauan muka air laut menunjukkan tidak ada lagi ancaman tsunami yang membahayakan. Jadi seperti itu kawan informasi yang kita terima. Dan sampai untuk di siang hari ini, beberapa laporan tadi yang kita dapat ya, upaya untuk penanganan di lokasi juga terus dilakukan karena sebelumnya untuk akses listrik sempat padam juga. Ini tadi kabarnya juga masih dalam proses untuk dinormalkan. Kemungkinan juga sudah normal kembali karena sekitar jam berapa tadi ya informasi yang kita dapat untuk di lokasi itu masih dalam proses untuk penormalan. Itu di area NTT kawan. Dan untuk di siang hari ini kembali ke beberapa informasi yang kita terima untuk di wilayah Malang dan sekitarnya. Coba saya cek dulu yang di WhatsApp. Selamat siang, tadi ada informasi juga ya. Ada dari Pak Li. Pak Li selamat siang, sejak pagi tadi sempat mengabarkan beberapa marka jalan di wilayah kota Malang itu banyak ya yang gak kelihatan, jadi juga cukup membahayakan. Kemudian di area mana lagi kah ini untuk marka jalan yang kelihatannya sudah mulai pudar? Jam 12 lewat 22 menit tadi Pak Li sempat mengirimkan dokumentasi lagi. Di manakah ini? Coba saya tampilkan dulu.
1: Info-info lagi, marka jalan putus-putus sudah pudar. Jalan Sulfat ya, sudah pudar ini. Tolong dicat lagi, dikeluarkan anggarannya. Nah, ini yang pudar semua ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Li untuk informasinya. Daerah Sulfat ya, tadi yang dilaporkan deh. Kemudian selain daerah Sulfat, tadi sempat dikirimkan lagi beberapa menit selanjutnya. Di mana lagi nih yang di-share oleh Pak Li soal marka jalan yang sudah mulai pudar, enggak kelihatan.
1: Bung. Marka jalan juga pudar, Ciliwung yang padat ini juga pudar. Marka jalan putus-putusnya.
0: Oke, terima kasih Pak Li ya. Itu ditambahkan juga daerah Ciliwung. Jadi untuk siang ini saja, tadi dari Pak Li ditambahkan dua lokasi lagi yang posisi marka jalannya itu sudah nggak kelihatan, sudah mulai pudar. Dan ini cukup membahayakan. Untuk informasinya tadi kita sudah sampaikan ke pihak di Sub Kota Malang Pak, melalui pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang, dan harapannya bisa diatensi. Kalau untuk penanganan biasanya perlu dicek dulu ya, itu untuk area jalannya masuk ke wilayah Kota Malangkah atau kewenangan ada di pihak provinsi atau jalan nasional. Nah ini perlu untuk dipastikan dulu. Untuk itu kita teruskan yang pertama ke pihak pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang, ini grupnya di Sub Kota Malang. Kalau memang bukan areanya Kota Malang, nanti akan kita tanyai juga kira-kira ini masuk kewenangan ke siapa untuk bisa kita teruskan. Cuman untuk dari dua lokasi yang di-share tadi ya, terakhir daerah Sulfat dan juga Ciliwung, ini sudah dapat respon dari Pak Didi selaku prasarana di Sub Kota Malang dengan jawaban monitor. Nah, kemungkinan untuk area tersebut masuk di wilayah Kota Malang memang. Nah, kira-kira kapan untuk dilakukan perbaikannya, untuk dilakukan pengecatan ulang, coba kita pastikan juga untuk bisa kita kawal ya. Kalau sudah tahu kapan jadwal dilakukan pengecatan, untuk nanti jadwal tersebut bisa segera untuk dikawal. Terima kasih ya untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, di mana nih untuk laporan soal marka jalan yang pudar ya, nanti Anda boleh untuk bagikan. Karena untuk hari ini tadi yang sudah kita akomodir atas laporan yang di-share oleh para pendengar, tadi yang pertama Kiai Tamin ya, dari Pak Li juga. Kemudian selain di Kiai Tamin, tadi di Candi Panggung itu yang di-share. Kemudian yang baru saja ditambahkan siang hari ini di area Jalan Sulfat dan juga di Ciliwung.

0: Mungkin tadi sempat ada yang menanyakan juga ya untuk lokasi di wilayah kota Malang soal marka jalan yang sudah nggak kelihatan sudah lama sekali, itu yang di daerah Jembatan Suhat itu markanya hilang ya sudah lama. Nah ini pun juga kalau untuk area di daerah Suhat beberapa waktu lalu ketika dilakukan perbaikan drainase kemudian dilakukan perbaikan trotoar itu oleh pihak provinsi, apakah itu juga masuk di wilayah provinsi untuk perbaikan markanya? Ini tadi juga masih kita tanyakan ya ke pihak Dinas Perhubungan. Itu kawan untuk beberapa informasi yang sudah kita himpun, termasuk sudah kita teruskan ke pihak terkait. Nanti untuk yang lainnya lagi, pantauan dari Anda mungkin sempat menemui lagi marka jalan yang gak kelihatan, perlu untuk dilakukan peremajaan, Anda boleh sampaikan di 0811 3600 911.
1: City Guides Inside. Mengusung semangat the greatness di usia ke-39, Arema FC terus berbenah pasca tragedi demi membangkitkan marwah Singoedan. Di tengah proses pendewasaan klub dan supporter, mampukah komitmen perbaikan ini menjaga kehormatan Arema secara berkelanjutan? Head of Public Relations and Markom Arema FC, Munif Bagaskara menyatakan, HUT ke-39 difokuskan pada doa bersama dan pembenahan internal, serta diperkuat edukasi supporter muda melalui program Arema Goes to School untuk membangun iklim sepak bola yang positif.
2: Ya, kalau kami memaknai ulang tahun di 39 ini, kami mengusung tagline The Greatness, yang berarti itu harapan dan doa kami semua bersama Arema ini adalah wanita, agar kita bersama-sama untuk kembali lagi jaya, kembali lagi maju dan terus berkembang. Itu sih kita memaknainya di ulang tahun kali ini. Kami sih berharapnya dengan berkembangnya klub ini disertai juga dengan berkembangnya para supporter, kita ingin kita bisa tumbuh bersama bareng-bareng, kemudian juga dari teman-teman juga tidak henti untuk mensupport tim ini, karena balik lagi seperti yang dikatakan oleh owner bahwa tim klub ini sebenarnya bukan 39 tahun, jadi pasca tragedi kami riset total semuanya, estimasi kita sekarang ulang tahun yang keempat akhirnya. Banyak sistem yang kita riset, banyak sistem yang kita rubah untuk menjadi yang jauh lebih positif ke depannya.
1: Pengamat olahraga Dr. Faisal Kurniawan menilai usia ke-39 menandai fase kedewasaan Arema untuk menentukan arah klub yang lebih tertata sembari merawat sejarah panjang dan memupuk solidaritas kolektif bersama Aremania.
3: Ya, saran saya bahwa mari kita melihat bahwa Arema ini sedang bangkit ya, the greatness tema ulta kita ini, kita menyadari bahwa Arema itu sedang membutuhkan banyak dukungan ya untuk bangkit menuju usia yang sudah dewasa, sudah tua, sudah matang, ya kita tinggal bagaimana berkecimpung lagi, bagaimana kita berkompetisi lagi di level Asia, ya tidak hanya di level nasional, tetapi juga harus di Asia, ya saya tetap yakin bahwa Arema ini mampu berprestasi ya di tingkat internasional, tetapi juga kita selaku supporter harap mendukung itu ya. Caranya dengan bagaimana ya, menjadi dengan supporter yang berperilaku baik.
1: Peringatan HUT Arema FC menjadi momentum refleksi bersama bagi klub, manajemen, dan supporter. Menjaga kehormatan Arema bukan sekedar loyalitas di tribun, melainkan komitmen menjaga ketertiban serta persaudaraan di dalam dan di luar lapangan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Terima kasih kawan untuk Anda yang juga masih stay tune di City Guide FM ya. Kalau baru saja kita sempat off di terestrial untuk melakukan optimalisasi perangkat pancaran siaran kita ya. Dan ini tadi di siaran secara streaming. Terima kasih juga masih ada beberapa pendengar City Guide FM tadi yang bergabung, kemudian juga sempat membagikan informasi. Untuk terakhir ya, tadi kita memang sempat bahas kawan soal laporan pendengar City Guide FM dari Pak Li yang sejak pagi tadi cukup concern nih soal marka jalan yang ada di wilayah Kota Malang. Diketahui memang banyak ya ini yang sudah mulai pudar. Ada beberapa titik tadi sudah sempat saya rinci daerah mana sajakah, termasuk juga atas laporan dari beberapa hari kemarin itu juga sudah kita himpun, sudah saya update juga bagaimana untuk informasi penanganan ya. Tadi ada juga untuk komentar dari Pak Yudi, selamat siang juga Pak Yudi, tadi sempat ikut menyampaikan secara umum jalan Kota Malang ini markanya sudah buram, coba lihat semua, cat ulang semua, itu kalau dari Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Tapi kalau dari berdasarkan informasi yang kita dapat, memang bukan hanya di wilayah Kota Malang saja, termasuk di Kabupaten Malang. Kapan hari itu ada pendengar sedikit FM yang juga menyampaikan soal marka jalan lokasi di sepanjang eksit tol Singosari ya. Mulai dari Bentul Karanglo sampai di Ena Eco, itu marka jalannya juga banyak yang sudah gak kelihatan, jadi sudah luntur, sudah hilang, sudah tipis, kemudian juga rawan serobot ya, apalagi yang dari lawan arah, kemudian juga dari pendengar Sedigar FM kemarin juga sangat menyayangkan. Itu kalau yang di wilayah Kabupaten Malang, kita sempat teruskan juga ke Kabid Lalin di Subkabupaten Malang, Pak Willy ya, waktu itu hari Minggu. Kemudian kalau untuk di jalur tersebut, ini merupakan area di wilayah di Subprovinsi Jatim ya. Dan kabar dari Pak Willy waktu itu juga akan diteruskan ke di Subprovinsi Jatim. Termasuk kita juga coba tanyakan kembali atas laporan tersebut. Update-nya per hari ini sudah ada rencana penjadwalan perbaikan kah atau seperti apa? Coba kita pastikan juga. Kemudian untuk di beberapa area lain ya, barangkali ada yang mau menambahkan bagaimana kondisi marka jalan di sekitar Anda. Kalau memang perlu peremajaan nanti boleh di-share ya, lokasi tepatnya di mana untuk bisa kita sampaikan ke pihak Dinas Perhubungan Kota Malang. Karena memang marka jalan ini kan sangat penting ya untuk fungsi isyarat utama untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Karena kalau marka jalan ini sudah mulai enggak kelihatan garis lurus utuh, tanda dilarang menyalip di area berbahaya, ini kalau enggak kelihatan ini juga bisa memicu beberapa hal yang tidak diinginkan. Mungkin juga seperti ini ya, adu banteng tuh yang sangat ditakutkan. Kemarin pendengar Sedikit FM menyampaikan takutnya kalau ada yang nyalip. Nah itu dia. Kemudian juga di beberapa lokasi lainnya lagi, kalau tadi sih informasi yang kita dapat ya per hari ini paling banyak di wilayah Kota Malang. Kemudian kapan hari itu juga ada laporan di wilayah Kabupaten Malang. Yang di Kota Batu mungkin ada yang sempat mengamati juga ya, nanti boleh untuk Anda share bersama kami. Anda bisa manfaatkan di WhatsApp 0811-3600-911. Tapi kalau sepertinya di Kota Batu masih cukup aman ya, karena terakhir bagaimana untuk perbaikan jalan di area Kota Batu termasuk di jalan nasional ya, itu masih terakhir waktu menjelang Idul Fitri kemarin ya kalau nggak salah. Di beberapa titik sempat dilakukan perbaikan untuk markanya, mungkin masih ada wilayah nih yang terskip ya, atau perlu jadi perhatian juga di Kota Batu, tidak terkecuali Anda boleh sampaikan juga infonya langsung ya di 0811 3609 11.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial Cityguide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. Cityguide FM.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
7: Emang tahu itu siapa?
6: Enggak.
7: Tahu ceritanya?
6: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Sirigen Lain Unan FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini, informasi ya masih dari Pak Lee. Tadi ditambahkan lagi untuk update marka yang sudah gak kelihatan. Nanti coba saya play juga laporan dari Pak Lee, termasuk ada info lain tadi dari Pak Joko Sus. Sebelum saya geser yang di WhatsApp, saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda, warga Malang dan sekitarnya. Tahun 2026 barangkali ada yang pengen investasi berupa properti, tapi masih takut ya, ataupun juga masih ragu. Takut kalau nanti beli properti malah boncos atau nggak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system. Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau soal legalitas, sudah dipastikan aman. Segera kawan memiliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan ya, info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, kita lanjutkan dulu yang di WhatsApp. Tadi ada informasi lalin dari Pak Joko Sus. Coba saya play dulu.
10: Selamat siang. Di sini Pak D. Joko melaporkan untuk Malang Stiker.
11: Informasi penanganan ya.
10: Posisi lalu lintas persis di depannya Pasar Dinding. Seperti biasa, macet merayap. Cuaca juga cenderung mendung, semoga berlanjut hujan. Demikian laporan dari seputaran Blimbing. Salam weekend untuk seluruh pecinta Malang Sidikar.
3: Oke, terima kasih Pak untuk informasinya. Ternyata lumayan rata ya cuaca kali ini yang mendung, bukan hanya di Teluk Gomas. Daerah Blimbing tadi juga kabarnya sudah mulai mendung berawan. Dan tadi kalau dari Pak Joko Sus ya, semoga bisa turun hujan juga. Karena beberapa waktu terakhir ya, ini kan memang masih di musim kemarau. Rasanya sudah mulai kangen nih kayaknya dengan hujan. Terima kasih ya Pak Joko Sus. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Lee ya, terkait marka juga nih. Masih terkait marka kah atau info traffic? Coba saya tampilkan dulu. Ada video tadi yang dikirimkan di menit 50 jam 12 kali ini.
12: Info lagi ya, yang dari patung pesawat ke Pasar Blimbing ini sudah pudar ini. Patung pesawat ke Pasar Blimbing sudah pudar.
3: Baik, terima kasih Pak Li. Tadi ada tambahan lagi, video masih dari Pak Li.
12: Arah UB juga, patung pesawat ke arah UB juga. Ya, patung pesawat ke arah UB. Sekarang saya putar balik lagi nih.
13: Jalan menuju Puncak Bogor, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga. Jadi jangan lupa persiapkan fisik jadwal. Sekaligus sekalian juga harus membawa alat. Selama sekitar
3: Baik, itu memang kelihatan ya untuk marka jalannya.
12: Balik, saya ke arah patung pesawat ini. Ini juga nggak ada ini. Udah ada ini ya. Udah gelap semua ini. Demikian info.
3: Baik, terima kasih Pak Li. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Li, marka jalannya sudah nggak kelihatan juga di sepanjang jalan Suhat. Tadi sebelumnya daerah Blimbing, kemudian lanjut di wilayah Suhat. Di area tersebut ya, beberapa waktu yang lalu sempat ada laporan juga dari pendengar Sidigai FM. Kemudian waktu itu ada respon dari kepala dari pihak prasarana di Subkota Malang, ada Pak Didi. Disampaikan status jalan ini kewenangan dari Provinsi Jawa Timur dan akan dilaporkan pemimpin untuk bisa disampaikan ke dinas terkait. Tadi coba kita follow up juga ya, apakah laporannya sudah ada informasi kiranya kapan nih dilakukan perbaikan untuk markanya dicat ulang. Tadi informasi dari Pak Didi baru kita terima jam 12:56 dan sampai sekarang masih mengetik ya. Tadi kalau untuk informasi atau jawaban dari Pak Didi sudah disampaikan ke teman admin, selanjutnya akan bersurat ke Disub Provinsi. Terkait realisasi ini masih belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pengecatan ulang karena terkait hal tersebut juga ada anggaran di sana. Dan ini masih ranah di pimpinan kalau sudah menyangkut soal alokasi anggaran ya. Jadi mohon maaf, ini masih belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan dilakukan pengecatan ulang. Itu kalau informasi dari Dinas Perhubungan Kota Malang dari pihak prasarana ya Pak Didi. Karena sekali lagi ini kewenangan bukan di wilayah Kota Malang tapi di wilayah provinsi. Sepertinya kita juga punya beberapa kontak dari pihak provinsi. Mungkin nanti coba kita hubungi juga ya ke pihak provinsi, apakah bisa disegerakan. Dan untuk yang lainnya lagi, info dari Anda masih boleh ya untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, pengiriman arak ilegal di Kota Malang berhasil digagalkan. Bea Cukai Malang menggagalkan pengiriman 50 botol arak Bali ilegal melalui jasa ekspedisi di kawasan Gadang, Kecamatan Sukun. Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores menyebut seluruh barang bukti telah diamankan dan dibawa ke kantor Bea Cukai untuk penelitian serta penanganan lebih lanjut sesuai prosedur. Penindakan tersebut juga menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 3 juta rupiah dengan nilai barang yang diamankan mencapai 2 juta. Kawan, Jatim siapkan rute sebelum long weekend. Long weekend biasanya diikuti lonjakan kendaraan di sejumlah wilayah Jawa Timur, terutama menuju destinasi wisata dan kampung halaman. Karena itu, pengendara diimbau mengenali rute tol, gerbang tol, serta rest area sebelum melakukan perjalanan. Jaringan tol di Jawa Timur mencakup sejumlah ruas Trans Jawa, di antaranya Ngawi Kertosono, Jombang Mojokerto, Surabaya Mojokerto, hingga Pasuruan Probolinggo. Sementara untuk perjalanan menuju tol Malang dan Kota Batu, pengendara dapat menggunakan tol Pandaan Malang. Selain itu, terdapat tol Waru Juanda dan tol Krian, Lugendi, Bunder, Manyar sebagai ruas non-Trans Jawa. Pengendara juga disarankan mengetahui estimasi tarif tol agar dapat mempersiapkan saldo uang elektronik dan anggaran perjalanan. Kawan, Menkes pastikan belum ada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam konferensi pers, RAPBN, dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tegaskan ke publik agar tidak perlu khawatir. Jika BPJS Kesehatan mengalami defisit, maka pemerintah akan memberikan tambahan dana ke depannya. Sebelumnya, BPJS Kesehatan mengungkap saat ini keuangan defisit sekitar 2 triliun setiap bulan, imbas pengeluaran klaim kesehatan yang jauh lebih besar dibanding penerimaan iuran peserta. Lebih rinci, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujawaskito, menyampaikan lembaganya harus membayar klaim kesehatan sebesar 16 triliun per bulan, sementara iuran yang masuk hanya mencapai 14 triliun. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, jam 1 siang, Sinuru Fitriani bersama Anda, masih di City Report ya. Dan kawan, terkait beberapa kegiatan hari ini di wilayah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang dan juga di Kota Batu. Mungkin nanti boleh untuk Anda update ya. Karena di Kabupaten Malang itu tepatnya di Tumpang, kabarnya ada kegiatan karnaval di area pasar. Kemudian untuk yang di wilayah Kota Batu, itu juga ada kegiatan karnaval ya dari anak-anak TK. Lokasi di wilayah Kota Batu. Itu tadi juga ada karnaval. Sebenarnya sejak pagi ya, kalau yang di wilayah Kota Batu ini sudah selesaikah atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda share. Tapi kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sepanjang Panglima Sudirman ini masih cukup padat. Karena kalau dari informasi yang kita terima untuk rute karnaval anak-anak TK di wilayah Kota Batu, itu start dari timurnya Balai Kota Among Tani. Nah itu mereka keluar ya, mengarah ke Panglima Sudirman menuju ke timur. Kalau dari informasi yang kita terima itu ada yang bilang finishnya ada di perempatan BCA. Tapi karena para pesertanya juga anak-anak kecil ya, anak-anak TK, kabarnya juga meskipun belum sampai di perempatan BCA, boleh ada yang sudah bubar lokasinya di daerah perempatan Lesti atau depannya WOW. Itu kabarnya juga sudah mulai banyak yang bubar di sana tuh untuk para pesertanya. Tapi kalau untuk sampai sekarang saya lihat ya, daerah Jalan Ahmad Yani di wilayah Kota Batu, Suropati, kemudian daerah Abdul Ghani, ini masih cukup padat. Sepertinya masih berlangsung ya untuk kegiatan karnaval di Kota Batu, tepatnya di Panglima Sudirman. Perlu untuk Anda antisipasi dulu ya, ternyata sampai jam 1 siang nih cukup padat di Kota Batu. Yang di Tumpang ya, kegiatan karnaval dekat dengan Pasar Tumpang, nanti boleh di-share juga masih berlangsung kah atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda bagikan. Termasuk, nah ini yang di daerah Tumpang, Jalan Raya Kebonsari Tumpang, terpantau masih ada kegiatan lomba baris berbaris sekecamatan. Untuk arus jalan masih tetap dibuka. Tadi info dari Pak Septian. Nah ini dia ya. Oke, terima kasih kawan untuk infonya. Untuk di beberapa lokasi lain, barangkali hari ini juga sudah mulai ada peningkatan arus untuk kegiatan yang sedang berlangsung di beberapa ruas jalan, Anda boleh sampaikan ya. Kalau untuk hari ini, kegiatan karnaval di tanggal 15 Agustus 2026, coba saya cek dulu dari database kami apakah memang ada wilayah yang sudah terjadwal ya sebelumnya. Karena sejauh ini yang kita terima ada di daerah Tumpang dan juga di wilayah Kota Batu untuk pergerakan dari para kontingen karnavalnya. Tapi kalau berdasarkan area yang sudah terjadwal di tanggal 5 ini, coba saya scroll dulu untuk informasinya di database kami. Oke, ternyata masih belum ketemu ya. Nanti coba saya update untuk Anda di segmen selanjutnya. Pastinya tetap bersama kami. Ada yang mau menambahkan juga, boleh langsung, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami juga boleh Anda manfaatkan ya di @siriguide911fm.

0: Renegade FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang, saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dengan semangat penuh kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan rasa hormat kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan, Kabupaten Malang siap melangkah maju memperkuat kemandirian daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
1: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
0: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini coba kembali saya cek dulu yang di WhatsApp ya. Karena di jam sebelumnya tadi kita sempat cukup concern soal kondisi marka jalan di beberapa wilayah. Utamanya Kota Malang hari ini tadi sudah banyak ya yang dilaporkan oleh Pak Lee. Kemudian tadi juga ada respon lagi dari Pak Yudi. Kalau sudah banyak masukan, nampaknya lusa ya hari Senin sudah dimulai ngecat untuk di Kota Malang, khusus yang Kota Malang. Itu ya dari salah satu pendengar Sedikit FM. Harapannya memang seperti itu Pak Yudi ya. Tapi tadi sempat kita pastikan juga ke pihak prasarana di Subkota Malang, Pak Didi, yang sebelumnya sempat komunikasi juga dengan Sedikit FM soal kondisi marka jalan di beberapa wilayah ya, yang waktu itu kabarnya masuk di wilayah provinsi. Tadi sudah sempat saya update untuk yang di wilayah provinsi, update-nya seperti apa. Terkhusus untuk di Kota Malang, apakah bisa dengan cepat segera dilakukan untuk pengecatan? Harapannya seperti itu. Dan kalau respon dari Pak Didi tadi disampaikan, kalau di Kota Malang sebenarnya penanganan sama. Yang bisa dilakukan ini adalah mendata dulu, kemudian baru dibuat aturan urutan maksudnya, baru dibuat urutan pengerjaan. Dilakukan dengan penyesuaian anggaran yang tersedia. Yang tahu persis soal anggaran ya untuk bisa segera dilakukan pengerjaan ini di ranahnya Kabid Lalin. Jadi monggo dijapri ke beliaunya. Nah, tadi juga diarahkan ke pihak Kabid Lalin. Setelah dapat arahan dari pihak prasarana di Subkota Malang, Pak Didi, tadi kita juga langsung WhatsApp ya ke Kabid Lalin di Subkota Malang, ada Pak Rudi. Sekaligus langsung kita share kawan daerah mana sajakah yang hari ini tadi jadi concern soal marka jalan di wilayah Kota Malang termasuk dokumentasinya. Dan masih menunggu ya dari Pak Rudi, Kabid Lalin di Subkota Malang, kiranya untuk perbaikan area tersebut perlu dicek dulu, kemudian kebutuhan besaran anggarannya berapa dan kiranya mana dulu yang perlu untuk dilakukan pengerjaan. Kalau soal anggaran ada di ranahnya Kabid Lalin di Subkota Malang, ada Pak Rudi. Dan kita masih menunggu ya untuk responnya. Termasuk tadi dari Pak Yudi juga sempat menanyakan, besok hari Minggu apakah ada jadwal karnaval di Kota Batu? Soalnya long weekend. Ini juga saya baru ingat ya, karena hari Senin tanggal 17 hari kemerdekaan RI ya, HUT kemerdekaan RI, ini juga tanggal merah. Jadi bisa dibilang besok itu sudah masuk long weekend. Atau hari ini ya, karena hari ini juga hari Sabtu, sudah masuk di long weekend. Apakah ada kegiatan karnaval di Kota Batu? Kalau untuk beberapa hari ke depan ya, hari Minggu, hari Senin, sepertinya kalau di Kota Batu sudah tidak ada informasi kegiatan karnaval. Mungkin karena sudah fokus dengan kegiatan upacara ya. Karena kalau di wilayah Kota Batu, sepengetahuan saya, selain di instansi, selain di sekolah, kemudian juga di beberapa kampung itu ada yang melaksanakan kegiatan upacara bendera masing-masing ya, entah itu tingkat desa, tingkat RW, itu juga cukup banyak di Kota Batu. Jadi kemungkinan tidak ada kegiatan karnaval, cuman ada kegiatan upacara bendera. Nah, itu biasanya juga menutup akses jalan. Semoga juga aman ya, bukan jalan-jalan utama yang digunakan. Utamanya kalau mereka dari area kelompok entah RW maupun juga desa. Karena sepengetahuan saya memang bukan hanya instansi-instansi terkait ya, maupun juga sekolah, tapi juga dari pihak beberapa kelompok dari RW itu pun juga ada di Kota Batu yang berinisiatif untuk mengadakan kegiatan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI. Kemudian kalau untuk besok di Kota Batu, saya coba cek tadi ya dari jadwal kegiatan karnaval juga nihil. Kemungkinan sudah fokus dengan tirakatan ya. Kalau menjelang 17 Agustus itu kan juga beberapa lokasi pastinya ada tradisi tirakatan. Nah ini coba kalau saya cek dulu kegiatan karnaval paling banyak itu selama 3 hari ini ya, itu ada di hari Sabtu kawan. Jadi hari Sabtu ada beberapa lokasi, yang pertama di daerah Brongkal, Kecamatan Pagelaran, kemudian yang kedua di daerah apa nih, Sumber Kradenan, Kecamatan Pakis, kemudian di desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran, selanjutnya di desa Trenyang, Kecamatan Sumber Pucung, dan juga di Dusun Precet, di daerah Jabung. Itu untuk kegiatan hari ini. Ditambah ya, yang belum masuk listnya tadi di wilayah Kota Batu juga ada kegiatan karnaval untuk anak-anak TK, dan juga kegiatan di daerah area Pasar Tumpang ya, tadi itu juga ada kegiatan lomba baris berbaris. Itu untuk informasi yang kita terima. Cuman kalau besok tanggal 16 itu ada informasi soal kegiatan karnaval di daerah Gajayana, tadi informasi dari Pak Dani ya, dan informasi soal karnaval Gajayana ini tidak masuk list kegiatan karnaval yang kita dapat sebelumnya. Coba nanti kita pastikan lagi ya, apakah memang besok akan ada kegiatan karnaval di wilayah Lowok Waru yaitu masuknya. Oke, itu saja kawan informasi soal kegiatan karnaval besok yang perlu diantisipasi masih di wilayah Dinoyo Trogomas yang ada kegiatan untuk karnavalnya. Untuk jamnya pun juga coba saya buka lagi ya informasi dari Pak Dani tadi. Sudah ada informasi jamnya belum? Oh, belum ada informasi jamnya, hanya info rutenya saja ya. Nanti coba saya share kembali untuk Anda. Arus lalin di mana sajakah besok yang perlu untuk diantisipasi karena ada kegiatan karnaval di daerah Dinoyo sampai MT Haryono.
5: Info to, informasi seputar jam.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini yang sudah mulai ada peningkatan volume dari beberapa getol di ruas Malang Pandaan ada di get Singosari.

kepadatan menuju ke TLMCC. Sampai di Surabaya juga tidak ada hambatan, kawan dua arah lancar. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: September, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak

0: Serigan Lain 101FM, guidance for your life. Kawan, untuk kegiatan besok ya, karnaval ini yang kita ketahui masih satu lokasi saja, karena kemungkinan besok sudah mulai banyak yang fokus untuk menjelang HUT kemerdekaan RI. Jadi kalau hari H-1 menjelang kemerdekaan ya, atau peringatan HUT kemerdekaan RI, itu kan ada malam tirakatan. Mungkin banyak yang fokus untuk kegiatan tersebut, tapi ternyata di Kota Malang masih ada kegiatan karnaval. Satu lokasi sekali lagi yang baru kita ketahui, itu ada di daerah Dinoyo sampai di MT Haryono. Informasi tadi dari Pak Dani, dan sudah kita konfirmasi ke pihak Polsek wilayah Lawak Waru, ada Kompol Anang Trihananta, dan disampaikan betul ya, jadi besok ada kegiatan karnaval, startnya dari kampus UIN, dari kampus UIN Malik Ibrahim itu mengarah ke Jalan Gajayana, kemudian bergerak ke utara menuju ke pertigaan, dan belok kiri mengarah ke MT Haryono. Nanti kalau sudah sampai di MT Haryono, mengarah ke barat ya, menuju Gang 12. Ketika sudah sampai di Gang 12, depannya Pasar Dinoyo itu, nanti masuk gang, belok kiri ke Gang 12-nya. Sampai di perempatan Tong, belok kiri lagi menuju ke Jalan Joyo Raharjo. Dan lurus lewat di depannya kampus STIH, nanti bergerak ke selatan sampai di pertigaan itu ya. Di pertigaan nanti belok ke kiri, mengarah ke Jalan Joyo Tambaksari. Dan mengarah ke area Simpang Gajayana. Finishnya itu di area Jalan Simpang Gajayana. Untuk panggung kehormatan ya, pastinya kalau untuk di panggung kehormatan juga perlu dihindari daerah depan Miniso Dinoyo. Itu yang digunakan sebagai tempat panggung kehormatan. Berarti di jalan utama ya, di Miniso Dinoyo ini, MT Haryono itu, atau yang di mana ya? Coba nanti kita pastikan dulu lokasi tepatnya di mana nih panggung kehormatannya. Untuk di wilayah UIN ya, sekali lagi digunakan sebagai titik kumpul. Jadi besok hari Minggu bisa untuk Anda antisipasi. Kegiatan menjelang di HUT kemerdekaan RI ya, bagaimana juga kegiatan dari Anda untuk di malam hari besok, boleh kawan juga untuk Anda share ya bersama kami di 0811 3600 911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu, menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya, semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewi merugikan orang lain lho. KB ini di buriku rela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Seri Get 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di siang hari ini saya ralat ya untuk kegiatan karnaval yang ada di daerah Dinoyo MT Haryono. Itu ternyata di tanggal 30 Agustus. Tadi informasi awal kan dari Pak Dani ya. Kabarnya itu ada capture berupa rute kegiatan karnaval di Kelurahan Dinoyo. Kemudian ada captionnya yang tulisannya itu siap-siap besok daerah Sumbersari Dinoyo MT Haryono. Macet, hindari daerah tersebut. Nah, karena tulisannya besok ya, tadi coba kita pastikan nih ke pihak Kapolsek Lobok Waru, apakah betul besok? Karena biasanya kalau Hamin 1 itu kan fokusnya ke kegiatan tirakatan ya, kalau di Hamin 1 menjelang HUT Kemerdekaan RI. Dan tadi sepertinya kurang fokus juga ya dengan pertanyaan kita. Tadi dari Kapolsek Lobok Waru, Kompol Anang Trihananta menyampaikan betul sekali. Sepertinya yang dilihat hanya fotonya saja. Kemudian tadi coba kita ajak untuk on air, ternyata dipastikan itu ternyata memang tanggal 30 Agustus ya. Jadi bukan besok kawan, sekali lagi tanggal 30 Agustus untuk kegiatan karnaval yang di daerah Kelurahan Dinoyo. Terima kasih juga dari Pujahyat ya, tadi yang sempat menanyakan juga. Itu sepertinya kegiatannya tanggal 30 Agustus yang di daerah Dinoyo, bukan besok. Nah, ini ya yang perlu jadi perhatian. Terima kasih untuk informasinya, Bu Cahya dan juga beberapa pendengar Sedikit FM yang lain. Jadi, clear ya, besok di hari Minggu dan juga hari Senin, sepertinya di beberapa area tidak ada kegiatan karnaval. Jadi, barangkali cocok untuk Anda yang memanfaatkan long weekend-nya untuk jalan-jalan, lanjut di hari Senin ya, karena hari Senin di peringatan HUT Kemerdekaan RI itu juga tanggal merah. Untuk yang di wilayah lainnya juga yang mau berbagi informasi, nanti boleh ya untuk Anda terus share bersama kami di 0811 360 911. Pak Li, selamat siang juga. Ini tadi setelah laporan soal marka-marka jalan di beberapa wilayah Kota Malang yang sempat jadi sorotan, coba saya cek lagi untuk informasi dari Pak Li, tadi ada tambahan video ya yang dibagikan. Ini di wilayah manakah? Oh, ini tapi masih proses untuk di-download. Coba saya cek dulu untuk beberapa informasi yang masuk sebelumnya. Ini tadi dari Pak Edi. Coba saya cek dulu dari Pak Edi ya, yang sudah sempat saya download untuk voice note-nya. Kita play dulu dari Pak Edi.
0: Assalamualaikum City Guide, mohon informasi untuk perjalanan traffic light ini. Perjalanan saya dari Malang mau ke Batu, intinya mau ke daerah Santera ini. Itu lewat mana ya? Saya ini sekarang posisi di Karangploso, di Karanglo gitu. Mohon informasi trafiknya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Siapa Edi dari Karangploso ya, mau ke Santera. Sebenarnya masih cukup aman ya kalau seumpama lewat di area jalur alternatif jalan apa itu namanya, Mawar ya, atau jalan Melati, yang nanti bisa tembusnya di daerah Indragiri. Karena hari ini kawan di wilayah kota Batu masih ada kegiatan karnaval, saya lihat daerah Panglima Sudirman masih padat nih. Jadi kalau untuk Anda yang dari arah Karangploso mau mengarah ke area Santera, ke daerah Pujon, kalau biasanya lewat di kiri ya, kemudian mengarah ke alun-alun kota Batu, Anda bisa ambil kanan dulu, nanti lewat di Jalan Bukit Berbunga, kemudian nanti lewat jalur alternatif Jalan Melati itu. Dan selain Jalan Melati, bisa alternatif juga di Jalan Mawar ya. Dan nanti tembusnya di daerah Indragiri, sampai di perempatan Hasanuddin ya, atau Indragiri itu nanti belok kanan, mengarah ke Trunojoyo. Dari Trunojoyo nanti bisa langsung ke daerah Payung ya. Dari Payung lanjut mengarah ke area Santera. Seperti itu Pak Edi ya untuk rekomendasinya. Dari Pak Li ini tadi masih proses untuk kita download. Nanti kita akan kembali update informasi dari Pak Li ya di jam selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.
7: Jalan-Jalan Plus.
8: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
7: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, di Sparta Batu targetkan kunjungan wisatawan capai ratusan ribu. Kepala Dinas Pariwisata di Sparta Kota Batu, Oni Ardianto, membidik kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama long weekend ditargetkan mencapai 500 ribu kunjungan. Karena libur akhir pekan pada 15 hingga 16 Agustus langsung tersambung dengan peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus. Kata Oni, target tersebut bakal dicapai dengan menggandeng pelaku usaha pariwisata seperti pengelola destinasi, hotel, resto, hingga pusat oleh-oleh untuk menyiapkan promo dan diskon khusus kemerdekaan. Kawan, penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 didalami. Polda Jawa Timur menyelidiki kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumeneb, Madura yang terjadi pada 2 Agustus 2026. Hingga kini, 7 saksi telah diperiksa untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menewaskan 5 orang. Penyelidikan dilakukan dengan metode Scientific Crime Investigation, mulai dari memeriksa kendaraan dan penumpang yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebelum kapal berangkat. Polisi juga menelusuri penerbitan surat persetujuan berlayar, dokumen manifest penumpang dan muatan, serta meminta keterangan korban dan penumpang yang selamat. Jumlah saksi masih berpotensi bertambah selama proses penyidikan. Kawan, pemerintah siapkan subsidi BBM sampai listrik sebesar Rp272 triliun pada RAPBN 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyampaikan subsidi energi pada RAPBM 2027 yang dialokasikan sebesar Rp272 triliun lebih digunakan untuk menekan harga jual bahan bakar BBM sampai listrik. Anggaran subsidi itu mengalami peningkatan dibanding tahun ini. Namun anggaran ini belum termasuk kompensasi yang bisa diberikan jika terjadi gejolak harga. Sementara realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada semester 1 tahun 2026 sudah mencapai Rp233 triliun atau 52% dari total pagu anggaran setahun. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 2 siang. Dan di siang hari ini kawan ya, kita masih berangkat ke beberapa informasi seputar traffic maupun juga cuaca. Kalau tadi saya sempat mobile di sekitaran jembatan Soekarno-Hatta yang menuju ke Dinoyo, itu terpantau cukup padat sekali kawan. Tadi di jam 2 kurang 15 itu ada bubaran dari ospek fakultas yang ada di kampus Brawijaya. Jadi kalau saya sempat melihat juga di sekitaran Fakultas Ilmu Administrasi ya di kampus Brawijaya, jadi bubarannya juga cukup ramai sehingga crowded. Bahkan di traffic light MT Haryono di pertigaan itu juga sangat padat kawan, baik yang dari Gajayana maupun juga dari Tlogomas itu terpantau cukup padat sekali. Dan bagaimana untuk situasi di siang hari ini, nanti boleh untuk Anda update kembali ya. Dan kita coba bergeser ke beberapa laporan dari pendengar kami. Ini ada dari Pak Li, ini mengirimkan voice note, coba kita putarkan.
1: Sekedar usul saja ya. Kan bisa dilakukan pengiritan. Jadi waktu ngecatnya itu kan lebarnya jangan disesuaikan aslinya, dikurangi 50% lebarnya, lalu panjangnya juga dikurangi 50%, jadi diperjarak. Jadi istilahnya kan pengiritan ya, pengiritan cat. Jadi andai kata sesuai standar itu 10 jarak aspal 10 km yang dicat, nah ini kan bisa jadi 20 km ini. Kan begitu disiasati, begitu kan bisa sebenarnya ya. Ini sekedar usul saja ini. Kan biar tampak ada markanya gitu loh. Tampak ada markanya. Yeah. Nah, ini sepanjang jalan ini. Salpataru ke arah Suhat itu sudah pudar semua.
0: Iya.
1: Jadi andai kata itu 10 cm ya dibuatlah 5 cm. Lalu kalau panjangnya itu berapa ini ya? Panjangnya misalkan 1 meter setengah ya dibuat aja 75 berjarak. Itu kan masih lumayan pengiritan. Siapa tahu diusulkan seperti gitu, akhirnya kan terpikirkan oleh mereka.
0: Oke, terima kasih Pak Li untuk tanggapannya. Jadi Pak Li ini menanggapi kawan ya untuk pengecetan terkait jalan marka. Bahkan tadi juga dimention di sekitaran Kalpataru sampai ke Suhat juga warna sudah pudar. Nah ini bisa juga nanti menjadi atensi. Dan nanti kita coba untuk komunikasikan Pak Li ke petugas terkait ya untuk melakukan pembenahan begitu ya, atau juga pemugaran dari cat terkait marka. Tadi kalau Pak Li sempat juga bilang zebra cross ini juga pudar. Kalau zebra cross ini juga penting ya kawan, apalagi untuk penyeberangan. Dan ini juga menjadi hal yang sensitif, apalagi untuk pengguna jalan kaki ya, karena sangat diperlukan untuk zebra cross. Bahkan tadi mengirimkan video ini Pak Li juga. Oke. Ini zebra cross di mana ini Pak Li? Nanti boleh untuk dibantu update kembali. Dan terima kasih Pak Ali juga untuk informasinya. Dan di siang hari ini kawan, kita akan putarkan lagu Counting Star dari One Republic untuk menemani perjalanan Anda.

0: means for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
4: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
4: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
6: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat ya kawan beberapa informasi dari Pak Li yang mengomentari soal marka di jalan raya. Bahkan tadi Pak Li juga mobile di sekitaran jalan Kalpataru, Soekarno-Hatta, lalu di sekitaran jembatan Dieng arah ke perempatan Dieng Plaza juga pudar semuanya. Tapi kita coba untuk melihat ya bagaimana urgenitas dari marka ini. Kalau kita melihat dari dasar landasan hukum, marka jalan ini ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Dan memang di pasal 28 ini mengatur tentang kewajiban pengadaan rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Lalu siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan maupun juga pengecatan dari marka sendiri? Kalau kita melihat dari status jalannya, kalau dari status jalannya adalah jalan nasional, maka instansi yang wajib untuk mengecat marka adalah dari Kementerian Perhubungan, biasanya melalui BPTB atau Balai Pengelola Transportasi Darat di tingkat provinsi ya. Biasanya itu di jalan pantura, lalu di jalan lintas provinsi, jalan arteri. Tapi kalau di jalan kota, kabupaten, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengecatan adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten maupun juga dari Dinas Perhubungan Kota. Kalau di tingkat desa, ya nanti masuknya ke kewenangan dari pemerintah desa tersebut kawan untuk melakukan pengecatan marka di jalan raya. Tapi kita juga bergeser kawan ya ke beberapa laporan yang sudah masuk. Tadi dari Kanitur Jawali Polres Batu, Pak Ibtu Gema, ini menginformasikan kawan untuk karnaval yang ada di sekitaran Kota Batu yang startnya itu di Perumahan Panorama, sebelahnya Balai Kota, lalu finishnya di Simpang 4 BCA, di siang hari ini sudah selesai. Ini sudah diinformasikan ya oleh Kanitur Jawalis Polres Batu, Pak Ibtu Gema. Bahkan untuk lalu lintasnya sudah normal dan lancar kembali. Tadi karena ada yang bertanya dari Pak Dona Sandi ini minta info ya, apakah di wilayah Batu memang ada karnaval di hari ini? Memang betul ada karnaval, tapi kegiatannya sudah berlangsung dari tadi pagi. Dan di siang hari ini di jam 2, kalau update dari Pak Ibtu Gema selaku Kanitur Jawali Polres Batu juga sudah selesai. Kalau tadi rutenya sekitaran di Jalan Panglima Sudirman Batu, itu ada kegiatan karnaval TK sekota Batu. Namun arusnya tidak ditutup total dan kendaraan dari arah alun-alun menuju Pujon atau Kediri masih bisa melintas. Kalau di siang hari ini, kawan, sudah cukup relatif aman ya untuk Anda yang sedang mobile di sekitaran wilayah Kota Batu. Dan untuk Anda di siang hari ini yang sudah punya internet tapi internetnya lemot sampai bikin emosi, saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan setelah ini kita akan update kawan bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintasi tol Pandaan Malang, kondisi trafik di sore hari ini juga terlihat ramai lancar kawan. Lalu Anda yang sedang mobile di tol Kecamatan Gempol, kondisi trafik di sore hari ini lumayan ramai ya. Lalu bagi Anda yang sedang melintasi juga ke tol Porong-Gempol, kondisi trafik ini juga ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang melintas di ruas jalan tol juga bisa update kondisi di sana, cuaca maupun arus lintasnya melalui WhatsApp kami di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zevia Rani. Pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan terus berupaya menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan hak sipil bagi masyarakat. Sebanyak 40 pasangan dari 8 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi secara resmi mengikuti program Isbat Nikah Terpadu yang dipusatkan di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Banyuwangi. Sekretaris PCNU Kabupaten Banyuwangi sekaligus panitia kegiatan, Bisri, menjelaskan bahwa pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu merupakan puncak dari rangkaian proses administratif dan verifikasi hukum yang telah berjalan selama hampir 1 bulan. Peserta yang berpartisipasi berasal dari rentang usia yang sangat beragam, mulai dari pasangan usia muda hingga warga lansia yang selama ini belum memiliki dokumen pernikahan resmi.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Kali ini membawa kabar, Polres Situbondo kembali menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan yang mengalami kesulitan air bersih. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki bilang, kali ini Polres menyalurkan air bersih ke Dusun Telagasari, Desa Curah Total, Kecamatan Arjasa, Situbondo, salah satu daerah terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih bekerjasama dengan perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Baluran Situbondo. Puluhan warga datang membawa jerigen tempat air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mulai terdampak musim kemarau. Polres menggandeng PDAM menyalurkan air bersih ke sejumlah titik kekeringan.
3: Saya Karin Raditya Dar Sakti membawa kabar, 94 ASN Pemkot Batu terima Satya Lancana Karya Satya. Wali Kota Batu Nur Rahman menyematkan anugerah kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada 94 PNS di lingkungan Pemkot Batu. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Dari 94 penerima, sebanyak 4 PNS telah mengabdi selama 30 tahun, 13 PNS selama 20 tahun, dan 77 PNS selama 10 tahun. Nur Rahman menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekedar simbol masa kerja, tetapi menjadi amanah untuk terus meningkatkan profesionalisme, inovasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik.

0: agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Batu.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan untuk Anda kawan yang sedang mobile juga di sekitaran Kabupaten Malang ya, di sore hari ini, kalau Anda melintas di sekitaran Jalan Semeru Selatan di Dampit, itu ada sedikit perlambatan kawan, tepatnya di depannya pabrik ini ya, atau dekatnya Pasar Lawas Dampit. Ini ada sedikit perlambatan. Lalu untuk Anda yang ada rencana dari Malang Kabupaten ke kota, ini juga antisipasi kemacetan di sekitaran pabrik gula Kebonagung. Ini cukup panjang juga merambatnya. Kalau di Kota Batu, di sore menuju siang hari ini juga terpantau sangat lengang, bahkan lancar. Tidak ada informasi kemacetan ya, karena tadi yang diinformasikan karnaval juga sudah selesai kawan. Tapi kalau yang di Malang Kota, di sore siang menuju sore hari ini juga hampir padat sekali kawan, padat merambat ya. Bahkan kalau Anda yang dari utara lalu menuju di traffic light Sabilillah lah, ini padatnya juga empat arah, baik dari Borobudur, dari selatan utara maupun juga ke Laksda Adi Sucipto, di sore hari ini terpantau padat sekali kawan ya, cukup macet crowded. Kalau di sekitaran kampus di Brawijaya, ini juga tadi sempat saya lewat di jam 2 kurang 15 menit, itu juga ada bubaran dari ospek fakultas. Kalau dari pantauan kami di pantauan traffic, ini juga lumayan cukup lengang ya. Tapi kalau Anda dari Soekarno-Hatta yang menuju ke Panjaitan, ini yang padat. Begitupun kalau di sekitaran Sumber Sari, Gajayana, maupun juga Jalan Sunan Kalijaga di Merjosari, ini macet total kawan, sampai menuju sekitaran Mall Dinoyo City. Ini macetnya dua arah. Dan tadi ada informasi dari Bu Dwi Rimbawati, ini ada kegiatan bantengan kawan di daerah Taman Landung Sari Indah, jalannya ditutup. Ini kita coba untuk minta dokumentasi ya dari Bu Dwi, barangkali sempat memfoto atau memvideo lokasi tersebut. Tapi kalau kita lihat juga kawan, di sekitaran Jalan Candi Panggung Saksofon sampai ke Tegal Gondo di sore hari ini juga sangat crowded ya, karena ini juga menjelang libur panjang. Jadi Sabtu, Minggu, dan Senin di tanggal merah ya, tanggal 17, banyak yang wisatawan untuk berkunjung ke Kota Malang. Tadi saya sempat mobile juga di sekitaran Dinoyo, dominasi kendaraan mobil pribadi juga dari plat luar kota kawan. Jadi antisipasi kemacetan yang untuk Anda masyarakat, barangkali juga banyak sekali yang akan berlibur di sekitaran Malang Raya. Dan untuk Anda kawan di sore hari ini yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi ini, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, nah saatnya Anda percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya, dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas tiga pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
5: Jalan Plus.
0: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
8: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
7: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast. Informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali gitu kan. Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Paramalem kan nggak begitu ya. Di Paramalem ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Paramalem dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
8: Oke, jadi Paramalem ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
7: Wih, menarik ya.
8: Iya.
7: Nah, apa lalu keunggulan dari Paramalem ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
8: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Paramalem ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus-ngurus unitnya.
7: Tinggal
8: gitu.
7: Duduk manis terima untung gitu ya.
8: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi,
7: iya, pasif income-nya langsung bekerja.
8: Gitu. Betul gitu Pak Eko.
7: Nah, saya juga mendengar ya, kalau okupansi penyewa di Paramalem itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
8: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
7: ini enggak di mock up sama sekali loh.
8: Iya. Iya asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Paramalem ini hampir selalu terisi Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
7: Menarik.
8: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir Pak Eko. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.

0: Oke, jadi nggak perlu khawatir lah ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
1: Oke, kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
0: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
1: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
0: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan, kemarin saya minta data,
1: iya,
0: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villa tail naik hampir 9%.
1: Okay.
0: Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
1: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke, sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
0: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
1: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko, karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe villa tail ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
0: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
1: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
0: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
1: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, pelayanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu, sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
0: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, Apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
1: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama. Lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau tidak?
0: Ya jarang.
1: Ya termasuk jarang. Sehingga ya, nah ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
0: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
1: Iya.
0: Adanya di Paramale.
1: Paramale. Ya.
0: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
1: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman, karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
0: Oke, Mas David, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Eko.
0: Sukses terus Mas David.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
0: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
1: Yap,
0: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

C39 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan DPRD Kota Malang desak keberlanjutan feeder Trans Jatim. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita mendorong Pemkot Malang untuk menyiapkan anggaran daerah agar program feeder Trans Jatim tidak hanya berlangsung di awal saja, tetapi bisa terus beroperasi meskipun dukungan subsidi dari Pemprov Jatim berakhir. Saat ini operasional program feeder itu masih didukung Pemprov Jatim dengan anggaran mencapai 5 miliar sebagai stimulus untuk memulai penguatan transportasi publik dan bukan sebagai sumber pembiayaan permanen. Amitya menilai Pemkot Malang seharusnya menghitung secara detail kebutuhan penyelenggaraan feeder Trans Jatim di Malang Raya mulai dari pola dan alur layanan hingga kebutuhan tenaga dan konsekuensi pembiayaan. Kawan, Ponorogo jadi wilayah paling cerah cuaca Jawa Timur pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 didominasi langit berawan di hampir seluruh wilayah. Dari 38 kabupaten dan kota, hanya Ponorogo yang diperkirakan cerah dengan suhu mencapai 32 derajat Celcius. Selain berawan, beberapa wilayah juga diperkirakan mengalami udara kabur. Sementara Kota Batu berpotensi mengalami kabut ataupun asap, suhu dari Jawa Timur berada pada kisaran 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 99%. Kondisi cuaca tersebut menjadi gambaran perakiran cuaca Jawa Timur. Hari ini, masyarakat diimbau memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Demikian berita selanjutnya kawan. Menkes pastikan belum ada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam konferensi pers RAPBN dan nota keuangan tahun anggaran 2027, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tegaskan ke publik agar tidak perlu khawatir jika BPJS Kesehatan mengalami defisit, maka pemerintah akan memberikan tambahan dana ke depannya. Sebelumnya BPJS Kesehatan mengungkap saat ini keuangan defisit sekitar 2 triliun setiap bulan. Imbas pengeluaran klaim kesehatan yang jauh lebih besar dibanding penerimaan iuran peserta. Lebih rinci Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito menyampaikan lembaganya harus membayar klaim kesehatan sebesar 16 triliun per bulan, sementara iuran yang masuk hanya mencapai 14 triliun. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: C391 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda kawan di City Report Weekend kali ini. Dan kita juga akan mengakomodir terlebih dahulu kawan di pesan WhatsApp yang sudah masuk ya, ada Pak Eris Nanda di jam 14:36 ini ya. Antisipasi mas tanggal 21 check sound, tanggal 22 karnaval di Sengkaling. Ini Pak Eris Nanda juga mengirimkan sebuah foto ini ya. Nah ini fotonya kita tampilkan terlebih dahulu kawan melalui radio visual live. Nah ini untuk fotonya ya. Nah ini rangkaian kegiatan-kegiatan peringatan HUT RI yang berada di Perum Bumi Asri Sengkaling. Nah kalau di tanggal satunya itu sudah terlewat ya. Terus di tanggal 15 hari ini kegiatannya joget kardus di jam 15.30, lalu di jam 18.30 itu lagu perjuangan, lalu di jam 19.30 ada lomba gaple ini ya. Lalu di 19.30 juga ada hiburan musik keroncong begitu. Lalu di hari Minggunya kawan, di tanggal 16 itu malam tasyakuran dan juga pentas seni di jam 19.30. Ini untuk kegiatan-kegiatannya bisa kita lihat kawannya di Radio Visual Live. Ini Pak Eris Nanda juga masih mengirimkan foto. Nah, ini fotonya juga. Ini kawan ya. Itu dia untuk beberapa foto. Lalu Pak Eris Nanda juga mengirimkan voice note kawan. Kita akan play terlebih dahulu ya voice note-nya dari Pak Eris Nanda.
1: Selamat sore City Guard ya, menginformasikan jalan raya Sengkaling masih aman terkendali, kendaraan berjalan lancar. Dan menginformasikan untuk rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 ini di Perumahan Bumi Asri Sengkaling akan mengadakan agenda lomba lari kelereng, lari bendera, topi kawat, balap spon air, joget kardus, lagu perjuangan, lomba gaplek, hiburan musik keroncong, malamnya tasyakuran dan pentas seni, dan dilanjut lomba ibu-ibu. Ini hari Sabtunya ya, hari Sabtunya. Hari Minggunya pagi itu ada senam jalan sehat dan bazar murah di Perumahan Bumi Asri Sengkaling. Untuk rutenya sudah saya informasikan kayak yang kemarin. Serta dari depan pos keamanan Bumi Asri Sengkaling menuju ke Jalan Kaca Piring. Nanti tembus ke Jalan Sidok Makmur, pertigaan lampu merah, balik ke arah barat, langsung balik lagi ke area finish di Perumahan Bumi Asri Sengkaling.
0: Oke, itu tadi kawan informasi voice note-nya dari Pak Eris Nanda. Anda di sore hari ini juga bisa berkabar kawan, berbagi juga info-info traffic di kawasan Anda yang sedang Anda lalui melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: CDG911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan sore hari Anda kawan. Tentunya di hari ini ada Bu Dwi ya, tadi di jam 14:41 mengabarkan ini Bu Dwi tadi izin menginfokan kegiatan bantengan di daerah Taman Landung Sari Indah, jalannya ditutup. Tadi sempat kita tanyakan ya, kira-kira dokumentasinya ada atau tidak. Ini Bu Dwi tidak sempat memfoto karena lagi membawa penumpang, dan itu Bu Dwi dari arah Jalan Telaga Wangi itu macet, itu katanya Bu Dwi Rimbawati. Terima kasih Bu Dwi. Lalu Pak Eris Nanda tadi juga masih mengirimkan sebuah voice note juga. Kita akan play terlebih dahulu kawan. Voice note-nya dari Pak Eris Nanda. Tadi yang pertama sudah, ini voice note-nya yang kedua dari Pak Eris Nanda.
1: Dan menginformasikan juga untuk para pengendara, mohon maaf, nanti kemungkinan tanggal 21 sampai tanggal 22 perjalanan Anda terganggu karena ada kegiatan karnaval di Desa Mulia Agung, dan rutenya start mulai dari depan Oma Kampus ke arah timur menuju Dermo, Jedis, Sengkaling, finish di Cetak depan pertanian. Kalau untuk di daerah Gading Kulon, start mulai dari Desa Perinci, Dusun Sempu, terus finish di sebelah timurnya perempatan Dusun Sempu. Pas di depan gereja Dusun Sempu.
0: Oke.
1: Begitu informasinya. Terima kasih Siti Guet.
0: Siap.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali Pak Eris Nanda. Untuk informasinya itu tadi, informasinya dari Pak Eris Nanda kawan. Lalu bagi Anda juga masih bisa ya menambahkan beberapa pantauan-pantauan traffic di sekitar kawasan Anda melalui WhatsApp kami kawan di 0811 360 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Selamat sore kawan, kita kembali update informasi di ruas jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintas di tol Padan Malang, kondisi trafik di sore hari ini masih terlihat lancar kawan, tidak ada kendala sedikit pun. Lalu bagi Anda yang sedang melintasi ke area tol Kecapanan Gempol, nah ini di area tol Kecapanan Gempol terlihat kawan ya ada kepadatan di sini, maka Anda harus berhati-hati juga yang melalui tol Kecapanan Gempol. Lalu bagi Anda yang melanjutkan ke arah tol Porong Gempol, kondisi trafik ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, juga bisa update gimana kondisi cuaca maupun lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya, ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang berswafoto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.

0: lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas, bukannya sampean mang di buriku dah?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean robot sak pena edewi merugikan orang lain loh. KB ini di buriku rela antri, mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda kawan. Kalau kami lihat ini seputaran area Tlogomas, cuacanya mendung ini ya, lumayan agak mendung. Tadi siang panas, sekarang sudah lumayan agak mendung. Bagaimana pantauan-pantauan cuaca di kawasan Anda kawan? Sedangkan untuk suhu cuaca sendiri dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisinya suhu di 23 derajat Celcius, lalu kelembapan udara itu berada di 83% dan kecepatan angin di 3,7 km per jam kawan. Sedangkan kalau kita lihat trafiknya di area Tlogomas, kalau kami lihat juga masih ramai lancar kawan ya. Bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi di sore hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu di jam 15 lebih 20 menit kawan, ada Pak Agung Hari Karunianto yang menanyakan ya, mohon info untuk perjalanan dari Malang ke arah Tumpang, apakah ada agenda karnaval? Baik, kalau tadi saya lihat kawan, ada laporan juga masuk dari pendengar tadi pagi sekitar jam 10 lebih 22 menit itu ada informasi ada karnaval ya di daerah Tumpang, itu tepatnya di area pasar kawan, begitu. Ataupun di sore hari ini, bagaimana kawan? Di sana di area Tumpang apakah karnaval tersebut

0: sudah selesai atau masih berlanjut? Ini juga masih bisa Anda kabarkan juga melalui WhatsApp kami ya di 0811-3600-911 kawan. Nah, itu saja jelang 17 Agustus ya. Jalan-jalan di kampung itu biasanya mulai ramai dengan beberapa karnaval. Ada juga gerak jalan, pawai budaya sampai panggung hiburan. Tetapi di tahun ini kawan ada satu hal yang kita diawasi lebih ketat, apalagi di daerah Jawa Timur sendiri. Apalagi kalau bukan Son Horek ya. Nah, tapi Son Horek ini kira-kira di karnaval bulan Agustus setahunnya kawan-kawan pendengar atau ini masih adakah yang memakai Son Horek? Kira-kira ya dari pantauan-pantauan dari kawan-kawan pendengar ini apakah masih ada, padahal di sini sudah jelas ya dari Kepala Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto itu pada hari Jumat tanggal 14 Agustus menyatakan pemerintah bersama Satpol PP, TNI dan juga Polri melakukan pemantauan atau penyisiran kegiatan Son Horek di sejumlah wilayah kawan. Jadi kali ini sudah tidak sebatas imbauan saja di media sosial, aparat juga diarahkan yang melihat langsung apakah kegiatan masyarakat itu memenuhi aturan. Karena momentum Agustusan ini membuat kegiatan masyarakat itu meningkat ya, ada karnaval, parade, pawai dan hiburan keliling. Apalagi sound system ini yang awalnya menjadi alat pendukung hiburan bisa menjadi persoalan ketika volume, lokasi, dan juga cara penggunaannya mengganggu warga lain. Pemerintah sebenarnya tidak mengatakan masyarakat tidak boleh untuk merayakan kemerdekaan. Yang diatur itu adalah cara penggunaannya ya, penggunaan pengeras suara ini di ruang publik kawan. Jawa Timur sendiri juga sudah memiliki surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam 5 Brawijaya sejak tanggal 6 Agustus 2026. Surat edaran ini mengatur penggunaan antara sound system, perizinan, dan juga batas kebisingan, lokasi sensitif, dan tanggung jawab penyelenggara, yang artinya aturan ini sebenarnya bukan tiba-tiba muncul ya, karena menjelang 17 Agustus di 2020 itu tidak, karena sudah dinyatakan dalam SE tersebut. Dan yang berubah sekarang itu adalah intensitas pengawasannya itu diperketat lagi, karena di dalam aktivitas Son Horek itu kembali marak lagi, apalagi menjelang 17 Agustusan ini, karnaval-karnaval begitu kawan. Nah, mungkin Anda juga boleh berpendapat ya, bagaimana tentang Son Horek ini ataupun opini Anda, karena pastinya Son Horek juga mengganggu ya, mengganggu juga ke pendengaran, apalagi di kesehatan orang tua ya, lansia begitu, apalagi ada bayi. Nah itu kasihan juga kawan ya. Anda juga bisa memberikan opini-opini Anda, pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. pengamat public relation dan komunikasi publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
3: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
2: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
3: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
2: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. C391 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report Weekend. Kali ini kawan, saya juga akan kembali mengupdate gempa NTT Flores di hari ini. Ini data terbaru dari BNPB hingga pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Ini mencatat 14 orang itu meninggal dunia, dan selain itu kawan, 2 orang luka berat dan 11 orang itu luka ringan. Nah, ini sedangkan BNPB menegaskan angka tersebut masih dalam proses pendataan, verifikasi dan juga validasi ya, sehingga masih bisa berubah sewaktu-waktu. Sedangkan untuk rincian korban yang meninggal kawan, yang sudah diverifikasi BNPB di Kabupaten Sika ada 3 orang, lalu Kabupaten Manggarai itu ada 6 orang. Sedangkan di Kabupaten Manggarai Timur berada di 5 orang. Jadi totalnya ada keseluruhan 14 orang. Tapi ada juga ya angka 20 korban meninggal yang juga sudah beredar. Ini kantor SAR Maumere sebelumnya memberikan data bahwa ada 20 orang itu ditemukan meninggal, sementara 6 orang itu luka dan 2 itu masih terjebak itu kawan. Angka SAR tersebut belum sama dengan data yang sudah diverifikasi BNPB. Jadi untuk saat ini kawan, update korbannya masih segitu. Kita tunggu saja beberapa update ke depannya kawan ya. Atau di sore hari ini, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda kawan? Bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami ya di 0811-36911. Lalu tadi di jam 15:41 ada Pak Yudi yang katanya sound horror itu gak dilarang. Yang dilarang itu tingkat suaranya tidak melebihi ketentuan aturan desibel. Jadi sama-sama baiknya kita juga bisa menikmati, yang nonton itu juga ikut senang. Itu katanya Pak Yudi. Jadi kalau kita ngomongin sound horror ya tidak ada habisnya sebetulnya kawan. Padahal di sini sudah ada surat edaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Padahal dalam keterangan itu masalah desibel maksimal itu di 120 desibel ya, dengan syaratan itu kegiatan yang mengantongi izin resmi dari kepolisian dan juga instansi terkait. Nah, itu beberapa kegiatan statis itu ada konser atau pertunjukan yang berlangsung di satu titik. Lalu untuk kegiatan non statis seperti karnaval atau parade keliling Bangpol Jatim dalam keterangan terbarunya di tanggal 14 Agustus itu menyebut batas maksimal itu di 80 desibel kawan. Tapi di sini mungkin juga masih ada yang melanggar juga kawan ya, bakal ada yang sampai 120 desibel lebih. Nah itu, kalau menurut Anda kawan, mengenai aturan desibel yang sudah dibuat ini, kira-kira siapa yang harus memastikan angka itu benar-benar dipatuhi di tingkat karnaval ya, yaitu di tingkat kampung seperti panitia, pemilik sound atau

tugas. Ini juga bisa loh. Anda menyampaikan beberapa pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
4: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
5: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
5: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
6: Sepi banget ya.
4: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
4: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
4: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
4: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
4: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
6: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda. Di sore hari ini kita kembali pantau traffic ya di seputaran area Kayu Tangan, kondisinya ramai lancar kawan ya. Ini bagaimana pantauan-pantauan titik-titik lokasi di kawasan Anda di sore hari ini? Anda juga bisa berbagi kepada kami ya di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911. Sedangkan untuk suhu cuaca di sini menunjukkan di 22 derajat Celcius kawan, serta untuk kelembapannya berada di 87% dan kecepatan angin di 3,7 km per jam kawan. Anda juga masih bisa ya berbagi bagaimana pantauan cuaca maupun arus lintas di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan DPRD Kota Malang desak keberlanjutan feeder Trans Jatim. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani, mendorong Pemkot Malang untuk menyiapkan anggaran daerah agar program feeder Trans Jatim tidak hanya berlangsung di awal saja, namun bisa terus beroperasi meskipun dukungan subsidi dari Pemprov Jatim telah berakhir. Saat ini, operasional program feeder itu masih didukung Pemprov Jatim dengan anggaran mencapai 5 miliar rupiah sebagai stimulus untuk memulai penguatan transportasi publik dan bukan sebagai sumber pembiayaan permanen. Lebih lanjut, Pemkot Malang harusnya menghitung secara detail kebutuhan penyelenggaraan feeder Trans Jatim di Malang Raya, mulai dari pola dan alur layanan hingga kebutuhan tenaga dan konsekuensi pembiayaan. Kawan anggota DPD RI asal Jatim apresiasi kinerja cepat Mahkamah Agung. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung yang mencatat produktivitas penyelesaian perkara sebanyak 99,54%. Ia menilai penyelesaian perkara yang cepat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah ketidakadilan berlangsung lebih lama. Namun, dia mengingatkan kecepatan harus tetap diimbangi kualitas putusan ketelitian serta independensi hakim serta akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Kawan pemerintah melakukan penghijauan di kawasan IKN. Deputi Bidang Lingkungan Hidup bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyo, melakukan penanaman ribuan pohon di kawasan Ibu Kota Nusantara. Ia menyebut gerakan menanam pohon ini bahkan menjadi rekor MURI dengan menanam 1.708 pohon dengan total 2.300 peserta. Lebih lanjut, Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat lebih dari 5 juta pohon sudah ditanam sejak tahun lalu untuk membantu penghijauan di kawasan IKN. Demikian 911 News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda sore hari ini di program City Report Weekend. Happy weekend untuk Anda, dan tidak terasa sudah masuk di momen weekend lagi ya. Alhamdulillah hari ini sepertinya lalu lintas kondisinya tidak terlalu padat walaupun momen weekend kawan. Tadi saya baru saja melintas di sekitaran Jalan Raya Telogomas. Biasanya kalau weekend begini, ini kan seringkali ada potensi kepadatan terutama yang arah ke Kota Batu. Ini tadi lalu lintas relatif padat tapi masih lancar. Ada antrian tapi juga tidak terlalu panjang. Antriannya hanya sampai di belokan sebelumnya apartemen Begawan, kemudian ujung antriannya sampai di traffic light jembatan Tunggul Mas. Kayaknya sih masih normal ya, hanya imbas dari traffic light saja. Kalau momen weekend begini kan biasanya ada beberapa ruas jalan yang berpotensi padat. Jalur masuk Malang yang dari gerbang tol Singosari, kemudian mengarah ke Adiputro sampai dengan masuk ke Ahmad Yani, termasuk di traffic light MCC. Kira-kira gimana? Sore hari ini ada potensi kepadatan juga di sana. Ini biasanya jadi jalur yang cukup padat ya kalau momen weekend, termasuk untuk jalur di sekitaran Panji Suroso. Barangkali ada yang baru saja lewat di sana, boleh bisa menambahkan update informasinya. Selain itu jalur dari Karanglo mengarah ke Karangploso, ini biasanya juga identik dengan jalur yang padat terutama ketika momen weekend. Barangkali ada yang baru saja melintas di sana atau lagi melintas di sana, boleh kawan, Anda juga bisa bantu update bersama dengan kami. Untuk yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp di 0811 360911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya, kawan, tentunya weekend kali ini banyak sekali informasi yang mungkin juga tadi sudah Anda baca, sudah Anda dengarkan, yang hashtagnya pray for NTT, NTB, dan juga Sulawesi Selatan. Tentu ini juga menjadi duka kita bersama sebagai warga Indonesia ya. Terjadi imbas adanya gempa bumi yang tadi melanda berbagai wilayah, salah satunya di NTT dengan magnitudo 7,7. Kalau dari update yang disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Immanuel Malkiades, pada saat mengunjungi Kabupaten Sika untuk memantau penanganan gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores hari ini, Immanuel menyampaikan berdasarkan pemutakhiran data sementara korban gempa di sejumlah kabupaten yang ada di NTT, untuk korban meninggal dunia ini total ada 33 orang, sementara untuk korban yang mengalami luka-luka jumlahnya ada 23 orang. Immanuel juga menyampaikan untuk sekarang ini dari tim baik itu dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat ini juga masih terus melakukan berbagai upaya untuk penanganan pasca terjadinya gempa. Secara rinci, Immanuel menegaskan bahwa rincian jumlah korban meninggal dunia ini ada di daerah Sika ada 3 orang, kemudian di daerah ND ada 1 orang, Manggarai ada 4 orang, kemudian di Manggarai Timur ada 14 orang, dan di Manggarai Barat itu ada 1 orang. Tentu kita juga berharap semoga saudara-saudara kita ya, yang ada di wilayah NTT dan sekitarnya ini diberikan perlindungan, kemudian untuk berbagai dampak pasca gempa ini juga segera teratasi, kondisi kembali kondusif seperti sedia kala. Barangkali boleh kawan meminta waktunya sejenak ya, kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di NTT, NTB maupun juga di Sulawesi Selatan. Terima kasih juga untuk Anda yang sore hari ini tadi sudah menyampaikan beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Pak Endi. Selamat sore Pak Endi. Pak Endi tadi jam 4 lebih 6 menit ini menyampaikan update lalu lintas di eksit tol Singosari. Lalu lintasnya padat sore hari ini di arah Batu maupun juga yang mengarah ke Ahmad Yani. Padat tapi bergerak pelan. Hati-hati di jalan Pak Endi. Terima kasih juga untuk informasinya. Lalu ada juga Pak Purwanto tadi menyampaikan jalur pertigaan jembatan Kedung Kandang. Ini yang mengarah ke Gor Kenarok itu sedikit tersendat dan masih batas normal. Itu beberapa titik di wilayah Malang Raya, kawan, yang sore hari ini ada potensi kepadatan. Karena memang momen weekend ya, kepadatan ini biasanya menjadi salah satu yang tentunya perlu untuk diantisipasi. Kalau Anda lagi mobile di mana, jalur Kota Batu masih lancar juga tidak ya? Baik itu jalur yang dari Malang arah ke Batu maupun juga di dalam Kota Batu sendiri. Semoga sih masih lancar. Kalau tadi saya juga sempat sharing sama teman-teman yang ada di newsroom, kayaknya weekend kali ini kok nggak terlalu padat ya. Terutama di Telogomas, jalur yang sering kali kita lintasi. Biasanya kalau weekend begini itu padat, merambat, kemudian antriannya lumayan panjang, terutama yang arah ke Kota Batu. Tapi tumben, sore hari ini memang ada kepadatan tapi antriannya nggak terlalu panjang, masih normal sepertinya. Nah, berbicara soal Kota Batu kawan, Anda yang juga sudah punya rencana untuk investasi, kayaknya Kota Batu ini bisa jadi pilihan yang tepat. Yang mau investasi di bidang properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Ditambah lagi juga dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill
sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya kawan, bisa cek Instagramnya di @parama_pandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Tentunya bagi Anda yang sedang melintasi tol Pandaan Malang, kondisi trafik ini ramai lancar ya. Lalu bagi Anda yang juga mengarah ke tol Kejapanan Gempol, nah ini di tol Kejapanan Gempol ada kenaikan arus lintas yang signifikan ini kawannya, jadi ramai. Bagi Anda yang mau melintasi tol Kejapanan Gempol juga harus berhati-hati. Lalu bagi Anda yang melanjutkan perjalanan menuju ke arah tol Porong Gempol, kondisi trafik ramai lancar. Anda juga bisa update kembali lagi kawan ya, kepada kami pantauan trafik maupun cuaca di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama SHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama SHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri Kota Batu, SHK Tolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang, saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dengan semangat penuh kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan rasa hormat kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan, Kabupaten Malang siap langkah maju memperkuat kemandirian daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya kawan, berbicara soal gempa yang terjadi di NTT hari ini, berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, disampaikan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT dipicu oleh sesar naik busur belakang Flores. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menyampaikan sesar ini berpotensi memicu gempa sampai dengan magnitudo 7,7. Gempa serupa ini juga pernah terjadi di tahun 1992 dengan magnitudo 7,5 dan menyebabkan kerusakan parah pada saat itu. Peringatan dini tsunami tadi pagi sempat dikeluarkan oleh BMKG sampai berakhir sekitar jam 7:30 pagi. Sampai dengan sekarang ini, BMKG juga menekankan pemantauan aktivitas gempa susulan dan kondisi muka air laut masih terus dalam pemantauan. Tentu kita juga berharap ya, apalagi ini menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita berharap saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang ada di NTT dan sekitarnya, mereka diberikan perlindungan. Kondisi segera kembali kondusif, diberikan keselamatan, kemudian untuk korban yang meninggal dunia, semoga juga dilapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, serta mereka yang mengalami luka-luka, semoga juga segera mendapat penanganan yang terbaik. Ada mungkin di antara Anda kawan yang saudara-saudaranya ya, ini mungkin ada yang bekerja, ada yang memang tinggalnya di daerah NTT, sudah dapat kabar belum ya yang ada di sana? Tadi siang saya sempat ngobrol juga bersama dengan adik begitu ya, kebetulan punya teman, yang punya teman sekampus begitu, yang memang asli orang NTT. Nah, ini juga memang ada satu kekhawatiran tersendiri, karena memang keluarganya juga banyak yang ada di sana. Melihat berbagai pemberitaan, kemudian juga bagaimana berbagai video yang beredar ya di media sosial, kerusakan yang terjadi, bahkan kerusakan ini terjadi di berbagai fasilitas publik kawan, termasuk terjadi ada beberapa kerusakan di pelabuhan, lalu ada juga beberapa kerusakan di hotel, di gedung pemerintahan, bahkan juga rumah warga. Nah, mungkin Anda juga sebagai masyarakat yang punya ikatan tersendiri ya, berbicara soal NTT, mungkin pernah ke sana. Kalau dari beberapa postingan, termasuk juga postingan dari Radio City Guide, ini salah satu lokasi yang juga terdampak gempa, itu ada di beberapa lokasi wisata. Suasana mencekam, ini sempat terjadi di Gunung Kelimutu, daerah NTT, ketika gempa terjadi tadi pagi, ketika gempa terjadi hari ini ya. Ada beberapa wisatawan yang terjebak di puncak gunung, kemudian mereka meminta bantuan, bahkan kalau dari video yang beredar di berbagai media sosial, para wisatawan ini bukan hanya mereka wisatawan dari domestik saja, tapi ada juga beberapa wisatawan mancanegara. Tentu kita berharap bukan hanya masyarakat sekitar NTT yang diberikan keselamatan, perlindungan, tapi juga wisatawan yang lagi berlibur. Apalagi ini momen weekend ya. Oke, itu tadi kawan, sama-sama tentu kita juga berharap semuanya dimanapun berada ini mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari mara bahaya juga. Barangkali Anda sore hari ini juga lagi perjalanan, boleh bergabung bersama dengan kami, termasuk untuk menambahkan berbagai update informasi, informasi seputar Malang Raya, baik itu Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga wilayah Kota Batu. Nah kawan, hari ini ada beberapa kegiatan karnaval juga tidak ya? Hari di bulan Agustus begini biasanya bukan hanya kegiatan karnaval,

bisa juga apalagi besok ya, hari Minggu pagi ya. Ini biasanya ada beberapa daerah, ada beberapa masyarakat begitu yang menggelar kegiatan jalan sehat. Kalau tadi saya sekilas dapat informasi juga dari rekan, besok ini ada kegiatan jalan sehat kawan di sekitaran Jalan Saksofon. Jadi barangkali untuk yang lagi perjalanan tentu lebih hati-hati lagi, apalagi ketika berbarengan dengan rombongan jalan sehat yang biasanya kan ini rombongannya juga lumayan banyak. Kalau di daerah Anda bagaimana? Weekend kali ini ada kegiatan juga tidak ya? Masih dalam momen merayakan bulan kemerdekaan bulan Agustus, ada kegiatan apa saja kawan, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa memicu keramaian ya. Barangkali ini menjadi salah satu catatan juga tentunya untuk kawan pendengar City Guide yang mau perjalanan.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat 7 kecamatan terdampak kekeringan. Sebanyak 564 kepala keluarga kesulitan mendapatkan air bersih akibat debit sumber air yang menurun. Wilayah terdampak tersebar di Pakusari, Kalisat, Silo, Bangsalsari, Jelbuk, Sumbersari hingga Rabi Puji. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, penanganan telah dilakukan sejak awal Juli. Di Sumber Pinang, BPBD sudah 20 kali menyalurkan bantuan air bersih. Untuk Kaliwining, BPBD menyiapkan 2 tandon yang akan diisi setiap hari. BPBD juga meningkatkan kesiapsiagaan karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan dampaknya berpotensi berlangsung hingga September.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, berdasarkan data BMKG, Malang Raya masuk kategori awas kekeringan yang berlaku pada 11 sampai 20 Agustus. Kata Sadono, dengan masuknya status awas itu, seluruh desa yang berpotensi terdampak akan masuk dalam pemantauan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan meteorologis. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak selama periode kekeringan berlangsung. Jika sudah mengalami kesulitan mendapatkan air, juga diimbau segera melapor ke perangkat desa atau pemerintah setempat.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Pemkot Madiun memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM wilayah setempat untuk naik kelas dengan memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi digital. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, digitalisasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM. Pelatihan digital yang diberikan diantaranya pencatatan transaksi melalui aplikasi Point of Sale POS serta pemasaran produk melalui platform digital guna menjangkau konsumen yang lebih luas. Bagus menambahkan, guna mendukung pencatatan transaksi secara digital tersebut, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil di Snaker KUKM Kota Madiun membagikan bantuan alat printer thermal, ring light, dan clip-on kepada 22 pelaku UMKM binaan dinas setempat.
4: Kabar terakhir, saya Aini Kusuma, Suara Surabaya. Kawan DPRD dan pemerintah Kota Surabaya merencanakan anggaran sekitar 1 triliun untuk penanganan genangan di tahun 2027. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, rencana itu tercantum di KUA PPAS APBD 2027 yang ditandatangani Wali Kota Surabaya dan pimpinan DPRD Surabaya kemarin. Total proyeksi APBD Surabaya 2027 sekitar 15 triliun, termasuk transfer ke daerah TKD dan dana bagi hasil. Selain penanganan genangan, prioritas anggaran juga mencakup pengaspalan jalan dan penerangan jalan umum. Kawasan yang akan ditangani antara lain Simo Kalangan, Tanjung Sari, Margorejo,

0: Jo, Jemur Sari sampai Mendoan Semampir dan sekitar Jalan Raya Tenggilis Mejoyo.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guides Inside.
2: Mengusung semangat the greatness di usia ke-39, Arema FC terus berbenah pasca tragedi demi membangkitkan marwah Singoedan. Di tengah proses pendewasaan klub dan supporter, mampukah komitmen perbaikan ini menjaga kehormatan Arema secara berkelanjutan? Head of Public Relations and Markom Arema FC, Munif Bagaskara, menyatakan HUT ke-39 difokuskan pada doa bersama dan pembenahan internal, serta diperkuat edukasi supporter muda melalui program Arema Goes to School untuk membangun iklim sepak bola yang positif.
3: Ya, kalau kami memaknai ulang tahun di 39 ini, kami mengusung tagline The Greatness, yang berarti itu harapan dan doa kami semua bersama Arema ini adalah wanita, agar kita bersama-sama untuk kembali lagi jaya, kembali lagi maju dan terus berkembang. Itu sih kita memaknainya di ulang tahun yang kali ini. Kami sih berharapnya dengan berkembangnya klub ini, disertai juga dengan berkembangnya para supporter, kita ingin kita bisa tumbuh bersama, bareng-bareng. Kemudian juga dari teman-teman juga tidak henti untuk mensupport tim ini, karena balik lagi seperti yang dikatakan oleh owner, bahwa tim klub ini sebenarnya bukan 39 tahun, jadi pasca tragedi kami riset total semuanya, estimasi kita sekarang ulang tahun yang keempat akhirnya. Banyak sistem yang kita riset, banyak sistem yang kita rubah untuk menjadi yang jauh lebih positif ke depannya.
2: Pengamat olahraga Dr. Faisal Kurniawan menilai usia ke-39 menandai fase kedewasaan Arema untuk menentukan arah klub yang lebih tertata sembari merawat sejarah panjang dan memupuk solidaritas kolektif bersama Aremania.
4: Ya, saran saya bahwa mari kita melihat bahwa Arema ini sedang bangkit ya, the greatness, tema ulta kita ini. Kita menyadari bahwa Arema itu sedang membutuhkan banyak dukungan ya untuk bangkit menuju usia yang sudah dewasa, sudah tua, sudah matang. Ya, kita tinggal bagaimana berkecimpung lagi, bagaimana kita berkompetisi lagi di level Asia ya, tidak hanya di level nasional tetapi juga harus di Asia ya. Saya tetap yakin bahwa Arema ini mampu berprestasi ya di tingkat internasional, tetapi juga kita selaku supporter harap mendukung itu ya. Caranya dengan bagaimana ya, menjadi dengan supporter yang berperilaku baik.
2: Peringatan HUT Arema FC menjadi momentum refleksi bersama bagi klub, manajemen, dan supporter. Menjaga kehormatan Arema bukan sekedar loyalitas di tribun, melainkan komitmen menjaga ketertiban serta persaudaraan di dalam dan di luar lapangan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, sore hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Tadi beberapa kali kita juga sempat update ya terkait dengan kejadian gempa di NTT magnitudo 7,7. Nah dari update sekitar jam setengah 3 sore tadi kawan, seperti yang disampaikan oleh Gubernur NTT Immanuel Melquiades, untuk sekarang ini walaupun memang sejauh ini ya, data korban meninggal dunia itu disampaikan ada 33 orang, kemudian yang mengalami luka-luka ada 23 orang. Tapi untuk data korban meninggal dunia ini juga dimungkinkan masih akan terus bertambah. Seperti yang disampaikan oleh Melki, selain korban yang telah terdata, untuk proses pencarian dan juga evakuasi kawan sampai dengan sekarang ini masih terus berlangsung. Melki juga menyampaikan ada 4 orang yang masih terjebak di dalam bangunan, terutama di daerah Manggarai, dan sekarang ini sedang dibantu untuk proses evakuasi. Melki menegaskan sekarang ini yang menjadi fokus dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat, bagaimana tim SAR ini mereka akan terus berupaya membantu penanganan para korban, terutama mereka yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Melki bahkan juga menegaskan kawan, data korban ini masih akan terus diperbaharui karena hampir seluruh wilayah Flores yang terdampak gempa dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Ada yang masuk tingkat kerusakan yang ringan, ada juga yang beberapa daerah yang tergolong ini kerusakannya di tingkat sedang, tapi ada beberapa daerah juga yang kerusakannya itu lumayan parah. Ada di berbagai fasilitas layanan publik, kemudian juga di permukiman, ada beberapa korban yang masih tertimbun reruntuhan. Nah, ini menjadi PR dari para petugas yang hari ini terus melakukan upaya evakuasi. Semoga petugas-petugas ini juga diberikan kekuatan ya untuk sigap membantu para korban. Terima kasih Anda yang juga tadi sudah ikut berbagi informasi kawan bersama dengan kami. Terutama untuk Anda pengguna jalan, ini saya juga kembali mengingatkan. Beberapa kali kami juga menyampaikan ya, tapi tentunya ini tentu menjadi catatan yang perlu diingatkan untuk Anda pengguna jalan, terutama yang sering melintas kawan di kawasan Malang dan sekitarnya. Perum Jasa Tirta 1 ini resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan untuk melintas mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sementara itu, untuk jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik itu roda 2 maupun juga roda 4, tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi dari masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo kawan, dicatat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambunya, dan selalu ikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
0: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
0: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Hari ini cuaca agak mendung ya di sekitaran wilayah Telogomas. Tadi ketika saya berangkat kerja itu di sekitaran jembatan Tunggul Mas juga sama kawan, kondisinya agak mendung. Di beberapa titik yang lain bagaimana situasinya, ada yang sudah mulai hujan juga tidak ya? Saya mau cek dulu perakiraan cuaca dari BMKG hari ini. Kalau dari prediksi BMKG, ini khususnya untuk di wilayah Kota Malang, hari ini di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, sebenarnya seluruh wilayah di Kota Malang ini tidak ada potensi hujan ya, tapi memang mayoritas wilayah di Kota Malang hari ini diprediksi kondisinya berawan. 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang, baik itu Blimbing, kemudian Klojen, Kedung Kandang, kemudian Sukun dan juga Lowok Waru, hari ini merata kawan, prediksinya kondisi berawan dengan suhu rata-rata 19 sampai dengan 23 derajat Celcius. Anda yang lagi perjalanan barangkali tidak perlu khawatir ya, kalau dari prediksi BMKG hari ini tidak ada potensi hujan, hanya saja memang potensinya kondisi berawan hampir di seluruh wilayah Kota Malang. Kabupaten Malang nanti coba kita cek juga. Tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk Anda, momen weekend ini kan saatnya bersantai. Ada yang pingin menikmati dengan berjalan-jalan, ada yang pingin menikmati dengan di rumah saja barangkali. Nah, yang pingin menikmati weekend dengan nyaman, dengan hati gembira, pastinya salah satunya harus didukung dengan layanan internet yang prima ya, yang ada di rumah Anda. Kalau mungkin internet Anda masih suka lemot, bikin emosi, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Kapten Naratel ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Info lebih lengkap kawan, segera hubungi customer service dari Kapten Naratel di 0822. Saya ulangi lagi, customer service-nya di 0882-1202-2222 atau kunjungi website-nya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintasi daerah tol Pandaan Malang, untuk kondisi trafik terlihat lancar kawannya, tidak ada kendala apapun. Lalu bagi Anda yang mengarah ke tol Gempol Rembang, kondisi trafik ini juga lancar ya, tidak ada kendala. Lalu di tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafiknya juga masih lancar, tidak ada kendala apapun. Bagi Anda yang sedang melintas di ruas jalan tol, kawan juga bisa update berbagi cuaca maupun lintas kepada kami di nomornya 0811 3600 911.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, feeder Trans Jatim di Kota Malang belum bisa berjalan. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurahmadi, menyampaikan pihaknya menyoroti feeder Trans Jatim yang hingga kini masih belum beroperasional. Ia menyebut anggaran maupun armada menjadi sorotan utama penyebab Trans Jatim di wilayah Malang Rute 2 masih belum bisa berjalan. Di samping itu, ratusan kendaraan angkot di Kota Malang yang rencananya akan diintegrasikan dengan Trans Jatim, hanya 85 unit dari 400 kendaraan yang layak digabung bersama Trans Jatim. Kawan, Gubernur Jawa Timur bakal menggratiskan layanan Trans Jatim di tanggal 17 Agustus nanti. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyampaikan masyarakat gratis menikmati layanan Trans Jatim di tanggal 17 Agustus nanti bertepatan dengan HUT RI ke-81. Menurutnya, kebijakan itu sebagai kado merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Khofifa menjelaskan penggratisan layanan Trans Jatim berlaku selama satu hari saja. Ini mencakup layanan Trans Jatim di semua koridor kecuali Trans Jatim Luxury. Ia juga menegaskan kebijakan tersebut diterapkan sekaligus jadi upaya untuk mengajak masyarakat makin banyak untuk beralih pakai transportasi publik. Kawan, Indonesia ekspor beras premium ribuan ton ke Malaysia. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal membenarkan bahwa Indonesia mengekspor beras premium sejumlah 1.000 ton ke Malaysia. Ia menyebut langkah ini menjadi hadiah istimewa dalam menyambut kemerdekaan RI, karena menurutnya dengan ekspor memberikan apresiasi terhadap kerja keras petani lokal. Meski demikian, Perumbulok memastikan cadangan beras di dalam negeri tercatat surplus dengan total mencapai 5,2 juta ton cadangan beras nasional. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance Way Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend sore hari ini. Masih menemani perjalanan weekend Anda dan terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi. Ada Pak Eris tadi menyampaikan di jam 4.56, kondisi mendung mulai kemarin sebenarnya. Daerah mana ini Pak Eris? Mungkin boleh disebutkan juga nih Pak Eris. Kalau di sekitar studionya City Guide di daerah Telogoma sama kondisinya mendung dari tadi sore ya. Tadi dari mulai siang kemudian ke sore sekitar jam 3 sorean itu sudah mulai mendung kondisinya. Tapi kalau dari prediksi BMKG kawan, seperti yang tadi sebelumnya juga saya sampaikan, ini mengutip dari prediksi cuaca yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk wilayah Kota Malang. Hari ini memang di 5 kecamatan, baik itu daerah Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan juga Lowok Waru, itu keseluruhan kondisinya berawan, tapi tidak ada potensi hujan untuk hari ini. Jadi barangkali untuk yang hari ini mau mobilitas ya, kondisi memang mendung kawan, tapi di masih aman lah ya, tidak ada potensi hujan. Barangkali yang mau jalan-jalan, termasuk yang mau juga menikmati weekend dengan nuansa outdoor, ini masih bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk Anda bersama dengan rekan maupun juga keluarga tercinta.

Ya, kawan, sore hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi ada beberapa catatan informasi yang juga masuk di kami ya, selain ada Pak Eris, ada juga Pak Ivan Yohanes tadi sempat menyampaikan beberapa catatan informasi. Kalau Pak Ivan tadi selain menyampaikan informasi, ada juga video yang disampaikan. Saya coba play dulu dari Pak Ivan. Oke, ini masih loading ya. Videonya mau saya play dari Pak Ivan. Oke, terkait dengan apa nih Pak? Pengisian BBM ya. Tadi informasi awal dari Pak Ivan itu di jam 4 lebih 59 menit.

0: Nah, ini Pak Ivan mengirimkan video di salah satu SPBU itu ada apa nih, Pak? Kegiatan pengisian solar di drum ya. Ada orang yang ngisi, yang beli solar dalam jumlah yang banyak di drum, beberapa drum begitu. Kemudian ini ditaruh di mobilnya. Boleh tidak ya yang kayak gini ya? Ini dalam artian beli solar dalam jumlah yang berlebih begitu ya. Total ada 3 drum yang ada di dalam mobil. Ini mobilnya kalau nggak salah Avanza atau Xenia nih. Warnanya silver. Lokasinya ada di SPBU di Ponegoro Batu. Ada tambahan video lagi dari Pak Ivan? Nah, ini Pak Ivan memvideo kondisi di SPBU Jalan Diponegoro Kota Batu. Itu ada orang yang isi, yang beli solar sampai 3 drum diletakkan di bagian bagasi mobil. Total ada 3 drum. Ini pembelian dalam jumlah yang cukup banyak ya. Ada lagi videonya dari Pak Yohanes? Boleh tidak sih ya beli banyak begini? Kan biasanya kita kalau beli ya secukupnya begitu. Secukupnya sesuai dengan kapasitas dari kendaraannya. Kalau ini kan nyetok banyak ya. Nah, ini kalau dilihat dari indikator yang ada di apa tuh namanya ya, yang ada di papan di SPBU, itu total pembeliannya sampai Rp600.000. Dengan kalau diliterkan itu total ada 98 liter. Oke, ini dokumentasi dari Pak Yohanes cukup lengkap ya. Selain ada video, tadi ada foto yang dikirim kawan. Ada orang beli solar sampai dengan 600 sekian ribu. Totalnya ada 98 liter. Dan itu ngisinya bukan di kendaraannya, tapi bawa tempat pengisian begitu berupa drum. Ini ada plat nomornya juga sangat jelas. Lokasinya di Jalan Diponegoro, Kota Batu. Tadi nggak memicu antrian, Pak, di sana, Pak? Karena ini kan kalau ngisi banyak, tentunya proses pengisiannya agak lama, ya. Nanti coba sambil kita tanyakan ke jajaran dari Pertamina, apakah diperbolehkan untuk pengisian demikian, sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Yohanes, atau bagaimana? Terima kasih banyak, kawan, untuk Anda yang sore hari ini juga masih bergabung bersama dengan kami di program City Report, City Guide 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, untuk Anda yang sedang mengarah ke Tol Madiopuro Malang, baik juga Malang Pandaan, terpantau lancar, tidak ada kendala. Kalau di Gempol Pandaan juga terpantau lancar. Untuk Anda juga yang mengarah ke Waru Perak juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana untuk update cuaca di sekitar jalan tol? Nanti boleh untuk Anda tambahkan update-nya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, yuk undur dise. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh, enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
6: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
7: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, tadi kita sempat dapat laporan dari Pak Yohanes ini terkait dengan adanya orang yang mengisi BBM dalam jumlah yang banyak begitu, dan ngisinya itu bukan di kendaraannya, melainkan orangnya ini bawa apa tuh namanya ya, drum-drum kecil. Jadi di bagian bagasi mobilnya itu ada 3 drum kecil yang kemudian si orang ini itu mengisi solar. Pengisiannya bukan di kendaraannya, tapi di 3 drum kecil yang ada di dalam mobilnya. Tadi Pak Yohanes juga menyampaikan beberapa dokumentasi yang cukup lengkap. Ada videonya, kemudian ada fotonya. Ditambah lagi, ini tadi juga dijelaskan lokasinya. Lokasinya itu ada di SPBU di Ponegoro, Kota Batu. Nah, ini kita masih coba tanyakan nih, Pak. Yang seperti itu kira-kira diperbolehkan tidak ya? Atau jangan-jangan ini bagian dari pelanggaran aturan juga. Tadi Pak Yohanes selain mengirimkan beberapa video, kemudian foto aktivitas pengisian BBM dalam jumlah yang berlebih di drum, kami juga menerima salah satu foto dari Pak Yohanes. Ini ada foto dari plat nomor mobilnya. Jadi sangat jelas ya, tapi kita tidak bisa tampilkan di visual radio karena kaitannya dengan privacy tentunya. Ini tadi teman-teman di newsroom masih coba komunikasi dengan branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky. Biasanya Pak Imam cukup cepat ketika merespon berbagai laporan, termasuk juga laporan yang masuk melalui Radio City Guide. Terima kasih Pak Ivan. Nanti coba kita komunikasikan ya. Ini ada komentar juga dari Pak Arif Ubaidillah. Kalau isi BBM sebenarnya ya tidak boleh pakai jerigen. Ini menyalahi aturan. Itu SPBU, petugas dan pembelinya sama-sama melanggar. Ini kalau menurutnya Pak Arif Ubaidillah. Kalau menurut aturan harusnya begitu, kata Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Arif. Nanti sambil kita juga menunggu ya penjelasan dari branch manager Pertamina area Malang Raya. Barangkali ini tentunya menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat, kalau memang benar ini menjadi aktivitas yang melanggar, semoga ini juga tidak dicontoh oleh masyarakat yang lainnya. Kemudian harapannya barangkali Anda sebagai masyarakat juga pernah menemui hal yang serupa kawan, boleh ikut speak up juga ya. Lalu juga tentu ini menjadi pertanyaan, bagaimana pengawasan di berbagai SPBU, termasuk juga SPBU yang ada di Malang Raya. Terima kasih banyak Pak Yohanes, ini tadi sudah menyampaikan beberapa laporannya dan tentunya juga lengkap dengan dokumentasinya. Untuk informasi lain kawan, sore hari ini Anda yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan bagaimana kondisi di beberapa ruas jalan lain yang ada di Malang Raya. Ini masih ada beberapa titik tidak ya, yang mungkin ada potensi kepadatan. Kalau tadi disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide, untuk lalu lintas di sekitaran gerbang tol Singosari, baik itu yang arah ke Batu maupun yang mengarah masuk ke Kota Malang, lalu lintasnya cukup padat dari jam 4 sore tadi. Jam 5:30 ini di titik mana lagi yang barangkali juga perlu diantisipasi ada potensi kepadatan atau mungkin ada beberapa acara yang berkaitan dengan Agustusan ya. Ada acara lomba-lomba, kemudian mungkin ada acara karnaval ataupun juga berbagai kegiatan lain, bazar dan sejenisnya. Kalau Anda punya tambahan informasi, boleh kawan bisa bergabung juga bersama dengan kami.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu, menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya, semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang bersuah foto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan-kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup. Kok bisa?
6: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
5: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
6: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Berwarna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kembali di program City Report Weekend. Sore hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Dan untuk yang sekarang ini posisi masih perjalanan, kawan, boleh juga sambil berbagi informasi ya. Hati-hati di jalan, semoga weekend Anda lancar. Karena biasanya kalau momen weekend begini ada beberapa titik yang berpotensi ada kepadatan. Ini tadi sempat ada Pak Ivan Yohanes yang menyampaikan temuannya begitu. Tadi ketika ngisi bensin di SPBU di Bonegoro, Kota Batu, itu melihat ada orang yang juga ngisi solar dengan jumlah yang lumayan banyak ya. Bahkan ada jurigennya begitu. Bukan jirigen ya, tapi bahkan drum kecil. Mengisi solar lumayan banyak sampai dengan 600 ribu lebih di beberapa drum yang ada di bagian bagasi mobilnya. Barangkali tadi yang juga menjadi sorotannya Pak Ivan Yohanes, memangnya diperbolehkan ya pembelian dalam jumlah banyak seperti itu. Ini tadi kita sudah komunikasi juga dengan Brands Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Disampaikan oleh Pak Imam, memang perlu dicek dulu karena pembelian subsidi dengan jerigen itu diperbolehkan khusus untuk petani sesuai dengan rekomendasi dari dinas terkait dan juga dari BPH Migas. Kalau untuk petani diperbolehkan ya. Terima kasih Pak Imam untuk respon cepatnya. Lalu ada juga Pak Hari Eko, ini tadi ikut berkomentar. Para penjual BBM eceran itu kan biasanya ya memang belinya dalam jumlah banyak. Nah ini tadi memang belinya dalam jumlah banyak dan lumayan banyak sih Pak Hari. Bukan cuma satu jirigen tapi tiga drum ya. Tapi drumnya tuh drum kecil yang masih bisa dimasukkan di dalam mobil. Oke, ini tentu menjadi barangkali menjadi satu pengetahuan untuk masyarakat yang selama ini masih bertanya ya, memangnya boleh tidak sih beli BBM apapun itu jenisnya, mungkin untuk BBM jenis Pertamax, Pertalite ataupun juga solar. Tapi tadi yang ditekankan oleh Brands Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky, kalau yang diperbolehkan beli banyak itu khusus untuk petani dengan izin, ada rekomendasi dari dinas terkait dan juga dari BPH Migas, dan ini hanya untuk pembelian BBM subsidi. Kalau BBM non subsidi barangkali aturannya berbeda lagi. Kalau untuk informasi yang lain, tadi ada juga Kak Danis. Kalau Kak Danis ini menyampaikan di Jalan Simpang Panji Suroso, belakangnya Terminal Arjosari, itu kan jalannya dua arah sebenarnya ya. Tapi seringkali dipakai hanya satu arah. Ini mohon ada tindak lanjut dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Kalau jalan di belakang Terminal Arjosari itu masih asetnya terminal atau sudah masuk jalan kota ya? Nanti coba Kak Danis kita komunikasikan juga. Nah, kalau berbicara soal tadi masih nyambung dengan laporannya Kak Danis yang disampaikan di awal terkait dengan adanya Jalan Simpang Panji Suroso yang di belakangnya Terminal Arjosari, itu kan sebenarnya dua arah tapi sering dipakai satu arah. Banyak yang melawan arah dan di depannya ruko kantor PT Citra Prabawa Utama itu bahkan sering dijadikan parkir. Tadi sayangnya gak ada dokumentasinya. Kak Danis tadi menyampaikan informasi lewat live TikTok Radio City Guide. Tapi terima kasih banyak Kak Danis. Coba nanti untuk laporannya Kak Danis ya, kita sampaikan juga ke jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Oke, kawan, berbicara terkait dengan tadi ya, pengisian BBM dalam jumlah banyak. Tadi di off air saya sempat ngobrol juga bersama dengan rekan-rekan yang ada di newsroom, salah satunya sama Mufti. Mufti ini juga punya pengalaman, Mufti ya, terkait dengan pengisian BBM dalam jumlah banyak. Gimana, Muf?
1: Jadi kalau dari pengalaman pribadi, ini pas saya dulu masih kuliah itu di, dan juga saya KKN ya, KKN di masih di Malang Raya, di Malang Selatan pada saat itu, dan waktu KKN saya juga mengisi kegiatan di Balai Desa, salah satunya adalah untuk pengurusan administratif. Dan saya ingat juga pada saat itu beberapa warga yang meminta surat izin ya, keterangan dari desa bahwa memang yang bersangkutan ini memiliki lahan sawah maupun juga traktor dan genset untuk mengurus sawahnya, sehingga dia meminta surat keterangan dari desa untuk menjadikan sebagai surat izin membeli bahan bakar dalam jumlah yang besar ke pom bensin, seperti itu.
0: Oke, jadi memang untuk beli BBM dalam jumlah yang banyak itu harus ada surat rekomendasinya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya.
0: Mufti ya. Itu tadi kawan tambahan lagi pengalaman dari rekan kita Mufti pada saat dulu KKN di salah satu desa yang ada di Malang Selatan. Barangkali sebagai masyarakat Anda juga punya pengalaman, mungkin Anda pernah beli BBM dalam jumlah yang banyak, atau mungkin ada saudara, ada rekan begitu ya, yang pernah beli BBM dalam jumlah yang banyak. Kalau ini sesuai dengan aturan, ya oke, tidak masalah. Tapi kalau menyalahi aturan, dan itu yang tentunya dipertanyakan. Tapi ternyata tadi sudah dijelaskan secara gamblang juga oleh Brands Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Terima kasih Pak Ivan Johannes. Tadi karena Pak Ivan yang menyampaikan info pertama ya, akhirnya kita ngulas lebih dalam nih Pak. Jadi pengetahuan baru juga barangkali untuk masyarakat yang selama ini belum tahu. Nah kawan, setelah ini nanti saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide. Sambil untuk Anda yang lagi perjalanan, boleh sambil bisa juga berbagi informasi bersama dengan kami. Weekend Anda di Malang, titik mana yang perlu diantisipasi, mungkin ada potensi kepadatan, dan titik mana yang kondisinya masih lancar. Biasanya kalau masih maghrib begini, beberapa ruas jalan itu masih relatif aman dan lancar ya. Hanya saja kalau yang di, kalau nanti habis maghrib, nah ini kalau weekend biasanya potensi kepadatan selain jalur masuk yang mengarah ke Malang, jalur masuk arah ke Batu, biasanya potensi kepadatan itu juga ada di beberapa pusat perbelanjaan. Apalagi ini long weekend, hari Sabtu libur, ada yang mungkin hari Sabtunya sudah libur, hari Minggu libur, nanti disambung lagi hari Senin. Itu masuk tanggal merah, cuti masuk tanggal merah, libur nasional dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke kawan, setelah ini kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrur Rozi. Informasi dari Asrur, HUT ke-81 Republik Indonesia, Pemerintah Kota Batu menggelar program bebas denda pajak daerah.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
3: Kawan, dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Batu memberikan fasilitas pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku hingga 31 Agustus 2026 dan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan membayar pajak. Ada 5 jenis pajak yang mendapatkan pembebasan sanksi administrasi, yakni PBB-P2, pajak barang dan jasa tertentu, atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, serta BPHTB. Khusus PBJT, program mencakup pajak makanan dan minuman, jasa perhotelan, parkir, serta kesenian dan hiburan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bapeda Kota Batu, Muhammad Radim.
4: Bahwa hari ini ada turun dari Bapeda dan Bank Jatim untuk melakukan pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan keliling, nanti masyarakat akan tahu.
3: Selain pembebasan denda, Bapeda Kota Batu juga menyediakan layanan jemput bola hingga ke desa-desa. Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui berbagai kanal elektronik seperti Bank Jatim, Fikir Virtual Akun, Kiris, GoPay, OVO Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia, hingga Tokopedia. Kota Batu berharap berbagai kemudahan tersebut dapat mendorong masyarakat segera menyelesaikan kewajiban pajak sebelum program pembebasan denda berakhir. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Ya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda juga bisa baca di website City Guide 911 FM.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, belasan guru pensiun tiap bulan di Kota Malang. Kepala Distikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan pihaknya mendata sekitar 15-20 guru di Kota Malang memasuki masa pensiun setiap bulan. Ia menyebut karena hal ini membuat ketersediaan guru mengalami kekurangan, sehingga Distikbud Kota Malang menyiapkan sejumlah opsi untuk menutup kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Lebih lanjut, saat ini pihaknya akan melakukan pengaturan ulang maupun juga penataan terkait guru ASN antar sekolah di Kota Malang. Gubernur Jawa Timur sematkan Satya Lencana Karya Satya kepada 250 ASN Pemprov Jatim. Sebanyak 250 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima tanda kehormatan Republik Indonesia Satya Lencana Karya Satya. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan sekaligus apresiasi negara atas kesetiaan, dedikasi, dan pengabdian para ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Khofifa berharap Satya Lencana Karya Satya tidak hanya dimaknai sebagai penghargaan, namun juga menjadi pengingat agar setiap tugas yang dijalankan para ASN dapat bernilai ibadah, sekaligus menjadi amal kebaikan bagi masyarakat. Kawan, Wakil Presiden Gibran mengukuhkan 76 paskibraka nasional. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan 76 petugas paskibraka nasional yang akan bertugas di Istana Negara Jakarta. Ia menyampaikan 76 paskibraka tersebut menjadi rasa bangga tersendiri untuk negara karena menjadi pasukan terpilih untuk mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Lebih lanjut, paskibraka nasional telah melalui tahap karantina kurang lebih 40 hari untuk menyiapkan salah satu momen bersejarah bagi Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 6 sore. Kawan, di malam hari ini ya, kita masih bersama dengan pemantauan traffic di sekitaran Kota Malang. Untuk Anda yang sedang rencana atau sedang berlibur ini di Kota Malang, antisipasi beberapa titik kepadatan ya di sekitaran traffic light Sabilila, baik dari arah utara maupun juga dari arah selatan. Ini terpantau juga cukup padat. Kalau di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta di malam hari ini terpantau juga relatif lengang kawan, tidak seperti tadi siang yang ada bubaran dari ospek di fakultas, salah satu fakultas juga di Brawijaya, yang tadi siang juga sempat dilaporkan oleh beberapa pendengar terjadi kepadatan di sekitaran Jalan MT Haryono sampai ke Sumbersari Gajayana. Tapi kalau di malam hari ini relatif cukup aman dan lengang. Tapi kalau untuk Anda yang sedang berlibur juga di sekitaran alun-alun Kota Malang sampai di Kayu Tangan, di malam hari ini terpantau juga cukup crowded kawan, karena juga malam minggu, jadi ada peningkatan volume kendaraan di sekitar lokasi wisata ini yang ada di Kota Malang. Tapi bagaimana untuk pantauan yang ada di sekitar Anda, barangkali sedang mobile juga di sekitaran Kabupaten Malang maupun juga di Kota Batu, bagaimana untuk update-nya? Nanti boleh untuk tambahkan di WhatsApp kami di 0811-360-911. Dan di petang hari ini kita akan putarkan lagu dari Taylor Swift, judulnya Back to December, untuk menemani perjalanan Anda.

0: Kawan, anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di sore hari ini kawan ya, kita juga turut berduka cita dan turut prihatin ya atas insiden yang terjadi yang menimpa saudara kita di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan kalau kita coba untuk melihat data yang disampaikan oleh BNPB, Kepala BNPB Nasional, Pak Letjen TNI Suharyanto, yang update terbarunya tadi di jam 3 sore waktu Indonesia Barat, total sudah ada 38 korban yang meninggal dunia, kemudian 2 korban luka berat, 11 korban luka ringan, lalu ada 2.000 jiwa yang mengungsi secara mandiri. Dan memang kalau kita melihat gempa yang terjadi kawan, ini berkekuatan juga cukup besar, bermagnitudo 7,7 skala Richter yang terjadi di hari ini tadi. Bahkan juga ini juga menjadi salah satu fenomena bencana alam nasional ya. Bahkan tadi sempat kami dapat juga informasi yang dikirimkan ini Kapus Pen TNI Maijen TNI Muhammad Nas. Jadi dari Kapus Pen TNI yang bernama Maijen TNI Muhammad Nas ini juga memberikan bantuan langsung terhadap personilnya untuk diberangkatkan menuju Flores ya. Karena kalau kejadiannya sendiri ini mengguncang wilayah sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur di hari ini tadi. Kalau kita melihat luasnya juga cukup besar kawan, dan yang terdampak tidak hanya korban jiwa tapi juga kerusakan bangunan. Tadi sempat terbaru update-nya, ini total ada 5 bandara kecil dan 2 pelabuhan di NTT yang rusak. Bahkan untuk kerusakannya sendiri juga mencapai 5 bandara dan 2 pelabuhan. Tentu ini menjadi perhatian nasional kawan ya. Di samping kita juga baru saja mengalami kebakaran karhutla di beberapa titik yang juga menjadi sorotan internasional, seperti di kawasan Gunung Bromo yang kemarin infonya juga sudah padam dengan total kebakaran mencapai 1.120 hektar. Lalu ada di Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat, kawah Gunung Gede juga terbakar. Lalu juga di Kalimantan Barat yang bahkan kebakarannya juga sangat meluas hingga saat ini. Dan ini menjadi PR bagi pemerintah nasional untuk segera menanggulangi bencana apapun kejadiannya. Karena di musim kemarau ini kawan juga sangat berpotensi ya untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan, seperti fenomena yang sudah terjadi seperti itu. Tapi nanti untuk Anda barangkali juga ada update bagaimana kondisinya, nanti bolehkan untuk dikirim ke WhatsApp kami. Tapi kita juga akan coba kembali kawan update pantauan lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Sekiranya untuk Anda yang sedang mobile juga di perjalanan di malam hari ini, barangkali ada rencana untuk berkeluar liburan ya, karena akhir pekan juga malam minggu. Kalau dari Lawang Singosari dari utara yang menuju ke selatan ini terpantau juga cukup lengang. Kalau di sekitaran kepadatan masih sama kawan, di traffic light Sabilillah ini dari Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Gempol. Lalu untuk Anda yang ke Adi Sucipto juga padat. Panji Suroso, Sunandar Priyo juga crowded sekali kawan di malam hari ini. Tapi kalau untuk mengarah di sekitaran Jalan Borobudur yang menuju patung pesawat juga cukup lengang. Kalau di sekitaran pusat kota Malang yang terjadi kepadatan di Jalan Ijen lalu ke Kawi, dan di sekitaran Kayu Tangan dan Alun-Alun Tugu Malang, ini ada sedikit kepadatan karena volume kendaraan. Dan kalau di pantauan kami di sekitaran Jodipan ini juga ramai padat ya di Jalan Gatot Subroto. Jadi antisipasi bagaimana untuk kondisi lalu lintas, mengingat hari ini juga malam minggu, waspadai ada potensi peningkatan volume kendaraan. Dan di sore hari ini kawan, kita juga akan update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol oleh kawan-kawan di Newsroom.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, kita bergeser ke informasi seputar jalan tol di malam hari ini. Untuk Anda yang mau mengarah ke Malang, kita pantau dari gerbang tol Singosari, baik itu untuk jalur exit maupun juga jalur entry. Lalu lintas relatif ramai dan lancar, terutama untuk jalur entry. Ini memang relatif ramai dibandingkan dengan jalur exit relatif ramai dibandingkan dengan jalur entry, tapi lalu lintasnya masih relatif lancar. Sementara itu untuk gerbang tol Lawang dua arah kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar. Begitu juga gerbang tol Pakis, kawan, untuk yang mau masuk ke Malang, hari ini lalu lintas di exit tol Pakis kondisinya masih terpantau lancar. Lalu di gerbang tol Malang Madiopuro, nah ini yang perlu diantisipasi, baik itu di jalur exit maupun juga jalur entry ada sedikit antrian, tapi kondisi lalu lintas masih relatif lancar. Anda yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan bagaimana situasi lalu lintas di sekitar Anda lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh, enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyai iki tempate.
6: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyo nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
7: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat ada beberapa pendengar kawan yang menginformasikan juga seputar traffic di malam hari ini. Dari Bu Zukela, ini menginformasikan pertigaan Pendem dari arah manapun masih lancar sekali. Dari Bu Zukela, terima kasih Bu Zukela untuk informasinya. Lalu ada dari Pak Fatoni, ini dari UB ya, terkait juga dengan kebencanaan. Ini menginformasikan di sore hari ini di jam 6 tadi juga terjadi gempa kawan di sekitaran Sumatera Utara Aceh Barat Daya. Ini magnitudonya 6,3 skala Richter yang terjadi di hari ini. Bahkan juga tadi sempat mengirimkan foto yang diambil dari BMKG nih Pak Fatoni. Kita tampilkan juga di radio visual kami. Ini juga lokasi gempanya kawan yang terjadi di Sumatera Utara Aceh Barat Daya. Ini dekat ke Medan untuk gempanya. Kalau untuk kekuatannya sendiri 6,3 skala Richter kawan ya, di tengah pulau. Ini bagaimana untuk update-nya nanti kita coba cek bersama. Karena mengingat hari ini juga sedang terjadi bencana alam ya, yang menjadi sorotan nasional terkait dengan gempa yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tadi kita sempat melihat juga dari Kapus Pen TNI, Mayjen Muhammad Nas, ini mengirimkan personil kawan dan alutsista untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Beberapa rekan-rekan dari TNI juga mengerahkan alat berat dan juga mengirimkan personil maupun juga bantuan serta kebutuhan logistik. Ini bahkan pesawat Hercules dan juga kapal perang Republik Indonesia atau KRI juga disiapkan untuk mendukung operasi kemanusiaan yang dibutuhkan nantinya sesuai kondisi di lapangan. Dan kalau kita melihat juga bagaimana pengalaman Indonesia yang sempat menjadi sorotan internasional juga saat gempa di Aceh ya, yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Ini kekuatan magnitudonya 9,3 skala Richter kawan. Ini cukup besar, bahkan imbas efek lautnya itu sampai terasa di perairan Filipina. Ini juga menjadi perhatian yang serius ya dari pemerintah. Karena pada saat itu di Aceh, tsunaminya itu juga terjadi, gempanya maksud saya, itu berada di lepas pantai barat Sumatera di kedalaman 10 km. Tapi kalau gempa yang terjadi di Flores, ini gempanya terjadi di 30 km dari barat laut di Flores. Jadi sedikit mirip ya kejadiannya antara yang di Aceh dengan yang di Flores. Kalau kita melihat juga korban jiwa yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 itu diperkirakan kurang lebih 160 ribu jiwa meninggal dunia di Aceh pada saat itu kawan, karena gelombang tsunaminya juga tinggi, bahkan mencapai 30 meter yang menyapu pesisir Aceh dan juga negara-negara di sekitar Samudra Hindia, termasuk juga di Brunei, lalu juga di Filipina dan Myanmar pada saat itu. Dan semoga ini nantinya kejadian alam yang terjadi di oleh saudara kita di Flores di Nusa Tenggara Timur juga bisa segera pulih ya. Karena kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia kawan ke-81 tahun. Berharap nanti juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan ya, tidak diselimuti rasa duka begitu.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Kalimata Pamekasan membawa kabar. Tahun ini pemerintah Kabupaten Sumenep memberi porsi anggaran jalan Sumenep cukup besar untuk wilayah kepulauan. Anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan mencapai 47

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di malam hari ini kawan ya, kita masih bergeser untuk beberapa info seputar traffic di Malang Raya. Mengingat hari ini juga akhir pekan. Tadi sempat ada beberapa pendengar, ini dari Pak Yopi Suarsono, yang mengirimkan voice note. Ini update seputar traffic, coba kita putarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. City Guide izin melaporkan kondisi jalan mulai Soekarno-Hatta masuk ke depan RRI sampai ke Perlimaan, kondisinya ramai tapi lancar. Alhamdulillah ini enggak ada kemacetan di sini. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yopi untuk informasinya. Tadi pantauan dari Pak Yopi kawan ya, dari Suhat masuk ke Candi Panggung sampai ke Perlimaan ini lancar sekali katanya. Tapi kalau untuk beberapa titik lainnya masih terjadi kepadatan, tepatnya di sekitaran Galunggung yang menuju ke Bendungan Sutami ini juga ada kepadatan, ada perlambatan juga. Lalu di sekitaran Ijen, Jalan Kawi depan MOG ya, mengarah ke Arif Rahman Hakim. Lalu di sekitaran Alun-Alun sampai di Kayu Tangan di malam hari ini juga padat total kawan ya, macet karena di samping akhir pekan, lalu juga ditambah libur panjang. Dan kemungkinan juga ada beberapa keluarga dari maba yang menyambangi anaknya karena pertama kali juga datang ke Kota Malang untuk berangkat kuliah. Tapi untuk informasi seputar ospek, kalau untuk update-nya di UIN Malang itu di tanggal 17 besok kawan, di hari Senin ya. Di hari Senin Selasa UIN Malang mengadakan ospek kampus. Jadi antisipasi juga barangkali ada perlambatan. Kalau UIN Malang lokasinya di sekitaran Jalan Sumbersari, Jalan Gajayana. Kalau di Mercusari di sekitaran Jalan Sunan Kalijaga. Itu untuk kegiatan ospek di kampus UIN Malang di hari Senin besok di tanggal 17. Dan kawan, untuk Anda di malam hari ini yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, nah saatnya Anda percayakan pada Decorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus di Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Dan sesaat lagi kita akan terhubung kawan dengan reporter kami, reporter Asrur, yang akan membawakan berita karhutla mengancam di puncak kemarau, BPBD Kota Batu perkuat mitigasi.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asro, silahkan.
3: Kawan, memasuki puncak musim kemarau pada pertengahan Agustus 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau kahutla di kawasan pegunungan. Langkah ini dilakukan berdasarkan status siaga darurat bencana kahutla dan kekeringan yang ditetapkan sejak 25 Mei lalu. BPBD meningkatkan pemetaan wilayah rawan, pengawasan, edukasi masyarakat, serta kesiapan personel dan sarana penanganan. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho.
4: Itu telah melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan melalui pemetaan kawasan yang berpotensi mengalami karhutla,

0: peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan lintas instansi, baik teman-teman Perhutani, Tahura, TNI Polri, maupun Forum Pengurangan Risiko Bencana yang ada di desa masing-masing.
1: Selain itu, BPD Kota Batu telah menyusun dokumen rencana kontingensi Kahuta untuk kawasan Arjuna Wirang sebagai panduan apabila terjadi kebakaran. BPD mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga kawasan hutan selama musim kemarau dan segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran. Baik kawan, Sahsrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Wisdom.
2: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk CityGuide 911 FM.
1: Wisdom.

0: Kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
1: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
2: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
2: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di malam hari ini kawan sudah terpantau ya, ada kenaikan volume kendaraan di beberapa titik, tepatnya di Malang Raya. Untuk Anda yang berencana untuk mengarah ke Batu lewat jalan utama, ini di sekitaran Telogo Mas sampai di traffic light Tunggul Mas, ini sudah ada peningkatan volume kendaraan kawan. Bahkan kalau Anda dari Batu yang mengarah ke Malang, ini kepadatannya sudah sampai di sekitaran Terminal Landung Sari. Nah, ini juga patut diwaspadai, barangkali Anda punya rencana untuk berpergian di malam hari ini, untuk berlibur maupun juga sekedar keluar bersama keluarga. Kalau di sekitaran Sengkaling, ini di Jalan Raya Sengkaling sampai ke traffic light juga sedikit ada perlambatan. Karena itu ada pertigaan yang mengarah ke kiri, jadi di sekitaran Raya Sengkaling juga ada kepadatan. Kalau di sekitaran Kota Batu, kami pantau dari aplikasi pemantau traffic di sekitaran Jalan Insinyur Soekarno, tepatnya di dekat Jatim Park 3 sampai di Singasari Resort, ini malam hari ini juga ada perlambatan. Kalau di sekitaran Kota Batu yang lain, kalau di Ororo Ombo sekitaran BNS, lalu juga di Jalan Raya Diponegoro yang mengarah ke alun-alun, di malam hari ini juga terpantau sangat ramai kawan ya. Bahkan juga dalam kondisi macet ini di sekitaran Kota Batu. Tapi bagaimana untuk Anda yang sedang mobil juga di wilayah Kabupaten Malang? Kalau kami pantau, di malam hari ini juga relatif aman, lengang, tidak ada kemacetan yang cukup serius. Hanya perlambatan di beberapa titik, seperti di depannya pabrik gula Kebun Agung. Kalau Anda dari utara, dari Lawang, Singosari, di malam hari ini juga terpantau sangat lengang. Dan setelah ini kita juga akan terhubung kawan oleh kawan-kawan di newsroom ya, untuk update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol malam hari ini. Salah satu gerbang tol yang kondisinya masih cukup ramai ada di gerbang tol Malang Madiopuro. Lalu lintas baik itu untuk jalur exit maupun juga jalur entry terpantau cukup padat, tapi kondisinya juga masih terpantau lancar. Sementara itu untuk Anda yang mau mengarah ke Surabaya dari gerbang tol Singosari, mengarah ke Lawang, kemudian mengarah ke Purwodadi sampai dengan tol ke Japanan, kondisi lalu lintas masih relatif ramai dan lancar. Begitu juga mengarah ke Surabaya sampai di tol Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar, baik itu yang arah Surabaya maupun juga arah sebaliknya ke Malang. Nah kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, Kapolres Malang berkomitmen menjalin sinergi positif dengan media. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri dalam pertemuannya dengan berbagai media di Malang Jumat kemarin menegaskan siap bersinergi dengan media dan di tengah cepatnya arus informasi digital. Rulian menilai media punya peran penting membantu masyarakat mendapat informasi yang terpercaya. Rulian menegaskan harapannya dengan sinergi antara kepolisian dan media bisa menghadirkan informasi yang bukan cuma akurat tapi bisa mencerdaskan masyarakat. Salah satu yang ditekankan Rulian, di tengah perkembangan media sosial, masyarakat harus membiasakan diri memeriksa informasi sebelum mempercayai dan menyebarkan. Menurutnya, dalam kondisi sekarang, media punya peran vital termasuk memberikan info terpercaya. Kawan, mahasiswa salah satu kampus di Surabaya diduga jadi korban pelecehan seksual pakai teknologi AI. Salah satu mahasiswa dari kampus UPN Surabaya diduga mengalami pelecehan seksual setelah fotonya dimanipulasi jadi konten tidak senonoh pakai teknologi Artificial Intelligence atau AI. Kasus itu bukan viral dan jadi perbincangan di media sosial. Humas kampus UPN Niswan menyampaikan ada dugaan tindakan itu sudah terjadi berulang kali. Dia memastikan kampus sudah menurunkan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk melakukan investigasi. Niswan menjelaskan, rencananya kampus juga akan meminta keterangan dari korban dan terduga pelaku. Dia menjamin nantinya hasil investigasi bakal dibuka transparan ke publik. Kawan, warga negara Korea Selatan gagal menyelundupkan biawak di dalam koper. Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyampaikan, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan biawak oleh warga negara asal Korea Selatan. Ia menyebut, kejadian ini terjadi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan total 8 biawak yang akan dibawa ke Korea. Lebih lanjut, pelaku berusia 25 tahun ini akan diserahkan kepada Balai Penegak Hukum Kehutanan Jabal Nusra untuk diproses hukum lebih lanjut. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Selamat bermalam minggu juga untuk Anda. Saya Erika Rosa kembali menemani Anda. Dan malam hari ini kita masuk di program Kawan Animalia. Berbicara seputar hewan, hari ini kita mau membahas tentang International Cat Day. Berapa banyak kucing di Malang dan siapa yang merawat mereka? Itu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, bersama dengan narasumber kita hari ini. Kami mengundang ada salah satu dokter hewan dari Laboratorium Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dokter Indah Gita. Anda yang mau bergabung kawan di malam hari ini, barangkali juga mau ikut sharing dalam program Kawan Animalia, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Tapi kalau mau lebih enak bisa di voice note atau line telepon ya. Tapi kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali untuk Anda, masih di program Kawan Animalia.

0: Iya kawan, di malam hari ini kita masuk di program Kawan Animalia. Berbicara tentang International Cat Day. Berapa banyak kucing di Malang dan siapa yang merawat mereka? Itu topik bahasan kita hari ini. Saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, ada dokter Gita. Nah, dokter Gita hari ini sudah menemani saya dan hadir langsung di studio ya. Saya mau sapa dulu dok Gita, selamat malam.
1: Malam Mbak Erika.
0: Iya, kita lama nggak jumpa langsung di studio gini dok, iya, ya, biasanya bener. Online ya.
1: Biasanya online.
0: Gimana dok kabarnya sehat dok?
1: Alhamdulillah sedikit kurang fit tapi nggak apa-apa, aman, masih aman.
0: Alhamdulillah, semoga segera sehat lagi dok ya.
1: Amin, amin, terima
0: sehat
1: kasih.
0: Sehat terus begitu. Ya, ini tadi buru-buru dari Singosari jauh-jauh sampai dengan Malang. Terima kasih dok, kembali
1: sama-sama,
0: hadir di Radio City Guide. Ya. Nanti kita ngobrol banyak bersama dengan dok Gita. Untuk Anda kawan, tadi saya juga sempat ngobrol di awal bersama dengan dok Gita ya. Kita bicara International Cat Day yang diperingati setiap tanggal 8 Agustus. Nah, apa saja barangkali yang menjadi catatan untuk peringatan International Cat Day 2026 ini, yang barangkali juga bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Berbicara soal kucing, tentu International Cat Day ini menjadi momentum kita bersama ya sebenarnya untuk melihat kembali bagaimana manusia ini merawat kucing. Bukan hanya soal memberikan makan, kemudian tempat tinggal, tapi juga rasanya ini wajib juga memahami bagaimana kondisi kesehatan yang terkadang juga tidak terlihat dari luar. Nah, belum lagi ada berbagai problem yang ada di sekitar kita kalau kita berbicara tentang kucing ya. Banyaknya kucing liar yang tentu tidak berpemilik dan tidak terkontrol juga kesehatannya. Lalu persoalan kucing liar yang akhirnya juga dianggap mengganggu masyarakat dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas banyak tentang International Cat Day bersama dengan Dr. Indah Gita Cahyani dari Laboratorium Satwa Sehat Malang. Anda yang mau bergabung boleh kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami ya di 0811-360-911. Oke, dok Gita, bicara dulu mungkin secara umum dok ya, di International Cat Day 2026 ini, apa dok barangkali yang masih harus menjadi catatan kita bersama nih, kalau kita bicara tentang kucing?
1: Baik Mbak Erika, jadi untuk memperingati, bukan hanya memperingati ya, International Cat Day, jadi sebenarnya saat kita membicarakan tentang kucing, kucing ini kan salah satu hewan peliharaan atau pet animal yang istilahnya paling dekat ya dengan manusia, dan populasinya jumlahnya di Indonesia juga cukup banyak, sangat banyak, bahkan sekitar di Indonesia saja itu yang sudah tercatat, itu bahkan ada yang belum tercatat, itu sekitar 5 juta ekor, 5 juta sekian ekor di Indonesia. Kalau secara statistik di Malang memang belum ada catatan resmi berapanya, seperti apa, seperti itu. Kemudian bagaimana sih kayak kita itu memaknai International Cat Day ini, atau juga apa ya, menggambarkan di lingkungan sekitar kita. Karena gini, sebenarnya saat kita memelihara hewan, entah itu kucing atau anjing, tapi dalam case ini adalah kucing, bagaimana kita tidak hanya kita itu senang gitu memelihara dia karena lucu, karena dia dekat dengan kita, maksudnya ya istilahnya kayak kita itu bisa nyaman dengan dia dan dia juga sebenarnya nyaman dengan kita. Tidak hanya memelihara sebatas tentang bagaimana kita memberi makan atau memberi mainan, tapi juga kita aware akan kesehatannya dia, kesejahteraannya dia, kesejahteraan dalam artian tempat tinggalnya juga harus nyaman, pakannya juga harus sesuai seperti itu. Kemudian kesehatannya juga kita harus aware gitu, aware dalam artian mungkin kucing kita tampaknya kelihatan sehat seperti itu, tapi di satu sisi ternyata dia menyimpan atau sebenarnya ada gejala yang tidak muncul seperti itu. Jadi dia punya case penyakit tertentu yang tidak ada gejala yang nampak dalam waktu cukup panjang, kemudian ternyata di saat umur tertentu gejala itu sudah muncul dan itu sudah dalam kondisi yang cukup parah seperti itu. Jadi kita harus aware gimana kesehatan kucing kita, entah itu kucing peliharaan kita atau bahkan kucing di sekitar kita. Soalnya seperti yang Mbak Erika bilang tadi, kan tidak hanya kucing yang kita pelihara tapi juga kucing-kucing liar lah seperti itu ya. Gitu, itu juga itu yang sebenarnya juga sangat menjadi PR, apalagi di Kota Malang kan cukup banyak ya, apalagi kalau kita lihat ya cukup banyak kucing yang kucing liar istilahnya. Itu belum lagi nanti kalau misalkan dia semakin istilahnya beranak pinak dalam artian seperti itu, akan semakin banyak lagi dan tentunya itu takutnya di kedepannya akan menjadi hama dan lain sebagainya seperti itu.
0: Oke, lalu hendaknya bagaimana nih dok cara kita, cara bijak kita dalam merayakan International Cat Day ini?
1: Baik, gimana sih kita untuk istilahnya merayakan dengan ini ya, dengan bijak ya. Kita tentunya harus aware dengan lingkungan kita, dengan kucing-kucing di sekitar kita, aware akan kesehatannya, kemudian aware akan kesejahteraannya dia seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah harus tetap aware dengan lingkungan sekitar, dengan kucing entah itu kucing peliharaan kita atau kucing liar di sekitar kita. Kita harus aware karena apa? Juga dampaknya saat kita aware entah itu dengan kucing peliharaan kita atau kucing istilahnya di luaran sekitaran tempat tinggal kita, itu juga akan berdampak dengan kita. Karena apa? Pastinya akan beberapa ada penyakit yang bisa menyebarkan yang dari manusia ke hewan seperti itu, atau dari hewan ke manusia. Jadi saat kita aware, saat kita istilahnya peduli dengan lingkungan kita, tentunya itu akan berbalik ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri seperti itu.
0: Oke, tadi beberapa kali ditekankan juga oleh Dokter Gita ya, merayakan International Cat Day itu bukan hanya kita merayakan kelucuan atau kegemasan dari kucing-kucing saja, tapi juga harus aware dengan kesehatannya dong ya.
1: Benar.
0: Harus sangat peduli, harus sangat aware. Nah, dari

0: Jutaan kucing kawan yang barangkali ada di sekitar Anda, berapa banyak nih kira-kira yang memang sudah diperhatikan dari segi kesehatannya? Bukan hanya kucing-kucing liar ya, jangan-jangan kucing yang ada di rumah Anda sendiri ini hanya sekedar diperhatikan dari segi fisiknya, dari kelucuannya, tapi tidak diperhatikan bagaimana kondisi kesehatannya, baik itu yang terlihat maupun juga yang tidak terlihat. Nah, kalau di rumah Anda sendiri, kira-kira ada berapa kucing yang dipelihara kawan? Lalu, biasanya kalau kucing yang terlihat sehat itu, apakah kemudian pemiliknya merasa perlu membawa untuk pemeriksaan lebih lanjut ya? Padahal kalau tadi dikatakan oleh dok kita, belum tentu loh yang secara fisik itu sehat, tapi dalamnya juga sehat. Nah dok, terkait dengan hal itu dok, bagaimana kita juga bijak ya memperhatikan kesehatan kucing kita secara total, baik itu yang terlihat maupun juga yang tidak terlihat, apa yang harus dilakukan?
1: Baik, yang harus dilakukan yang pertama, tentunya saat kita memiliki hewan peliharaan kan kita bisa fokus nih, dalam artian fokus kita bisa melihat gerak-gerik kucing ini. Entah itu ada abnormal kah, biasanya dia terlihat aktif dan lain-lain, terus ternyata dia lemas, lemasnya itu kenapakah, habis dari main di outdoor kah atau seperti apa. Ini biasanya case-nya adalah kucing-kucing indoor yang biasanya diajak main outdoor gitu ya, diajak main keluar, kemudian beberapa hari kah atau seperti apa, itu menunjukkan gejala itu kita harus istilahnya waspada, kita harus melihat dengan jeli ada abnormalkah dari kucing tersebut, seperti itu. Kemudian yang jadi persoalan adalah saat kucing ini nampaknya sehat, bulunya sehat, misal bulunya bagus, terawat, rajin grooming dan lain-lain, pola makannya bagus, tapi bahkan ada beberapa case yang tidak menunjukkan gejala seperti itu di umur beberapa itu di umur kucing yang sudah agak tua, di atas 7 tahun seperti itu. Biasanya case-nya seperti itu, entah itu dari penyakit ginjal kah atau ada beberapa virus yang tidak menunjukkan gejala secara cepat gitu ya, responsif. Jadi gini, kenapa sih kok kucing ini jarang menunjukkan gejala seperti itu? Kadang kita itu biasanya gini, pemilik itu, saya itu sudah lihat loh dok, ini tuh kucingnya baik-baik aja sebenarnya,
0: sehat-sehat aja, gak ada masalah gitu,
1: iya kan, dok, ya mbak ya. Gitu, jadi waktu dibawa ke klinik ini kemarin tuh sehat dok, 2-3 hari yang lalu tuh sehat, makannya juga masih bagus, minumnya yang bagus seperti itu, masih mau main, masih lincah gitu ya. Jadi sebenarnya memang karakteristik dari kucing, dari kucing ini kan sebenarnya dia dia bisa jadi sebagai predator ya. Predator untuk hewan-hewan kecil, misalkan untuk seperti hewan pengerat, tikus dan lain-lain gitu kan ya. Tapi di satu sisi dia ini juga akan menjadi mangsa dari hewan yang lebih besar tentunya kalau di alam liar ya. Lah, karena karakteristik dari kucing ini sebagai predator, dia itu akan menunjukkan sisi, istilahnya sisi terkuatnya dia untuk tidak menunjukkan kalau dia itu lagi sakit. Jadi itu memang sudah karakteristik dari kucingnya gitu. Jadi dia saat sakit itu berusaha untuk tidak menunjukkan, karena memang kalau di rantai makanan di alam liar itu kan hewan yang lemah itu pasti akan termangsa gitu ya. Jadi case kucing ini adalah karakteristiknya dia menunjukkan selalu kuat, istilahnya gitu kan, bahasa awamnya selalu kuat. Jadi dia tidak akan menunjukkan gejala sebelum case penyakit tertentu itu menyerang infeksinya cukup kuat gitu, baru dia akan menunjukkan gejala. Lah, ini yang akan jadi PR untuk parents, gimana cara melihat sedikit saja adanya gejala tertentu kah dari kucing ini yang bisa menjadi indikasi dari case penyakit tertentu, entah itu yang saya tadi sebutkan seperti penyakit ginjal kah atau virus kah seperti itu. Jadi itu yang harus menjadi poin, dan sebenarnya kita bisa melihat kondisi kesehatan kucing ini dari pemeriksaan secara laboratoris seperti itu. Jadi saat pemeriksaan laboratoris ini kan ada yang namanya kayak medical check up ya mbak. Saat medical check up ini dilihat secara keseluruhan kondisi kucing ini, ada miskah atau ada gejala tertentukah yang tidak ditimbulkan, tapi sebenarnya ada infeksi di bagian organ tertentu. Seperti udah dari GCU itu, dari medical check atau medical check up tertentu itu bisa dilihat adakah memang yang sudah terserang seperti itu, entah itu ginjalnya dan lain sebagainya.
0: Oke, okay. Gitu. Dok Gita, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Siap. Ya.

tentang topik bahasan kita hari ini. Ini tadi ada Pak Dimas yang baru telepon di newsroom, katanya mau ikut on air juga. Pak, ditahan dulu, nanti saya bantu untuk sambungkan setelah jeda Pak Dimas. Kita jeda dulu sejenak kawan, hari ini kita bicara International Cat Day. Berapa banyak kucing di Malang dan siapa yang merawat mereka? Itu topik bahasan kita hari ini di program Kawan Animalia.

0: Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowok Waru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Tom? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Sepi banget ya.
9: Nah, mumpung sepi, siap ya.
8: Mau ngapain?
9: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
8: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
9: Santai aja lah, kan gak ada orang.
8: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
9: Iya sih.
8: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
9: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
8: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia, bicara International Cat Day. Berapa banyak kucing di Malang dan siapa yang merawat mereka? Ini yang kita bahas, saya ditemani ada narasumber kami dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, ada Dr. Indah Gita Cahyani. Ini tadi ada pendengar yang juga mau gabung ya, ada Pak Dimas Kurniawan. Saya angkat dulu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya,
1: dengan
0: silakan.
1: Dengan Mbak
0: Nur, saya dengan Erika, Pak.
1: Mbak mau nanya ke dokter kita nih. Ini kebetulan saya kan ada kucing, di rumah sebenarnya ada 4, tapi kan hilang satu. Yang satu yang sempat saya laporkan ke si 3, sampai sekarang kan belum ketemu tuh.
0: Oke.
1: Nah, saya tinggal 3 nih, yang ini kucing saya yang oranye itu, jantan, kebetulan jantan, umurnya kurang lebih ya 8 tahun lebih lah ya, kurang lebih. Itu kalau tiap hari, yang mau saya tanyakan ke dokter kita itu, kalau BAB atau pup itu selalu gimana ya, dia itu lebih banyak ngeluarin bulunya gitu loh, seperti itu. Tapi kalau dari sisi makan, kemudian minum, itu sih nggak ada masalah, jadi nafsu makan dan minumnya sih masih bagus, kayak gitu. Nah itu apakah perlu saya cekkan ke dokter atau bagaimana? Karena mesti kalau misalkan dia habis BAB itu, bulu-bulu yang kemakan itu keluar lagi gitu loh kayaknya. Jadi apakah, tapi kalau secara nutrisi, apakah bahaya nggak ya? Maksudnya kalau misalkan bulu apa ya, kayak herbal yang tertelan ke dalam ususnya kucing itu mempengaruhi ke nutrisi atau bagaimana? Tapi kalau secara berat badannya sih cenderung nambah. Gitu loh.
0: Untuk sih, keaktifan kucingnya sendiri juga nggak ada perubahan, Pak Dimas ya?
1: Nggak ada perubahan, masih tetap aktif. Kemudian juga ya memang kalau namanya kucing udah usia lebih dari 5 tahun atau hampir mendekati 10 tahun itu kan hari-harinya memang dipakai untuk tidur ya. Jadi kalau pagi itu memang tidur, malam gini baru aktif seperti itu. Tapi aktifnya pun juga karena kucing rumahan ya terbatas sih. Aktifnya paling cuman baru main sebentar, begitu banyak tidurnya sih memang.
0: Oke, kalau BAB yang banyak bulunya tadi, itu mulai kapan, Pak Dimas?

0: masih tetap apa ya, antep gitu loh kalau bahasa Jawanya itu antep. Kemudian juga ini apa namanya, cenderung nambah malah berat badannya.
1: Baik, begitu Pak Dimas, ada yang tambahkan?
0: Udah itu aja sih.
1: Oke, baik, siap Pak Dimas. Terima kasih kembali sudah bergabung di program Kawan Animalia malam hari ini. Selamat malam Pak Dimas.
0: Halo Pak Erika.
1: Itu dok, gimana dok? Mungkin bisa langsung dijawab apa yang tadi ditanyakan Pak Dimas.
2: Terima kasih Pak Dimas untuk sedikit pertanyaannya ya. Jadi ada case-nya memang ada kucing jantan umur 8 tahun ya, 8 tahun ini memang case-nya sudah masuk umur older adult. Jadi kayak sudah istilahnya dewasa ketua gitu ya, bahasa manusianya dewasa ketua gitu. Kalau dari case apa ini, saat kucing pup itu ada hairball itu, kalau apa ini namanya, dia tidak tiap hari seperti itu, maksudnya tidak diiringi dengan gejala lain, dalam artian tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Dimas, kalau makan minumnya normal, berat badannya masih bertambah, kemudian dia masih aktif. Untuk dalam case ini memang masih tergolong normal, karena memang umur kucing yang 8 tahun biasanya saat grooming itu dia ada bulu yang apa ini, bulunya bisa tertelan seperti itu, terus nanti dia terbuang lewat apa ini, saluran cerna, itu masih dalam batas normal. Namun yang jadi apa ini namanya, poinnya adalah kalau misalkan di lain waktu intensitas dari apa ini muntah hairballnya itu lebih sering, kemudian kita melihat kucing ini semakin tiap hari itu ada kayak muntahnya, jadi bukan hanya keluar dari saluran cerna tapi dia seperti mau muntah gitu, seperti mau muntah tapi kok enggak bisa, seperti itu yang harus menjadi waspada seperti itu. Terus kemudian dia terlihat lemas, kemudian berat badannya istilahnya tidak bertambah atau bahkan kerontokan bulunya semakin banyak, itu yang harus segera dibawa ke vet atau ke dokter hewan. Kalau untuk case saat ini dengan intensitas mungkin dari yang dijelaskan Pak Dimas tadi kan hampir tiap hari keluar di apa ini saluran cernanya waktu dia pup, itu kalau saya prefer untuk jaga-jaga di kemudian hari gitu ya Mbak Erika ya, boleh untuk dalam waktu dekat bisa dibawa ke vet gitu, bisa dibawa ke vet dicek secara keseluruhan memang ini hanya aktivitas normal kah, maksudnya dari habitnya si kucing ini tiap hari seperti itu, atau takutnya ada gejala tertentu seperti itu. Karena apa, kalau ini akan dibiarkan terlalu lama takutnya ada infeksi juga bahkan di saluran cerna seperti itu, jadi kan istilahnya kayak mengganggu proses pencernaan ya, bulu-bulu atau yang tertelan ini tadi, kalau semakin banyak takutnya nanti malah menjadi infeksi atau ada kendala di saluran cerna. Jadi mungkin dalam waktu dekat bisa dibawa ke vet kalau memang intensitasnya semakin tiap hari semakin banyak, misalkan ya yang keluar di pupnya atau bahkan dia seperti batuk muntah tapi tidak bisa keluar kayak gitu-gitu, itu boleh untuk dibawa dulu ke dokter hewan, ditanyakan dengan anamnesa yang dijelaskan itu tadi seperti itu.
1: Baik, nah dok, ini masih berkaitan juga termasuk dengan apa yang kita bahas sebelumnya, apakah pemeriksaan pada kucing itu tidak harus dilakukan ketika kucingnya sudah sakit, bahkan ketika kucingnya sehat pun tetap perlu yang namanya pemeriksaan, betul nggak sih dok kayak gitu?
2: Benar Mbak Erika. Jadi di kucing sendiri itu sebenarnya juga memerlukan pemeriksaan atau medical check up ya. Medical check up ini biasanya kalau memang umur kucingnya itu masih di bawah 1 tahun, masih kitten, masih anak kucing, bisa dilakukan medical check up-nya waktu proses vaksinasi. Jadi waktu proses vaksinasi bisa ditambahkan untuk medical check up seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah berumur sekitar 1 tahun sampai sekitar umur 5 tahunan, 5-6 tahun, bisa paling sedikit itu bisa dilakukan medical check sikapnya 1 tahun sekali, itu dengan kucing tanpa tanda gejala tertentu seperti itu. Jadi kucingnya sehat, kucingnya lincah, kucingnya indoor misalkan ya, di indoor terus, kemudian jarang dibawa outdoor atau ada tidak ada kucing lain, bahkan tidak sering kontak dengan kucing lain yang terinfeksi, itu bisa dilakukan medical check-up-nya 1 tahun sekali. Tapi kalau memang kucingnya itu indoor outdoor, terus kemudian di rumah tidak hanya ada satu kucing atau bahkan di sekitaran lingkungan tempat tinggal itu banyak kucing liar itu bisa dilakukan sekitar 6 bulan sekali untuk medical check up, untuk istilahnya berjaga-jaga atau hati-hati kalau ada case-case tertentu di kemudian hari. Nanti kalau misalkan seperti kucing

0: nya Pak Dimas tadi ya, sekitar umur 8 tahun ini kan udah masuk dewasa ketua, itu bisa dilakukan 6 bulan sekali. Karena apa? Semakin kucing ini umurnya semakin banyak atau semakin tua, ini tentunya banyak organ-organ tertentu yang istilahnya kerjanya sudah menurun. Gitu. Jadi harus dilakukan medical check up juga, bisa 6 bulan sekali seperti itu.
1: Oke, dok, medical check up dalam hal ini hanya berupa pemeriksaan secara fisik saja atau perlu pemeriksaan yang barangkali lebih mendalam lagi, salah satunya lewat laboratorium mungkin?
0: Benar Mbak Erika. Jadi medical check up yang bisa seperti disampaikan ke dokternya gitu, biasanya bisa disampaikan untuk pemeriksaan darah lengkap. Jadi pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan kimia darah. Untuk apa pemeriksaan darah lengkap? Jadi pemeriksaan darah lengkap ini untuk melihat general keseluruhan metabolisme di tubuh ini masih aman atau enggak. Seperti itu. Nanti kalau pemeriksaan kimia darah bisa difokuskan, kalau seperti kucingnya Pak Dimas yang sudah agak tua ataupun sudah 3 tahun ke atas, bisa difokuskan untuk di sistem kerja ginjal ataupun sistem kerja hepar, seperti itu.
1: Mungkin enggak sih, dok, kalau kucing ini terlihat baik-baik saja secara fisik atau secara kasat mata yang kita lihat, tapi ternyata di dalamnya ada gangguan. Mungkin. Pernah yang seperti itu juga, dok?
0: Pernah sekali. Pernah itu beberapa itu memang ownernya ini aware ya. Jadi saya juga apresiasi beberapa pet parents gitu yang memang aware. Dia memang tujuannya untuk general check up. Untuk general check up, waktu dilihat ternyata memang ada kerja ginjal yang menurun. Tapi bukan berarti kerja ginjalnya buruk, tidak. Tapi kerja ginjalnya ini sudah menurun. Karena memang waktu itu saya pernah lihat case-nya dia di umur sudah 10 tahun. Jadi sudah agak tua ya. Sudah tua maksud saya. Itu kerja ginjalnya sudah sedikit menurun. Jadi ini bisa menjadi pet powers ini lebih hati-hati, entah itu dari pola pakannya, dari pemberian air minumnya, dari tempat tinggalnya, dari lingkungannya di rumah, seperti itu. Jadi nanti arahnya akan ke sana. Saat sudah general check up, sudah dilihat hasilnya, akan menjadi evaluasi. Evaluasi bagaimana sih pemeliharaan dari owner ini, seperti itu.
1: Oke. Nah, apa saja nih, dok? Mungkin ini sebagai reminder juga untuk siapapun yang punya kucing, penyakit apa saja yang biasanya itu baru bisa terdeteksi ketika kita melakukan pemeriksaan mendalam, salah satunya lewat laboratorium tadi.
0: Baik, kalau dari segi pemeriksaan yang seperti tadi di awal disampaikan tidak ada gejala, terus kemudian ternyata ada penyakit tertentu, ini biasanya chronic kidney disease. Jadi dia memang CKD penyakit yang menyerang bagian fungsi ginjal, seperti itu. Jadi dari looknya dari tingkah lakunya dia masih aman, masih masih lincah, kemudian makan minumnya masih normal, kemudian biasanya kan kita lihat dari bulunya ya, bulunya ini halus kah atau rontok kah, seperti itu. Dia tidak ada, istilahnya tidak ada kutu, tidak ada ini itu parasit yang memang menjangkit, tapi dia menyerangnya di sistem ginjal. Sistem ginjalnya ini yang kompleks, entah itu dari proses pemberian pakannya, jenis pakan yang diberikan kah, seperti itu, atau bahkan juga seperti penyakit pada kandung kemih. Penyakit pada kandung kemih itu juga prosesnya dari pemberian pakan, jenis pakan yang diberikan itu juga akan berdampak. Cuman kalau penyakit kandung kemih kan biasanya terlihat dari ini, biasanya kalau dia sudah kronik ini dari proses pipisnya, mohon maaf, itu dia sudah berwarnanya sudah berbeda, konsistensinya itu jumlahnya itu juga berbeda, seperti itu Mbak Erika.
1: Oke, lewat tes laboratorium atau pemeriksaan laboratorium, apakah setiap penyakit ini bisa terdeskripsi dengan detail, dok, yang terjadi pada si kucing?
0: Bisa. Jadi saat pemeriksaan laboratorium itu ada hasilnya, kita bisa melihat, mengevaluasi ada abnormalitasnya atau tidak gitu. Abnormalitasnya ini masih dalam batas normal kah, dalam artian ada kenaikan atau penurunan sedikit kah, kemudian sudah juga diimbangi dengan yang disampaikan dari pet owner, mungkin waktu pemeriksaan darah ini kondisi kucingnya lagi kurang fit kah, itu nanti juga perlu disampaikan gitu. Jadi general check up itu dengan hasil dari laboratorium mohon maaf, itu bisa menginterpretasikan gitu. Jadi apa ini namanya, kondisi kucingnya ini seperti apa, kemudian adakah indikasi atau mengarah ke penyakit tertentu kah, seperti itu. Jadi istilahnya untuk ini tanda-tanda gejala awalnya yang bisa dibaca gitu, dan dibaca meskipun belum ada gejala yang muncul secara kasat mata. Seperti itu.
1: Oke. Dogita, kalau dari pengalamannya Dogita sendiri, biasanya pemeriksaan secara laboratorium itu kesadaran karena si pemiliknya pingin dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, atau harus nunggu saran dokter dulu nih dok? Kalau yang ada di sekitar kita mungkin di Malang Raya, kebanyakan gimana nih dok kesadaran para parents ya?
0: Ya benar. Kalau untuk saat ini ya, saya juga ini maksudnya kagum ya sama pet owner sekarang itu, beliau-beliau ini malah lebih aware gitu, lebih sadar. Alhamdulillahnya semakin kesini kan semakin banyak nih yang punya hewan peliharaan, dan alhamdulillahnya beliau-beliau ini juga beberapa memang semakin sadar melakukan general check up. Tapi juga pasti juga masih ada case-case yang dibawa ke dokter hewan ini dalam keadaan sudah penyakitnya sudah cukup kronis seperti itu. Itu biasanya misalkan umur kucingnya sudah tua, kemudian dia memang kucing yang di outdoor yang memang lebih rentan seperti itu. Jadi karena itu banyak beberapa case yang penyakit-penyakit yang sudah kronis yang baru dibawa ke dokter hewan. Dan ini juga bukan hanya di Malang Raya, maksudnya ini beberapa curhatan dari sesama rekan ya. Itu banyak yang bilang kayak gitu, ini kucingnya sudah kayak gini dibawa ke vet dalam kondisi katanya enggak mau makan 3 hari padahal kondisinya sudah lemas, sudah kurus ya, seperti itu. Cuman ya itu case-case tertentu yang memang balik lagi kita sebagai pet owner, kita sebagai yang istilahnya memelihara kucing itu, jadi bukan hanya untuk diajak main-main, diajak untuk karena lucu, bukan hanya seperti itu, tapi juga dijaga kesehatannya. Kan kasihan juga ya Mbak ya, maksudnya kalau misalkan sudah kronis istilahnya, penyakitnya sudah kronis,
1: makin
0: dibawa,
1: sulit dong ya pengobatannya,
0: dibawa ke dokter hewan kondisinya sudah seperti itu, terus ini gimana mau sembuhnya seperti itu. Jadi ya memang harus benar-benar harus pet owner ini harus harus aware gitu ya, harus benar-benar menyayangi, tidak hanya maksudnya dalam artian tidak hanya menyayangi saat kucingnya sehat diajak main, tapi nanti kalau sudah agak menimbulkan gejala sakit tertentu, sudah bingung mau diapain ini. Jadi saya sarankan memang harus benar-benar aware. Kemudian ya itu tadi, mungkin lebih baik dilakukan general check up. Kalau memang selama melakukan general check up ini cukup keberatan karena mungkin kucingnya cukup banyak ya di rumah, bisa dilakukan perawatan yang cukup bagus. Kemudian general check up-nya mungkin bisa 1 tahun sekali, diantisipasi 1 tahun sekali, karena mungkin kalau 6 bulan sekali, mohon maaf, itu terlalu cepat jangka waktunya. Mungkin 1 tahun sekali enggak apa-apa gitu, tapi sambil dijaga kondisinya seperti apa di rumah, seperti itu sih Mbak Erika.
1: Baik, ini sesuai juga dengan tadi di awal ya, kita menekankan bahwa bagaimana merayakan International Cat Day secara bijak, ini bukan hanya melihat bagaimana kelucuan atau merayakan kelucuan dari si kucing, tapi juga harus memperhatikan si kucing secara menyeluruh termasuk kesehatannya, baik yang terlihat secara fisik maupun juga yang tidak terlihat secara fisik. Kawan, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia, sambil saya juga temani Anda yang malam minggu ini lagi perjalanan. Hari ini lalu lintas di sekitaran Malang Raya, ada beberapa titik yang kondisinya masih lumayan padat. Salah satunya di sekitaran Dinoyo, ini dari depannya Mall Dinoyo sampai dengan traffic light Dinoyo, lalu lintas cukup padat, ada antrian. Lalu yang di Sumbersari Gajahyana, ini mulai dari setelahnya UIN sampai dengan pertigaan Sardo, lalu berlanjut sampai dengan di traffic light Dinoyo, juga sama lalu lintasnya padat merambat. Ada yang lagi mobile di sana, barangkali boleh bisa juga menambahkan. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdik Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK Maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya. Kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya. Kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK Maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
5: Emang tahu itu siapa?
4: Enggak.
5: Tahu ceritanya?
4: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya, kak. Ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kita masih kembali di program Kawan Animalia. Hari ini bicara International Cat Day, berapa banyak kucing di Malang dan siapa yang merawat mereka. Saya bersama dengan praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, ada dokter Indah Gita Cahyani. Nah dok, tadi bicara terkait dengan bagaimana pemeriksaan hewan secara menyeluruh ya, salah satu yang penting itu adalah terkait dengan penyakit ginjal nih. Kenapa dok, kasusnya, kenapa dalam beberapa kasus penyakit ginjal ini perlu adanya pemeriksaan lebih mendalam untuk deteksi dininya?
1: Benar Mbak Erika, jadi penyakit ginjal atau chronic kidney disease ini kenapa kok memerlukan ini ya, apa perhatian lebih tinggi gitu ya. Jadi karena memang penyakit ginjal ini awalnya tidak menunjukkan gejala gitu. Tidak menunjukkan gejala dalam artian, jadi ini kan sebenarnya penyakit dalam metabolisme ya, tidak penyakit virus yang menunjukkan gejala, misalkan dia tiba-tiba demam kah atau berat badannya menurun. Jadi beberapa case pada kucing ini dia menunjukkan pertumbuhannya cukup bagus, dalam artian makan minumnya masih normal, kemudian pertumbuhan atau penambahan berat badannya ini masih normal seperti itu. Tapi ternyata waktu dicek ternyata dia ada penurunan fungsi ginjal seperti itu. Jadi itu yang menjadi poin penting, karena apa? Tentunya ini akan merembet istilahnya seperti itu, akan berdampak pada sistem dalam tubuhnya, kemudian akan berpengaruh pada sistem imunnya dan lain sebagainya. Jadi kalau ini akan berjalan dalam cukup lama, dalam cukup waktu yang cukup lama, tentunya akan berpengaruh pada kesehatan keseluruhan dari kucingnya ini gitu.
0: Nah dok, kenapa ya penyakit ginjal ini itu baru terdeteksi ketika kondisinya sudah cukup parah?
1: Cukup parah, benar.
0: Ini
1: benar.
0: Mungkin yang banyak juga terjadi benar, dok benar, atau benar. Ditemui?
1: Ya, karena memang saat kondisinya cukup parah ini kan baru dia akan menunjukkan gejala. Misalkan dia lebih sering intensitas untuk pipisnya ini akan lebih sering seperti itu. Kemudian minumnya akan lebih sedikit atau bahkan warna urinnya juga berbeda. Kemudian kondisi tubuhnya ini berbeda. Tiba-tiba dia semakin kurus. Kemudian bulunya juga akan semakin rontok dan lain sebagainya. Pada kondisi tersebut bisa dibilang kondisi ginjalnya ini sudah cukup kurang baik, sangat cukup kurang baik gitu ya. Jadi waktu di awal memang dia tidak menunjukkan gejala, tapi waktu sudah kronik dalam jangka waktu yang cukup lama, dia sudah semakin daya tahan tubuhnya akan semakin menurun seperti itu. Responsifnya juga akan sangat menurun. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan yang istilahnya di awal gitu, di awal kita melihat dari kondisi, misalkan dari pemeriksaan darah itu kita bisa melihat dari kadar tertentu, misalkan kadar kreatinin seperti itu.
0: Nah biasanya penurunannya ini sudah separah apa dok ketika deteksinya terlambat?
1: Sudah, bahkan itu nilainya itu akan mengalami peningkatan itu sudah hampir 2 kali lipat. Itu yang sudah cukup terlambat itu biasanya kadar peningkatannya sudah hampir 2-3 kali lipat. Dan ini biasanya akan diikuti dengan penyakit bawaan yang lain seperti itu. Jadi karena dia memang kondisinya sudah cukup kurang bagus ya, jadi dia ada beberapa penyakit bawaan, jadi akan semakin banyak treatment yang harus diberikan gitu. Mungkin kalau di awal kita akan fokusnya adalah untuk pemberian treatment dari sistem atau kerja ginjal ini tadi seperti itu, agar istilahnya tidak semakin buruk kondisinya gitu. Tapi saat sudah kronik, otomatis ada penyakit-penyakit bawaan, penyakit penyerta yang tentunya akan membutuhkan treatment yang lebih banyak gitu. Jadi akan semakin banyak waktu dan semakin banyak lain yang dibutuhkan gitu.
0: Dok, saya pernah dengar juga kalau bicara tentang pemeriksaan ginjal, ini pernah dengar tentang SDMA. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga nih dok. Tadi sempat ngobrol sedikit ya.
1: Benar-benar. Kalau SDMA ini kan tadi saya yang saya sampaikan itu ada pemeriksaan kimia, pemeriksaan darah lengkap CBC untuk melihat secara general. Kemudian ada pemeriksaan kimia darah. Lalu ada SDMA. SDMA ini memang pemeriksaan yang mengarah pada sistem kerja ginjal yang lebih, istilahnya lebih akurat gitu. Jadi kita melihat kadar di dalam darah itu, kita melihat lebih akurat daripada hanya kreatinin, karena kreatinin ini berhubungan dengan massa otot dan lain sebagainya pada ginjal. Kalau SDMA ini dia akan fokusnya pada kadar pada ginjal itu, dia akan lebih akurat. Jadi dia lebih akurat, lebih detail di awal, adakah peningkatan ataukah masih dalam batas normal seperti itu. Bahkan kadang kita bisa melihat case-nya antara kreatininnya masih normal tapi SDMA-nya sudah mengarah pada nilai yang ini, maksudnya tidak begitu bagus tapi juga tidak normal gitu. Jadi ada beberapa tahapan dan dia masih normal, kemudian ada area di mana dia itu ada spesifik tertentu kah seperti itu. Kemudian yang paling buruk pastinya dia di area yang sudah tidak bagus atau terinfeksi seperti itu. Dan itu yang menjadi poinnya.
0: Oke, dok, nanti satu segmen lagi kita ngobrol di program Kawan Animalia. Sebelumnya kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ada yang rumahnya sudah jadi tapi kok terasa belum nyaman ya, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Ini solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build, desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan rumah atau ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih di program Kawan Animalia, bicara tentang International Cat Day, berapa banyak kucing di Malang dan siapa yang merawat mereka. Di studio masih ada Dok Gita dari Laboratorium Satwa Sehat Malang. Dok, mengakhiri perbincangan kita malam hari ini di program Kawan Animalia, pesan apa nih Dok yang paling penting yang mau disampaikan untuk para pet owner terkait dengan kita merayakan International Cat Day 2026 ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Nggak kerasa ya udah segmen terakhirnya Mbak Erika, benar-benar. Jadi yang mau saya sampaikan tentunya terima kasih dulu untuk semua pet owner atau parents yang sudah aware dengan kesehatan kucingnya, atau bahkan yang sudah istilahnya bantu untuk bahkan ada beberapa shelter kucing liar seperti itu, sudah semakin banyak sekarang shelter kucing liar yang semakin aware dengan kesehatan kucing atau keberadaan kucing. Saya cukup mengapresiasi, saya terima kasih sekali. Balik lagi bahwa poinnya adalah saat International Cat Day ini tidak hanya merayakan hari kucing sedunia istilahnya seperti itu, tapi bagaimana juga kita menyadari bahwa kucing ini bukan hanya butuh teman, bukan hanya butuh kita sebagai pet owner untuk teman mainnya, untuk kita karena dia lucu dan lain sebagainya, memberi dia makan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana juga kita aware dengan kesehatan dia, kesejahteraan dia, gimana lingkungan tempat dia tinggal, kemudian bagaimana kesehatannya dia. Entah itu beberapa case ada gejala dan tidak seperti yang kita sampaikan di awal seperti itu. Jadi balik lagi poinnya adalah kita lebih aware, lebih peduli lagi bagaimana kesehatan kucing yang kita rawat atau bahkan kucing di sekitar kita. Jadi mungkin ini juga akan menjadi PR bukan hanya pet owner atau parents atau kita sebagai rakyat, bagaimana juga ini menjadi PR pemerintah bahwa tentunya di Malang ini semakin banyak kucing liar gitu. Ini yang akan menjadi PR, bagaimana nih kucing liar ini tidak kedepannya tidak menjadi hama seperti itu. Bagaimana kita aware dengan keadaan apa ini mereka, kondisi mereka seperti itu. Jadi intinya balik lagi bagaimana kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana tempat tinggal dari kucing yang kita miliki di kedepannya gitu. Kita harus semakin aware seperti itu sih Mbak Rika.
0: Baik, oke Dok Gita, terima kasih banyak untuk ngobrolnya ya. Malam hari ini seru sekali ya, kita bicara tentang International Cat Day hari ini, banyak juga yang kita bahas tentunya. Semoga banyak pesan yang bisa Anda tangkap kawan dan juga bermanfaat tentunya, terutama untuk Anda pecinta kucing. Dok Gita, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Dok ya. Siap. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Erika. Terima kasih
0: sudah hadir malam hari ini. Selamat malam. Siap. Dok.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Kawan, terima kasih juga tentunya untuk Anda yang sudah menyimak program Kawan Animalia dan yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, memasuki puncak musim kemarau, BPBD Kota Batu memperkuat kesiapsiagaan potensi karhutlah. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho menyampaikan, kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan terutama dilakukan memasuki puncak musim kemarau pertengahan Agustus ini. Gatot menjelaskan langkah mitigasi dilakukan sesuai keputusan Wali Kota Batu tentang status siaga darurat bencana karhutlah dan kekeringan. Beberapa langkah mitigasi diantaranya pemetaan kawasan yang berpotensi karhutlah, peningkatan pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat. Kawan, BMKG Jatim imbau peningkatan gelombang laut tinggi di pesisir Jawa Timur. Badan Meteorologi dan Klimatologi Jawa Timur merilis data terkait potensi gelombang laut tinggi di pesisir pantai wilayah Jawa Timur. BMKG menyebut potensi ombak laut tinggi akan mencapai 4 meter di sekitar tanggal 16 hingga 19 Agustus 2026. Lebih lanjut, sejumlah lokasi yang akan terdampak di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Kawan, DPR akan bahas terbatas rancangan undang-undang untuk pemilu. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Ahmad Dasko menyampaikan, rancangan undang-undang pemilu akan dibahas secara terbatas dalam rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah pekan depan. Ia menyebut pembahasan segera dilakukan karena akan membentuk panitia seleksi KPU yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2026. Lebih lanjut, pembahasan juga akan melibatkan semua partai serta mengumpulkan masukan dari partai non-parlemen dan organisasi pemerhati pemilu agar pelaksanaan pemilihan lebih transparan serta terbuka. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: Nine One One Hot News.

Sidiget 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza. Menemani perjalanan malam hari Anda kawan di program City Report Weekend. Dan kali ini kalau kami pantau suhu cuaca yang berada di kawasan Tlogomas, ini juga semakin dingin kawannya di malam hari ini. Bagaimana keadaan di kawasan Anda? Apakah juga sama merasakan dingin? Ini bisa Anda sampaikan juga kepada kami ya di 0811 360911. Lalu untuk kondisi traffic, pantauan traffic di area Tlogomas juga masih terlihat ramai lancar kawan. Bagaimana di kawasan Anda? Ini juga bisa Anda berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 360911. Amen.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

C39 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan tentunya kawan, tadi di jam 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat di hari Sabtu, ini juga telah terjadi gempa susulan yang magnitudonya 5,1 dengan kedalaman 10 meter ini, yang di gempa di NTT ini berpusat sekitar 47 km barat laut Embai Nagikeu NTT. Dan BMKG juga menyatakan kawan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami dan meminta untuk masyarakat itu tetap mewaspadai gempa susulan. Karena aktivitas susulan ini masih tinggi, BMKG sebelumnya juga mencatat ada 235 gempa susulan hingga jam 2 siang tadi, itu dengan magnitudo berkisar di 2,5 hingga 6,2 di kawasan utara Flores kawan. Sedangkan untuk data orang meninggal di jam 19 lebih 14 tadi masih 38 orang yang dilaporkan kawan. Terus saja di sini juga masih ada perubahan ya. Kita masih update juga pantauan-pantauan korban di NTT kawan. Dan sedangkan kalau kami lihat lagi di jam barusan ini ya kawan ya, di jam barusan ini ternyata korbannya menambah lagi kawan, menjadi 47 orang. Nah ini teridentifikasi antara lain di Manggarai itu di 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika itu 3 orang, Ngada itu 1 orang, dan Ende juga 1 orang kawan. Sedangkan petugas juga masih melakukan pencarian karena dilaporkan ada warga yang terjebak di reruntuhan. Sedangkan untuk kerusakan sendiri juga bertambah yang signifikan kawan. BNPB mencatat sedikitnya itu 157 rumah rusak berat, 41 itu rusak sedang, dan 148 itu rusak ringan. Selain itu juga terdampak di 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, 5 tempat ibadah, dan juga 6 kantor kawan. Itu sementara untuk update-nya dari BMKG ini ya. Kita juga masih memantau beberapa update-update kembali kawan di sana. Tentunya di malam hari ini bagi Anda, bagaimana pantauan-pantauan traffic di malam hari ini bisa Anda sampaikan juga kawan melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Sedangkan di suhu cuaca kawan, area Tlogomas ini juga semakin dingin. Kalau kami lihat juga di laman BMKG berada di 19 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan udaranya di 96% dan kecepatan angin di 3,2 km per jam. Kawan Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Ini ya. Menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat, kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 itu ditutup demi keamanan bersama. Ingat kawan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarifnya Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya kawan, patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
4: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu, kacek birang meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois, dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sidikit 911 FM, Guidance for Your Life, komposisi dari Nadif Basalamah kawan dan juga Andi Rianto ya, bergema sampai selamanya yang sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan malam hari Anda ya kawan di menit 31 lepas dari jam 8 malam. Ini ya. Bagaimana pantauan-pantauan trafiknya kawan di malam hari ini? Apakah lancar atau juga masih ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda ya? Ini karena malam Minggu pasti identik yang lagi liburan atau mungkin

ini seperti di kayu tangan, terus ada juga di veteran kayaknya banyak juga biasanya kalau malam ya seperti itu. Nah ini bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda kawan, bisa Anda sampaikan juga dan bisa berbagi kepada kami di 0811 3600 911. Kawan, tentunya di bulan Agustus ini sangatlah banyak ya beberapa kegiatan-kegiatan seperti karnavalan di desa maupun karnavalan-karnavalan yang lain ya, apalagi di Jatim sendiri sebetulnya sudah melarang ya, sudah melarang untuk penggunaan sound system karena menurut dari Kepala Bakes Bangpol Jawa Timur pada hari Jumat di tanggal 14 Agustus 2026 menyatakan ya, pemerintah bersama Satpol PP, TNI dan juga Polri melakukan pemantauan ataupun penyisiran beberapa kegiatan sound horror yang berada di sejumlah wilayah kawan. Itu menurut Edi Suprianto sebagai Kepala Bakes Bangpol Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara pengawasannya, sekarang kita itu memasuki ke bagian teknis ya, seberapa kerasnya sebenarnya sound system itu diperbolehkan. Nah, jangan sampai kita mengatakan jangan terlalu keras karena pemerintah sudah menggunakan ukuran desibel. Dalam keterangan terbaru dari itu tadi ya, Bakes Bangpol Jatim pada 14 Agustus 2026 untuk kegiatan statis ataupun berada di satu lokasi disebut diperbolehkan maksimal itu 120 desibel dengan syarat kegiatan tersebut mengantongi izin resmi ini ya dari kepolisian dan juga instansi terkait. Contoh aja untuk kegiatan statis ada konser atau pertunjukan yang berlangsung di suatu titik. Jadi kita jangan sama ratakan ya dengan kendaraan yang membawa puluhan speaker kemudian berjalan keliling ke permukiman. Namun untuk kegiatan non statis sendiri kawan seperti karnaval ataupun parade keliling, ini Bangkes Bangpol Jatim dalam keterangan terbaru itu menyebut ya maksimal batasnya itu di 80 desibel. Begitu kawan. Tetapi menurut dari surat edaran bersama tahun 2025 yang sebelumnya itu mencantumkan batas kegiatan non statis itu di 85 dBA itu ya kawan ya. 85 dan juga 80 gitu ya. Di maksimum di seperti itu. Tidak boleh lebih. Lalu ketentuan itu dalam surat SE itu mengatur penghentian atau pembatasan suara di kawasan sensitif seperti tempat ibadah, ketika berlangsung ibadah, rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan, kegiatan belajar mengajar dan juga prosesi pemakaman kawan. Kendaraan pengangkut sound system sendiri juga harus memenuhi yang namanya kelayakan kendaraan dalam SE 2025. Pengeras suara itu tidak boleh ya dinyalakan selama perjalanan menuju lokasi kegiatan begitu kawan. Tentunya sound di 80 atau 85 desibel tersebut itu harus memiliki konteks yang berbeda ya dengan suara yang sama persis ketika beberapa melewati fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah ataupun rumah warga kawan. Nah, kalau menurut dari aturan desibel yang sudah dibuat, tentunya kita bertanya-tanya siapa sih yang seharusnya itu memastikan angka itu benar-benar dipatuhi saat karnaval di tingkat kampung, atau ini panitianya atau pemilik soundnya ataupun petugas. Nah ini bisa Anda juga sampaikan beberapa pendapat-pendapat Anda kawan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Pastinya sering kali ya perdebatan sound horror itu berhenti pada dua kubu. Yang satunya mengatakan ini hiburan rakyat, yang lain itu mengatakan ini mengganggu. Padahal dalam satu aspek yang jauh lebih objektif itu yang bisa kita utarakan itu tentang kesehatan pendengaran kawan. WHO juga menjelaskan ya bahwa risiko kerusakan pendengaran bukan hanya ditentukan oleh kerasnya suara, tetapi
kombinasi antara intensitas suara dan

0: lamanya paparan tersebut. Sedangkan menurut WHO, paparan di 80 desibel itu sekitar 40 jam per minggunya masih berada dalam rekomendasi ataupun safe listening ya bagi orang dewasa. Tapi ketika naik menjadi 90 desibel, waktu paparan aman turun menjadi sekitar 4 jam per minggunya, kawan. Yang berarti kenaikan 10 desibel bukan perkara kecil ya dalam konteks paparan suara. Ini dari pakar kesehatan dari Universitas Erlangga. Juga bilang ini ya, nah, bahwa menyebut sound horror dapat menghasilkan suara itu sekitar 100 sampai 135 desibel, sehingga aspek keselamatan dan juga kesehatan itu harus menjadi pertimbangan penyelenggara juga ini, kawan. Menurut Kementerian Kesehatan juga telah lama mengingatkan bahwa kebisingan di atas 85 desibel selama 8 jam secara terus-menerus pastinya juga akan berisiko menimbulkan gangguan pendengaran ya maksudnya. Bukan cuma telinga saja, tentu saja UNER pada kajian-kajian terkait sound horror juga mengingatkan suara ekstrim bukan hanya berpotensi mengganggu pendengaran saja, tetapi dapat menimbulkan respon fisiologis tubuh dan menjadi perhatian khusus bagi orang dengan kondisi kesehatan tertentu, kawan. Dan kelompok ini yang harus kita perhatikan itu ada bayi dan juga anak-anak, ada juga lansia, lalu orang yang sakit, dan juga warga yang rumahnya persis berada di jalur karnaval. Ada orang yang bekerja malam kemudian harus beristirahat siang, pelajar atau juga mahasiswa yang sedang belajar. Jadi kita itu jangan menganggap semua warga yang tidak ikut karnaval otomatis harus menerima tingkat kebisingan yang sama dengan peserta yang memang sengaja datang untuk mencari hiburan, kawan. Nah, disinilah ya beberapa perdebatan-perdebatan itu mulai muncul ya, apakah hiburan rakyat itu harus selalu identik dengan semakin keras semakin meriah, padahal teknologi sound system yang sebenarnya dibuat untuk membuat audio jelas dan menjangkau audiens, bukan semata-mata menghasilkan getaran yang paling kuat, ibaratnya jor-joran gitu ya. Weh, jor-joran basis sing paling enak, sing paling gede, sing paling gemblegar gitu ya. Padahal sehingga regulasi ini tidak otomatis berarti mematikan ekonomi kreatif sebagai pemilik sound system. Justru ini ya, tantangan kita itu bagaimana industri sound tetap hidup, tetap lebih profesional untuk mengenai batas-batas desibel, tata speaker, jarak aman, dan juga arah speaker, dan juga karakter lokasi. Begitu, kawan. Kalau menurut Anda ini ya, menikmati karnaval, apakah keseruannya akan berkurang kalau volumenya itu akan diturunkan? Atau sebenarnya yang buat karnaval menarik ini adalah atraksi dan juga kreativitasnya, bukan semata-mata dentuman bass ini ya. Nah, ini bisa sampaikan juga beberapa opini dan pendapat Anda mengenai sound horror ini melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: City Guides Inside. Mengusung semangat the greatness di usia ke-39, Arema FC terus berbenah pasca tragedi demi membangkitkan marwah Singoedan. Di tengah proses pendewasaan klub dan supporter, mampukah komitmen perbaikan ini menjaga kehormatan Arema secara berkelanjutan? Head of Public Relations and Markom Arema FC, Munif Bagaskara, menyatakan, HUT ke-39 difokuskan pada doa bersama dan pembenahan internal, serta diperkuat edukasi supporter muda melalui program Arema Goes to School untuk membangun iklim sepak bola yang positif.
2: Ya, kalau kami memaknai ulang tahun di 39 ini, kami mengusung tagline The Greatness, yang berarti itu harapan dan doa kami semua bersama Aremania dan Aremanita, agar kita bersama-sama untuk kembali lagi jaya, kembali lagi maju dan terus berkembang. Itu sih kita memaknainya di ulang tahun yang kali ini. Kami sih berharapnya dengan berkembangnya klub ini disertai juga dengan berkembangnya para supporter, kita ingin kita bisa tumbuh bersama bareng-bareng, kemudian juga dari teman-teman juga tidak henti untuk mensupport tim ini, karena balik lagi seperti yang dikatakan oleh owner, bahwa tim klub ini sebenarnya bukan 39 tahun. Jadi pasca tragedi kami riset total semuanya. Estimasi kita sekarang ulang tahun yang keempat akhirnya. Banyak sistem yang kita riset, banyak sistem yang kita rubah untuk menjadi yang jauh lebih positif ke depannya.
1: Pengamat olahraga Dr. Faisal Kurniawan menilai usia ke-39 menandai fase kedewasaan Arema untuk menentukan arah klub yang lebih tertata sembari merawat sejarah panjang dan memupuk solidaritas kolektif bersama Aremania.
3: Ya, saran saya bahwa mari kita melihat bahwa Arema ini sedang bangkit ya, the greatness tema ultah kita ini. Kita menyadari bahwa Arema itu sedang membutuhkan banyak dukungan ya untuk bangkit menuju usia yang sudah dewasa, sudah tua, sudah matang. Ya, kita tinggal bagaimana berkecimpung lagi, bagaimana kita berkompetisi lagi di level Asia ya, tidak hanya di level nasional tetapi juga harus di Asia ya. Saya tetap yakin bahwa Arema ini mampu berprestasi ya di tingkat internasional, tetapi juga kita selaku supporter harap mendukung itu ya. Caranya dengan bagaimana ya, menjadi dengan supporter yang berperilaku baik.
1: Peringatan HUT Arema FC menjadi momentum refleksi bersama bagi klub, manajemen, dan supporter. Menjaga kehormatan Arema bukan sekedar loyalitas di tribun, melainkan komitmen menjaga ketertiban serta persaudaraan di dalam dan di luar lapangan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @MegaScienceCenter dan @JawaTimurPark.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Masih di G911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan kali ini sudah di menit 52 ya, lepas dari jam 8 malam. Lalu kita di malam hari ini akan kembali melihat beberapa perkembangan penanganan gempa yang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan yang sekarang terlihat kawan untuk penanganannya sudah masuk ke fase yang cukup besar, karena bukan hanya pencarian korban saja, tetapi juga bagaimana memastikan warganya yang terdampak tetap mendapatkan tempat tinggal sementara, ada juga makanan, sampai akses pertolongan medis kawan. Sedangkan untuk TNI sekarang ini juga mengerahkan total 1.267 personil ke sejumlah wilayah yang terdampak ini ya. Personilnya juga tersebar mulai dari Sika, Ngada, Nagiku, Indi, sampai Manggarai dan Manggarai Timur. Nah ini bisa kita bayangkan ya, area yang harus dijangkau ini yang cukup luas, dan juga kebutuhan di masing-masing daerah juga berbeda kawan. Di lapangan tugas mereka bukan hanya mencari dan juga mengevakuasi korban, lalu ini bersama Basarnas, BBBD, pemerintah daerah dan juga masyarakat serta personil juga membantu merawat korban luka, lalu mendirikan posko sampai mengoperasikan dapur di lapangan. Karena setelah gempa besar kawan, persoalannya memang tidak berhenti ketika proses evakuasi ini selesai, karena warga yang kehilangan rumah atau masih takut kehilangan kembali ke bangunan ini ya, maksud saya tetap membutuhkan tempat berlindung dan juga kebutuhan sehari-hari. Lalu untuk sarana pendukungnya juga mulai diperbanyak ya. TNI ini menyiapkan 89 kendaraan, lalu 21 tenda di lapangan dan 120 velbet ini ya. Bahkan TNI Angkatan Laut juga menyiagakan helikopter Bell 412 dari Lanudal Juanda. Helikopter ini juga penting, ini terutama untuk membawa personil atau bantuan ke daerah yang sulit dijangkau lewat jalur darat. Nah kalau kita melihat dampak gempa ini kawan, angkanya juga memang yang cukup besar. BNPB sampai Sabtu sore ini mencatat 47 orang meninggal dunia. Korban yang paling teridentifikasi ini di Manggarai dan juga Manggarai Timur. Kemudian ada juga di Sika, Ngada, serta ND. Dan bukan hanya korban jiwa yang menjadi perhatian ya, karena banyak sekali beberapa kerusakan-kerusakan rumah yang cukup luas. Ada juga di 157 rumah rusak berat, 41 rusak sedang, dan 148 ini rusak ringan kawan. Belum lagi nih fasilitas umum, kita bisa bayangkan ya, 87 fasilitas pendidikan itu terdampak, 18 fasilitas kesehatan, lalu 5 tempat ibadah serta sejumlah kantor. Nah, jadi tantangannya sekarang ini bukan hanya kita menemukan dan mengevakuasi korbannya saja, tapi memastikan beberapa sekolah, fasilitas kesehatan, akses bantuan, dan kehidupan warga ini perlahan bisa kembali berjalan. Apalagi sebagian warga tentu masih menjadi sesuatu yang harus diwaspadai, karena dengan kondisi tersebut pasti ada dengan rasanya trauma kawan ya. Begitu, yang paling penting sekarang itu pencarian korban masih tetap berjalan, sedangkan untuk warga yang terluka mendapat penanganan serta kebutuhan pengungsi di sana juga terpenuhi, dan wilayah yang terdampak bisa segera dipulihkan. Kalau kita kembali pantau kawan kondisi traffic di kawasan area Kayu Tangan ini juga cukup lumayan ramai ini ya. Nah, lumayan padat kawan di malam minggu ini. Ini bagaimana di kawasan Anda kondisi trafiknya, bisa Anda berbagi juga kepada kami di 0811 36011.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, harga daging di Kota Malang relatif masih tinggi. Kepala Bidang Perbibitan Dinas Peternakan Jawa Timur, Ahmad Rizal, dalam kunjungannya ke Kota Malang hari ini menyampaikan, pihaknya menilai harga daging di Kota Malang relatif tinggi daripada kota lainnya di Jawa Timur. Ia menyebut pasokan ternak sapi Jawa Timur masih cenderung surplus, namun di wilayah Malang penyebab harga tinggi karena banyak peternak yang menahan sapi yang sudah siap dijual. Sebagai informasi, harga daging sapi kualitas bagus di Kota Malang saat ini masih berkisar di harga Rp150.000. Kawan, Gubernur Jawa Timur lepas ratusan pendaki untuk ekspedisi Merah Putih di Gunung Arjuna. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyampaikan dirinya memberangkatkan 500 pendaki dari seluruh Jawa Timur untuk berangkat ekspedisi Merah Putih di Gunung Arjuna. Ia menyebut ratusan pendaki tersebut akan mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang 81 meter di atas puncak Ogal Agil Gunung Arjuna. Lebih lanjut, ia berharap nantinya ekspedisi ini bisa menumbuhkan semangat nasionalisme serta memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kawan, pemerintah lakukan pertolongan cepat terhadap korban gempa Flores. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pihaknya berkoordinasi dengan lintas sektor dan juga pemerintah pusat akan segera mengirimkan personel dan juga bantuan terhadap korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut dari pihak TNI juga akan mengirimkan alutsista beserta bantuan logistik bagi korban terdampak. Lebih lanjut, posko kesehatan darurat juga didirikan di zona aman karena pencarian korban masih terus berlanjut, serta antisipasi gempa susulan di lokasi yang terdampak. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

City 9 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di program City Report Weekend. Dan saat sekarang ini menunjukkan jam 9 lebih 7 menit kawan, kita kembali lihat beberapa pantauan suhu cuaca ini ya. Untuk daerah Tlogomas ini semakin malam juga semakin dingin, saat sekarang di 18 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan udaranya ini di 98%, lalu kecepatan angin di 3,2 km per jam kawan. Lalu untuk pantauan-pantauan kondisi traffic kawasan Anda bagaimana nih, juga bisa Anda kabarkan kembali melalui WhatsApp kami ya di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
4: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
4: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
6: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidikin 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Kali ini akan mengakomodir terlebih dahulu kawan pesan WhatsApp yang masuk oleh kawan-kawan pendengar tadi di jam 21 lebih 6 menit ada Pak Dani. Selamat malam Pak Dani. Antisipasi ini ya, antisipasi besok hari Minggu ada kepadatan. Ini Pak Dani mengirimkan voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Dani.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak.
1: Persiapan aja besok hati-hati. Karena mungkin dari pagi sampai malam akan ada beberapa jalan yang ditutup. Apalagi kalau masuk ke perumahan-perumahan, kayak contohnya kayak Sawo Jajar gitu. Karena besok itu malam 17-an pasti di mana-mana ada tirakatan.
0: Betul.
1: Yang ada yang bilang juga barian. Lalu paginya saya lihat ini banyak info apa? Dapat dari omong ke omongnya besok jalan sehat.
0: Di mana itu, Pak?
1: Jadi hati-hati aja, belum lagi ditambah kalau ada yang karnaval ya. Hati-hati aja, cari alternatif. Kalau yang sudah tahu ada penutupan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dani. Nah itu jalan sehatnya di mana itu kira-kira? Nah, bisa mungkin kawan-kawan pendengar yang tahu kira-kira besok ada kegiatan jalan sehat di mana, bisa di-share, bisa berbagi info kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Lalu ada Pak Rofik tadi di jam 21 lebih 11 menit kawan. Pak Rofik juga mengirimkan sebuah video. Kita akan tampilkan videonya dari Pak Rofik. Kita play juga di Radio Visual Live kawan. Oh, Candi Panggung ini ya.
2: Di pintu masuk Candi Panggung.
0: Oke. Wih, padat sekali, Pak. Luar biasa ya.
2: Ini efek ini yang ramai yang jualan angsel ini.
0: Oh iya, yang jualan itu ya, yang pojokan kiri jalan ya. Set rame ya. Itu kawan, hati-hati nanti kalau Anda yang mau belok ke pintu masuk Candi Panggung ini, Anda juga perlu hati-hati kawan nanti kalau mau masuki di situ ya, karena terjadi kepadatan ya. Baik kawan, di malam hari ini kita akan bergabung dulu kepada reporter Syndicate FM bersama Asrur Asrur yang akan membawakan kabar target 500 ribu wisatawan di Sparta. Sebentar. Di Sparta Batu minta pelaku usaha siapkan promo kemerdekaan.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya Asrur, silakan.
4: Kawan, libur panjang bertepatan dengan HUT RI ke-81 menjadi momentum bagi sektor pariwisata Kota Batu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Dinas Pariwisata Kota Batu menargetkan sedikitnya 500 ribu kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara selama periode libur akhir pekan hingga 17 Agustus nanti. Pelaku usaha pariwisata mulai dari pengelola destinasi, hotel, restoran, hingga pusat oleh-oleh didorong menyiapkan promo dan paket khusus bertema kemerdekaan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto.
5: Dan pengunjung juga itu kita lakukan monitoring. Nah, harapannya memang ketika masuk ke wilayah Kota Batu, pengunjung atau wisatawan itu sudah bisa merasakan keamanan maupun kenyamanan.
4: Oni mengatakan, pelaku usaha tidak hanya perlu memberikan diskon tiket, tapi juga dapat menawarkan paket wisata, banding akomodasi dan kuliner maupun promo keluarga untuk memperkuat wisata lebih lama berada di Kota Batu. Selain itu, Pemkot Batu juga memastikan sarana, prasarana dan akses menuju objek wisata utamanya telah disiapkan untuk mengantisipasi meningkatnya arus kendaraan dan pengunjung selama libur panjang. Disparta berharap momentum kemerdekaan tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tapi juga mendorong omset pelaku usaha dan memperluas perputaran ekonomi masyarakat Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik Asrul, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 961 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap.
0: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentu saja kawan, penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur ini sekarang mulai diperkuat lagi ya dari sisi bantuan logistik. Tentu saja Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk bergerak lebih cepat kawan. Dan salah satu bantuan ini langsung dikirim, ada 50 ribu paket sembako dari bantuan Presiden Prabowo menuju Maumere. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di sini juga mengatakan bantuan itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan awal masyarakat yang terdampak gempa. Jadi bukan hanya soal makanan, pemerintah juga menyiapkan air bersih, minuman, hingga tenda ataupun tempat berlindung, ada genset juga, sampai kebutuhan darurat yang lain yang biasanya dibutuhkan warga pada hari-hari pertama setelah bencana. Selain bantuan barang, sejumlah pejabat pusat ini juga diminta turun langsung ke wilayah terdampak, terutama Labuan Bajo dan Maumere, mulai dari Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, sampai unsur Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Tim dari PLN, lalu ada Pertamina, Telkom, dan Bulog juga ikut dikerahkan kawan. Berarti di penanganannya tidak hanya fokus pada pencarian korban saja, tapi juga memastikan aliran

mengalami luka dan sekitar 2.000 orang mengungsi secara mandiri. Manggarai dan Manggarai Timur ini menjadi dua wilayah yang paling mendapat perhatian serius karena dampaknya itu cukup lumayan besar, kawan. Jadi setelah gempa besar seperti ini, bukan hanya bagaimana untuk mengevakuasi korban, tapi juga bagaimana sih memastikan warganya ini selamat, tetap mendapatkan makanan, ada juga air bersih, tempat tinggal sementara, lalu fasilitas layanan kesehatan dan akses komunikasi. Karena di fase darurat seperti ini, kawan, kecepatan distribusi bantuan ini menjadi sangat penting ya, terutama untuk daerah yang aksesnya itu sulit atau mengalami kerusakan infrastruktur, kawan. Lalu di malam hari ini, bagaimana pantauan-pantauan traffic? Bisa Anda sampaikan juga, berbagi kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini, banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali, kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sindiket 911 FM, Gaiden for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Kali ini sudah menunjukkan di menit 48 kawan, di lepas di jam 9 malam. Nah kalau kita melihat kawan, beberapa kondisi terbaru yang berada di Manggarai Timur, situasinya hingga Sabtu malam ini benar-benar dalam fase darurat ya, bukan hanya karena ada korban jiwa, tetapi sejumlah layanan dasar yang juga belum pulih. Ada juga di beberapa titik listrik ini masih padam, lalu untuk jaringan internetnya juga masih terputus kawan. Jadi ini sulit ya untuk komunikasi, apalagi di sana tidak ada listrik, jadi gelap-gelapan ya, gelap gelita. Dan sementara warga memilih bertahan di tempat yang dianggap lebih aman karena getaran gempanya sendiri masih sempat dirasakan hingga sekitar pukul 20 lebih 30 WITA kawan. Kondisi ini juga tentu membuat proses penanganan ini masih menjadi lebih sulit karena komunikasinya yang di sejumlah wilayah itu terdampak tidak selalu lancar ya, karena itu tadi jaringan internet yang terputus. Nah, ada lagi juga listriknya juga masih gelap ya, terputus juga. Di sisi lain, beberapa ruas jalan juga masih tertutup material longsor dan ini masih terus dibersihkan. Lalu pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ini memutuskan membatalkan sementara misa kenegaraan sekaligus menunda kegiatan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keputusan ini diambil karena kondisi di lapangan masih belum stabil ya, dan keselamatan warga tentu saja menjadi prioritas yang utama. Sementara dari Kepala BNPB Suharyanto menegaskan untuk angka kerusakan ini juga masih terus berkembang ya, karena petugas ini masih melakukan pendataan dan juga verifikasi di berbagai titik. Sementara untuk korban jiwanya dalam data disampaikan Sabtu malam masih tercatat di 43 orang meninggal dunia begitu. Jadi untuk saat ini kondisi Flores belum bisa disebut pulih ya, karena warga masih harus menghadapi listrik yang belum sepenuhnya menyala, komunikasi juga masih akan terganggu, akses jalan pun juga masih terputus kawan, sampai kekhawatiran terhadap yang namanya gempa susulan. Dan karena proses pencarian serta verifikasi masih berjalan lebih lanjut lagi, jumlah korban maupun kerusakan juga masih bisa sangat mungkin untuk menambah ya, bertambah begitu. Lalu untuk fokus penanganan saat ini memastikan korban ini bisa ditemukan dan juga dievakuasi. Lalu sedangkan jalur-jalur yang tertutup semoga bisa segera dibuka ya. Layanan kesehatan juga diharapkan bisa dibuka kembali, serta warga yang mengungsi mendapat kebutuhan dasar. Karena yang di dalam situasi seperti ini tantangannya itu bagaimana masyarakat bertahan dan juga perlahan kembali mendapatkan rasa aman kawan. Malam hari ini bisa juga Anda update kondisi traffic melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat, di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang berswafoto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Memasuki puncak musim kemarau, BPBD Kota Batu memperkuat kesiapsiagaan potensi karhutlah. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan PBPD Kota Batu, Gatot Nugroho menyampaikan, kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan terutama dilakukan memasuki puncak musim kemarau di pertengahan Agustus ini. Gatot menjelaskan langkah mitigasi dilakukan sesuai keputusan Wali Kota Batu tentang status siaga darurat bencana karhutlah dan kekeringan. Beberapa langkah mitigasi diantaranya, melakukan pemetaan kawasan yang berpotensi karhutlah, meningkatkan pengawasan, serta melakukan edukasi terhadap masyarakat. Kawan, Pemprov Jatim tetap mewaspadai titik panas di kawasan Bromo. Pemprov Jawa Timur terus memantau kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Meski Bukit Kingkong, Bukit Cinta, dan Bukit Seruni sudah relatif kondusif, namun pendinginan tetap dilakukan karena citra satelit BMKG masih mendeteksi titik panas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, luas area terbakar mencapai 1.120 hektar. Lebih lanjut, Emil meminta masyarakat tetap tenang dan waspada, karena potensi munculnya titik api baru masih ada. Kawan, Prabowo genjot modernisasi dan pemerataan pendidikan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan percepatan revitalisasi dan digitalisasi sekolah di seluruh Indonesia karena tahun ini lebih dari 71 ribu sekolah telah diperbaiki dengan target seluruh sekolah selesai direnovasi hingga 2029. Pemerintah juga membagikan layar pintar interaktif ke sekolah-sekolah untuk memperluas akses materi pembelajaran dan kurikulum secara merata. Prabowo menyebut studio pembelajaran terpusat juga akan disiapkan agar materi dari guru dapat diakses sekolah hingga wilayah terpencil. Demikian 911 News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Selamat bergabung kembali di Blue Spirit, sebuah ruang yang memang diluangkan untuk membedah realita-realita di Kota Malang dan masih banyak lagi ya, pokoknya tentang Kota Malang kawan. Bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan mungkin kalau misalkan kita lihat ya, beberapa waktu ini gitu, kita lihat tentang banyaknya orang yang memang berjuang mati-matian demi keluarganya kawan. Dan meskipun lapangan pekerjaan itu masih cukup sulit gitu ya, kita lihat sebuah konsep gitu ya, sebuah prinsip hidup yang barangkali sangat sering Anda dengar diucapkan di sela-sela obrolan warung kopi yang ada di Kota Malang gitu, tapi memiliki kedalaman sosiologis yang luar biasa sebagai benteng pertahanan terakhir ekonomi kota kita. Ini biasanya umum Malang, kayak arek-arek Malang ya, kira-kira ngalam biasanya punya prinsip ini kawan. Jadi kita akan bicara tentang sebuah mentalitas yang berbunyi sing penting obah. Nah, jadi ini menjadi sebuah kompas hidup ya bagi ratusan ribu pekerja non formal di Malang Raya yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Dan kalau misalkan Anda memperhatikan secara cermat dinamika sosial di sekitar kita, kalimat sing penting obah atau artinya itu yang berarti yang penting terus bergerak gitu ya, bukanlah sekedar deretan kata kerja tanpa makna kawan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dampaknya terasa hingga ke tingkat lokal, di tengah semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan formal, kalimat ini bertransformasi menjadi sebuah kode etik gitu ya, yang sangat radikal untuk bertahan hidup kawan. Jadi konsep ini mengajarkan satu hal mendasar pada kita, yaitu penolakan mutlak pada kelumpuhan mental karena keadaan yang sulit. Jadi ketika seseorang dihadapkan pada kebuntuan finansial, entah itu karena pemutusan hubungan kerja, kegagalan merintis usaha, atau ketiadaan peluang di sektor formal, pilihan yang tersedia di hadapan mereka sebenarnya hanya dua. Pilihan pertama adalah diam meratapi nasib sambil terus-terusan menyalahkan keadaan eksternal, dan pilihan kedua, segera menggerakkan kaki dan tangan untuk mencari celah usaha sekecil apapun agar dapur di rumah tetap bisa mengepul. Nah, para pengerja non formal di Kota Malang secara sadar dan berani memilih jalan yang kedua biasanya. Dan kalau kita lihat secara sosiologis, mentalitas ini mencerminkan sebuah daya tahan psikologis yang luar biasa dan tinggi di dalam diri masyarakat akar rumput ya. Dan Anda kalau misalkan kita lihat manifestasinya yang nyata di berbagai sudut kota ini setiap harinya, perhatikan mereka yang sejak subuh sudah menggelar lapak sayur mentah di pinggiran pasar besar, mereka yang dengan peluitnya mengatur arus kendaraan di tengah cuaca Malang yang seringkali tidak menentu, sampai para pengemudi ojol yang dengan sabar menunggu notifikasi pekerjaan di bawah rimbunnya pohon-pohonan jalan mungkin ya. Nah, mereka semua itu tidak memiliki kemewahan untuk melakukan analisis risiko yang rumit di atas meja kerja yang nyaman. Mereka tidak memiliki jaminan gaji tetap yang masuk ke rekening di awal bulan, dan mereka sama sekali tidak dilindungi oleh kontrak kerja formal yang berkekuatan hukum kawan ya. Jadi satu-satunya jaminan yang mereka miliki di dalam hidup adalah keyakinan di dalam dada kalau misalkan selama tubuh ini masih mau digerakkan untuk bekerja secara jujur, maka bumi tidak akan pernah membiarkan mereka dan keluarganya menderita kelaparan. Jadi ini sebenarnya bentuk perlawanan, bentuk nyata perlawanan terhadap apa yang dalam psikologi sosial itu disebut sebagai kondisi ketidakberdayaan yang dipelajari kawan ya. Jadi sebuah kondisi di mana seseorang merasa pasrah, layu dan tidak berdaya karena merasa sama sekali tidak memiliki kendali atas nasib buruk yang menimpanya. Dan dengan memegang teguh prinsip sing penting obah ini, para pekerja di Kota Malang sedang menegaskan gitu ya, kalau misalkan mereka adalah pemilik penuh atas kedaulatan hidup mereka sendiri. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai sing penting obah ini kawan. Apakah Anda pernah juga pernah dengar mengenai hal ini kawan ya. Kalau misalkan kita lihat, kita perlu renungkan kembali gitu ya, kita perlu berpikir kembali. Kalau misalkan kita lihat, apakah yang seberapa sering kita yang mungkin saat ini memiliki kenyamanan hidup yang lebih baik justru lebih mudah merasa mengeluh dan putus asa menghadapi masalah kecil jika dibandingkan mereka yang mungkin setiap harinya harus bertarung nasib di atas kerasnya aspal jalanan Kota Malang kawan. Dan
Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @city_guide911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascience center dan @jawatimorpark.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dalam program Blue Spirit di City Guide 911 FM. Dan tadi malam ya, tadi kita membedah realitas sosial secara jujur dan mendalam. Dan di segmen kedua ini, mari kita bergeser sejenak dari wilayah filosofi menuju ke ruang analisis data faktual secara jurnalistik. Kita perlu melihat secara objektif mengapa sektor nonformal yang bergerak dengan prinsip sing penting obah ini menjadi sangat krusial dan tidak boleh diabaikan begitu saja dalam narasi pembangunan Kota Malang. Dan kalau misalkan kita membuka dan membaca data makroekonomi serta data ketenaga kerjaan regional mungkin ya, kita itu akan menemukan sebuah realitas struktural yang cukup menantang sekaligus kontradiktif kawan. Malang Raya yang sejak dulu kala beberapa dekade lalu dikenal secara luas di tingkat nasional sebagai kota pendidikan, sebuah wilayah yang memang menampung ratusan ribu mahasiswa dan setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru dari berbagai disiplin ilmu. Tapi kalau kita lihat dari sisi industrialisasi dan ketersediaan lapangan kerja, kota ini memiliki kerapatan industri manufaktur dan korporasi skala besar yang sangat minim jika kita bandingkan dengan wilayah tetangga seperti Surabaya, Sidoarjo, atau Pasuruan. Dan ketimpangan struktural antara jumlah lulusan institusi pendidikan yang tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang terbatas ini menciptakan tekanan yang sangat besar pada pasar tenaga kerja lokal kita setiap tahunnya. Nah, pertanyaannya yang harus kita jawab secara kritis, kemana perginya sebagian besar angkatan kerja produktif tersebut, termasuk para pemuda lokal yang tidak terserap oleh sektor formal perbankan, perkantoran korporat, atau mungkin lembaga pemerintahan ya? Jawabannya sangat jelas kawan, mereka diserap secara masif dan mandiri oleh sektor ekonomi informal. Data statistik ekonomi regional itu menunjukkan kalau lebih dari 60% 90% roda perekonomian di tingkat akar rumput Kota Malang itu justru digerakkan oleh usaha-usaha mikro, perdagangan kecil, jasa transportasi mandiri, dan berbagai sektor ekonomi kreatif non-formal lainnya. Sektor informal inilah yang berfungsi sebagai spons raksasa yang menyerap ledakan angka pengangguran, menjaga daya beli masyarakat tetap stabil secara efektif, dan mencegah terjadinya gejolak sosial yang ekstrim akibat kemiskinan struktural. Jadi ini sebuah realita yang sangat seringkali luput dari pemberitaan, kawannya. Dan ketika para pemangku kebijakan daerah berbicara dengan bangga tentang pertumbuhan ekonomi kota gitu ya, yang seringkali diekspos secara masif angka investasinya begini, begitu, begini, begitu, padahal pondasi real yang menjaga kota ini tetap stabil dan aman adalah perputaran uang pecahan kecil di lapak-lapak pedagang kaki lima sepanjang jalan kota, transaksi harian di dalam pasar-pasar tradisional, dan penyediaan jasa perbaikan skala rumahan di perkampungan padat penduduk. Jadi inilah tulang punggung ekonomi yang sesungguhnya di Kota Malang, dan mereka bergerak secara mandiri tanpa bergantung pada fasilitas insentif pajak dari pemerintah. Dan kalau misalkan kita gunakan imajinasi kita gitu ya, ini sebuah simulasi sosial yang cukup ekstrim, kawan. Bayangkan saja kalau misalkan dalam satu hari seluruh pekerja non-formal di Malang Raya memutuskan untuk berhenti bergerak secara serentak, kalau seluruh pelaku usaha kuliner malam itu mogok beroperasi, kalau seluruh penjual makanan di pasar

diselesaikan secara instan oleh kebijakan birokrasi manapun. Dan fakta empiris inilah yang sangat gamblang membuktikan ketergantungan hidup kota ini ada pada keberadaan sektor informal. Nah, keberanian dan keteguhan mereka untuk terus bekerja setiap hari dengan modal seadanya adalah alasan utama kenapa kehidupan sosial di Malang tetap terasa hangat, aman, dinamis hingga larut malam seperti ini, kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, bagaimana Anda melihat memaknai keberadaan para pejuang ekonomi non-formal yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda sendiri selama ini. Dan kalau misalkan kita lihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kawan, ya, ini dari filosofi ke teknisnya gitu, kawan. Boleh kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Wisdom. Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat

Apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta? Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti.

0: mati di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama sumber sari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan terbentuknya sumber sari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawang Sari. Tapi sekarang sumber sari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, kelurahan sumber sari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumber Sari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumber Sari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumber Sari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: 111 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, belasan guru pensiun tiap bulan di Kota Malang. Kepala Distikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan pihaknya mendata sekitar 15 sampai 20 guru di Kota Malang memasuki masa pensiun. Ia menyebut karena hal ini membuat ketersediaan guru mengalami kekurangan, sehingga Distikbud Kota Malang menyiapkan sejumlah opsi untuk menutup kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Lebih lanjut, saat ini pihaknya akan melakukan pengaturan ulang maupun juga penataan terkait guru ASN antar sekolah di Kota Malang. Kawan, Gubernur Jawa Timur lepas ratusan pendaki untuk ekspedisi Merah Putih di Gunung Arjuna. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dirinya memberangkatkan 500 pendaki dari seluruh Jawa Timur untuk berangkat ekspedisi Merah Putih di Gunung Arjuna. Ia menyebut ratusan pendaki tersebut akan mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang 81 meter di atas puncak Ogal Agil Gunung Arjuna. Lebih lanjut, ia berharap nantinya ekspedisi ini bisa menumbuhkan semangat nasionalisme serta memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kawan, warga negara Korea Selatan gagal menyelundupkan biawak di dalam koper. Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menyampaikan pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan biawak oleh warga negara asal Korea Selatan. Ia menyebut kejadian ini terjadi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan total 8 biawak hidup yang akan dibawa ke Korea. Lebih lanjut, pelaku berusia 25 tahun ini akan diserahkan kepada Balai Penegak Hukum Kehutanan Jabal Nusra untuk diproses hukum lebih lanjut. Demikian 911 News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya, ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau fear of missing out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja. Kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, tren fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal. Kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Dewan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap. Eh, bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital, mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional.

cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh. Mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real, kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam, kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK Maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK Maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Cumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, JOMO ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. JOMO ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana, wah ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya. Bukan karena kita ingin kesana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu. Tidak seperti itu kawan ya. Nah kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu, kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto mendokumentasikan, tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, joy of missing out. Nah mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat, di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang bersuah foto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan-kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur ke Panjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
4: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
3: Hey, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
3: Hah? Kok bisa?
4: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
3: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi saat weekend masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang berswafoto di sini. Justru mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja, ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan-kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, pernah merasa berat badan lebih mudah naik padahal pola makan rasanya nggak berubah? Atau tubuh kita bisa menjadi gampang lelah meski aktivitas masih sama seperti biasanya? Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda metabolisme tubuh mulai melambat. Metabolisme sendiri adalah proses ketika tubuh mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk bernapas, bergerak, berpikir, dan juga menjalani fungsi tubuh setiap hari. Nah, salah satu tanda yang cukup sering tidak disadari adalah tubuh terasa lebih mudah lelah karena proses pembentukan energi berjalan lambat. Akibatnya aktivitas ringan pun bisa terasa lebih menguras tenaga. Selain itu, berat badan juga bisa lebih mudah bertambah meski porsi makanan tidak banyak berubah karena tubuh membakar kalori lebih sedikit dibanding sebelumnya. Ada juga orang yang menjadi lebih sering merasa kedinginan padahal cuaca di sekitarnya biasa saja karena metabolisme berperan dalam menghasilkan panas untuk tubuh. Yang menarik, metabolisme ternyata tidak hanya dipengaruhi usia loh. Ada juga kebiasaan sehari-hari seperti kurang bergerak, kurang tidur, stres berkepanjangan, atau terlalu sering menjalani diet ekstrim. Karena itu, menjaga metabolisme bukan berarti harus langsung olahraga berat setiap hari, tapi bisa dimulai dari hal sederhana seperti tidur yang cukup, lebih sering bergerak, dan menjaga asupan protein untuk membantu mempertahankan massa otot. Nah, otot ternyata membakar lebih banyak energi dibanding lemak loh kawan, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Makanya, semakin baik massa otot terjaga, maka semakin membantu tubuh mempertahankan metabolisme yang sehat.

0: Wah seger, sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa

0: sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus. Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead projector. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
2: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Dikit nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku dah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
5: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan.

0: Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas tiga pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri, yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat, di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang berswafoto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan-kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan. Saya Nurul Fitriani, pagi hari ini yang menemani Anda di sesi diskusi Ijen Talk ya. Kita akan bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Nah kawan, ini kita perlu bahas ya, karena beberapa waktu terakhir, barangkali juga kalau Anda pendengar City Guide FM yang sering simak City Guide, kapan hari itu kita cukup fokus ya dengan kabar di wilayah Kota Malang kalau ternyata banyak sekali warga yang sedang menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan mereka ini kawan, kabarnya juga dipicu dengan gangguan mental karena himpitan ekonomi. Kira-kira untuk datanya sendiri, kondisi real yang ada di wilayah Kota Malang seperti apa sih? Kemudian apa saja upaya yang perlu untuk kita lakukan? Dan dari pemerintah juga apa yang sudah dilakukan? Pastinya untuk Anda yang pengen join bersama City Guide FM di program Ijen Talk, bisa ikuti interaktif langsung di 0811 3600 911. Kita juga bakal live di YouTube-nya Radio City Guide FM, jadi Anda bisa simak juga di sana. Karena pagi hari ini kita akan bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental.

0: 93.9 FM, Guardian for Your Life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Saya Nurul Fitriani, kali ini yang menemani Anda di program Diskusi Ijen Talk ya. Kita bakal bahas soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental. Nah kawan, kita di pagi hari ini, selain untuk ngobrol soal bagaimana himpitan ekonomi, yang barangkali kalau mulai dari himpitan ekonomi yang terlintas di benak Anda, mungkin soal harga kebutuhan yang naik, kemudian pendapatan yang terbatas, pekerjaan yang tidak pasti, atau juga kebutuhan keluarga yang makin banyak. Tapi ternyata ada satu dampak yang sering kali tidak terlihat, itu berupa tekanan ekonomi yang juga bisa berpengaruh pada kondisi psikologi seseorang. Di Kota Malang, data yang kita terima dari Dinas Sosial mencatat ada 1.600 warga menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sementara 357 penyandang disabilitas mental masuk dalam program rehabilitasi sosial. Nah, dari Dinsos juga menyebut banyak kasus ini berkaitan dengan beban pikiran berkepanjangan dan kondisi ekonomi. Lalu, bagaimana sebenarnya tekanan ekonomi ini bisa berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang? Kemudian, kapan stres karena masalah ekonomi masih tergolong wajar dan kapan sudah membutuhkan pertolongan profesional? Untuk itu, kita akan bahas pagi hari ini di program Ijen Talk bersama dengan dua narasumber. Saya ingatkan dulu untuk Anda yang pengen join bersama Sidikir FM, boleh interaktif, kita rekomendasikan untuk via voice note maupun juga telepon ya, untuk lebih enaknya langsung di 0811-3600-911. Saya mau sapa dulu kawan untuk dua narasumber kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Sudah terhubung dengan saya via Zoom, di sana ada Kepala Pusat Bimbingan Konseling Karir dan Kewirausahaan LPPP dari Universitas Negeri Malang, ada Dr. Hetty Rahmawati, SPSI, MSI. Selamat pagi, Bu Hetty.
1: Selamat pagi, Kak Fitri. Senang bergabung di Ijen Talk pagi ini. Selamat pagi juga, Bapak Muhammad Sailendra.
0: Baik, selamat pagi, Bu Hetty. Ini lagi di mana, Bu Hetty? Tadi sempat menanyakan waktu Indonesia Barat ya, sekarang jam berapa?
1: Ya, sedang di Denpasar.
0: Waduh. Terima kasih loh Bu Hetty sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama Sidikir FM pagi hari ini. Oke, selain bersama dengan Bu Hetty, kawan kita juga akan ngobrol pastinya soal informasi yang sebelumnya saya sampaikan ya, langsung dengan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang. Ada Pak Muhammad Sailendra, STMM. Selamat pagi juga Pak Sailendra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Bu Hetty. Senang bergabung dengan Ibu dan Mbak, dan tentunya juga para pendengar setia 911.
0: Baik, Pak Sailendra, ini libur Pak ya, hari Sabtu atau gimana nih?
2: Libur.
0: Waduh.
2: Waktunya healing ini.
0: Waktunya healing, tapi pagi hari masih menyempatkan ngobrol dengan Sidikir FM. Terima kasih juga Pak Sailendra untuk waktunya. Iya, untuk obrolan kita kawan pagi hari ini soal himpitan ekonomi, picu gangguan mental, kita akan ngobrol langsung bersama dengan dua narasumber. Saya mau awali ke Pak Sailendra dulu. Dari data tadi yang sempat sedikit saya singgung Pak Sailendra ya, mungkin boleh disampaikan juga sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa sih gambarannya? Silakan.
2: Ya, Mbak Nurul dan para pendengar, gambaran di lapangan menunjukkan sebetulnya kita nggak bisa melihat dari sisi apakah ini karena himpitan ekonomi saja, tetapi juga menunjukkan keterbukaan informasi juga dari keluarga, dari masyarakat terhadap adanya salah satu keluarga mungkin atau anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa ini adalah hanya masalah ekonomi yang dihadapi, tetapi juga masalah kesadaran dari keluarga dan masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan adanya gangguan mental di anggota keluarga maupun masyarakat itu. Demikian Mbak Nurul.
0: Oke, berarti di awal pun memang masih belum bisa untuk digeneralisir penyebabnya soal ekonomi itu, Pak ya. Tapi yang jelas ini juga merupakan dari masyarakat sekitar yang sudah teredukasi, yang sudah terbuka soal apa itu gangguan mental gitu, Pak Sailendra ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, kemudian dari data yang kita terima itu kan ada sekitar 1.600 warga Kota Malang yang menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini mungkin boleh dijelaskan juga Pak Sailendra dari data yang didapat oleh Dinas Sosial seperti apa sejauh ini?
2: Sebenarnya kalau masalah gangguan jenis-jenis disabilitas itu kan macam-macam. Ada yang disabilitas fisik, ada yang keterbatasan panca indera, dan ada juga gangguan mental. Tapi yang menarik adalah bahwa adanya disabilitas mental ini salah satu yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat atau diderita oleh masyarakat dibanding disabilitas yang lain. Dan fenomena yang menarik ini memang karena selama ini mungkin masyarakat belum teredukasi, dan sekarang ini sudah teredukasi bahwa mungkin anggota kita, keluarga kita, mungkin anggota masyarakat kita yang selama ini kelihatan normal-normal saja secara fisik, tetapi ternyata mengalami disabilitas mental. Dan ini mestinya harus ditangani dengan seksama dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Demikian Mbak Nurul.
0: Oke, kemudian kalau untuk dari waktunya sendiri Pak Sailendra, ini sejak kapan ya Dinsos melihat persoalan gangguan mental ini jadi perhatian gitu?
2: Sejak ya kami tentunya akan masih berjalan satu minggu ya. Saya sendiri pribadi sejak baru satu minggu untuk itu berdinas di Dinsos P3AB 2KB Kota Malang ini. Tetapi permasalahan disabilitas ini tidak hanya 1-2 tahun belakangan ini, tetapi dengan munculnya atau dengan adanya Kementerian Sosial, dengan adanya Dinas Sosial di Kota Malang, ini menjadi concern juga untuk penanganannya. Tetapi mungkin belum populer aja di masyarakat bahwa Dinas Sosial juga menangani rehabilitasi sosial termasuk yang mengalami disabilitas mental. Gitu Mbak Nurul.
0: Oke, barangkali ini juga terkait dengan tadi di awal disampaikan oleh Pak Sailendra, karena sekarang ini masyarakat juga sudah mulai aware soal kesehatan mental, sehingga hal tersebut pun juga jadi salah satu concern ya kali ini yang cukup terlihat.
2: Iya Mbak Nurul.
0: Oke, baik. Selain dari Pak Sailendra, kawan ya, selaku dari Kepala Dinas Sosial P3AP Kota Malang, kita juga perlu melihat ini kalau dari sisi psikologi. Bu Hetty, ini mungkin boleh disampaikan juga ya, mulai dari hal yang paling dasar. Ketika seseorang mengalami tekanan ekonomi secara terus-menerus, sebenarnya apa sih yang terjadi pada kondisi psikologinya?
1: Baik Pak Nurul, bahwasanya kita ini adalah manusia dengan kapasitas otak yang tentu saja dia memiliki keistimewaan ya, seperti halnya ponsel gitu yang punya banyak aplikasi berat yang berjalan bersamaan. Namun demikian akan ada saatnya dia mengalami keterbatasan. Kapasitas ini tidak maksimal apabila ada yang kita sebut sebagai stresor. Stresor yang berkepanjangan dan menekan itu disebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang disebut sebagai distress yang kronis. Nah, salah satunya mungkin kalau kita lihat di sini adalah himpitan ekonomi ya, atau adanya kondisi seseorang adanya kesulitan finansial. Contoh misalkan ya, tenggat cicilan motornya kok tinggal 2 hari, kemudian beras di dapurnya habis, atau baru saja terkena PHK. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai otak bekerja dengan survival mode atau mode bertahan hidup ya, sebagai reaksi dari adanya distress kronis yang berkepanjangan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, sehingga energi kognitif seseorang itu akan terkuras habis memikirkan satu hal, bagaimana dia survive, bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa selamat ya hari ini, terutama mereka dengan usia produktif, dengan sebagai penanggung jawab keluarga. Nah, sehingga seseorang dengan kondisi yang stresor yang berat itu atau distress, kapasitas berpikirnya dengan jernih, berpikir secara dingin, dan juga kontrol emosinya itu, katakanlah jadi ya, tadi ya, kapasitasnya itu menjadi tekor. Ya, sama juga dengan kantongnya yang tekor, dia juga tekor gitu ya, energi emosi dan energi kognitifnya. Nah, ini misalkan contoh ya, seorang ayah yang pusing memikirkan rumah kontrakan saya belum bisa siapkan, padahal beberapa hari harus bayar. Dia bisa saja tiba-tiba membentak atau ada ledakan emosi yang itu berimbas pada anak-anak di rumah ya. Padahal anak-anaknya itu hanya menumpahkan gelas gitu ya, yang itu sebenarnya tidak perlu direspon semeledak dan membentak seperti itu. Bukan karena ayah itu jahat, tetapi dia ada dalam satu kondisi distress finansial yang mungkin menjadi beban berat bagi dia. Sehingga baterai mentalnya itu, dia ada di titik nol. Kurang lebih begitu ya. Ini hal sama sebenarnya, tidak hubungannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Sailendra. Lalu kalau dia uangnya cupet, terus kemudian mentalnya cupet langsung begitu, tidak ya. Jadi bukan kausalitas yang langsung, tetapi berproses.
0: Okay.
1: Dari sebagai tahap efek domino dari kondisi stresor. Nah, stresor itu banyak macamnya, tidak hanya sekedar finansial saja, tetapi beberapa banyak gitu ya. Kurang lebih begitu untuk bagaimana tekanan ekonomi ini bisa berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang ya, misalkan.
0: Okay, jadi hal tersebut memang tidak secara langsung ya tiba-tiba ada, tapi juga adanya stresor yang berkepanjangan. Kemudian Bu Heti, dari data yang ada di wilayah Kota Malang sendiri, apakah ini juga sempat jadi perhatian juga nih di sisi akademisi? Bagaimana?
1: Okay, baik, terima kasih ya. Itu bukti bahwa survei, statistik dan data itu memberikan feedback yang positif untuk sebagai yang pertama tentunya deteksi dini ya. Karena dengan memetakan profil kondisi efek, ternyata mungkin yang 350 itu awalnya ke fase ke 1 adalah keluhan fisik ya. Tapi kemudian dilihat, diperiksa, tidak ada kendala fisik yang biasanya kita sebut sebagai kondisi kecemasan. Ya, relatifnya 80% lebih orang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter itu yang keluhan fisiknya tidak secara real ada, itu biasanya kosong atau respon dari kecemasan. Kemudian bisa lebih berat lagi ke depresi. Jadi awalnya kan ini sebagai efek domino ya, dari yang awalnya stres akut, seseorang bereaksi panik, kaget karena krisis mendadak, misalkan dia dirumahkan dari tempat kerja atau dia harus lembur karena perusahaannya mengalami krisis keuangan, dia lembur tanpa ada uang lembur gitu ya. Dan itu jika bulan berganti bulan dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan dan menumpuk, maka dia tidak akan kelola, itu akan menjadi stres kronis. Stres kronis yang berkepanjangan memicu adanya hormon stres kortisol, sehingga seseorang tidak tidur nyenyak, tidak bisa bernafas dengan lega walaupun dia sebenarnya tidak ada keluhan secara pernafasannya ya. Nah, tahap berikutnya adalah anxiety. Dan ini tentunya bagian dari itu. Di dalam konteks akademik kami, kami sebagai tiap hari melayani konseling dari mahasiswa ya, keluhannya kebanyakan adalah 30-40% itu adalah kecemasan, dan 10-15%-nya itu depresi. Nah, ini artinya bahwa gangguan mental terutama pada cluster anxiety dan depresi ini memang menjadi sesuatu yang berdampak pada mungkin awalnya adalah dari keluarga, stres keluarga, tetapi berdampak pada anak-anak mereka yang tentu saja sedang bersekolah dari level mungkin SD sampai perguruan tinggi, dan itu keluhan awalnya karena itu memicu pada kondisi ketidakseimbangan hubungan dalam keluarga tersebut. Okay. Atau adanya resource yang melemah, yaitu dari unsur finansial menimbulkan adanya kecemasan ya secara finansial, yang itu bisa saja menjadi bagian dari proses perjalanan kelancaran akademik anak-anak mereka, itu menjadi ada penghambat, faktor penghambat di situ. Kurang lebih begitu ya.
0: Baik, tadi di awal disampaikan biasanya di awal ini dimulai dengan kecemasan begitu ya, depresi. Kemudian dari data yang sekitar 350-an itu masuk penyandang disabilitas mental, masuk dalam program rehabilitasi sosial, kemungkinan diketahui dari mereka yang pertama kali periksa di fase ke 1 begitu Bu Hetty ya. Mungkin
1: dari
0: boleh
1: puskesmas ya.
0: Iya, dari puskesmas. Mungkin boleh di-share juga Bu Hetty, bagaimana sih untuk bisa mengetahui kalau dia ini masih dalam taraf yang stres biasa, kemudian dia ini sudah sampai di disabilitas mental. Itu pasti juga enggak langsung ya. Itu seperti apa sebenarnya untuk bisa diketahui?
1: Oke, baik. Jadi dari indikasinya. Jadi mungkin kita jangan sampai terjebak pada self diagnose ya. Jadi kita perlu memang cek kondisi, apakah keluhan yang misalnya gatal, pusing, sesak, atau mungkin merasakan bloating, asam lambung, itu memang karena persoalan klinis atau bukan. Itu tidak bisa kita mendiagnosis sendiri, walaupun kita mungkin semakin sudah terliterasi ya, terwawaskan, wawasannya sudah cukup baik mengenai apa itu mental health, tapi akan lebih baik ke fase ke satu, yaitu ke dokter. Kalau di Malang insya Allah beberapa akan ditambah namanya psikolog ya, atau kalau tidak di fase ke level berikutnya, yaitu di rumah sakit seperti Saiful Anwar, itu bisa kita lebih melihat diagnosis yang terintegrasi antara psikiater dan juga psikolog misalkan. Kalau memang itu dirasa ada, dia sedang tidak baik-baik saja secara mental. Nah, tandanya bahwa sebenarnya kita itu ada paling tidak ada tiga besar ya Mbak ya, terkait dengan status kesehatan mental. Yang pertama adalah normal bermasalah. Siapakah normal bermasalah? Itu adalah individu yang ya seperti kita itu aja. Kita kan kadang uang ada, tapi kadang juga menipis gitu ya. Tetapi walaupun ada himpitan ekonomi, dia tetap bekerja. Batas tegasnya itu sebenarnya pada kehilangan fungsi hidup hariannya, keberfungsiannya. Contoh misalkan ya, normal bermasalah itu kita mungkin uang kita itu tidak cukup untuk beberapa hari ke depan, tetapi kita upayakan, kita bangkit, kita pergi keluar mencari sesuap nasi gitu ya. Kita mungkin mengeluh, cemas, memikirkan tagihan-tagihan atau cicilan ya, tapi masih sanggup untuk bangun pagi, pergi keluar, mencari sesuap nasi, mengurus anak, memasak gitu. Namun ketika kondisi itu sudah pada level darurat medis dan psikologis, kalau misalkan satu, seseorang itu tanda-tanda ya malas mandi ya Mbak. Jadi hati-hati dengan rasa malas untuk mandi gitu ya. Mengurung diri di kamar sampai berhari-hari, malas makan, atau mengalami serangan panik walaupun dia tidak punya asma, atau serangan terkait dengan saluran pernafasan ya. Dimana dia mengalami serangan semacam kayak tercekik berulang-ulang hingga tidak bisa bernafas gitu ya. Kemudian dia memilih untuk mengambil perilaku berisiko, misalnya pinjam pinjol gitu ya, atau mencari kesenangan sesaat dari reduksi stres dia lewat adiksi berat, rokok atau mungkin alkohol atau mungkin juga game. Atau mungkin yang paling red flagnya adalah misalkan kalau dia merasa bahwa saya nggak berguna, saya apa ya, masih layak untuk hidup gitu ya. Kayaknya kalian itu lebih tenang kalau aku nggak ada. Nah, kata-kata itu sebenarnya adalah simbolisasi bahwa dia itu adalah simbol jeritan. Dia sedang menjerit minta tolong. Karena okay. apa? Karena otaknya sudah tidak sanggup lagi ada di dalam posisi survival mode. Baik. Kita itu survival mode itu boleh, tapi hanya beberapa jam. Setelah itu kan kamu pasti ada waktu istirahat. Nah, waktu okay. istirahatnya juga nggak bisa. Karena dia merasa menanggung beban sendirian. Apalagi untuk tipe-tipe yang tertutup atau dipendam. Jadi itu mungkin ya.
0: Oke, baik. Itu juga untuk pandangan dari sisi psikologi akademisi begitu ya. Terima kasih Bu Hetty dan juga Pak Sailendra, seluruh narasumber. Kita masih ada di segmen pertama ya, istilahnya masih perkenalan dulu. Jadi masih ada beberapa segmen yang lainnya lagi. Jadi kalau untuk Anda, kawan pendengar Sedigar FM, pengen join juga, pengen ikut sambung untuk pagi hari ini di program Mijen Talk, boleh langsung untuk Anda share di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus.
0: Malang Selatan memang identik dengan wisata pantainya. Ombak yang deras mungkin sudah menjadi identitas Pantai Malang Selatan. Tahukah Anda, Pantai Celungguk menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua pantai di Malang Selatan memiliki ombak yang besar. Selain menawarkan pemandangan yang bagus dan khas dari Malang Selatan, di Pantai Celungguk ada juga kawasan edukasi pelestarian mangrove. Jadi, saat Anda berwisata ke sini, Anda juga bisa menikmati pemandangan dan belajar bagaimana cara melestarikan hutan bakau. Karena wilayah ini masuk kawasan observasi, Pantai Celungguk menjadi perlindungan dan rehabilitasi hutan bakau. Anda juga wajib untuk menaati beberapa poin peraturan, termasuk melapor kepada pengelola. Sesudah Anda membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda bisa mengkonfirmasi maksud dan tujuan Anda masuk ke Pantai Celungguk ini. Nah, kawan, menariknya lagi kalau Anda membawa barang-barang untuk masuk ke pantai ini, jumlahnya harus sama ketika Anda masuk dan ketika Anda pulang. Dan nanti kalau ada yang berkurang, Anda akan dikenai denda Rp100.000 per item yang kurang. Pengecekan barang ini akan dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap asri karena kawasan ini sudah ditata sebagai area observasi oleh pemerintah. Jika Anda tertarik berwisata sambil edukasi hutan bakau di Pantai Celungguk, lokasinya berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Anda bisa mengikuti petunjuk arah menuju Pantai Goa Cina. Di sekitar kawasan pantai ini, Anda harus parkir kendaraan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses menuju Pantai Celungguk harus dilalui dengan jalan kaki ke arah timur sepanjang 500 meter. Anda akan melalui jalan setapak, perumahan penduduk, hingga lereng pegunungan yang akhirnya Anda akan sampai di Pantai Celungguk Malang. Selain itu kawan, buat Anda yang suka petualangan, Anda bisa melewati rute lain. Dari perempatan jalan lintas selatan, Anda harus belok kiri dan menuju ke Pantai Sendang Biru. Kira-kira setelah 200 meter belok kanan dan Anda akan menemukan jalan yang agak luas. Di sini Anda harus menitipkan kendaraan, tepatnya di rumah penduduk. Dari sana Anda mulai berjalan kaki mengikuti jalan setapak yang melewati perkebunan penduduk kira-kira sejauh 1 km. Nantinya Anda akan melintasi sungai, bukit, dan menyeberangi muara sungai. Dari muara sungai ini, Anda akan berjalan sekitar 20 menit untuk sampai di Pantai Celungguk. Jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Sampai persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
6: Terus
7: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
9: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
10: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
11: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
9: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
11: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
12: Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
13: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Serigen Line 101 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih di program IGN Talk ya. Kita bahas soal himpitan ekonomi picu gangguan mental. Kalau di awal tadi, dari informasi yang kita terima ya, sekarang cukup banyak masyarakat yang sudah mulai teredukasi soal kesehatan mental. Kemudian juga dari Dinas Sosial, ini pun juga cukup concern kawan ya. Termasuk barangkali saya mau ke Pak Sailendra dijelaskan juga, Pak Sailendra, dari apa yang sudah dilakukan dari Dinsos, mungkin boleh di-share seperti apa datanya, kemudian juga bagaimana pengumpulan data sejauh ini. Karena kalau dari informasi yang kita terima cukup banyak ya, sampai ribuan orang. Kemudian apakah dari Dinsos juga melihat konsentrasi kasus ini berdasarkan wilayah atau kecamatan ya di Kota Malang? Jadi apakah ada wilayah tertentu ini yang jadi perhatian? Gimana tuh Pak Sailendra?
2: Ya, Mbak Nurul, kami menerima informasi-informasi adanya masyarakat yang mengalami disabilitas mental. Itu tentunya dari faskes pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Malang. Apakah itu melalui puskesmas atau klinik-klinik yang ada di Kota Malang. Beberapa puskesmas sudah melayani terapi kesehatan atau pemberian obat-obatan, konseling, dan seterusnya. Nah, data-data ini kami terima dan kami aktivasi itu kita upayakan setelah mereka menerima terapi-terapi tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah kami bina diberikan bimbingan, pendampingan yang kalau mereka itu selama ini mungkin kesulitan kerja, kita berikan pelatihan-pelatihan. Kalau mereka itu kesulitan komunikasi sosial dengan masyarakat, kita berikan pendampingan di keluarga, di masyarakat, dan seterusnya. Nah, ini tentunya memerlukan peran dari semua pihak, apakah itu dari keluarga itu sendiri dan juga lingkungan masyarakat sekitar, karena penanganan masalah disabilitas mental ini tidak bisa hanya ditangani oleh salah satu pihak saja, tetapi peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Nah, kami menyiapkan tadi seperti saya sampaikan, adanya pelatihan-pelatihan keterampilan, ada intervensi ekonomi yang inklusif bagi penderita yang sudah stabil beserta keluarganya.
14: Okay.
2: Agar siklus stres tadi itu terus ke arah pemulihan itu bisa diterapkan, dijalankan. Demikian.
14: Baik. Kemudian kalau untuk dari wilayah sendiri, Pak Sailendra, di wilayah Kota Malang, apakah juga sudah diketahui nih daerah mana sajakah sebarannya? Ya. Kemudian daerah mana yang perlu concern terkhusus?
2: Ya, sebetulnya hampir merata di setiap wilayah, dalam arti wilayah kecamatan itu ada yang penyandang disabilitas mental. Tapi kita agak concern ya. Pas saya enak juga yang menyebutkan wilayahnya ikut karena kurang menurut saya agak sensitif juga kalau menyebutkan wilayah mana gitu.
14: Okay. Pak Duru. Baik, Pak Sailendra.
2: Tapi sepertinya merata sih, tidak dominan di salah satu wilayah.
14: Oke. Okay.
2: Demikian, Pak Duru.
14: Baik. Kalau untuk kategori usia, Pak Sailendra, ini apakah juga sudah ada datanya sendiri, apakah mereka usia produktif atau bagaimana ini yang cukup rentan?
2: Ya, rata-rata memang yang kami lihat, kami punya data itu dari usia produktif, Mbak Dulu. Ya mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Hetty tadi dari pihak akademisi itu memang kenyataannya seperti itu. Usia produktif ini yang anggap saja diistilahkan sebagai sandwich generation ya, istilah kerennya itu, mereka itu kan menopang kehidupan keluarga, baik itu untuk kehidupan orang tuanya, terus saudara-saudaranya, dan juga anak-anaknya, sehingga mereka itu terhimpit mulai dari atas, bawah, samping juga, terus di mungkin juga dia, mereka itu juga terhimpit secara sosial di kemasyarakatannya, sehingga ada guncangan ekonomi sedikit pastinya menggoyahkan mental mereka. Itu, Mbak Durun.
14: Baik, selanjutnya saya juga mau ke Bu Hetty lagi. Bu Hetty, dari data tadi yang disampaikan, nampaknya juga memang usia produktif ini jadi perhatian. Itu bagaimana ya Bu Hetty? Apakah memang usia produktif cukup rentan atau seperti apa? Oke, Bu Hetty, suaranya masih belum masuk.
1: Ya, Kak.
14: Oke, silakan.
1: Ya. Maaf tadi keputus.
14: Baik. Dari data yang disampaikan dari Pak Sailendra, kabarnya memang usia produktif ini cukup rentan. Nah, itu kalau dari sisi psikologi bagaimana melihatnya, Bu Hetty?

0: termasuk mengapa reaksi tiap orang bisa berbeda saat dalam posisi dia dihantam krisis ekonomi ya. Kerentanan ini sangat tergantung pada fondasi psikologis masing-masing. Nah, secara umum untuk seseorang mengalami distress itu belum tentu dia mengalami gangguan mental. Tadi ada normal bermasalah, kemudian ada penurunan fungsi, dan baru kemudian ada tahap yang lebih berat adalah gangguan mental. Nah, gangguan mental maupun perilaku itu sebenarnya akibat akumulasi dari 4 faktor utama yang menumpuk seiring waktu berjalan gitu ya. Adakah resource yang mendukung ataukah dia tidak cukup pengelolaannya. Nah, diawali dari kerentanan genetik ya. Kondisi ini diperparah adanya trauma masa kecil atau mungkin di dalam tumbuh kembang selanjutnya ada dihantam oleh masalah psikososial, termasuk oleh lingkungan keluarga dan sosial yang tidil, seperti kemiskinan yang kronis, konflik dalam rumah tangga, dan juga sisi parenting di mana anak ada pengabaian atau mungkin ada fungsi-fungsi orang tua yang tidak sepenuhnya bisa mendukung adanya kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, ini juga kemudian setelah itu diperburuk oleh gaya hidup yang destruktif, seperti halnya adiksi zat, adiksi judi atau game, atau mungkin juga terkait dengan penyesuaian sosial yang adanya isolasi diri. Jadi secara akumulatif kerentanan genetik sebenarnya tidak secara aktif itu membuat seseorang mengalami potensi besar gangguan mental, tidak, tapi selama bisa ada dukungan ya di lingkungan yang aman, kemudian di dalam proses tumbuh kembangnya ada proses belajar dan teredukasi dengan baik, maka ketika genetik yang rentan itu terus ditumpuk oleh trauma keluarga, tekanan ekonomi yang berat, dan gaya hidup yang buruk, serta beban psikologis yang akhirnya melampaui batas ambang kemampuan manusia ya, dan terutama pada otak manusia, ini akan berpotensi pada indikasi awal munculnya gangguan jiwa atau fungsi kesadaran dan fungsi keberfungsian hidupnya mengalami penurunan yang cukup bermakna di situ.
1: Dan ini tadi apakah juga termasuk karakter psikologi yang perlu diantisipasi begitu Bu Hetty ya? Tadi kan disebutkan seperti soal genetik begitu. Nah, ini apakah juga ada kondisi-kondisi tertentu itu yang juga perlu untuk diketahui sejak awal?
0: Ya, untuk model biopsikososial itu adalah terkait dengan adanya deteksi dini pada tumbuh kembang anak ya, secara fisik, karena fisik dan psikologis serta sosial itu nantinya akan saling timbal balik gitu ya. Contoh misalkan dari sisi perkembangan gizi buruk misalkan ya, adanya stunting atau adanya indikasi bahwa dia lambat di dalam respon tumbuh kembangnya. Nah, itu tentunya menjadi modal dasar seseorang itu sehat secara fisik dulu. Kemudian dia memiliki bekal psikososial setelahnya di dalam mengembangkan sebuah proses tumbuh kembang anak, perlu dukungan parenting yang enabling, yang suportif ya, yang tidak mengabaikan gitu ya. Termasuk juga ada isu fatherless, itu sebenarnya adalah contoh misalkan ada ayah tetapi ada tapi tiada. Kehadiran secara emosional dan kehadiran secara dukungan finansial, sehingga anak itu merasa diupayakan, divalidasi. Nah, itu penting. Kemudian di dalam proses belajarnya dari sosial, interaksi, ekosistem yang ada di sekitarnya, ada persoalan lain lagi. Apakah secara istilahnya mikrosistemnya beres, kemudian ada mesosistemnya, misalkan kalau memang kondisi keluarga dan kondisi ekonomi secara general itu memang ada persoalan dalam apa ya, krisis ekonomi, apakah misalkan seperti maaf ya, dinas sosial ada jaring pengaman sosial gitu ya. Jadi dari sisi eksosistemnya ternyata

0: dukung. Oh, di kantor atau di instansi dia bekerja atau di tempat dinas terkait itu mendukung dari sisi resort atau daya dukung pada kesehatan dan pendidikan. Ya, ekosistemnya. Misalkan adanya jaring pengaman sosial, itu amat sangat membantu. Kemudian juga ada BPJS, ada asuransi kesehatan seperti itu, dan juga ada misalkan apa ya, bantuan cash atau bansos. Nah, itu sebenarnya secara simptomatik membantu, tetapi dari ekosistem itu harapannya ada satu sistem rujukan kesehatan atau kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, itu tentunya menjadi penting ya. Baik. Karena itu secara sistemik, secara sosial. Nah, sehingga model stres keluarga itu bisa kita reduksi. Jadi keluarga itu bisa lebih ada istilahnya ketahanan dan kenyamanan keluarga. Walaupun, maaf begini, misalkan sama-sama gajinya kurang dari di bawah UMR ya, sama-sama punya anak dengan jumlah yang sama, tetapi seseorang ini bisa survive, yang satunya ada persoalan serius, misalkan ya, ada munculnya penyakit degeneratif, misalkan, atau kardiovaskuler dengan adanya kendali emosi yang juga sangat rendah. Nah, itu kenapa kok berbeda? Karena resort masing-masing itu berbeda, daya tahan mereka berbeda. Baik. Jadi dari situ kita bisa melihat persoalan ini tidak hanya secara individual tapi juga sistemik. Jadi kita sangat membutuhkan instansi terkait secara sistem pertetanggaan, per RT-an, community dan juga dalam society dan juga bernegara gitu. Okay. Jadi itu sehingga dari top down dan bottom up itu ketemu sehingga nanti harapannya ada balancing di situ.
1: Oke. Okay. Jadi cukup berbeda-beda ya, dan sekali lagi nggak boleh self-diagnosis. Kemudian juga bagaimana peran dari semuanya ini sangat dibutuhkan. Dan untuk seluruh narasumber ini tadi ada beberapa yang sudah join ya. Barangkali kita bisa play di segmen selanjutnya. Kita jeda kembali untuk pagi hari ini kawan. Anda masih simak program Ijentok ya, kita bahas himpitan ekonomi picu gangguan mental.
2: For your life. Citygate FM.
3: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, tadi ada yang mau join juga untuk sambung di telepon. Untuk seluruh narasumber kita coba sambung dulu ya dengan beberapa pendengar Sedikit FM. Tadi selain ada yang sudah antri untuk telepon, ada yang sudah mengirimkan voice note. Coba saya sambung yang di telepon dulu. Bu Perida, pagi hari yang sudah sambung. Selamat pagi, Bu Perida.
8: Iya, halo. Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, selamat pagi. Bu Perida, mungkin bisa dikecilkan dulu untuk suara radionya. Feedback nih di kita.
8: Bentar ya, Mbak.
1: Oke.
8: Bentar.
1: Ini masih feedback ya suaranya. Oke.
8: Okay. Mbak, jelas?
1: Sudah aman, Bu Perida, silakan. Apa yang mau disampaikan?
8: Oke. Okay. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk on air, terutama untuk Radio 911 yang banyak membantu untuk saat ini. Terus sekarang saya mau langsung salam kenal dulu untuk Bapak Salendra dari Dinsos ya, Pak ya, sama Bu Hesti selaku dari via akademisi ya. Gini Mbak, berkaitan dengan topik pagi ini, saya lagi berupaya untuk tidak terjadi pada diri saya pribadi untuk saat ini, yaitu untuk topik tentang himpitan ekonomi memicu disabilitas mental ya. Terus terang Mbak, saat ini untuk himpitan ekonomi memang iya, karena sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Perida, usia 56 tahun. Saat ini saya sedang mengalami himpitan ekonomi, tidak hanya dari pendapatan yang minim, tapi karena saya juga saat ini lagi mengasuh adik kandung saya, itu usia 54 tahun, yang mengalami disabilitas intelektual atau tunagraita. Sebenarnya saya sudah kemarin sempat di assessment 2 kali dari pihak kelurahan dan sudah ada peninjauan dari pihak Dinsos. Cuman mungkin dari pihak Dinsos sampai detik hari ini belum bisa memberikan keputusan atau kepastian bantuan apa yang cocok buat adik saya yang mengalami tunagraita. Terus terang itu apa ya, jadi istilahnya membuat diri saya juga terasa kepikiran ya, karena saya harus apa yang saya harus lakukan seperti itu. Kenapa kok belum bisa ada bantuan yang cocok untuk adik saya, karena terus terang saat ini saya rumah saja ngontrak Mbak, Ibu. Rumah ngontrak dan ngontraknya saya bulanan. Terus terang tarifnya lumayan tinggi sebenarnya. Kalau untuk penghasilan suami saya yang hanya buruh laundry, yang minimal penghasilannya 60 ribu, itu tidak cukup untuk membayar. Tapi selama ini mungkin saya punya teman-teman yang baik, jadi banyak dibantu oleh mereka untuk ya isanya untuk kebutuhan sehari-hari. Okay. Seperti itu. Sekarang ini saya mau tanyakan untuk ke Pak Salendra, untuk masalah adik saya ini Pak, bisa nggak Pak saya dikasih solusi gimana baiknya? Karena terus terang kemarin bantuan itu terkendala karena KTP dan kakak saya tidak sesuai domisili. Seperti okay. itu.
1: Baik Bu Perida.
8: Dan untuk Bu Hesti, kalau seperti kondisi saat saya saat ini, Bu Hesti, apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak, amit-amit ya, tidak mengalami apa yang disebut dengan disabilitas mental. Terus terang saya saat ini lagi kondisi sakit karena saya punya diabetes. Jadi ya terus terang sebenarnya ya seperti yang dikatakan Bu Hesti tadi, merasa tidak mampu, merasa seperti apa ya, seperti frustasi. Nah seperti itu bagaimana Bu Hesti untuk yang apa yang harus saya lakukan. Terima kasih untuk waktunya kepada Pak Salendra dan Bu Hesti, terima kasih banyak.
1: Baik.
8: Wassalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Perida. Ini tadi pertanyaannya langsung ke Pak Sailendra ya, dan juga ke Bu Hetty. Silahkan, ini mau menanggapi dari siapa dulu? Pak Sailendra barangkali, monggo Pak.
9: Iya, Bu Frida, tentunya kami ikut berempati terhadap kondisi keluarganya Ibu, terutama adik Bu Frida. Dan tadi sudah disampaikan kalau ada assessment dari pihak keluarga maupun dari dinas sosial, namun belum ada penyelesaiannya atau tindak lanjutnya seperti apa, karena identitas atau kependudukan dari keluarga Ibu Frida ini masih bermasalah. Nah, ini menjadi salah satu problema masyarakat saat menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi, masalah identitas kependudukan. Nah, kami ada program yang namanya Perlinsos yang nanti akan kami sampaikan secara masif kepada masyarakat. Tentunya program Perlinsos atau perlindungan sosial ini menjadi program yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menerima akses atau pelayanan adanya keterbatasan ekonomi terutama dan juga keterbatasan masalah sosial. Karena di Perlinsos ini nantinya masing-masing atau masing-masing masyarakat keluarga di Kota Malang ini bisa mendapatkan informasi mereka itu ada berada di desil mana. Desil itu merupakan peringkat sosial di masyarakat. Kita kan ada desil 1 sampai dengan desil 10. Di sanalah kami akan bisa intervensi untuk penanganan permasalahan sosial terutama yang berada di desil 1 sampai dengan desil 5. Nah, terkait dengan permasalahan ibu, kalau saya informasikan hal ini kepada petugas atau kembali lagi ke pihak kelurahan atau ke dinsos untuk memperbaiki data kependudukannya itu terlebih dahulu. Nah, kalau data kependudukan ibu nanti sudah selesai diperbaiki, nanti kami akan bisa intervensi. Karena data kependudukan ini sangat dipentingkan pada saat assessment. Saya khawatir karena data kependudukan ini tidak mencerminkan data sebenarnya, karena mungkin lokasi, mungkin ibu sendiri mungkin masih ber-KTP luar Kota Malang, sehingga tidak bisa kita tangani. Yang bisa kita tangani kan masyarakat yang ber-KTP Kota Malang.
1: Oke.
9: Demikian.
1: Baik.
9: Dari saya,
1: oke,
9: Bu Frida. Mudah-mudahan hal-hal yang dikeluhkan atau yang diderita oleh keluarga ibu bisa kami fasilitasi.
1: Oke, baik ya, Pak Sailendra. Selanjutnya juga ke Bu Hetty. Tadi setelah disampaikan seperti apa kondisi dari Bu Perida, barangkali ada yang mau disampaikan juga Bu Hetty.
0: Ini sedikit dari saya Bu Perida. Ikut prihatin dan juga mendukung atas segala upaya dari Bu Prida ya, yang walaupun dalam kondisi tidak terlalu sehat masih belas asih dan juga peduli dengan saudara gitu. Mudah-mudahan secara administrasi dan kependudukan bisa diupayakan. Fokus pada kondisi kalau ada tekanan ekonomi yang tinggi diikuti oleh persoalan kesehatan fisik ya. Tentunya kita yang perlu kita butuhkan adalah sebuah cara apa menangani diri kita sendiri dengan melatih untuk menenangkan respon stres atau kita sebut sebagai toleransi terhadap tekanan tadi. di mana kita bisa berlatih untuk belajar tenang. Kadang kita mikir, loh, Bu, saya kan sudah tiap hari bernafas ya, kenapa saya harus disuruh latihan relaksasi nafas? Karena ini adalah salah satu teknik untuk kita, pertama, untuk menjadi tenang. Yang kedua, kita bisa memilah masalah kita, mana yang bisa dikontrol dan tidak. Yang ketiga, mengambil tindakan kecil, walaupun itu kecil tapi cukup realistis dan cukup bermakna, termasuk minta tolong, minta bantuan dan bercerita di forum ini gitu. Saya cukup bangga dan cukup apresiasi bahwa ini adalah salah satu jalan keluar kita mencari tindakan ekonomi kecil yang realistis gitu ya, termasuk meminta solusi dan bantuan dari pihak lain. Kemudian keempat adalah kita berlatih untuk menghadapi pikiran yang seringkali membuat kita panik mendadak. Nah, perlu kita, kalau misalkan penghasilan ini tidak cukup, bagaimana nanti itu muncul? Tentunya kita bisa, istilahnya ya, kayak orang-orang main layangan itu bisa mudari pikiran gitu istilahnya, mindset kita bisa kita, penghasilan saya tidak cukup, bagaimana nanti, ini saya juga banyak tanggungan gitu ya, sehingga itu sering memicu kadar gula naik ya Bu ya, atau kortisol naik, atau mungkin juga sesak di nafas, atau mungkin respon-respon seperti gatal atau sulit tidur itu muncul. Maka kita bisa berdamai dengan pikiran kita untuk bisa kelola, memang kondisi saya sekarang sedang sulit. Nah, apa ya hal yang bisa saya lakukan hari ini gitu. Jadi berpikirnya tidak terlalu kejauhan gitu ya. Jadi baik, tidak menggeser rasa khawatir itu menjadi satu semacam pemicu untuk kita nyari solusi. Kenapa orang itu diberikan kekhawatiran, rasa takut oleh Yang Maha Kuasa? Agar kita bisa mengantisipasi tapi dalam jangka pendek menyelesaikan masalah itu. Jadi harapannya tidak berkepanjangan. Termasuk tadi latihan untuk tenang adalah tarik nafas 4 hitungan, kemudian tahan 2 hitungan, lepaskan 4 hitungan, lalu tahan. Fokus saja pada cara kita bernafas. Ibu lihat yang baik-baik, yang adem, mendengarkan kicau burung dulu, kemudian mencecap aroma yang menyenangkan, menyegarkan, kemudian mencecap rasa yang gurih atau mungkin yang segar. Kemudian kita juga meraba hal-hal yang membuat kita itu merasa nyaman gitu ya. Jadi itu namanya teknik berkesadaran gitu. Jadi untuk kita bisa lebih tenang. Kira-kira itu Ibu. Jadi intinya kita memang ada dalam kesulitan. Kita bukan dilatih untuk menderita, tidak ya, maksudnya Tuhan tidak begitu, tetapi agar kita bisa tetap tenang, berpikir jernih dan bertindak yang sesuai dengan mencari solusi untuk mencari titik temu dari kondisi ekonomi yang sulit. Okay. Jadi insya Allah rezeki akan diturunkan pada mereka yang memiliki emosi yang tenang dan pikiran yang jauh lebih jernih. Begitu insya Allah.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Hetty. Ini tadi masih ada beberapa yang sambung juga, coba saya play ya. Ini tadi ada dari Pak Dani.
10: Selamat pagi Nenon Wan.
1: Selamat pagi.
10: Kalau karena himpitan ekonomi itu kan akhirnya para pencari kerja, suami istri kan semuanya kepikiran, Pak. Nah, dari kepikiran itu yang menyebabkan sakit, mau sakit secara jasmani maupun secara mental. Intinya sih kalau saya bilang sih semuanya ada di pikiran. Terlalu banyak mikir, bisa hipertensi, bisa sampai stroke, bisa jantung juga gak bagus karena mikir, terus orangnya ngebul rokok terus, ngopi, kayak gitu. Dan pasti nanti akhirnya ke mentalnya.

0: Baik, itu kalau menurut dari Pak Dani ya. Termasuk kita coba langsung sambung saja. Tadi ada yang sudah ngantri untuk bisa sambung di telepon. Ada Pak Yudi tadi ya yang ingin join juga melalui line telepon. Untuk di pagi hari ini kawan, kita masih bahas himpitan ekonomi picu gangguan mental. Ini sudah terhubung dengan saya, Pak Yudi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Yudi, silakan. Iya, Pak, yang mau disampaikan.
1: Iya, saya ingin lebih mendapatkan suatu komentar ya. Ini masalah himpitan ekonomi ya, akan mengganggu mental kita ya. Angkanya sudah demikian tinggi ya, 1.600 di Kota Malang. Ya tentu saja sebetulnya kan pendekatannya secara ekonomi, selama ekonomi belum baik tetap akan terjadi. Sekarang kan sudah terjadi intervensi klinis di mana itu para profesional psikiater ya melakukan tugasnya untuk mengatasi ini semua gitu. Itu yang terjadi sekarang gitu. Sekarang yang kita ingin tanyakan, kebijakan di bidang ekonomi itu seperti apa begitu. Kemudian dari psikologinya, intervensi psikologi psikologi sosialnya sampai di bawah gimana itu ya, gitu. Stakeholder-stakeholder itu yang punya masyarakat itu kan kelurahan ya, yang paling tahu persis itu keadaan rakyatnya, tapi mereka tidak berdaya tanpa suatu intervensi dari pemerintah dalam hal psikososialnya seperti apa. Ya, sumber daya manusianya masih lemah, anggarannya juga tidak cukup untuk mengatasi itu semua. Ini kan masalah ekonomi yang harus kita atasi gitu. Masalah ekonomi kan sudah lama begini, akhir-akhir ini semakin meningkat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak akan bisa hilang selama masalah ekonomi itu tidak diperbaiki gitu. Karena memang judulnya ini kan himpitan ekonomi yang mengganggu kesehatan jiwa kita begitu loh. Ya toh. Kalau yang tadi disampaikan narasi-narasi itu suatu normatif aja, itu secara ilmiah demikian. Tapi yang paling kita butuhkan adalah gimana sih mekanismenya tuh, siapa yang punya tanggung jawab di sana, kolaborasinya bagaimana, itu yang kita harus bentuk sekarang itu. Ya toh, para ahli silakan, ayo kita mau berbuat apa gitu untuk mengatasi ini semua gitu. Selama ekonomi tetap tidak baik ya, ya sudah kita terima intervensi klinis ini gitu loh. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi juga. Itu kalau menurut dari Pak Yudi. Mungkin kalau dari narasumber ada yang mau menanggapi tadi apa yang disampaikan dari para pendengar, silakan.
2: Ya, Pak Yudi atas.
3: Ya, monggo silakan Bu Eti dulu.
2: Iya, dari Pak Yudi, terima kasih untuk masukannya jaring pengaman sosialnya dan juga masalah terkait dengan promosi dan pencegahan dari sisi kebijakan ekonomi. Terlepas dari itu, bukan kewenangan kami ya, tetapi setidaknya dari level kebijakan makro sistem, tentunya yang kita harapkan ada dua lapis ya untuk jaring penyelamat ini. Ketika seseorang terpeleset pada kondisi ya, krisis ekonomi, terpeleset dari tangga ekonomi keluarganya dan juga dirinya, maka harapannya dari sistem negara ini bisa menahan, menjadi support ya, agar tidak terlalu jatuh miskin secara ekstrim gitu ya, katakan secara simpelnya. Jadi kebijakan secara makro tentu saja dari level negara, kita membutuhkan kebijakan lapangan kerja, kemudian kebijakan tenaga kerja yang juga diimbangi dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, termasuk juga bansos yang tepat sasaran. Namun dari sisi lain juga tidak menghidupkan mental mengharapkan, tapi juga mental provider ini juga perlu ditingkatkan dari level misalkan pembinaan kompetensi untuk siap kerja bagi mereka dengan usia produktif, termasuk juga fasilitas kesehatan untuk BPJS yang sistemnya memudahkan kita mudah rujukan. Sementara di sisi masyarakat dan keluarga, diharapkan ketika seseorang terpeleset dari tangga ekonomi ini, dia bisa memeluk, memberikan perhatian dan kepeduliannya agar dia tidak bisa merasa berjuang sendirian. Misalkan sebagai contoh di kampus kami di Universitas Negeri Malang, terkait dengan keberhasilan akademik mahasiswa dan juga kelancaran di dalam pembayaran kuliah, kami ada kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dari sisi bantuan UKT, kemudian layanan konseling secara gratis dan juga layanan kesehatan berbasis BPJS, serta juga adanya bantuan pada fasilitas yang terkait dengan fasilitas pendidikan dan juga kesehatan. Jadi ini perlu benar kata Pak Yudi tadi, secara sistemik agar layanan ini menjadi satu mode tidak hanya pada kuratif saja tapi juga pada promotif dan juga cekarnya. Begitu Kak Nurul.
0: Oke, baik Bu Hetty. Dari Pak Sailendra, barangkali ada yang mau ditambahkan juga?
3: Iya, yang disampaikan Bu Hetty tadi, insya Allah sudah dilaksanakan oleh Dinsos. Mulai dari pendampingan, kita memberikan jaring pengaman sosial, dalam arti ada bansos jika mereka itu berada di desil 1 sampai dengan 5, desil 5, itu menjadi prioritas kita untuk berikan bantuan sosial, apakah itu dalam bentuk sembako, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Berikutnya adalah kita memberikan pelatihan kepada mereka. Pelatihan tentunya sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan mereka. Seperti yang sederhana-sederhana saja supaya mereka bisa dapat berusaha. Berikan pelatihan membuat jamu, membuat minuman jahe. Tidak hanya pelatihan, tapi kita juga memberikan bantuan peralatan dan sedikit modal untuk membeli bahannya. Itu sudah kami lakukan dari tahun ke tahun. Sehingga harapannya mereka itu paling tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Syukur-syukur mereka bisa mengembangkan keahlian mereka atau keterampilan mereka setelah mendapatkan pelatihan dan bantuan untuk bisa menjadi wirausaha dan bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita juga ada program yang dinamakan Rumah Pijar, yaitu Rumah Peduli Jiwa dan Rasa, di mana di Rumah Pijar ini merupakan suatu layanan terpadu terhadap para PPKS ya, terutama yang antara lain menerima atau mengalami gangguan atau disabilitas mental. Situ mulai dari keluarganya, masyarakatnya, sampai penderitanya, kita ada pendampingan-pendampingan dan kita advokasi mereka, ada bimbingan-bimbingan kepada mereka sehingga stigma terhadap orang yang mengalami disabilitas mental itu tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka harus dipulihkan dan diharapkan menjadi masyarakat seperti sedia kala.
0: Okay.
3: Demikian Mbak Nur.
0: Baik. Yeah. Oke, okay, Pak Sailendra dan juga Bu Hetty, karena ini kita juga sudah di akhir segmen. Untuk sebelum kita tutup segmen kita pagi hari ini, saya mau minta dari masing-masing narasumber sebagai closing statement dari apa yang kita bahas, himpitan ekonomi, picu gangguan mental, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Sedikir FM, masyarakat di luar sana. Silakan, saya mulai dari Pak Sailendra dulu.
3: Baik, penanganan isu terhadap gangguan mental ini membutuhkan kerjasama semua pihak, semua stakeholder, mulai dari pemerintah kota, dunia usaha, masyarakat, lingkungan sekitar, RT RW, dari akademisi. Tadi Bu Eti juga menyampaikan peran dari akademisi. Tentunya juga yang terpenting adalah dari keluarga dan pasien sendiri. Untuk menghapus stigma negatif terhadap penderita gangguan mental. Berikutnya adalah jangan ragu-ragu dan jangan malu juga untuk mengakses layanan-layanan yang kita dapat fasilitasi, yang Pemkot fasilitasi. Ada, kalau di pelayanan medisnya ada di puskesmas, atau melapor ke dinas sosial jika mengalami mengalami masalah kesehatan mental. Itu kami Pemkot Malang melalui dinas sosial siap hadir untuk mendampingi. Dan tentunya kami berharap di institusi-institusi atau entitas apapun di masyarakat, baik itu di tingkat RT, RW, di tempat kerja, atau di kampus juga, itu dapat mendeteksi awal atau men-screening awal adanya warga atau anggotanya sebelum berisiko menjadi gangguan mental. Okay. Sehingga bisa cepat kita tangani. Demikian Mbak Nurul dan para pendengar setia 911.
0: Baik, kemudian untuk dari Bu Heti, silakan Bu Heti.
2: Terima kasih untuk kesempatan terakhir ini. Jadi yang pertama adalah pintu komunikasi dan juga validasi emosi, agar siapapun, mungkin kita atau orang-orang di sekitar kita yang merasa tidak sedang baik-baik saja secara finansial maupun secara psikologis, maka berkomunikasi dan validasi emosi itu merasa bahwa mereka merasa didengarkan tanpa dihakimi, dan yang penting lagi juga diimbangi dengan welas asih sosial, atau kita bersama-sama sebagai elemen masyarakat untuk memberikan bantuan praktis yang konkret yang memang di sekitar kita ada yang membutuhkan. Misalkan tindakan sederhana seperti apabila tetangga membagikan makanan, kerabat ada sambatan, kita bantu untuk menjaga anaknya sebentar, memberi informasi lowongan kerja secara nyata. Itu semua adalah tindakan kecil tapi sangat berarti ya bagi mereka dengan kondisi ini. Karena ini akan meringankan beban pikiran mereka dalam kondisi himpitan ekonomi ini. Jadi ketika ada sinyal bahaya dari sisi psikososial, maka tugas kita adalah yang paling penting merangkul dan menjaga anggota keluarga kita, sebagaimana oleh Pak Salendra katakan, agar stigma

0: butuh layanan dari dokter dan juga layanan dari psikiater serta psikologi di puskesmas terdekat atau fasilitas di atasnya. Sehingga pemanfaatan fasilitas kepesertaan BPJS dan juga sistem rujukan yang lebih mudah itu membuat biaya untuk kondisi fisik dan mental ini tidak terasa berat untuk ditangani bersama-sama. Begitu saya rasa, Kak Nurul, terima kasih untuk waktunya.
1: Baik, terima kasih juga sekali lagi untuk seluruh narasumber, Bu Hetty dan juga Pak Sailendra, untuk ngobrolnya bersama Sidikir FM di pagi hari ini. Terima kasih juga kawan untuk Anda pendengar Sidikir FM yang sudah simak. Kita baru saja bahas soal himpitan ekonomi picu gangguan mental. Dan kawan untuk di pagi hari ini, kita juga bisa belajar ya, himpitan ekonomi bukan hanya soal bagaimana kita bertahan secara finansial, tapi juga bagaimana kita menjaga diri agar tidak kehilangan daya tahan mental. Karena dalam kondisi sesulit apapun, meminta bantuan ini bukan tanda lemah, tapi bagian dari upaya untuk tetap bertahan. Dan saya ingatkan juga kawan untuk selalu simak program Ijen Talk hanya di Radio Sidi Guide 911 FM. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 25. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ilaihi yuraddu ilmu s-sa'ah, wa ma takhruj.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit dengan dokter, bilang saja saya dokter, biasa yang tangan. Itu boleh karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustaz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu gak boleh ngambil sikap, monggo ngetes dulu itu dah. Atau apalagi jajak ngobrol dulu. Karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu, itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit. Dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga dibab, ada ulama yang ngebabkan itu sampai dibab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non-muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau ngopi. Karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu, nanti baru kamu saya selamatkan. Itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu, berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel, berarti mati dalam status kafir. Dan kita ikut tanggung jawab, karena harusnya bisa Islam, andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih, saya berkali-kali ada non-muslim mau bersyahadat ke saya. Itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin, meskipun pakai bahasa Indonesia. Yang penting status kafirnya apa? Iya. Baru setelah itu ada hukum sosial yang mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidun bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, ya berangkat tapi kusala secara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata. Makanya ada sa'i, ya lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal itu lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sakobri jorok-jorok. Nah itu disiapkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyara'ah itu ya kira-kira kan gak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha itu kan. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahi huiri. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman, Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili surhal ali abduhul asbab, asbab samawati fa'attaliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit, tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat, kita mungkin saja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya. Akhirnya Musa ganti argumentasi. yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Ini perlu diingat dan berusaha sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu, itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya tanpa Tuhan, karena zaman era babanya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak penggawa Fir'aun yang mukmin. Wah, ini Fir'aun gak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tambah Tuhan. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktum imana. Maka di Quran diterangkan waqala rojulum mu'minum min ali fir'auna yaktum imana. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa. Nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabi kaliyak dulu kamu Musa, rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu, kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sasa, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak obre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak obre ya, maka berarti Musa terlanjur tertangkap. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Fiqih. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu bisa mau dieksekusi, fakrus, maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Sayyidina tidak disalam dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi Al-Qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan Al-Qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Sama lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan. Oke, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas menemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan Babul Musaroah ila Musifik. Saya teruskan. Wa kama la ra'aina ma yaqtulu musliman law taqtu'u alaihi la qatalahu fal musaroah ila taqrisihi min wajibatun. Idlaisa unatu mahmudatan fi kulli shay'in falaha mawatin tuhmadu fiha wa mawatin tutamu fiha wa kadzalika al-musara'ah wal lain wal dhulta wa ghayruhuma. Atas cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini gak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempel nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan gak menghormati majikan. Harusnya kamu setempel di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya gak ingin seperti pembantu yang buruk, datang menunggu apa? Dimana? Jadi itu ada beberapa spirit atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena tidak ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Qur'an ini termasuk balaghatul Qur'an. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ila Allah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa. lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isyak kita, beruntung kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berlari. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum. Ada non muslim minta, Bapak saya tolong ajarkan syahadat. Gak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, gak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri diri, harus kita taufikkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah. Harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit, terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat, karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi, orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, contoh sendiri ya, saya tak pakai baju dulu, habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan, tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebenarnya. Itu salah sekali, sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal toko-toko itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut, itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus salah. Apalagi oh, seremonial seminggu lagi nunggu toko terkenal, nunggu di syuting dulu, wah itu. Itu perilaku-perilaku usuh itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita kadang itu, kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak seru. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, di sultan, dan tokoh-tokoh itu salah. Itu sama dia, kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan dia, ada wartawan enggak ya? Minta di sultan dulu, sedang mati ini. Jadi kita normal saja dalam Islam, sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musaroah ila nusyidid fitimah. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti ini. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredaksi nova firru ilo. Makanya di tawaf ada ekspresi romal jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarafian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada apa fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita-kita sebagai ahli fikih itu gamang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa dokter? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Mau daftar saja bisa game gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah tetap mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik, pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat, watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika duhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah satu, jam satu, setengah dua, jam dua. Karena memang wujuban muasaan memang ada batas akhir waktu, misalnya sampai setengah tiga. Nah problemnya begini, misalnya setengah satu Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kopi. Apakah status wujuban muasaan wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri kita sudah jadi pilot, misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper sambil ambil pilotin dan pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau gak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus pada Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang tidak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak tidak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba lho, Anda jangan jadi ekstremis misalnya bantah kok protes toh, ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu ya, makanya dengan tanda kutip harus ada nakal, tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa, seperti anak kecil menek-menek itu, tuh bocah kok nakal, padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan, malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu bentak. Kalau anaknya naik-naik meja itu ya, sebetulnya bahasanya enggak nakal, lucu. Oh jubles pinter conggoy semoga meja, harusnya kan, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua nakal mencampur gelas. Malah boe malah mencanut tabungan. Bapaknya malah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena fitok, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi dia itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan gak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah, yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-kolamu ansalasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu anak kecil sampai balik, dua orang tidur sampai bangun, ketiga orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitam untuk sopan sama saya. Kamu yang kena hitam baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan, padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik kecil, asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpakan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa. Jadi kita punya riwayat itu ya barokah sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa tuh ini sujudnya kok lama. Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu nanti kan ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua wajib ngomong karena orang sekarang jarang yang kucuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya, tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru sana. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu udah kena hitam, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, putu wono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya, lama-lama ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid ayo khutbah rame, saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Wong sak ke masjid dibentak, lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan dong, wah sholat ini khutbah rame nih, padahal kalau nggak diramein anak-anak malah udah tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke ya. Jadi kan, nah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jadi kan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir, supir permanen. Supir bis terutama, kalau truk kan bisa alih-alih, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir. Saya ini Ramadan itu gimana ini?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal dan senengnya dijawab rasa poso ya saya. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu melanggar, kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon. Boleh. Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mau Sawal ya nyuper lagi. Jumat ya nyuper lagi. Nanti sampai Ramadan ya. Dan terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit. Boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, anda kan ada jadi ahli fikih milik zaman. Sahur jam 3:30, ngambil vitamin, pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh. Restor. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, ngambil. Terus kalau ngambil selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak? Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik misalnya jenengan ke UI. Istri kamu atau suami kamu ditanya. Istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal mudi mustafar atau orang yang berprofesi yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puas. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini mbak-mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi orang lain mbak-mbak ajnabi ya. Maka hukumnya saya melihat mbak-mbak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabi ya, yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Laki boleh muajahah sama perempuan adalah satu untuk belajar, dua untuk muamalah, tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang mbak-mbak itu belajar apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar itu statusnya bisa rubah ya. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang kita enggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa ditilah secara fikih. Saya muamalah marung cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya papa ini punya daftar penjaga yang cantik dan masalah. Maka pertanyaannya itu marung demi ke situ demi marung apa demi melihat? Dan jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepakat yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi mustafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, enggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qasar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah di sana nafar awal. Kalau nafar awal berarti enggak ada kewajiban nafasani, berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balan jumrah apa akobah, terus 11 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa, nafar apa awal, berarti gak usah nafar apa sani, berarti hanya berapa 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya, ketika Nabi menjamah dan mengkosor itu cara Imam Syafi'i li safar, karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamah dan kosor. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamahnya Nabi itu li safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu li nusuk, Nabi menjamah sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik, meskipun jaraknya dekat, boleh apa? Boleh apa? Kosor, boleh jamak kosor. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi, lalu jamak kosor itu karena pergi apa karena masyarakat? Karena repot. Coba kalau sampai kira-kira jawab, misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, lada supirnya ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo, masyarakatnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan tidak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh ke sana pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras satu kintal gitu, dan gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu, kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyarakat apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyarakatnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu duhur, saya boleh nggak duhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh kan? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada agak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Tapi nggak pernah mikir itu. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita-kita ini sudah pusing. Ya tuh orang itu enak aja protes. Nggak pernah dilihat nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata selama gelang ditelepon istrinya nggak jadi. Dia kadung sholat duhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sempat sholat. Kalau ada sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran

Ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar tidak? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan dua kali. Pertanyaan pekirnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak dua rasar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Ya, tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah dua dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nengkuni. Nengkuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail, sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi, beliau banyak mengkhayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak, boleh gak nakal. Nakal itu begini. Sampai orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa. Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab lah, orang Arab, jangan orang. Gak contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa, dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia wah kalau 6 jam lagi buka bisa barang saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam di sini sudah buka. Itu khayal, jadi teori ada khayal. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu, kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah gak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan gak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh gak? Lo mau kamu gak bilang, oh gak boleh. Lo di Jakarta sudah huru bisa mesti. Masa sudah matahari terbenam orangnya gak boleh. Buka. Belajar. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin gak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kotak nanti harus bayar. Tapi kalau dia buka normal kan bayar. Beda, efek pekenya beda. Sama jangan protes, Gus Wai gimana mau ngaji malah tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai. Jadi harusnya itu jadi mufti. Ngaji untuk jadi mufti. Bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak? Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi, yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa bayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa bayangkan ada toyil waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi, terus ngelewati toyul waktu, ngalami lintasan apa? Waktu. Mulai

itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak misalnya setengah empat, dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Wah, kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam maksudnya jam 20. Kan enak ya. Barwarek balik ke Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean lah opo Gus sudah repot-repot ngono tinggal turu ndok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum saran, itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak mulai jam imsak sampai gurubus. Lalu pertanyaannya lagi, gurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata gurubus samsi? Kalau di yang dilewati khatul istiwa itu nyata fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak jarang pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, maksudnya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus mesti kan mereka bisa bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1 jam setengah. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7 jam setengah baru zuhur. Nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14 jam. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam, tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi, itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu bulat-bulatan, juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat, barat agak utara atau agak selatan, matahari ini kentrong terus. Sehingga buat bumi mulai malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis tiwa. Di khotul istiwa, sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa, khotul itu garis, istiwa itu tengah. Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top, yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu Surratul Ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu, Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah Surratul Ardi, Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 0,0 koma tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah, karena di tengah, itu terbebas dari medan apa? Magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khatul istiwa. Nah, kalau khatul istiwa normal, normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus samsi, ada wurubus samsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustaz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai

0: mata. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa tuh? Asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahli hal wal ardi? Jadi orang suka itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York, itu andekan dibur, itu pas persis apa? Itu di buminya itu kalau dibur itu pas persis apa? Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya, kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya, rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah enam. Ini sekarang di Arab Saudi baru setengah. Nah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah pas, pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama Yusuf itu minta fatwa ke Rafidatul Alam al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas, orang yang gak pernah kalah debat. Dia itu terkenal gak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar, semua orang ngaji ke ilmuwan ini. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada, bisa gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan terdetek yang suatu saat si profesor ini kemalingan. Kemalingan, terus minta tolong aku tahu asal masa kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Lari ke barat. Terus ditanya, susah tak bilangin, malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makel. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik. Yes. Jadi malingnya itu lari ke timur. Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesor, sudah bilangin malingnya itu lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kataan, kan nanti ketemu di titik. Ya sama, karena dulu bulat-bulat. Nah, pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak Yusuf tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau sini sama sini, masih Yusuf kiblat. Sama enggak usah protes, orang fikih sudah pusing, enggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini kan, ini mengkaji ya, saya mohon. Ya kayak tadi, ini mengkaji, saya mohon ya, saya cukupkan sekian, sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah. Mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah. Ya diprotes terus. Ini mungkin yang bawa kitab, ikutnya halaman 293. Itu yang mungkin nanti bisa di copy sama yang gak punya tag. Yang gak punya tag, mengcopy sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqib nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri. Asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik, itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alimnya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf, seorang nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, jenengan dokter, bilang saja saya dokter, biasa yang tangan. Itu boleh karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit. Bukan motivasi Anda adalah nafsu nafsi itu yang kalau dalam bahasa keinginan apa pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan. Ya Yuhanna su'allimna mantikot ta'iri wa'utina minkulisai. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja, wa'utina minkulisai. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya. Sampai saking sayangnya Allah, saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang Nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah buktinya apa ya? Buktinya Sulaiman, sama tak cerita. Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskinan yujali semiskin, ayo podo kere ini jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau buktikan, beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Kita bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketika contoh yang diambil, setiap Nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa ana lakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyengsarakan kamu, tapi wa ana lakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya kan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemas lahat. Jadi di sini ada sekian contoh, mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Terus kalau contoh hadis, Nabi sering ngendikan begini. Ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu syafi'in. Dan saya adalah nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di mahsyar nyari saya karena saya diberi hak syafaat. Jadi asal niatnya untuk maslahat gak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke siapa. Kalau saya ada ngomong, orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya, nanti ngomong ahli tok ada ahlinya, kacau nanti. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan fasun fi dzikri rajul manaqiba wa nasiba, seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahat. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa itu?
1: Pak Sus, Pak Sus Budiar.
0: Pak Sus itu gimana ini kasusnya, itu orangnya sudah Islam toh?
2: Enggak.
0: Sudah apa-apa salah. Terus Anda ke Thailand itu enggak niat menghindar toh, memang saatnya harus ke Thailand?
2: Hanya menyesal.
0: Oh, hanya menyesal, bagus lah punya penyesalan. Enggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan enggak se-emergensi yang belum Islam. Itu hanya ideal. Hanya idealnya seseorang kalau mau meninggal, akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinego. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang enggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini. Ini semua ulama gitu ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalami Allah dakhalal. Nah, ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, Allah, Allah. Karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah pas la ilaha belum illallah, enggak bisa kamu buat. Ayo teruskan dulu. Baru mati ini gimana? Belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini. Setelah orang itu melafadzkan la ilaha illallah, kan orang mau mati itu kan macam-macam ya. Ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan, sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngentikan akhir. Akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, "Pak, sertifikatnya di mana?" Akhirnya bapaknya jawab, di lemari. Pas melamari mati. Berarti akhir kalimatnya
3: lemari mati.
0: Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Jika nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan kemarin. Apalagi tanyanya gini, Pak, tabungannya di bank apa? Unik, BCA. Jadi terakhir bilang apa? BCA. Jadi itu ada aturannya. Jadi kalau nalkin orang sudah melafatkan kalimat tauhid, jangan dijak ngomong, karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, yaitu kalimat tauhid.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, memasuki puncak musim kemarau, BPBD Kota Batu memperkuat kesiapsiagaan potensi karhutla. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho menyampaikan, kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terutama dilakukan memasuki puncak musim kemarau pertengahan Agustus ini. Gatot menjelaskan, langkah mitigasi dilakukan sesuai keputusan Wali Kota Batu tentang status siaga darurat bencana karhutla dengan kekeringan. Beberapa langkah mitigasi itu diantaranya pemetaan kawasan yang berpotensi karhutla, peningkatan pengawasan, dan edukasi ke masyarakat. Gatot menegaskan, mitigasi karhutla penting diperkuat, belajar juga dari kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo. Bahkan Gatot menekankan, kawasan pegunungan di sekitar Kota Batu juga punya rekam jejak kerawanan karhutla yang benar-benar harus diwaspadai. Kawan, Pemprov Jatim tetap mewaspadai titik panas di kawasan Bromo. Pemprov Jawa Timur terus memantau kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Meski Bukit King Kong, Bukit Cinta, dan Bukit Seruni sudah relatif kondusif, namun pendinginan tetap dilakukan karena citra satelit BMKG masih mendeteksi titik panas. Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mengatakan, luas area terbakar mencapai sekitar 1.120 hektar. Lebih lanjut, Emil meminta masyarakat tetap tenang dan waspada, karena potensi muncul titik api baru masih ada. Kawan, Prabowo gencot modernisasi dan pemerataan pendidikan nasional. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan percepatan revitalisasi dan digitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Karena tahun ini lebih dari 71 ribu sekolah telah diperbaiki, dengan target seluruh sekolah selesai direnovasi hingga 2029. Pemerintah juga membagikan layar pintar interaktif ke sekolah-sekolah untuk memperluas akses materi pembelajaran dan kurikulum secara merata. Prabowo menyebut studio pembelajaran terpusat juga akan disiapkan agar materi dari guru dapat diakses sekolah hingga wilayah terpencil. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi. 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 6 pagi. Dan di hari Minggu pagi ini kawan ya, kita akan update juga beberapa laporan maupun juga traffic di sekitar Malang Raya. Di Minggu pagi ini kawan terpantau juga cukup lengang, baik dari arah utara, selatan maupun juga dari barat, dari arah Kota Batu. Di pagi hari ini terpantau juga cukup lengang, cuma ada sedikit kepadatan di sekitaran perempatan dari exit tol Singosari. Ini di daerah Bentul ini sudah ada sedikit peningkatan volume kendaraan ya, untuk wisatawan yang akan mengarah ke Kota Batu. Dan kalau di pagi hari ini kawan, tadi beberapa update juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di hari ini. Tadi update-nya kami dapat informasi ada fun run ya, atau lari pagi di sekitaran Jalan Bandung yang mengadakan dari minimarket Lawson. Jadi kegiatan fun run-nya dilaksanain hari ini di tanggal 16. Tapi kalau dari startnya tadi infonya jam 5. Barangkali nanti juga masih berkegiatan, lalu Anda sedang mobile di sekitaran Jalan Bandung, nanti boleh untuk update juga bagaimana kegiatannya di pagi hari ini. Lalu beberapa kegiatan juga ini di sekitaran Stadion Gajayana, juga update-nya akan ada persiapan ya untuk melaksanakan event. Jadi karena Stadion Gajayana juga akan menjadi salah satu venue untuk merayakan satu abad lewat Festival Malang Boys ke-11. Tapi kalau eventnya sendiri itu dilaksanain di tanggal 21 sampai 23 Agustus nanti. Tapi kalau untuk Anda kawan yang punya update informasi maupun juga mau update seputar traffic ya di sekitaran ruas yang Anda lalui maupun juga cuaca, kalau di Tlogomas di pagi hari ini terpantau cukup mendung kawan, bahkan cenderung petang ya di pagi hari ini. Tidak secerah biasanya, biasanya sudah terik di jam 6 mau ke setengah 7 ini biasanya sudah terik ya. Tapi kalau di sekitaran kantor City Guide di pagi hari ini masih cenderung mendung. Tidak ada potensi hujan kawan kalau kami cek di perkiraan BMKG, tapi tetap waspadai barangkali nanti ada perubahan suhu yang cukup drastis ya, sehingga perlu diantisipasi bawa jas hujan maupun juga payung nanti kalau ada rencana untuk berpergian di sekitaran Kota Malang. Dan di pagi hari ini kawan, kita akan putarkan lagu dari Nicky, judulnya You'll Be In My Heart, untuk menemani perjalanan Anda di pagi hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGuide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kalau di pagi hari ini kawan, kita masih pantau dulu ya bagaimana untuk update seputar lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Ini kalau kita cek di sekitaran TL Sabilillah, baik dari arah utara, selatan maupun jadi dari Pasar Belimbing, ini malah cenderung lengang sekali kawan. Sangat lancar, tidak ada hambatan, bahkan di antrian di lampu merah juga minim ya. Masih belum ada peningkatan dari kendaraan yang akan mengarah ke sekitaran Malang Kota. Tapi kalau di sekitaran Logomas, ini sudah mulai ada sedikit kepadatan di sekitaran jembatan Tunggul Mas. Ini antriannya juga sudah sedikit padat yang dari jembatan. Tapi kalau untuk beberapa titik di pagi hari ini masih cenderung lengang, tidak ada hambatan yang serius dan cukup aman untuk dilalui. Kalau di sekitaran Arif Margono, Brigjen Katamso di perempatan, itu di pagi hari ini juga sedikit ada peningkatan kendaraan. Barangkali untuk Anda yang sedang mobile juga nanti boleh untuk update ya, bagaimana untuk info seputar lalu lintas di sekitaran Anda. Dan tadi kita juga dapat informasi kawan, beberapa event maupun juga kegiatan yang hari ini dilaksanakan ya. Salah satunya juga ada event Sidodadi Lawas ke-7. Jadi ini acara lawasan tempo dulu di Sidodadi. Kalau untuk alamatnya di sekitaran Jalan Cendrawasih Sukun Malang. Jadi ini kegiatannya seperti ada pasar rakyat maupun juga lomba rakyat maupun juga ada gerak jalan. Ini lokasinya ada di Jalan Cendrawasih Sukun Malang. Tapi nanti untuk Anda yang sedang mobile mungkin di sekitaran Sukun ya, untuk kegiatannya yang di Sidodadi ini apakah memang masih berlangsung, karena kalau dari pamfletnya yang dilaksanakan oleh Karang Tarunanya, ini kegiatannya 3 hari dari tanggal 14 sampai tanggal 16 di hari ini. Jadi hari Jumat kemarin sampai hari Minggu. Kalau untuk informasi yang lainnya yang kami update juga baru hanya di Jalan Bandung ya. Tadi ada kegiatan fun run yang kegiatannya dimulai dari jam 5 pagi. Ini di sekitaran minimarket Lawson yang ada di Jalan Bandung, di sekitaran Mandua Kota Malang. Dan kalau untuk update-nya hari ini kami cek masih belum terpantau ya dari CCTV Kota Malang untuk kegiatan fun run-nya ini apakah memang sudah selesai atau masih berlangsung gitu ya, keliling-keliling itu larinya. Nanti juga boleh untuk Anda tambahkan update-nya bagaimana situasi maupun juga kondisi di sekitar Anda. Boleh mention di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan di pagi hari ini kawan, kita coba akan geser ya ke newsroom untuk update beberapa informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk di pagi hari ini kita update dulu informasi di ruas tol ya. Pastinya untuk Anda yang lagi mobile, di sepanjang ruas Pandan Malang kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang, area Tul Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan sampai di Waru Utama sejauh ini kondisi trafik juga masih cukup lancar. Seperti apa untuk pantauan cuaca juga kawan di ruas tol? Anda boleh share ya, karena untuk kali ini wilayah Tul Gomas masih disambut dengan kondisi cuaca yang berawan. Kalau yang di ruas tol seperti apa, Anda boleh share di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, oh, poison ni motong talan. Ibuang kok tebur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes, beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamu nicu. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Afgan, judulnya Panah Asmara. Kita putarkan untuk menemani perjalanan Anda di pagi hari ini, kawan. Dan kita lanjut ya, beberapa update kegiatan yang ada di minggu pagi ini. Kalau kami tadi juga dapat update, kawan, ini ada touring ya. Touring dari kawan-kawan motor. Ini kalau untuk startnya di sekitaran SDN Lawakwaru 3. Ini nanti finishnya di Pasar Among Tani Batu, karena ada festival Paulo yang ada di sekitaran Kota Batu. Tapi untuk startnya, start untuk touringnya ini ada di SDN Lawakwaru 3 jam 7 pagi. Tapi coba kita cek kembali dari pantauan CCTV Kota Malang ya, di sekitaran SDN Lawakwaru 3. Kalau di pagi hari ini masih belum dipadati, kawan, oleh kendaraan, masih cukup lengang dan aman. Tapi juga antisipasi nanti barangkali sudah ada kepadatan ya, sehingga sedikit membuat kemacetan di sekitaran lokasi. Kalau lokasinya di SDN Lawakwaru 3 itu di Jalan Sarangan nomor 1, di sekitaran Jalan Raya Sarangan. Tapi nanti juga boleh untuk Anda update, kawan, bagaimana untuk lokasinya. Di sekitaran dekat Celaket juga ini, SDN Lawakwaru 3, di Jalan Sarangan yang perempatan di Jalan Punten. Jadi antisipasi nanti ada kepadatan, karena mengingat kalau touring juga akan membawa banyak massa ya. Jadi bisa untuk diwaspadai nanti potensi kepadatan volume kendaraan di pagi hari ini. Kalau untuk update beberapa informasi, tadi yang pertama ada di Sidodadi, kawan, ada event Sidodadi Lawas. Ini yang mengadakan dari Karang Tarunanya. Ini kegiatannya di Jalan Cendrawasih, Sukun Malang. Kegiatannya 3 hari, dari tanggal 14 hari Jumat kemarin sampai di tanggal 16 di hari Minggu ini. Jadi kegiatannya juga ada pagelaran, lalu ada sedekah bumi, lomba rakyat, dan juga gerak jalan. Nah, ini takutnya nanti juga membuat sedikit kepadatan volume kendaraan. Anda juga boleh update nanti bagaimana situasinya di sekitaran Sidodadi. Kalau di acara yang lainnya yang tadi sempat saya sampaikan juga, di Jalan Bandung di sekitaran minimarket Lawson tadi pagi mengadakan acara fun run. Itu untuk kegiatannya jam 5 pagi. Nah, tapi barangkali masih berlangsung ya untuk kegiatannya di sekitaran minimarket Lawson, Jalan Bandung, di dekatnya Mandua Kota Malang. Dan informasi yang kita dapatkan juga ada touring motor yang startnya ini lokasinya ada di SDN Lawakwaru 3 jam 7 pagi. Jadi nanti antisipasi, kawan, beberapa kepadatan ya, karena di hari Minggu ini juga biasanya malam dari masyarakat akan mengadakan malam tirakatan di malam hari. Jadi karena besok juga sudah masuk di tanggal 17 Agustus, biasanya beberapa desa maupun dari warga itu mengadakan malam tirakatan dan syukuran untuk memperingati 17 Agustus. Jadi waspada potensi kepadatan, maupun juga nanti di hari Minggu biasanya juga banyak wisatawan yang berkunjung ke Malang untuk sekedar liburan ya. Karena besok tanggal merah, beberapa kerjaan juga ada yang libur. Jadi ada yang mengambil jatah liburnya untuk berlibur di sekitaran Malang di hari Minggu maupun juga di Senin ini. Dan kawan, untuk di pagi hari ini, untuk Anda yang sudah punya internet ya tapi lemot sampai bikin emosi, nah saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6

0: 4. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
3: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek, mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa, memberikan pembekalan awal ya, agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus, serta lingkungan akademis, serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
2: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
3: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK Maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK Maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
2: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan di pagi hari ini kawan ya, kita kembali pantau bagaimana informasi maupun traffic di sekitaran Malang Raya. Ini kalau kami pantau dari CCTV di sekitaran Jalan Esparman yang mengarah ke selatan, ini sudah lumayan dipadati ya oleh penumpang di traffic light-nya. Sebaliknya kalau dari Esparman yang mengarah ke utara malah cukup sepi kawan, cenderung sepi sekali ya bahkan. Tapi kalau yang dari utara mengarah ke selatan ini cukup ramai ya, bahkan di traffic light-nya juga sedikit ada antrian begitu. Dan tadi kalau kami sampaikan juga bakal ada touring ya, touring di sekitaran Jalan Malang. Ini kalau untuk startnya yang kami dapatkan informasinya itu di SDN Lokwaru 3. Dan nanti rutenya itu mengarah dari SDN Lokwaru 3 ke TL Sabilillah kawan. Jadi nanti ke TL Sabilillah melewati Borobudur dan melalui Suhat dan Dinoyo. Tapi kalau di pagi hari ini masih belum ada info ya apakah sudah dimulai apa belum. Tapi kalau dari pamfletnya yang kami dapatkan, ini informasinya dimulai jam 7 pagi. Jadi 5 menit lagi ya. Takutnya nanti juga ketika Anda mobile ketinggalan informasi. Jadi supaya bisa antisipasi juga, ada touring motor ini yang akan melintasi di sekitaran TL Sabilillah di jam 7 pagi ini. Kalau kami pantau juga di CCTV yang ada di TL Sabilillah, di pagi hari ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan. Tadi pagi di jam 6 masih cenderung sepi kawan, sekarang sudah lumayan ramai, baik yang dari arah utara maupun juga selatan sudah mulai ada antrian di traffic light-nya. Tapi kalau dari Pasar Belimbing ini masih cenderung sepi, bahkan lengang sekali, tidak ada antrian di traffic light-nya, cukup aman. Ini kalau yang ramai di sekitaran traffic light Sabilillah ini yang mengarah ke utara. Tapi kalau yang mengarah ke selatan masih cenderung sepi. Kalau di Esparman tadi yang ramai justru yang mengarah ke selatan daripada yang ke utara. Tapi kalau di TL Sabilillah yang cukup ramai yang mengarah ke utara. Kalau di patung pesawat di pagi hari ini juga cukup aman kawan, tidak ada kemacetan, tidak ada kepadatan. Di Sudimoro juga sama, masih cenderung aman sekali untuk dilalui, tidak ada kemacetan. Tapi waspadai di sekitaran Mergan di pagi hari ini, di perempatan Mergan di pagi hari ini sudah mulai ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan juga yang kami pantau di CCTV. Ini untuk dari antriannya di traffic light pom bensin Mergan yang cukup ramai dipadati oleh penumpang. Dan bagaimana untuk informasi kawan ya seputar traffic di sekitaran Anda maupun juga cuaca. Dan kalau di Tlogomas baru saja tadi ada karnaval jalan sehat. Ada jalan sehat kawan, bukan karnaval ya, jalan sehat oleh masyarakat di sekitaran kantor City Guide. Ini kemungkinan juga akan melalui jalan raya. Jadi antisipasi juga di sekitaran Tlogomas, di sekitaran pom bensin ya, dekat kantor City Guide ini barusan juga ada jalan sehat dari warganya begitu. Dan kita akan kembali update kawan bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, pagi hari ini kita update juga untuk informasi di ruas tol ya, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Kali ini di ruas tol Pandan Malang masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Informasi dari Anda boleh terus bagikan di 0811-3600-911.
1: Info tol, informasi seputar jalan. Info tol, informasi seputar jalan tol.